0: untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
0: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
1: Dokter Kita.
0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
1: 1476 AM.
2: Mari program yang bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Google Play dan App Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ya khatimana ajaniyallahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, baik yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi 10 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Juli 2026, alhamdulillah kami dapat bertemu kembali dalam ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga Tarbiyah Sunnah Channel dalam program Dokter Kita. Dan pagi hari ini kita akan bersama dengan dokter kita spesialis spesialis kandungan, yaitu Dr. Windy Nurdiawan, dokter spesialis kandungan. Adapun topik yang akan dibahas yaitu remaja sehat generasi emas no stunting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan pemirsa. Bagi yang akan bertanya silakan bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0811227476 ataupun bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar di YouTube, Facebook ataupun Instagram. Dan bagi yang menyimak melalui aplikasi Zoom silakan bisa bertanya kepada dokter melalui chat di aplikasi Zoom. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Windy Nurdiawan. Kita langsung saja simak topik pembahasan dari dokter kita di pagi hari ini, yaitu remaja sehat generasi emas no stunting. Kami persilakan kepada Dr. Windy Nurdiawan. Silakan.
1: Alhamdulillah bertemu kembali ya setelah sekian lama Kang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon izin ya. Ini kita akan saya share screen terlebih dahulu.
0: Baik, silakan, Dok.

0: Apakah sudah terlihat?
1: Ya, sudah, dokter. Silakan.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, para pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang remaja ya. Kenapa remaja? Karena remaja itu banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi pada remaja yang bisa mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Salah satunya adalah stunting ya. Kenapa? Karena banyak sekali komplikasi pada remaja yang bisa menyebabkan nanti generasi selanjutnya akan menjadi stunting. Karena stunting ini menjadi prioritas utama dalam penanganan di kesehatan di republik kita ini. Apa sih remaja? Nah, remaja itu ada yang bilang kapan sih remaja yang dimulainya, kapan selesainya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada sedikit perbedaannya. Kalau kita kan di Muslim, ketika sudah menstruasi itu disebut dengan akil balig gitu ya, sudah pada remaja yang seorang wanita gitu. Nah, kalau di kita membagi menjadi suatu ada prapubertas, pubertas dengan adolesen. Adolesen itu remaja muda lah misalnya ya. Jadi kalau prapubertas itu mulai ya di sekitar 11 tahunan sampai 13-14 tahun, kemudian dia selama dari 14 tahun sampai 17 tahun mengalami pubertas. Pubertas itu mulai tumbuh, mulai berkembang organ seks sekunder ya, misalnya kalau pada wanita dia mulai ada payudara mulai membesar, kemudian adanya bulu-bulu halus di bulu ketiak, bulu pubis, kemudian dan diakhiri dengan menstruasi gitu. Nah, setelah terjadi menstruasi itu berarti perkembangan remaja, perkembangannya itu sudah disebut dengan akil balig ya. Nah, ada juga disebut dengan remaja muda itu setelah 2 tahun. So, walaupun kita by definisi disebut remaja itu menurut WHO itu adalah kurang dari 20 tahun. Tetapi ada juga yang bilang bahwa antara 20 sampai 23 atau 24 itu termasuk masih dalam keadaan remaja. Kenapa? Karena kematangan psikologisnya masih berperan di sana. Nah, disinilah yang harus kita waspadai ya. Jadi kan remaja itu adalah masa peralihan ya. Jadi dia dari seorang anak-anak menjadi seorang dewasa gitu. Biasanya di sini mereka adalah mencari identitas diri. Siapakah saya? Saya hidup itu untuk apa? Kemudian mengapa saya hidup? Nah, itu kadang muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan itu adalah di masa remaja. Dan kalau ini kita tidak bisa apa tangani atau misalnya kita tidak bisa kawal dengan baik, di sini yang ditakutkan adalah nanti masa dewasanya yang akan tidak baik gitu ya. Jadi benar-benar kita harus jaga bukan dari saja dari haja dari kesehatan, tetapi dari juga apa namanya perkembangan mental dari seorang remaja tadi. Oke, kan ini yang kita takutkan ya. Sesuatu penyoba yang lain yang baik itu semuanya dimulai dari remaja. Jadi remajanya kalau misalnya dia apa namanya mulai ya mengenal apa dalam tanda kutip pacaran lah dan segala macam itu dimulainya remaja. Makanya itu bahaya sekali kita kalau kita harus waspadai sih di daerah remaja itu. Cuman yang tidak ketahui itu adalah kalau misalnya sesuatu di remaja ini mereka mencoba sesuatu hal yang baru ya, sesuatu yang baru itu bukan saja dari pacaran, bahkan yang lebih parah lagi gitu ya, sampai mencoba narkoba, mencoba apa namanya sesuatu lebih berzina lah jarang-jarang gitu ya. Itu bahkan yang ditakutkan adalah mereka nggak tahu nih kedepannya akan seperti apa. Ini punten agak vulgar sedikit, mohon maaf sekali. Ini adalah memang kejadian yang sebenarnya, adanya dia kehamilan yang tidak diinginkan, abortus sampai dengan penyakit HIV/AIDS ya. Dan ujung-ujungnya mereka akhirnya adalah ya bisa meninggal gitu ya. Kenapa? Karena penyakit yang dia dapatkan selama dia di remaja ini. Mungkin tidak pada saat dia remaja, misalnya kalau ketemu kalau kena HIV dan HIV gitu ya, kenanya di remaja, mungkin dia di umur 20-30 tahun mulai kena AIDS-nya gitu. Nah, itu yang harus kita benar-benar benar-benar harus kita jaga supaya remaja itu tidak sampai ke dalam tahapan yang sampai seperti ini. Ya harus gimana gitu kan? Sekarang kita kan udah jelek-jeleknya kita udah tahu tuh ya. Ada kehamilan remaja, kemudian tadi ada ini. Nah, itu kalau misalnya kita harus sampai, apa namanya, kalau misalnya dia sampai kena infeksi gitu ya, dia bisa juga kanker serviks di kemudian harinya. Banyak sekali orang kena kanker serviks sekarang pada usia yang masih relatif muda gitu. Biasanya kan kalau kanker orangnya sudah tua. Ini dia misalnya masih umurnya 20-an atau 30-an awal lah, 20 akhir 30-an awal, dia sudah kena kanker serviks. Setelah ditanya memang ternyata dia pernah melakukan hubungan seksual itu pada saat dini sekali ya, usianya sangat muda, akhirnya menjadi apa, menjadi permasalahan di kemudian harinya. Jadi harus gimana? Nah, kembali kita harus adalah menata laksananya adalah kembali ke reproduksi itu tadi ya, proses kehidupan manusia dalam masa keturunan untuk kelestarian hidup. Nah, kenapa tadi hubungan dengan stunting? Karena kalau tadi kehamilannya kehamilan remaja, biasanya kehamilannya tidak diinginkan, ibunya pun tidak peduli dengan kehamilannya. Dia tidak kontrol, dia makan sembarangan, yang akhirnya melahirkan bayi-bayi yang berat badan lahirnya kecil. Nah, berat badan lahir kecil ini biasanya nanti ada gangguan, baik itu gangguan kesehatan, gangguan mental, atau bahkan gangguan IQ-nya gitu. Jadi stunting tuh jadi ya bara rodok lah mun kata kasarnya gitu ya. Kita kan tidak inginkan gitu hasil generasi nanti kita itu kan seperti itu. Jadi kita harus mengembalikan ke fungsi reproduksinya sebagai bukan ya. Jadi setiap remaja harus bisa mempelajari tentang kesehatan reproduksinya. Kesehatan reproduksi apa agar dia bisa bertanggung jawab akan apa yang dia pahami dan apa yang akan dia sampaikan pada saat nantinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya dia harus memiliki informasi yang benar. Kadangkala remaja berani melakukan hal-hal tersebut, berani mencoba karena dia tidak tahu konsekuensi yang mungkin terjadi. Bagaimana caranya ketika orang menyuntikkan berganti-ganti suntikan gitu ya pada penggunaan narkoba itu 90 ya 70 sampai 90% akan risiko tertularnya. Jadi sangat tinggi kalau ada orang kena HIV, terus jarum suntiknya dipakai sama kita, itu ketularnya HIV-nya itu adalah risikonya 70 sampai 90%. Sangat tinggi. Mungkin kalau mereka sudah mengetahui risiko sejak awal, tidak akan lagi mencoba untuk menggunakannya. Begitu pula dengan hubungan di luar nikah gitu. Ketika tahu konsekuensinya, ternyata dia bisa tertular penyakit menular seksual, bisa terkena kanker serviks, bisa nanti bayinya menjadi kecil. Mungkin ketika tahu itu mereka tidak akan melakukannya. Oleh karena itu informasi ini harus tersampaikan di remaja pada saat mereka remaja itu, tentunya dengan cara yang baik pula ya, karena kalau remaja zaman sekarang kita dikte atau kita itu apa, kita doktrin gitu ya, maksudnya itu akan sulit gitu ya. Tetapi harus dengan cara-cara yang tertentu juga, misalnya mengajaknya itu dalam suatu game, dalam suatu permainan yang bisa masuk terhadap pemahaman mereka sebagai seorang remaja. Ya. Nah, bagaimana cara mencari informasi yang benar? Tanyanya pada orang tua, jadi guru atau dokter ya. Nah, hati-hati jika bertanya pada teman. Jadi nanti tolong, karena apa? Karena kalau bertanya pada teman, ya keilmuannya sama gitu. Jadi tidak membantu apa yang ingin diinginkannya gitu, terhadap informasinya gitu. Jadi takutnya kalau bertanya sama teman, informasi yang didapatkan itu ya selevel, jadi tidak bisa menambah levelnya, bahkan menjadi sama saja gitu, bohong gitu ya. Oleh karena itu, tanya orang tua, tanya guru, dan tanya dokter. Nah, orang tua, guru, dan dokter inilah yang harus juga kita berikan keilmuan atau berikan informasi yang benar tentang bagaimana kesehatan reproduksi. Selain tadi yang bersifatnya negatif, tentunya juga ada beberapa yang memang sifatnya gangguan pada saat dia remaja, misalnya menstruasinya kan masih belum lancar tuh, kadang suka panjang, suka lama, atau bahkan jarang mens. Nah, itu informasi-informasi itu harus di minimal orang tua dan guru tahu ya. Nah, nanti kalau memang ternyata ada gangguan baru boleh kita tanya ke dokter. Nah, itu yang sangat penting, hati-hati juga jika bertanya pada teman, karena pertemanan itu berasumsi dengan pengetahuan yang sama, sehingga informasi yang diberikan kepada teman itu adalah tidak belum tentu benar gitu. Jadi kalau nanti di sini ada orang tua yang mempunyai remaja wanita terutama, benar-benar harus bisa memahami kesehatan reproduksi pada saat usia remaja itu apa saja yang mungkin timbul dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini ada sebagai contoh, jadi sistem reproduksi wanita ya, organ reproduksi wanita dan laki-laki. Kalau laki-laki ada kan apa? Ada testikel, kemudian ada peniknya. Kalau rahim itu ada rahim, terutama adalah ovariumnya ya. Ya ini adalah penting kenapa? Karena fungsi reproduksi bermulai dari sini. Ya. Pada remaja nanti itu akan ada perubahan-perubahan fisik ya. Kalau misalnya perubahan fisik yang primernya itu tadi pada wanita ada pertama kali mens, kalau laki-laki kan mimpi basah. Ya, kemudian ada pertumbuhan seks sekundernya. Panggulnya akan semakin membesar. Kenapa membesar? Karena dia harus mengakomodir nanti rahimnya bayi yang akan dikandung dalam rahimnya. Ya, kemudian payudara yang membesar, adanya rambut itu sama ya. Kalau pada laki-laki juga sama, biasanya ada muncul rambut-rambut pada organ seks sekundernya. Nah, ini kadang ada beberapa yang tabu untuk memberitahu ini pada anak-anaknya gitu ya, bahwa nanti ada perubahan ini, mau tidak mau itu harus dilakukan. Kemudian perubahan fisik pada remaja selain yang tadi ada juga dia emosi ya. Beberapa kadang menjadi sensitif, sudah mudah menangis, mudah tertawa, mudah cemas gitu. Jadi segala akal pikir ya. Bahkan menjadi agresif juga ada, jadi mudah bereaksi terhadap rangsangan dari luar ya, agresif tuh, jadi misalnya nggak mau dilarang tuh dia, dilarang nggak mau, saya pokoknya saya ingin bebas dengan segala macam. Nah ini adalah bagaimana peran keluarga di sini dalam menangani hal tersebut, jangan sampai itu terjadi kembali. Kemudian secara intelijensia juga dia berpikirnya abstrak ya, abstrak itu adalah segala sesuatu ini mungkin ini salah dan dia langsung berani mengkritik gitu ya. Bahwa makanya banyak sekali misalnya kritikan-kritikan itu dimulai dari mulai masa remaja sampai remaja awal ya, mahasiswa itu kan remaja akhir lah maksud saya, di umur-umur segitu dia sudah berpikirnya oh kalau tidak benar nih misalnya dalam ada sesuatu yang tidak benar dia berani untuk mengkritik gitu ya, dan keinginan tahuannya selalu tinggi, itu memang perubahan yang wajar pada remaja ini mungkin sebagai apa namanya. Hanya ini saja ya untuk pengetahuan bahwa di sini fungsi ovarium itu dia berperan terhadap siklus menstruasi ya. Jadi mulai dari dia perkembangan yang apa dinding rahimnya mulai menebal seiring dengan perkembangan sel telur, kemudian akhirnya kalau sel telurnya tidak dibuahi dia akan menjadi menstruasi. Nah, ini kita ingin lihat juga bahwa pertumbuhan dari sel telur pada wanita itu khas ya, berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan itu dimulai dari laki-laki sama juga dimulai dari sejak di dalam rahim, di dalam kandungan. Kemudian dia berhenti setelah pada suatu saat dan memulai kembali pada saat dia sudah mulai menstruasi akil balik gitu ya, itu jadi pertumbuhannya. Dan nanti dia akan menghasilkan kromosom 23 dengan di laki-laki 23. Jadi kalau menikah menjadi 46. Nah, yang kita harapkan kan kehamilan remaja itu jangan terjadi. Ya, kita harapkan itu kenapa? Karena merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki ya, abortusnya dia tidak aman, takutnya nanti secara fisik emosional belum siap gitu. Ini ada penelitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi pada wanita yang apa namanya, pada wanita yang melahirkan remaja itu ternyata lahirnya itu diurusnya bukan sama ibunya, diurusnya paling banyak sama pamannya gitu ya, bukan sama kakeknya, bukan sama pamannya, jadi ada yang mengasuhnya. Kemudian rata-rata si itunya putus sekolah, apa namanya, si anak ibunya yang remaja itu putus sekolah, jadi nggak sekolah lagi. Kemudian jarang yang ditinggalkan sama laki-lakinya gitu. Jadi tidak menikah itu juga sering terjadi. Oleh karena itu sangat diharapkan tidak terjadi kehamilan yang remaja ini ya. Karena kemudian selain itu, kalau misalnya dalam remaja itu terjadi kehamilan, ternyata disering dengan penyulit ya. Misalnya preeklamsi, mungkin Ibu pernah dengar ya tentang preeklamsi, darah tinggi dalam kehamilan, kemudian panggulnya masih belum siap, dan lain-lainnya. Sehingga bisa menimbulkan kematian ataupun kecacatan. Nah, bagaimana cara kita mencegah kehamilan remaja? Kalau memungkinkan ya jangan menikah kurang dari 20 tahun. Kalau memang tidak memungkinkan untuk tidak menikah, diharapkan hamilnya itu pada saat usianya sudah lebih dari 20 tahun. Jadi manggawe kalau misalnya di suatu tempat tidak memungkinkan untuk hamil, tidak mungkin memang tetap harus menikah gitu ya. Ya kalau bisa jangan hamil dulu sampai usia kehamilan sampai usianya lebih dari 20 tahun. Memang kita tidak bisa pungkiri, saya pernah ada pengalaman teman sejawat seorang ibu mengantarkan anak remajanya yang hamil untuk kontrol. Masih usia mungkin 15 atau 17 tahun ya hamil gitu. Hamilnya bukan kehamil yang kecelakaan gitu, maksudnya yang married by accident gitu ya, tapi memang benar dinikahkan kemudian hamil gitu. Dokternya itu menegur gitu, kenapa ibu umur sekian masih sudah dinikahkan gitu, kan kasihan gitu ya, masih remaja gitu. Ternyata dibalas gitu, apakah dokternya mau bertanggung jawab terhadap anak saya, katanya. Kenapa? Karena dengan anak saya ini dinikahkan, tanggung jawab finansialnya berubah kepada suaminya gitu. Ya betul sekali ya, jadi faktor ekonomi pun menjadi faktor utama permasalahan kenapa orang banyak yang menikah remaja, dinikahkan pada saat remaja. Ya salah satunya adalah untuk mengurangi beban orang tuanya ketika orang tuanya sudah menyerahkan anaknya kepada suaminya, suaminya itu yang menjadi bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan finansial dari sang anak tersebut. Nah, ini adalah ada salah satu tips dalam cara mencegah organ reproduksi ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu gunakan handuknya yang lembut ya, jangan yang kasar, kemudian harus kering, bersih ya, tidak berbau. Kenapa? Kadang kalau kita menggunakan handuk yang lembab gitu, justru pada saat kita menggunakan handuk ke dalam ke area kewanitaan itu yang bisa menyebabkan infeksi gitu ya, jadi jamur atau apa-apa bisa terbawa dari sana. Kemudian celana dalam itu bagusnya yang menyerap keringat gitu ya, jadi jangan sampai lembab di sana, itu juga akan menjadikan sarang infeksi ya. Kemudian pakaian dalam bisa kalau bisa diganti 2 kali. Nah ini ketika cebok nih buat perempuan itu alat kelamin itu harus dibersihkan dari arah depan menuju belakang ya. Jadi kalau cebok calon cebok itu jangan dari arah belakang ke depan. Kenapa? Karena kalau dari arah belakang ke depan, kotoran yang ada di daerah entat gitu ya, itu akan masuk ke dalam ke daerah depan. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi. Kenapa? Karena ya itu bukan flora normalnya gitu. Ada yang bakteri-bakteri yang ada di daerah anus itu. Jadi harus dari arah depan ke belakang sehingga daerah kewanitaan itu akan selalu tetap terjaga. Ya kalau laki-laki berarti memang bagusnya harus disunat. Kenapa? Karena kotoran-kotoran di dalam preputium yang belum disunat itu bisa menyebabkan risiko terjadinya kanker atau infeksi yang terlalu berlebih. Ya. Kita lihat ini ada kehamilan remaja. Kita bisa lihat di sini ini tahun 2017 ya, terjadi di usia ada 15 sampai 19 tahun, 16,4% ya, dengan yang apa banyaknya yang ya tidak sekolah, tidak tamat SD gitu ya, kemudian partisipasi rendah, bahkan ini juga ada yang memang kalau yang udah usianya lebih dari 20 tahun masih ada juga ya yang sudah masuk ke dalam perguruan tinggi. Ya, kenapa rentan itu? 1 dari 328 ibu akan meninggal. Hanya 12% remaja yang tamat SMA. Kan sedih sekali ya. Kemudian ya kita harapkan tidak lagi terjadi adanya kehamilan remaja. Jadi kalau misalnya tidak terjadi kehamilan remaja, resiko stunting tadi yang kita bahas di judul itu tidak akan terjadi. Gitu. Kita harapkan seperti itu. Nah, kita inginkan kan kehamilan itu sehat ya. Kemudian ibu dan bayinya menjadi sehat, keluarganya bahagia, dan menghasilkan generasi-generasi yang emas. Kita tidak harapkan seorang kehamilan itu menjadi pengalaman yang buruk gitu. Ketika hamil dia merasa, aduh saya udah nggak apa namanya, nggak tahan gitu dengan bebannya, dengan mual muntahnya dan lain-lain, sehingga dia kehamilan jadi merupakan pengalaman buruk bagi pandangan bagi pasangan tersebut.

0: di pagi hari ini, silakan bisa menghubungi ataupun mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 ataupun bisa melalui komentar di media sosial kami di YouTube, Facebook, dan Instagram ataupun bisa melalui chat di aplikasi Zoom. Pertanyaan pertama dokter mungkin dari Anda pribadi gitu ya, untuk biasanya perkembangan pubertas dari remaja putri, kebetulan saya punya 3 anak perempuan gitu, jadi ini pertanyaan sekaligus pertanyaan pribadi juga gitu, itu apakah memang perkembangan fisik terutama, apakah memang itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan saja, ataupun memang selain dari apa namanya, dari turunan misalkan orang tuanya ada yang gemuk gitu, apakah itu juga akan berpengaruh ataupun hanya dari konsumsi makanan sehari-hari saja yang menyebabkan seorang remaja itu ketika masuk pubertas, tadi kan ada yang beberapa organ yang bertumbuh gitu ya. Biasanya saya lihat di beberapa anak-anak yang memang mulai masuk puber itu melebihi orang tuanya tubuhnya gitu. Jadi seperti yang sudah sangat dewasa gitu bentuk tubuhnya. Nah itu apakah dipengaruhi oleh makanan juga ataupun memang hormonnya yang berlebihan gitu? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Istilahnya banyak seru bongsor gitu ya.
0: Nah itu bongsor itu seperti.
1: Iya betul sekali. Jadi remaja pada, jadi selain pertama adalah genetik ya, genetik yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Jadi memang kalau kedua orang tuanya itu misalnya ya, perawakannya itu kecil, memang anaknya itu biasanya tidak akan jauh dari genetiknya tersebut. Nah, itu bisa sedikit dipengaruhi, atau bukan sedikit ya, bisa kita pengaruhi dengan penambahan gizi yang baik gitu. Nah, gizi yang baik di sini adalah gizi yang seimbang, bukan banyak makan gitu ya. Karena ada beberapa ya remaja yang justru kalau terlalu gemuk, itu mempengaruhi siklus reproduksinya. Jadi kadang dia mensnya menjadi jarang atau kapan mulai mensnya menjadi tidak menentu gitu ya. Kemudian pertumbuhan yang lainnya menjadi tidak berkembang. Jadi perkembangannya mungkin jadi menjadi tidak baik. Jadi itu sangat penting. Nah, gizi yang seimbang itu adalah berarti memang harus ada porsi-porsinya. Jadi kayak karbohidratnya ada, lemaknya juga ada, bukan terutama tidak tanpa lemak ya. Kemudian sayuran dan buah-buahan dan lain-lainnya juga itu ada cukup gitu pada porsi tersebut itu. Nah, kita juga tidak harapkan, kenapa? Karena anak beda dengan anak laki-laki ya. Biasanya kalau anak laki-laki itu dia awalnya itu agak sedikit tidak terlambat tingginya pada usia seumurnya, itu biasanya wanita lebih tinggi duluan, tetapi begitu masuk SMP biasanya dia jauh lebih tinggi si anak laki-laki. Nah, makan di situnya nih, fungsi makan di sananya mungkin harus lebih banyak gitu. Nah, kalau anak perempuan justru jangan terlalu gemuk ya, karena kalau terlalu gemuk dia mempengaruhi sistem organ reproduksinya. Begitu mungkin, Kang.
0: Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, apa tanda-tanda keputihan yang dikategorikan itu apakah normal ataupun tidak di remaja putri, dokter? Silakan.
1: Ya, baik. Keputihan yang mungkin timbul itu ada keputihan yang fisiologis, ada yang patologis. Fisiologis itu berarti normal gitu, wajar terjadi keputihan. Keputihan yang timbulnya adalah biasanya dia warnanya itu bening atau putih. Kemudian kalau yang patologis, dia berubah warna menjadi kuning kehijauan atau bahkan ada yang abu-abu dan memberikan biasanya rasa yang tidak nyaman, bisa gatal atau dia ada bau yang tidak sedap keluar dari keputihan tersebut. Itu adalah tanda-tanda infeksi. Kalau ada seperti itu berarti harus kita apa namanya? Harus kita obati gitu kalau ada tanda-tanda infeksi. Tetapi kalau keputihannya tadi ada bening, kemudian putih mungkin agak banyak tetapi tidak ada tanda-tanda infeksi, cukup dengan dibilas saja. Nah, yang penting tadi pencegahannya adalah dengan itu jangan membuat daerah kewanitaan itu menjadi

0: Mbak, dengan cara apa, Kak? Itu tadi celana dalamnya yang menyerap keringat, kemudian dia diganti gitu sehari 2 kali. Kenapa? Karena dengan penggantian itu berarti mengurangi kelembaban di sana dan mencegah infeksi yang terjadi di sini. Itu mungkin.
1: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Berat badan yang baik bagi remaja putri di usia 20 tahun itu berapa, dok? Silakan.
0: Baik, jadi menentukan berat badan ideal itu tidak hanya dengan berat badan saja, tetapi dengan tinggi badan kita harus bandingkan. Jadi mungkin saja berat badan 50 ideal untuk salah satu wanita, tetapi berat terlalu berat untuk salah satu wanita. Kita bisa menggunakan rumus BMI namanya. Jadi BMI itu adalah Body Mass Index atau bahasa Indonesia Indeks Massa Tubuh. Itu membagi antara berat badan dibagi dengan panjang tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, hasilnya, kalau misalnya BMI tersebut antara 19,6 sampai 25 ya, kurang dari 25 itu dianggap masih normal ya. Tetapi kalau misalnya lebih dari sana, itu sudah overweight atau bahkan obesitas. Jadi tadi contohnya misalnya seorang wanita, kita anggap aja misalnya tinggi badan remaja di kita 150. Ini saya coba hitungkan ya. Kalau misalnya seorang perempuan tinggi 150 cm, beratnya 50, itu beratnya masih ideal ya. Jadi kalau karena dia BMI-nya ini saya hitungkan adalah di 22,2 ya. Jadi kalau berat badan yang ideal itu antara 18,5 sampai 24,9 si body mass indexnya itu. Kalau misalnya kurang dari situ, itu disebut dengan underweight. Kalau kurang dari 18, kalau lebih dari 25, itu disebut dengan overweight. Bahkan kalau lebih lagi, lebih tinggi, misalnya sampai 30, kita disebut dengan obesitas. Nah, itu mungkin ya. Jadi kita harus apa namanya, menghitung menghitung dari tinggi badannya juga gitu. Jadi tidak hanya murni hanya berat badan.
1: Ya, terima kasih dok atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Dokter, bagaimana penanganan saat kram perut di saat menstruasi? Nah, jika terjadi berulang pada usia remaja, apakah ini merupakan kelainan? Nah, silakan dokter.
0: Baik, terima kasih. Ya, ada namanya gangguan menstruasi disebut dengan dismenore. Dismenore itu adalah nyeri berlebihan. Memang pada saat menstruasi itu pasti nyeri ya gitu ta. Karena apa? Karena rahim berkontraksi mengeluarkan endometrium atau tadi yang luruh tersebut yang tadi kita sempat sebutkan. Nah, rasa kontraksi ini apa namanya menimbulkan rasa yang nyeri ta. Tetapi biasanya ambang nyerinya itu masih wajar. Misalnya kalau dari skala 1 sampai 10 ya mungkin nyerinya hanya di 3 gitu ya. Tetapi ada beberapa orang yang nyerinya itu sampai nyeri sekali, misalnya sampai skalanya sampai 7 atau 8. Nah, kalau memang sudah skala nyerinya di lebih dari ambang batas, ini yang harus kita cek. Bisa saja pada saat pengecekan, misalnya ternyata memang beli yang bersangkutan itu sensitif gitu terhadap rangsang nyeri, sehingga nyeri sedikit pun udah merasakan yang sangat hebat. Tetapi tidak ada kelainan di rahim dan lain-lainnya. Nah, itu sebetulnya lebih mudah kita bisa berikan anti nyeri, misalnya bisa saja sebelum menstruasi itu terjadi sudah diberikan anti nyeri sehingga pada saat mens tidak akan terlalu nyeri. Atau memang ternyata nyeri tersebut dikarenakan ada disebabkan ada penyakit gitu, misalnya ada miom atau penyakit ada adenomiosis yang menyebabkan rasa nyeri pada saat dia menstruasi tersebut, walaupun memang biasanya itu jarang terjadi pada remaja gitu ya, tetapi tetap saja kalau skalanya sudah tinggi itu harus diperiksakan ke dokter kandungan.
1: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kami undang kembali para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada dokter. Silakan bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0811 227 1476 ataupun bisa bertanya melalui kolom komentar di YouTube, Facebook, dan Instagram, ataupun bisa melalui kolom komentar di aplikasi Zoom bagi yang bergabung di aplikasi Zoom. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Dokter, putri kami usia SMP, suka mudi. Mudi ya dokter ya, jadi mut-mutan gitu mungkin ya. Dan apakah ini pengaruh hormon pertumbuhan atau asupan gizi tidak seimbang? Nah, silakan dokter.
0: Ya, kalau mudi memang itu fitrahnya seorang remaja, itu pasti hampir semuanya seperti itu. Dan memang dipengaruhi hormonal dan siklus hormonalnya, jangankan remaja, mungkinnya orang yang sudah dewasa juga kalau lagi ada PMS ya namanya kan, premenstrual syndrome, kadang dia suka agitasi, rada sensitif dan segala macam, itu memang sesuatu hal yang fitrah gitu, yang lumrah terjadi. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Jadi jangan dibalas dengan dicarekan deh gitu ya, karena ya nanti pasti ujung-ujungnya tidak akan membaik gitu. Tapi mungkin diberi pengertian. Ada kalanya nanti pada suatu apa namanya, suatu saat dia akan ada perubahan mood gitu, dan itu juga hal yang wajar, kecuali perubahan moodnya itu sangat berlebihan, misal gitu sampai melempar-lempar barang gitu ya. Wah, kalau lagi mood lempar barang, nah mungkin itu kalau gitu ada gangguan emosional, itu harus bisa kita periksakan gitu ke psikiater gitu, atau bahkan yang lebih parah amit-amit gitu ya, percobaan bunuh diri gitu ya. Nah itu juga, nah itu sesuatu yang apa namanya, penyakit kalau kayak seperti itu. Tapi kalau masih biasa saja, saya rasa itu wajar terjadi gitu, dan dia akan kembali lagi ke yang normalnya ya. Cuman kalau memang ada acting yang berlebihan, itu memang harus kita waspadai.
1: Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dokter, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8, mungkin pertanyaan terakhir dari kami berkenaan dengan sekarang itu sedang marak-maraknya isu tentang apa namanya, gerakan ataupun ada yang bisa dibilang apa, penyuka sesama jenis, dokter. Apakah ini timbul dari kondisi lingkungan jadi tergiring ke arah hal-hal yang demikian, ataupun memang ini juga terpengaruh dari apa namanya, hormon pertumbuhan anak tersebut gitu. Di sementara kalau yang kami ketahui kan memang seorang anak itu memang lahir dengan fitrahnya, baik itu laki-laki atau perempuan. Dan apakah memang itu ada pengaruh besar dari internal ataupun eksternal, dokter? Mohon dijelaskan, silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi juga pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi betul, secara fitrah mah laki-laki malah laki-laki gitu ya, perempuan adalah perempuan. Nah, kalau misalnya yang harus kita waspadai adalah itu tadi, rasa ingin tahunya itu tadi gitu. Yang harus kita, jangan sampai kita terjerumus di sana. Faktor lingkungan betul sekali sangat berpengaruh ya. Kalau ketika pergaulannya dia tidak baik, kemudian dia akan mempengaruhi secara emosional. Tapi kalau dari hormon dari dalam nggak ada ya. Maksudnya seseorang karena hormon tertentu menjadi kecenderungan menjadi seorang transgender gitu misalnya, tidak gitu ya. Jadi LGBT itu memang suatu apa namanya ya, ya penyakit gitu ya kalau kita bilang, bahkan sampai sekarang di apa namanya, di buku pedomannya kedokteran jiwa, LGBT itu menjadi suatu kelainan jiwa gitu ya. Nah itu yang harus diobati gitu. Yang pentingnya adalah pada saat dia remaja, lingkungan benar-benar harus dijaga, bukan bergaul dengan yang aneh. Dan memang itu tadi, karena sumber informasi ini banyaknya sekarang sudah tidak terbatas. Dia dikasih handphone, misalnya di SMP, kitanya tidak bisa mengetahui bagaimana ngebatasi handphonenya, dia membuka semuanya segala macam. Itu tadi karena dia ingin, siapa sih saya, segala macam pencarian jati diri dan lain-lain. Dan apa namanya, membuka peluang sekali untuk terjadinya misinformasi yang dia dapatkan gitu. Dan itu yang bisa menyebabkan dia menjadi seorang transgender dan lain-lainnya ya. Nah, itu yang kita mudah-mudahan sih tidak terjadi pada kita dan keluarga kita.
1: Ya, amin ya rabbal alamin. Baik dokter, mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan dari pembahasan di pagi hari ini. Silakan.
0: Terima kasih. Remaja adalah bagian penting dari proses kehidupan seorang wanita, ya, terutama wanita mulai dari dia anak-anak menjadi seorang yang dewasa harus melalui fase remaja ini. Nah, dalam fase remaja ini kita manfaatkan dengan sesuatu hal yang baik-baik, harus dijaga lingkungannya, harus dijaga gizinya, harus dijaga kesehatannya, sehingga fungsi remaja ini menjadi fungsi yang menjadi benar-benar support terhadap nanti kehidupan dewasanya. Terima kasih.
1: Terima kasih dokter atas waktu yang diberikan, juga ilmu terutama, dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Kami haturkan terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan. Sampai bertemu kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan semoga dokter senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
1: Sami-sami dokter Wilujeng.
0: Di jenis ya.
1: Bangga, bangga, bangga. Ya, ikhwat iman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Media di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Demikian program dokter kita spesialis penyakit atau spesialis kandungan bersama Dr. Windy Nurdiawan, dokter spesialis kandungan yang Masya Allah kita diberikan tambahan wawasan. Dan tentunya bagi para orang tua, pendengar ataupun pemirsa, ini merupakan sesuatu yang penting di mana kita harus mengerti dan memahami bagaimana anak-anak kita akan tumbuh. Biasanya kita terlalu fokus kepada pertumbuhan anak ketika anak-anak itu kecil. Nah, ketika dari kecil menuju ke dewasa yaitu remaja, nah ini biasanya ini loss nih, atau kita tertinggal ataupun kita kurang memahami apa yang harus kita lakukan. Sehingga biasanya para remaja, baik itu putra ataupun putri, mereka mencari, tadi kata dokter, mencari informasi-informasi dari luar. Karena orang tuanya tidak bisa memberikan informasi ataupun tidak bisa mengarahkan dengan baik. Nah, tentunya ini merupakan PR kita bersama bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin ataupun yang mempunyai putra-putri. Nah, ini perlu diperhatikan. Silakan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat apa yang dibahas di hari ini untuk bekal kita membersamai putra-putri kita tumbuh dewasa, sehingga dekat dengan keluarga, mencari informasi dari informan ataupun dari sumber-sumber yang benar, yaitu orang tua, guru, dan tentunya tadi dikatakan dari orang tua, guru, dan dokter tentunya, ataupun orang-orang yang paham, bukan dari orang ataupun bukan dari temannya, karena kemampuan ataupun ilmunya juga setara dengan anak-anak kita juga. Jadi menghindari salah informasi. Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua, lalu juga memberikan pertumbuhan yang baik kepada putra-putri kita dimanapun mereka berada ataupun dimanapun kita berada. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita di atas Al-Quran dan Sunnah yang merupakan manhaj yang hak ataupun yang benar. Ikhwat iman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar dimanapun antum berada. Sampai bertemu kembali pada program dokter kita selanjutnya. Dan kami informasikan bahwa insya Allah pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti akan hadir kajian khusus untuk santri yatim piatu binaan Majelis Taklim Al-Jabar yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam tema mengagungkan sunnah. InsyaAllah akan kita siarkan secara langsung. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik di Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Ikhwat iman azanillahu ayyakum, kajian tersebut akan kami siarkan secara langsung kurang lebih pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tapi akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Studio Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: mengedukasi berbagai kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita, Dokter Kita, Dokter Kita, Dokter Kita. Program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita, Dokter Kita, Dokter Kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Merentu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
3: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang Masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wa sa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ula'ika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah salat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri. Untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina aynaihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan. Tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles, malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah, malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat, ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat, petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu di dunia, kita dengan kambing kebutuhannya berbeda.

0: Kami tidur banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah dua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman

0: Teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki, dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebut oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya enggak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW adalah istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang soleh itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu. Ayu. Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem. Ya nyenepakan. Bukan nyenengah. Kon gak bisa kopi biora. Gelem. Ayune gue ngapa? Mancunge gue ngapa? Padane kon gawe kopi be ra gelem. Maka istri yang saleh itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Ambune orang genah. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya, kita merasa aman. Aman maksudnya itu, insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri, ya kebalikannya, berarti suami yang salih. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue ini gue tanah, orang ya rusak. Gue ini sempit, ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa pelayon ngumah. Ya. Ya pelayon masa ngumah, ya kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau gak di rumah, di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan, kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabladdar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu, baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isi banget. Gak perlu apa? Gak perlu AC. Ya. Sehat walafiat. Ya, nek duwe motor ya, motor. Nek duwe mobil ya, mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gari milih, bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe. Duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tidak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak ya, seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikin. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad dia baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca. Ya. Dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi para dia mampu dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mari itsman idza dhayya'a mayya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fi sabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abi mau jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad. Allahu Akbar." Pergi, silakan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.

0: لله.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بعد ikhwati iman a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu di tanggal 10 Safar 1448 Hijriah atau 26 Juli 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema mengagungkan sunnah, yang kami siarkan langsung dari Resort Dago Pakar Kabupaten Bandung. Kajian ini merupakan kajian khusus santri yatim piatu duafa binaan Majelis Taklim Al-Jabar 86. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, dan Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Baikan dalam Islam sunnah hasanah, maka dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyiatan, siapa yang menunjukkan satu jalan kesalahan, sunnah sayyiah, jalan hidup, mengajarkan dosa, mengajarkan maksiat, mengajarkan keburukan, itu fa'alaiha wizruha, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dia dapat dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan, maksudnya jalan kehidupan, baik yang baik ataupun yang buruk, itu secara bahasa. Adapun secara istilah tergantung disiplin ilmu yang sedang membahas istilah sunnah ini. Kalau di dalam bahasa kita ada satu istilah, tapi diterapkan, dipakai di beberapa bidang yang berbeda, istilahnya sama tapi bidangnya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Contoh, sendok. Kalau kita makan, kita butuh

kata tukang tembok ke ladennya, ambilin sendok, dikasih sendok tembok padahal untuk makan. Doernya. Jadi bentuknya beda, fungsinya beda, ukurannya beda, istilahnya sama. Begitu juga sunnah. Kalau dalam bidang fikih, sunnah maknanya ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu amalan yang para pelakunya dapat pahala, tapi yang meninggalkannya tidak dosa. Seperti sholat sunnah, rawatib, tahajud, tahiyatul masjid. Seperti kalau saum, saum sunnah, Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, Muharram, Arafah. Orang yang melakukannya dipahalai, yang tidak melakukannya tidak dosa. Itu sunnah menurut pengertian fiqih. Kalau dalam ilmu hadis, sunnah didefinisikan dengan kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqrira. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik ucapan, perbuatan atau ketetapan nabi, dalam bahasa lain disebut hadis. Dalam ilmu hadis, sunnah disebut hadis. Kita harus berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Hadis, ucapan nabi, perbuatan nabi, ketetapan. Maksud ketetapan itu adalah perbuatan sahabat, ucapan sahabat yang didiamkan oleh nabi, tidak dilarang, tidak dicegah. Berarti itu sunnah juga. Nah, ini sunnah dalam ilmu hadis. Adapun sunnah dalam ilmu akidah beda lagi. Sunnah maknanya syariat secara keseluruhan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sunnatu hiya syariah aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa sulukan. Sunnah adalah syariat, baik masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah muamalahnya, masalah akhlaknya, itu semuanya adalah sunnah. Makanya ada kitab kumpulan hadis, isinya masalah akidah, masalah iman, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, semua ada di sana lengkap. Kitab itu disebut dengan sebutan kitab sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Contohnya Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan sunan-sunan yang lainnya. Karena kitab itu berisi kumpulan syariat di segala bidang. Karena itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, man taraka sunnah faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sunnah, dia sudah telah kufur. Karena sunnah ini maksudnya syariat. Meninggalkan sunnah maknanya adalah meninggalkan syariat, murtad. Dia sudah kufur. Nah, itulah sunnah menurut istilah di beberapa cabang atau disiplin ilmu, ya. Nah, sunnah yang kita akan bahas adalah sunnah dalam arti jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu adalah cara hidup Nabi, jalan hidup Nabi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maksudnya wajib dan sunnah menurut ilmu fiqih. Seperti sunnah Nabi adalah sholat 5 waktu, 17 rakaat. Itu sunnah Nabi. Syariat yang dibawa oleh Nabi itu wajib hukumnya. Ada sunnah Nabi.

0: Tapi yang sunat hukumnya seperti contoh, umpamanya kebiasaan Nabi sehari-hari, bagaimana beliau tidur, ada adab-adabnya, ada doanya, ada adab keluar masuk WC, ada doanya, keluar masuk rumah, ada doanya, itu semua sunnah Nabi, tapi hukumnya sunnah. Siapa yang melakukan sunnah kebiasaan Nabi itu, maka itu berpahala. Siapa yang tidak, maka tidak dosa. Kalau orang mau tidur langsung tidur tidak berdoa, dia tidak berdosa, tapi tidak berpahala. Kalau orang masuk WC blus gitu aja, tidak peduli yang kanan atau yang kiri, enggak berdoa, dosa tidak? Tidak berdosa, tapi dia tidak berpahala. Dan berisiko masuk WC-nya itu, di kalau dia buka aurat terlihat oleh setan. Tapi kalau dia berdoa menyebut nama Allah walaupun membuka aurat, setan tidak bisa melihat. Nabi SAW menyatakan inna satra ma baina auratin nas wa ayunil jin ayyakula bismillah. Penutup antara aurat manusia dalam WC dan penglihatan jin dalam WC adalah menyebut nama Allah. Jadi kalau kita masuk WC berdoa bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu aurat kita tertutup, jin yang ada di WC itu enggak bisa lihat kita. Enggak bisa melihat aurat kita. Nah, paling itu. Tapi kalau dia masuk WC enggak doa, mendahulukan kaki kanan, kan harusnya kaki kiri, dia tidak dosa karena itu tidak wajib, tapi mengakibatkan dia tidak dapat pahala dan juga dia akan terlihat auratnya oleh para jin yang ada di sana. Nah, jadi itu contoh-contoh sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Ada contoh Nabi yang sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sunnah Nabi itu artinya cara hidup Nabi, seperti memelihara jenggot. Para ulama menyatakan bahwa qat'uha isyan wa halquha haram. Memotongnya maksiat, mengeruknya sama sekali itu berdosa, itu haram. Berarti wajib. Contoh, kalau memakai pakaian, jangan melewati mata kaki. Itu sunnah Nabi SAW. Siapa yang melewati mata kaki, terancam azab. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Semua pakaian yang sampai melebihi mata kaki itu di dalam neraka. Ini tanpa ada embel-embel sombong. Kalau ada embel-embel sombong, hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah menyatakan, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala yukallimuhum walahum azabun alim. Siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, ini ada sombongnya, empat azabnya. Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan jiwanya dosanya. Allah tidak akan berbicara kepada dan bagi dia azab yang pedih. Kalau terancam azab berarti itu wajib. Ini sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Dan contoh-contoh lainnya amat sangat banyak ya. Jadi yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi artinya berpegang teguh kepada cara hidup Nabi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Agungnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat dari dalil-dalil berikut ini. Pertama, memegang teguh sunnah Nabi adalah aplikasi dari salah satu di antara dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama tuh, Ada dua kalimah. Kalimah pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Saya hanya akan menyembah Allah saja, tidak akan menyembah yang lain-lain. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maknanya saya hanya akan menyembah Allah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyembah Allahnya itu tidak bisa sembarangan, enggak bisa ngarang-ngarang sendiri, enggak bisa diambil dari tradisi, adat, kultur, budaya, kebiasaan, enggak. Tapi sudah diplot dari sononya. Siapa yang mengajarkannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya saya akan menyembah Allah dengan cara penyembahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya akan beribadah dengan cara-cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pertama, mengikuti atau berpegang teguh kepada sunnah Nabi berarti mengaplikasikan salah satu di antara dua kalimah syahadat. Kedua, berpegang teguh kepada sunnah Nabi berarti mentaati Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Salah satu keharusan mentaati Allah adalah mentaati Rasul. Nabi menyatakan, man ato'ani faqad ato'ar Rasul. Man ato'ati faqad ato'allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, mengikuti sunnah Rasul itu wujud nyata dari cinta kita kepada Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, dan kita wajib mencintai Allah. Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Al-Baqarah 165. Orang-orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Kita wajib mencintai sesama manusia, orang tua, adik kakak, anak, istri, bahkan sesama muslim wajib kita cintai. Tapi kadar cinta kita kepada orang lain tidak boleh menyamai, apalagi melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasul itu nomor satu. Cinta kita kepada yang lain harus di bawah itu. Siapa yang lebih mencintai orang, apalagi mencintai harta, dunia, rumah, dan seterusnya, melebihi cinta kepada Allah, itu kena azab loh. Dalam surah At-Taubah 24 Allah menyatakan, qul in kana, teruskan, qul in kana abaukum, terus, wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri. Katakan olehmu, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Kita harus sayang orang tua, cinta kepada sesama, tapi tidak boleh melebihi besarnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi wajib semua kita cinta kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Allah? Hanya satu, yaitu ikuti aja sunnah Nabi, ikutilah perilaku Nabi, ikutilah gaya hidup Nabi. Itu wujud cinta kepada Allah yang benar. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang lebih mencintai Allah dibanding Nabi. Nabi itu paling besar cintanya kepada Allah. Dan cinta beliau kepada Allah sudah beliau wujudkan dalam seluruh perilaku sehari-harinya. Seluruh sunnah Nabi itu adalah wujud nyata cinta beliau kepada Allah secara benar. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini oleh para ulama disebut ayat imtihan. Tahu arti imtihan apa? Kalian suka imtihan di sekolah. Apa makna imtihan? Ujian atau ikhtibar. Ikhtibar, imtihan sama, namanya ujian. Ayat ini disebut ayat imtihan. Artinya ayat yang menguji benar tidaknya cinta seorang kepada Allah. Kalau ingin dianggap benar, ikuti aja sunnah Nabi. Karena Allah menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aja aku. Karena tidak ada manusia yang lebih mencintai Allah daripada aku. Aku teh siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan semua perilaku beliau itu wujud nyata cinta beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau beribadah, aduh gak ada duanya tuh. Bagaimana beliau bermuamalah, berakhlak mulia, sungguh luar biasa. Itu perwujudan cinta beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita ingin benar-benar mencintai Allah, wujudkan dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi poin ketiga keagungan mengikuti sunnah itu adalah mengikuti sunnah Nabi, wujud nyata yang benar cinta kita kepada Allah. Keempat, nah diisyaratkan juga dalam ayat tadi, efek dari mengikuti sunnah Nabi oleh ayat ini aja. Dijelaskan ada dua, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengikuti sunnahku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberi maghfirah kepadamu. Saya tidak menerjemahkan wa yaghfir lakum dzunubakum diterjemahkan Allah akan mengampuni dosamu. Tidak begitu. Karena maghfirah itu lebih dari sekedar ampunan. Nanti kita bahas. Jadi kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, Allah akan cinta kepadamu dan memberi maghfirah kepadamu. Dalam ayat ini saja ada dua faedah dari mengikuti sunnah Nabi. Pertama, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, masya Allah, luar biasa. Jangankan oleh Allah atau dicintai oleh sesama manusia aja udah bahagia banget. Apalagi yang mencintai kita orang yang berkuasa, kaya raya. Mereka cinta kepada kita, wah gampang hidupnya. pingin apa-apa tinggal bilang pokpek. Tahu pokpek? Pokpek itu istilah bahasa asing menurut orang selain orang Sunda. Poktek teh pok tuh ngomong, pek teh langsung diikuti gitu. Umpai seorang anak, mah pingin es krim, yeah. Nah gitu baru juga pok sudah pek langsung dikasih gitu. Bayangkan kalau seorang hamba dicintai oleh raja di raja, penguasa semesta alam Allah Azza wa Jalla. Salah satu hadis qudsi sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, ini di tengah-tengah hadis ya, tidak dari awal, panjang teuing dari awal. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani fa'atitu wa la in ista'adani la'idhannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada orang yang sudah dicintainya. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibba. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lalu berkata, hei Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai pula si fulan olehmu. Fayuhibbu Jibril, orang ini dicintai oleh Jibril. Lalu Jibril berseru kepada seluruh malaikat di langit dan di bumi. Lalu berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Cintai si fulan oleh kalian. Maka semua malaikat di langit dan di bumi mencintai si fulan ini. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, semua malaikat penghuni langit, penghuni bumi, bahkan binatang-binatang mencintai orang itu. Wah luar biasa kalau orang sudah dicintai oleh Allah tuh seperti itu tuh. Dan salah satu penyebab orang dicintai oleh Allah adalah karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Ittabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya tadi terjemahkan Allah memberi maghfirah kepada kalian. Apa itu maghfirah? Bukan sekadar ampunan. Para ulama di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyatakan maghfirah satu akar kata dengan mighfarah. Mighfarah mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Wallahu a'lam. Mighfarah itu helm dari besi yang suka dipakai oleh para prajurit di medan perang zaman baheula. Suka pakai penutup kepala dari besi kan? Fungsinya dua. Pertama menutupi seluruh kepala dan menutupi sebagian wajah. Ada yang kelihatan matanya aja, ya. Ada juga yang kelihatan bibir juga gitu. Tapi hidungnya ketutup gitu, pipi ketutup. Itu namanya mighfarah. Fungsi mighfarah dua. Pertama menutupi. Kedua melindungi. Jadi kalau ada umpamai senjata lawan, pedang, mau membacok kepala. Kena itu, preng. Selamat kepala kita, paling liur hungkulnya. Tapi tidak akan belah kepala kita. ada anak panah ke kepala, dek, mental itu bisa patah si anunya, si anak panahnya. Walaupun mungkin tenglir ya, tapi gak akan mati. Melindungi dan menutupi. Maghfirah sama fungsinya, melindungi dan menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib di dunia. Kalau orang sudah berdosa, lalu dia tobat atau melakukan amalan tertentu yang menyebabkan dia memperoleh maghfirah, maka Allah tutupi dosa-dosanya di dunia. Allah rahasiakan. Tidak diekspos, tidak dibongkar aibnya ke banyak orang. Allah tutupi. Di dunia tuh orang gak ada yang tahu bahwa dia berdosa. Cuma dia dan Allah yang tahu. Dan malaikat mencatat. Maka ditutupi, dirahasiakan. Dan di akhirat diampuni. Tidak diazab. Ini namanya maghfirah. Di dunia aib-aibnya ditutupi. Di akhirat diampuni dan tidak diazab. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyatakan, inna allaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah. Allah mau menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil orang itu, lalu Allah tutupkan satar. Satar itu gordeng penutup. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar. Hanya Allah dengan dia saja. Lalu Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza? Kamu ngaku enggak dosa-dosamu ini di hari ini nih? Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya akui. Semua dosa oleh Allah diungkit. Hatta dhanna annahu qad halak. Sampai orang ini menyangka, wah binasa nih. Wah bakal menderita, pasti diazab. Karena dosa-dosa yang diungkit baru sebagian kecil, yang lainnya belum. Tapi apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Dosamu itu aku tutupi di dunia dan hari ini aku ampuni semua dosamu, tidak akan diazab. Itulah yang namanya maghfirah. Enak enggak? Enak atau di dunia berdosa tapi dosa ditutup. Orang lain nyangka kita soleh. Karena enggak tahu dosa kita ya. Akhirnya orang lain memuji. Soleh eh, padahal banyak dosa. Makanya kalau orang dipuji ini, anak-anakku sekalian, kalau kalian suka dipuji, hafalkan doa ini. Kalau kita dipuji orang, jangan takabur. Kamu masuk, saya teh atau pisurgan. Jangan. Takabur namanya itu, ujub ya. Tapi baca, ini doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dipuji, beliau menjawab atau berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tiga kalimat tuh. Allahumma ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang mereka tidak ketahui. Kenapa mereka muji? Karena tidak tahu dosa-dosa kitanya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seandainya dosa itu berbau, niscaya tak ada seorang pun yang mau duduk dekat denganku. Seandainya dosa itu ada baunya. Alhamdulillah dosa tidak berbaunya. Kalau umur dosa berbau, kita kayak begini terus satunya. Ketemu orang, mumpet. Malah mencium dosa diri sendiri aja kita mungkin sudah enggak kuatnya. Alhamdulillah tidak berbau. Jadi kita banyak dosa tapi orang lain enggak tahu. Orang lain memuji. Maka doa waghfir lima la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, kita baik. Jadikan aku lebih baik, lebih soleh daripada dugaan mereka. Itu kalau kita dipuji orang. Tiga kalimat. Masih hafal apa belum? Kalimat pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Jadi orang berbuat dosa lalu tobat, atau termasuk salah satu pengundang maghfirah itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia berdosa, Allah tutupi dosanya di dunia, dan di akhirat nanti di apa? Diampuni, tidak akan diazab. Ini namanya maghfirah. Jadi maghfirah itu tidak sekedar ampunan, tapi juga ditutupi. Makanya salah satu di antara nama dan sifat Allah as-satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat malu dan sifat penutup. Menutupi aib maksudnya. Makanya kalau kita ada aib dalam diri kita, jangan diekspos, jangan diberitahukan. Rahasiakan antara kita dengan Allah, tobati. Atau kita melihat aib orang lain, jangan dibongkar, jangan diberitahu. Tutupi. Memberitahu aib orang lain namanya apa? Ghibah. Memberitahu aib diri kita, aduh kemarin saya sudah maksiat begini-begini, itu namanya munjaharah. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku dosanya akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin bukan muhajirin ya. Jimnya didahulukan. Mujahirin. Beda dengan muhajirin. Kalau muhajirin yang hijrah. Kalau ini mujahirin. Wa minal mujaharah. Dan termasuk bentuk mujaharah adalah seseorang malamnya berdosa. Oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan. Besoknya dia beritahukan dosanya kepada kawannya. Amiltul bariyah kada wa kada wa kada. Tadi malam saya sudah melakukan ini. Itu nama mujaharah. Memberitahukan dosa kita, menceritakan aib kita kepada orang lain, namanya mujaharah. Itu menyebabkan kita enggak akan diampuni dosa loh ya. Jadi aib siapapun harus diapa? Ditutup, baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Aib diri sendiri selain ditutup, tobati. Tobat minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Nah, jadi dua faedah mengikuti sunnah Nabi yang diterangkan di dalam ayat ini. Pertama, dicintai oleh Allah. Yang keduanya, dapat maghfirah. Apa itu maghfirah? Dosanya di dunia diapain? Ditutup, dirahasiakan. Di akhirat diapa? Diampuni dan tidak akan diazab. Salah satu penyebab orang dapat maghfirah adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah atau keagungan yang keempat dari mengikuti sunnah Nabi. Ya dicintai, ya juga diberikan maghfirah. Kelima, keagungan yang kelima dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia dapat pahala super badag. Badak itu apa? Besar, super banyak. Sebanyak apa? Sebanyak 50 kali lipat amalan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu amalannya tidak bisa ditandingi oleh orang-orang zaman sekarang. Karena Nabi SAW menyatakan, "La tasubu ashabi," jangan kalian cela para sahabatku. Lalu beliau berkatakan, seandainya salah seorang di antara kalian, lau angfaqo ahadukum mithla uhudin dahaban, kalau salah seorang di antara kalian menginfakan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 13 kilometer, lebarnya antara 7-8 kilometer, tingginya dulu sih lebih dari 1000 meter ya, sekarang mungkin di bawah 1000 meter. Tingginya 1000, panjangnya 13 kilo, lebarnya itu 7 atau 8 kilo. Itu gunung. Bayangkan kalau ada emas sebesar gunung Uhud. Itu bisa bikin negara kita kaya raya, bingit. Sekarang 1 gram emas berapa? 2 juta ya. Itu berapa puluh ton, ribuan ton, bukan puluh ton lagi. Kaya raya kita, bisa menjadi orang terkaya dunia. Tapi apa kata Nabi? Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan menyamai infaknya seorang sahabat Nabi walaupun hanya dengan setengah mud gandum. Satu mud itu kalau kita menyatukan dua tangan lalu disiukan ke gandum, ini satu mud. Setengah mud itu hanya satu. Kalau dirupiahkan belum tentu 10.000 gandumnya. Jangankan gandum, beras saja. Beras dengan gandum mahal mana? Beras apa gandum? Saya enggak tahu ketang. Pokoknya beras kita. Ada 10.000? Kayaknya enggak. Tapi infak para sahabat dengan gandum lebih besar pahalanya daripada infak kita sebesar gunung Uhud berupa emas. Padahal kita lebih banyak infaknya. Tapi kenapa? Gak bisa menandingi. Itu karena keikhlasan. Kalau kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, mungkin dalam hati kita, aduh lebar, ada keberatannya. Kalau mereka menganggap harta itu seperti kotoran, dibuang begitu saja. Kata Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Hudair. Bertemu Nabi, Nabi SAW bertanya, "Ya Hudair, ma'akalta?" "Hai Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi?" Dia menjawab, "Al-laham wal laban," susu dan daging. Lalu kata Nabi, "Thumma yasiru ila madha?" Kemudian yang kamu makan itu nanti berubah jadi apa? Orang itu menjawab, "Yasiru ila ma qad alimta." Itu akan berubah menjadi sesuatu yang kau sudah tahulah, jadi kotoran kan. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, dunia harta ini lebih hina dalam pandang Allah daripada apa yang keluar dari perutmu. Lebih hina daripada kotoran. Kalau kita habis makan kambing, makan durian, si montong gitu ya, terus mulus ke WC lalu keluar, kita lebar, aduh itu kambingnya, gitu enggak? Enggak ya, enggak dilirik-lirik acan. Langsung aja disiram. Blok, enggak sayang sama sekali. Para sahabat terhadap harta itu dianggap lebih hina daripada bangkai manusia, daripada bangkai binatang, lebih hina daripada kotoran manusia. Menginfakkan itu wah kayak kita buang kotoran aja. Buang gitu. Malah tadi kan jadi beban seperti kita mulus jadi beban kan? Berat. Apalagi umpamanya di hadapan banyak orang mau ke WC susah, ditahan sampai tipe perket tebebergege ya enggak? Alhamdulillah, pas keluar plong. para sahabat ketika infak sedekah itu begitu, ketika masih banyak, masih ada uang, beban, takut keburu mati, takut jadi hisab, pas diinfakkan, disedekahkan, plong, itu para sahabat. Kalau kita mah habis infak 2000, aduh lebar 2000 teh, teteh apa ya, bisa beli permen gitu lumayan. Lebar, enggak plong. Jadi para sahabat luar biasa hebatnya, pahalanya besar. Nah, orang yang hidup di zaman fitnah terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang akan Allah berikan 50 kali lipat daripada pahala amalan para sahabat. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman was-sabru fihinna kal-qabidi alal jamri lil-amili fihinna mislu khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Di belakang kalian nanti ada beberapa hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang berpegang teguh sabar di atas sunnahku pada hari itu seperti orang yang memegang bara api. Orang yang beramal soleh di hari itu akan memperoleh pahala 50 orang di antara kalian. Para sahabat ingin menegaskan, khamsina rajulan minna au minhum, apakah 50 orang dari kami atau dari mereka? Kata Nabi, bal khamsina rajulan minkum, 50 kali lipat orang dari kalangan kalian, dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi orang yang di zaman fitnah seperti sekarang, orang banyak mengaku muslim, terjerumus ke dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan. Orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah itu banyak dilecehkan, dibuli, dihina, dipojokkan gitu ya. Seperti menggenggam bara api, panas itu, kalau gak sabar bisa dilempar itu. Kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat amalan para sahabat. Kan luar biasa tuh. Itu poin yang keberapa? Kelima apa keenam dari keagungan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Terus yang berikutnya, yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dapat tuba di akhirat. Tuba oleh para ulama diartikan dua. Pertama, tuba itu bahagia. Kedua, tuba itu kata Nabi sebuah pohon di surga, teduh sekali, nyaman, sejuk, tapi tidak ada hilad. Tidak ada hilad itu apa? Ulet? Nggak ada. Enak, nyaman. Tuba namanya. Tuba ini akan Allah berikan kepada orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi di zaman fitnah. Kata Nabi SAW dalam hadis, salah satunya riwayat Imam Muslim, ada berapa perawi hadis meriwayatkan ini, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam pada awalnya dianggap ajaran asing, ajaran aneh. Orang-orang semua satu menyembah patung, menyembah berhala, pohon, batu. Inilah malah melarang. Tuh sembah Allah. Orang-orang saat itu kalau muamalahnya riba, judi, mabuk, zina, merampok segala macam. Diharamkan. Padahal sudah jadi kebiasaan yang mewarnai kehidupan masyarakat saat itu. Itu ditentang oleh ajaran Islam, dianggap ajaran aneh. Innal Islama pada agorib, Islam pada awalnya dianggap asing aneh. Wasayaudu ghoriban kama bada, dan nanti di akhir zaman akan dianggap asing aneh seperti pada awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba atau berbahagialah orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Siapa yang dianggap aneh? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh orang lain. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh banyak orang. Ternyata orang yang menghidupkan sunnah Nabi dapat tuba di akhirat nanti, berbahagia. Di dunia mungkin menderita, dibuli, dicaci, dimaki, difitnah, diberikan lakob-lakob yang buruk, mungkin. Tapi di akhirat dia akan berbahagia. Jadi kita lihat, berpegang teguh kepada sunnah Nabi di zaman fitnah, di zaman merajalelanya perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, ternyata menyebabkan orang itu begitu agung, dijamin bahagia dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi yuk kita biasakan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita terapkan dalam keseharian kita, maka tunggulah keagungan, keuntungan yang Allah akan berikan kepada kita baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Kalian ngantuk atau cangkel? Dua-duanya ya. Nah, ya udah kalau begitu cukup sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab beberapa detik. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sok bisa ngacung kalau ada yang mau nanya. Baik ikhwan ataupun akhwat, nanti dikasih mic insyaallah.
1: Tes.
0: Ada

0: langsung.
1: Ya.
0: Bismillah. Izin bertanya Ustaz, perkenalkan ya. Saya Husein dari tim pesantren Sam'an. Izin mau bertanya Ustaz, perihal tadi kan menjelaskan tentang makna sunnah dari beberapa disiplin ilmu ya. Nah, saya ingin mengawali dengan sunnah tadi itu kan kalau dalam ilmu akidah itu syariat ya Ustaz ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kan kita tentunya dituntut untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan sunnah itu sendiri itu luas, dan yang mungkin baru bisa kita rasakan tuh hanya segelintir aja. Ini menurut keyakinan saya. Nah, bagaimana sih Ustaz untuk bisa semangat mempelajari sunnah itu sendiri, misalnya mempelajari fikih atau apapun itu, karena keresahan saya itu kita mempelajari, kita lebih mudah atau senang mempelajari sesuatu yang bisa tampak realitasnya. Nah, di saat ini atau di era ini kita kan tidak melihat sunnah itu semuanya Ustaz. Misal syariat itu sendiri tentang kewajiban jinayat-jinayat atau kutiba alaikumul qisas dan lain sebagainya. Kita hanya melihat realita itu di sebagian syariat itu sendiri. Nah, itu bagaimana biar kita itu semangat dan bakal ada realitasnya, bukan hanya angan-angan atau hanya di buku itu saja atau kitab-kitab itu aja. Itu seperti itu saja Ustaz. Terima kasih.
1: Barakallahu fiik. Ilmu, maksudnya ilmu agama, itu adalah hidayah, itu adalah anugerah. Orang yang Allah berikan anugerah dan hidayah untuk memahami ilmu agama adalah orang-orang yang spesial. Salah satu di antara orang-orang spesial ini adalah orang yang orientasi hidupnya itu lebih cenderung mengejar akhirat daripada dunia. Mungkin bagi banyak orang dunia, akhirat itu ilusi, fantasi, karena masih gaib. Kadang ada yang meragukan benar enggak ada akhirat itu atau tidak. Tidak realistis, tidak nyata, minimal dianggap belum realistis, belum nyata, masih gaib. Disinilah agungnya nilai keimanan orang yang percaya kepada yang gaib. Al-Quran surah Al-Baqarah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ghaib itu akhirat. Nah, orang yang di dunia ragu akhirat itu ada, lalu sampai ke akhirat menyaksikan akhirat itu menjadi sesuatu yang realistis, baru yakin. Dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan walau taro, teruskan, idhil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang durhaka di akhirat nanti tertunduk, menundukkan wajah mereka sambil lalu berkata rabbana absarna wa sami'na, ya Allah kami sekarang lihat, kami sekarang dengar akhirat, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan, kami nanti akan beramal soleh, inna muqinun, kami sekarang sudah yakin. Baru yakin setelah akhirat itu terlihat, tersaksikan, teralami. Dulu waktu di dunia karena akhirat itu gaib masih dianggap ilusi, fantasi, hayalan, gak begitu yakin. Nah, coba lihat lagi umpamanya surah As-Sajdah ayat terakhir. وَيَقُولُنَ مَتَ هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Mereka berkata, kapan sih hari itu, hari dibukanya seluruh yang gaib itu akan nyata kalau kalian benar? Nah, apa jawabnya? Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yundurun. Hari Al-Fath adalah hari ketika keimanan orang-orang kafir enggak ada lagi manfaatnya. Begitu sampai di akhirat baru iman. Karena akhirat tidak lagi gaib. Akhirat menjadi sesuatu yang nyata, terlihat, teralami dan langsung disaksikan. Hari itu enggak ada lagi manfaatnya iman mereka karena tidak lagi gaib. Justru di dunia ini orang yang yakin akhirat ada, yakin walaupun masih gaib, itu orang akan Allah berikan hidayah untuk memahami agama ini. Lalu ketika agama dipelajari, didalami, dengan keyakinan ini pasti benar ada, teralami, walaupun masih gaib sekarang, ini yang membuat iman itu bernilai. Dia akan merasakan kelezatan rohaniah ketika mengamalkannya. Berkata Syekhul Islam, inna fil jannah, inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, dia enggak akan bisa masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Imam Ibnu Qayyim muridnya menjelaskan, surga dunia itu adalah kelezatan rohaniah ketika memahami dan mengamalkan agama Allah. Siapa yang memahami secara benar, mengaplikasikannya, akan merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Itu yang disebut dengan kelezatan rohaniah. Kenikmatan spiritual ketika mengaplikasikan agama ini, itulah surga dunia. Nah, bagi orang seperti ini, meyakini atau mempelajari agama itu semangat. Dia ingin agamanya benar, dia ingin pemahaman dan pengamalan agamanya benar. Dia ingin menikmati betapa teduh, sejuk, nyamannya ketika agama ini diamalkan. Makanya semangat belajar, dia semangat belajar ilmu akidah, semangat belajar ilmu tauhid, ilmu-ilmu fiqih, ilmu-ilmu semua ilmu agama yang dipelajari. Dia semangat karena di sanalah dia akan itu orang yang berorientasi akhirat. Adapun orang yang hidupnya berorientasi dunia, pertama tadi akhirat tuh belum tentu ada, belum tentu real, hanya berupa fantasi atau ilusi atau hayalan. Sedangkan dunia real, nyata sekarang. Ya. Lalu mereka ketika mengolok-olok orang yang belajar agama menyatakan, mana yang lebih kita pilih, kalau umpamanya kita dikasih uang 1.000 atau 1.000.000 sekarang atau setahun lagi? Mending sekarang 1.000.000 atau 1.000.000 setahun depan? Ya mending sekarang, sekarang real nyata, tahun depan belum tentu teralami. Kan gitu di itu ilustrasi antara dunia dan akhirat. Dunia mah sekarang, akhirat mah nanti, entah ada entah tidak. Itu ilustrasi yang super keliru. Karena apa? Perbedaan 1.000.000 sekarang dengan 1.000.000 setahun lagi, ya mending 1.000.000 sekarang. Tapi coba kalau pertanyaannya begini, mending 1.000.000 sekarang, mending 1.000.000.000 tahun depan, mending mana? Mending tahun depan tapi 1.000.000.000. Setahun itu gak terasa loh. Perbandingannya begitu. Nah, dunia dan akhirat gak bisa dibandingkan. Mending dunia sekarang real nyata, ya. Tapi mending akhirat nanti, tapi akhirat surga luar biasa. Ya. Gak ada bandingannya dengan dunia. Mending surga nanti, lebih baik menderita sebentar di dunia, tapi di akhirat super bahagia. Daripada sekarang senang-senangnya kesemua ya, senangnya tidak mutlak. Sesenang-senang orang pasti ada nangisnya, ada sedihnya, ada menderitanya. Sekarang senang tapi nanti di akhirat celaka abadi. Mending mana gitu. Nah, jadi sekali lagi, orang yang semangat mempelajari agama, memahaminya, mengamalkannya, orang itu sudah dapat anugerah hidayah oleh Allah. Gak sembarang orang. Kenapa Allah kasih hidayah? Sebab orientasi hidupnya lebih fokus ke akhirat. Dunia disebut ad-dunya majra'atul akhirah, ladang bagi akhirat. Dunia itu tetap tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Karena tempat menanam ibarat petani ketika menggarap capek dulu ya. Modal banyak, terus tenaga, waktu, berisiko kena wabah, berisiko kena musibah, berisiko gagal panen. Itu pengorbanan. Tapi pas saat panen tiba, semua rasa lelah, pengorbanan seolah-olah tidak ada apa-apa dibanding melihat hasil panen. Dunia tempat menggarap, pasti capek, pasti berkorban, pasti kelelahan. Tapi nanti di akhirat ketika panen, seluruh kelelahan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kata Nabi SAW, didatangkan ahli surga yang ketika di dunia itu paling menderita. Orang ini paling sengsara ketika di dunia, tapi ibadah amal soleh ke surga. Lalu diambil, dicelupkan ke surga sedetik, langsung dicabut lagi. Hanya sekejap langsung dicabut lagi, dikeluarkan lagi dari surga. Lalu ditanya, hal ro'aital bu'saqat, apakah kamu pernah mengalami penderitaan walaupun sedikit? Dia menjawab, wallahi tidak. Tidak pernah saya menderita walaupun sedikit. Padahal dia yang paling menderita ketika di dunia. Tapi semua memori penderitaan itu hilang ketika dimasukkan ke surga. Hanya sesaat lalu dicabut kembali. Bayangkan apabila orang itu menetap selama-lamanya di surga, memori penderitaan dunia hilang, tak berbekas sama sekali. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita ini enjoy, menikmati ilmu-ilmu syariat, semangat? Maka hanya satu, yaitu tetapkan doa akhirat sebagai cita-cita hidup kita, bukan dunia. Dunia ini hanya tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Dunia hanya tempat ikhtiar berusaha, hasilnya nanti kita akan ambil di akhirat. Maka kalau ini yang terjadi, insya Allah kita akan tetap semangat, enjoy, menikmati ikhtiar perjuangan, mempelajari agama, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya, wallahu a'lam.

0: maka seluruh penghuni langit dan bumi akan mencintainya. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang na'udzubillah Allah benci, apakah sama juga akan dibenci oleh penghuni langit dan bumi? Syukran Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fiik. Kalau tadi dikatakan orang yang Allah cintai akan dicintai oleh malaikat penghuni langit dan bumi. Bagaimana kalau orang yang dibenci oleh Allah? Apa mungkin enggak malaikat mencintai orang yang dibenci oleh Allah? Mungkin mustahil. Kita aja enggak boleh mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Kita akan nanti berseberangan dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Salah satu di antara makna cinta karena Allah, benci karena Allah, ini disebut authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman, cinta karena Allah, benci karena Allah. Membenci pun karena Allah. Apa maknanya? Cinta karena Allah lah mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah. Baik orang seperti para nabi, para sahabat, para ulama, orang soleh, orang-orang mukmin wajib dicintai karena Allah perintahkan. Atau amal, semua amal soleh wajib kita cintai. Atau tempat seperti masjid, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa wajib kita cintai, ya. Atau waktu, waktu-waktu tertentu wajib kita cintai seperti Lailatul Qadar, seperti waktu yang sangat mustajab untuk beribadah, untuk berdoa wajib kita cintai. Itu artinya mencintai karena Allah. Benci karena Allah pun maknanya begitu, membenci apapun, siapapun yang dibenci oleh Allah. Baik orang seperti orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah benci, oh, kita juga wajib benci. Membenci tempat-tempat maksiat wajib dibenci. Kalau waktu, tidak ada waktu yang dibenci oleh Allah, ya. Amalan, semua amalan yang buruk, perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat dibenci oleh Allah, wajib kita juga membencinya. Nah, itulah yang disebut dengan mencintai karena Allah, benci pun karena Allah. Nah, para malaikat orang yang tak pernah maksiat kepada Allah walau sekejap, makhluk yang sangat takut kepada Allah, mustahil malaikat mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Pasti ikut. Kalau Allah benci kepada seorang, para malaikat semua benci. Kita aja diperintahkan membenci siapapun yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai orang itu dibenci oleh Allah, oleh kita dicintai, ya. Orang kafir, si Yahudi gitu ya, yang menjajah saudara-saudara kita di Palestina, dipastikan itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh kita dicintai, disukai, aduh. Bertolak belakang sikap kita dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Ya, kalau Allah membenci seseorang, pasti orang itu pun dibenci oleh seluruh malaikat penghuni langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Kumatasan. Cukup aja sampai di sini, cukup diwakili masing-masing oleh satu orang. Ah, bonus sholat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, mungkin sedikit nyambung dengan pertanyaan Ikhwan tadi, bahwa pada saat kita berbicara takwa, bagaimana kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah, yang artinya ketika kita bisa melaksanakan sunnah Allah adalah dalam rangka bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi faktanya pada saat kita berbicara ingin bertakwa, takwa untuk individu saja tidak cukup. Lingkungan yang ada saat ini, bagaimana kita supaya takwa, butuh masyarakat yang takwa. Kemudian ketika masyarakat takwa butuh pelindung juga.

0: yang takwa. Dalam hari ini mungkin sistem-sistem yang diterapkan. Karena tadi disampaikan bahwa syariat Islam itu untuk ditaati. Banyak hukum yang ternyata belum kita taati. Bagaimana kita menjaga hal tersebut? Karena pada saat ini ketika kita melihat lingkungan dengan segala problematika yang ada, permasalahan yang ada, apakah cukup dengan kita mendoakan saja? Sejauh mana amar ma'ruf dakwah yang harus kita sampaikan? Lagi-lagi pada saat kita ingin bertakwa secara individu, sholat saja, doakan saja, sabar saja, mungkin itu secara individu sudah dilakukan, tapi itu tidak cukup gitu loh Ustadz. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika jelas-jelas kemungkaran terjadi di sekitar kita, di depan mata kita, semua siklus kehidupan terancam dari mulai anak kecil hingga lansia gitu. Sementara ya itu tadi. Itu mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fiik. Islam bukan agama yang mengajarkan egoisme, nafsi-nafsi. Yang penting kita aja selamat, yang lain mah biarlah, mau selamat mau celaka baturi ieu. Itu egois namanya. Islam itu mengajarkan kepedulian, perhatian kepada orang, persaudaraan. Enggak boleh cukup merasa selamat sendiri, enggak boleh. Karena itulah maka seorang mukmin, kata Rasul al mukminul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak gaul dan tidak sabar dalam menghadapi godaan mereka. Diam sendirian terus-menerus di rumah, enggak. Kita disebut umat terbaik karena interaksi dengan banyak orang. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik, dilahirkan ke tengah manusia, kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Ini kepedulian kepada sesama, enggak boleh orang itu dibiarkan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'in sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya keutamanya. Kalau niatnya benar, ditanya, kaifa dzalik, gimana niat yang benar dalam mencari ilmu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi niat mencari ilmu tidak boleh hanya selamat sendiri. Orang lain juga harus dihilangkan kebodohannya dengan cara didakwahi, diajari. Ketika orang menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, beramar ma'ruf nahi munkar, orang itu menjadi manusia terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kalianlah yang belajar Qur'an lalu diajarkan. Diajarkan itu menunjukkan kepedulian kepada orang banyak, ya. Jadi pertama intinya Islam itu mengajarkan kepedulian sosial yang tinggi, termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak boleh takwa sendirian, yang lain enggak apa-apa durhaka, enggak boleh. Wajibnya dakwah menunjukkan kita ingin takwa bareng-bareng, bersama-sama, ingin ke surga bareng-bareng. Kalau kita umpam melihat ada orang yang salah, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, lalu kita dakwahi, bukan merasa benar sendiri seolah-olah surga ini untuk diri sendiri, bukan, justru ingin masuk surga bareng-bareng. Makanya jangan begitulah. Kita lihat orang mabuk, aduh jangan mabuk atuh, berhentilah. Lalu si pemabuk, kamu memang surga udah milikmu sendiri, yang lain dianggap salah, kamu benar sendiri. Bukan begitu, tapi yuk kita bareng-bareng ke surga, tinggalkan mabuk, tinggalkan judi. Kita melihat ada orang melakukan kebidahan, kemudian sama kita dinasihati. Bukan berarti oh kamu merasa benar sendiri, ingin ke surga sendiri. Bukan, ingin ke surga bareng-bareng. Makanya jangan lakukan penyimpangan itu. Itulah begitu ya dakwah. Itu yang pertama. Kedua, kita melihat lingkungan jauh dari takwa, apalagi penguasa jauh dari takwa. Kita ingin semua lingkungan kita, masyarakat kita, pimpinan kita juga bertakwa. Ingin gitu ya. Nah, tapi bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama, ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Lalu dari lingkungan yang terdekat, keluarga, tetangga, semaksimal yang kita bisa. Bila kita mampu menjangkau tempat yang jauh, orang jauh, bahkan presiden, menteri-menterinya, mampu kita jangkau dengan dakwah kita, lakukan. Kalau enggak mampu, lakukan semaksimal yang kita bisa. Kita hanya bisa dakwah CRT, ya CRT, tingkatkan CRW, sekecamatan, sedesa, sekecamatan. Nah, sampai ternyata hanya tingkat kecamatan kita sudah mati, ya sudah, kita sudah maksimal berusaha. Apalagi dengan adanya era digital sekarang, era informasi sekarang, maka kita tidak hanya bisa menjangkau CRT, CRW, malah sedunia. Jadi kita sebarkan kebaikan, ibarat kita mancing, kita tebarkan umpan, siapa yang memakan umpan kita itu yang kita dapat. Yang tidak ya biarkan, gak perlu kita mengejar-ngejar ikan nih, makan pancing saya, gak perlu. Dakwah kita juga sebarkan, ya. Biar semua orang memakan umpan dakwah kita. Siapa yang memakan umpan dakwah kita berarti dapat hidayah dari Allah. Yang tidak ya gak perlu dikejar, karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak mampu menjangkau dakwah kita ke penguasa karena ada birokrasi, karena keterbatasan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita ya. Tapi kalau kita mampu, lakukan. Semoga jalan yang kita lakukan ini menjadi jalan hidayah dari Allah kepada mereka. Kalau kita sudah mendakwahi, ternyata hidayah Allah belum turun, maka urusan hidayah, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, didik dulu diri sendiri, lingkungan terdekat, keluarga, tetangga, kawan. Nah, selanjutnya silakan kita sebar. Karena apabila diri sendiri belum terdakwahi, lalu kita sudah dakwah dengan orang lain, maka itu jadi bumerang. Kata orang, kamu Sri masih begitu, sudah ngajak orang kepada kebaikan, kamu Sri masih buruk. Nanti begitu tuh. Maka ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terdekat, dan setelah itu silakan kita maksimalkan jangkauan dakwah kita ke yang lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini sudah jam 11 lebih, dan kalian saya yakin sudah lebih canggil daripada sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi wasilah bagi berkumpulnya kita di surga Allah nanti. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan mengagungkan sunnah. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Ustaz dan keluarga dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, akhirnya kami kerabat kerja yang bertugas di gedung Tarbiyah Sunnah Media mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أثر غاب.
1: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam, di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan. Ad-dunusu thiyaban. La yankihunal mutana'imat. Wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan. dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak yang sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
7: Fatawa mukhtar. Pertanyaan. Bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai salat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
8: Jawab. Berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah, Syekh bin Baz, halaman 179.

berpikir tentang air. Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In asbaha ma'ukum ghawra, kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala.

0: berkata, inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Basal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nate ngagebrek. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan saja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan gak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat, musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu, setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempat. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Sebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang

0: Ainain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afalatubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa

0: betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup, kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: لا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قبل أن نبدأ الدرس أنا عندي طلبين منكم فقط تنفذوها لي إن شاء الله. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله pada kesempatan berbahagia kali ini ya Fadilatul Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka kajian kita kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang mengandung tentang pujian dan pujaan kepada Allah Azza wa Jalla serta persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala serta utusannya. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta dua permintaan saja dari antum semua yang ada di sini, dan saya berharap semuanya bisa mengabulkan dua permintaan saya.
5: At-talab al-awwal al-jawalat utrukuha dha'ha fi jaybik aghliqha.
6: Permintaan yang pertama berkaitan dengan gadget, berkaitan dengan HP, tolong semuanya dimasukkan di kantong masing-masing.
5: Wath-thani la ahad yatakallam.
6: Permintaan yang kedua, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara sendiri.
5: Mungkin,
6: apakah antum semuanya bisa mengabulkan permintaan ini?
5: 40 daqiqah faqat yani hadha tanzim wa kadha. Li 40 daqiqah al-an. Ma takfi.
6: Karena pada akhirnya ya, beliau hanya memiliki 40 menit saja untuk menyampaikan kajian, dan ini sepertinya kurang.
5: فلو أقول لهذا لا تتكلم ولهذا لا تحمل الجوال ضاعت الأربعين دقيقة يبقى معي خمس دقائق.
6: Jangan sampai ya waktu beliau nanti akan habis hanya untuk menegur buka HP, jangan mencatat, dan akhirnya hilang 5 menit lagi.
5: إذن لا أحد يتكلم ولا يفتح جوال حتى لا أحد يكتب. انتبه معي فقط بس نركز هذه الدقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد.
6: Intinya ya, jangan ada yang membuka HP, jangan ada yang berbicara, bahkan jangan ada yang mencatat. Cukup fokus dengan saya ya. Kita bersabar pada detik-detik atau menit-menit yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku dan antum semua taufik dari Allah.
5: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sanatakallam an al-fiqh. Naam.
6: Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang fikih.
5: أعظم الفقه في الدين هو فقه العقيدة والتوحيد، وهذا يقال عنه أنه الفقه الأكبر.
6: Fikih yang paling agung kedudukannya ya, di dalam agama Islam adalah fikih seputar akidah seorang Muslim, dan ini dinamakan dengan fikih akbar.
5: الفقه عندنا كتب الفقهاء ما الشيء الذي في داخل كتب الفقهاء؟ ماذا كتب الفقه نعم تحتوي على ماذا؟
6: buku-buku yang berkaitan tentang fikih itu isinya tentang apa؟
5: نريد ان اليوم في هذا الدرس تفهم الشيء الموجود في كتب الفقهاء اختصارا. نعم.
6: Pada kesempatan ini ya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memahami dengan baik apa yang terkandung di dalam buku-buku fikih secara ringkas.
5: Naam. Kutub al-fuqaha al-fiqh yanqasim ila qismain.
6: Di dalam buku fikih dijelaskan bahwa fikih itu terbagi menjadi dua macam.
5: Yabda al-fuqaha daiman bil qism al-awwal bil ibadat li annaha ashraf wa li anna khuliqna li na'bud Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Kebanyakan para ahli fikih ya, mereka memulai di dalam buku-buku mereka dengan bagian yang pertama yaitu membahas seputar ibadah. Kenapa? Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang terpenting. Seorang hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya.
5: Naam. Thumma ba'da hadha al-mu'amalat wa ma yalhaq biha mithl al-bay' wash-shira'. Naam.
6: Adapun bagian yang kedua yaitu bagian yang berbicara tentang muamalah, yang berbicara tentang muamalah masuk di antaranya fikih terkait transaksi jual beli.
5: Nu'id marra ukhra.
6: Kita ulangi sekali lagi.
5: Kutub al-fiqh tahtawi ala qismain.
6: Di dalam buku fikih itu terbagi menjadi dua macam.
5: Ibadat,
6: berkaitan dengan ibadah,
5: muamalat,
6: dan berkaitan dengan muamalah.
5: Al-ibadat ma hiya?
6: Apa itu ibadah?
5: Arkan al-Islam al-khamsa.
6: Ibadah itu membahas tentang rukun-rukun Islam yang lima.
5: Asyhadatan,
6: dua kalimat syahadat.
5: Asyhadatan hiya at-tahara. Takun fi kitab at-tahara.
6: Dua kalimat syahadat ini dibahas di dalam kitab taharah yang berkaitan dengan bersuci.
5: Thumma as-salah.
6: Kemudian pembahasan tentang salat.
5: Thumma az-zakah.
6: Tentang zakat.
5: Thumma as-siyam, thumma al-hajj.
6: Kemudian tentang puasa dan tentang ibadah haji.
5: Wa huna ya'ti al-jihad as-sadis. Laysa rukun lakin ma'a al-ibadat.
6: Dan kebiasaan para pakar ahli fikih menggabungkan kitab tentang jihad di dalam fikih ibadah. Memang jihad bukan termasuk dari rukun Islam, akan tetapi mereka menggabungkan pembahasan tentang jihad di dalam fikih ibadah.
5: Naam. Idzan yabda al-fuqaha bil ibadat.
6: Ya, berarti kita telah kita fahami bersama bahwa para pakar ahli fikih membahas terlebih dahulu tentang ibadah.
5: Wa yabda'u bi kitab at-taharah.
6: Dan memulainya dengan kitab taharah.
5: Li'annak labud an tutahhir al-batin qabla taharati adh-dhahir.
6: Karena perlu bagi kita untuk mensucikan batin kita sebelum kita mensucikan zahir kita.
5: Kitab at-taharah.
6: Kitab taharah.
5: Thumma kitab as-salah.
6: Kemudian diikuti setelahnya kitab tentang salat.
5: Wa ma'a kitab as-salah yadhkuru kitab al-janaiz, yani as-salah 'ala al-bayt ma'a at-tajhiz wa at-takfin. Na'am.
6: Dan di dalam kitab salat disebutkan juga pembahasan tentang salat jenazah. Dibahas di dalam bab salat jenazah ini tentang penerapan seputar jenazah, seperti cara memandikan jenazah, cara mensolatinya, dan seterusnya.
5: Thumma ba'da hadha az-zakah.
6: Setelah itu pembahasan tentang zakat.
5: Thumma ba'da hadha as-siyam.
6: Begitu juga pembahasan tentang puasa.
5: Thumma al-hajj.
6: Pembahasan tentang haji.
5: Thumma al-jihad.
6: Kemudian tentang jihad.
5: Hadha al-qism al-awwal.
6: Ini adalah bagian yang pertama dalam kitab fikih.
5: Al-qism al-thani.
6: Adapun bagian yang kedua.
5: Al-mu'amalat.
6: Berkaitan seputar mu'amalah.
5: Al-insan yahtaj ila al-bay' wa al-shira.
6: Seorang manusia ya itu membutuhkan transaksi jual beli.
5: Fa yadhkuru al-bay', kitab al-bay'.
6: Maka di dalam kitab muamalah dijelaskan tentang fikih seputar jual beli.
5: Fa idza ba'a al-insan washtara wa hasal lahu mal, madza yasna'?
6: Apabila ya seorang manusia melakukan transaksi jual beli dan dia mendapatkan keuntungan, apa yang dia lakukan?
5: Yurid yatazawwaj fa yadhkuru kitab an-nikah.
6: Ketika dia mendapatkan keuntungan, maka tentunya dia ingin menikah. Dan setelah itu dibahas di dalam kitab muamalah pembahasan tentang nikah.
5: Ba' wa ishtara, thumma tazawwaj. Madza yahtaj al-an?
6: Setelah melakukan transaksi jual beli, beruntung, kemudian dia menikah. Lalu apa yang dia lakukan?
5: Al-ishra az-zawjiyyah.
6: Ya. Pembahasan tentang fikih rumah tangga.
5: Thumma ba'da hadha, ya'ni syai' min tarbiyat al-aulad.
6: Setelah itu dibahas juga tentang pendidikan anak.
5: Ba' wa ishtara wa tazawwaj.
6: Menjual dan juga membeli, setelah itu menikah.
5: Madza yahtaj al-an?
6: Apalagi yang dibutuhkan?
5: Tahsul mushkila ma'a az-zawjah.
6: Terkadang terjadi konflik permasalahan di antara kedua mempelai.
5: Wa ma'a ahli az-zawjah.
6: Dan terjadi juga permasalahan dengan keluarga istri.
5: Fa yadhkuru huna bab al-jinayat, yani jana, yani yata'adda 'ala insan bil-dharb aw bil-qatl.
6: Maka disebutkan sebuah bab yang menjelaskan tentang jinayah, yaitu sanksi-sanksi dalam syariat Islam yang berkaitan dengan memukul atau pembunuhan dan seterusnya.
5: Madza yahtaj al-an? Yahtaj ila qadhi, fal-qadha.
6: Dan dalam bab ini penerapan sanksi tentunya dibutuhkan fikih tentang hukum.
5: Al-hudud.
6: Sanksi-sanksi dalam syariat Islam.
5: Ba' wa ishtara wa tazawwaj wa ta'adda thumma ja'a al-qadha wal hudud ba'da hadha yudhakkiruhu bid-dar al-akhirah.
6: Setelah disebutkan tentang transaksi jual beli, kemudian menikah, menghadapi masalah, adanya keputusan dari seorang hakim ya, dan disebutkan sanksi-sanksi dalam syariat Islam, Setelah itu di dalam kitab fikih mengingatkan kita tentang kampung akhirat.
5: Yadhkuru lahu al-at'ima wal-ashriba. Naam.
6: Disebutkan di dalamnya tentang fikih makanan, fikih minuman.
5: Naam. Wa yadhkuru lahu asya', thumma yakhtimu lahu bil-iqrar, ya'ni bi-shahadat an la ilaha illa Allah. Yuqir. Ya'ni akhir syai hadha ka'annu at-taubah. Naam, hakadha yakhtim al-fuqaha. Naam.
6: Kemudian ya, para pakar ahli fikih menutup kitab-kitab fikihnya dengan ikrar, pengikraran dan juga persaksian terhadap syahadat,
5: yakni i'tiraf. Naam.
6: Pengikraran dan persaksian terhadap syahadat la ilaha illallah. Seakan ya mengingatkan kita bahwa kita itu memerlukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla.
5: Nu'id marra ukhra.
6: Kita ulangi sekali lagi.
5: Kutub al-fuqaha tanqasim ila qismain. Fi al-dakhil yani fiha qismain.
6: Di dalam kitab-kitab fikih itu terbagi menjadi dua macam.
5: Ibadat.
6: Pembahasan seputar ibadah.
5: Thumma muamalah.
6: Dan juga pembahasan seputar muamalah.
5: Al-ibadat fiha awalan at-taharah.
6: Adapun pembahasan seputar ibadah masuk di dalamnya bab tentang taharah.
5: Thumma as-salah.
6: Salat.
5: Thumma kitab al-janais.
6: Kemudian kitab janais.
5: Thumma az-zakah.
6: Kemudian zakat.
5: Thumma as-siyam.
6: Lalu puasa.
5: Al-hajj.
6: Dan ibadah haji.
5: Thumma al-jihad.
6: Setelah itu jihad.
5: Wahina muamalat al-bay' thumma nikah. Naam.
6: Dan bagian yang kedua yaitu tentang muamalah, masuk di dalam yang tentang transaksi jual beli, tentang fikih nikah.
5: Naam. Nabda bi kitab at-tahara.
6: Maka kita akan berusaha untuk memulai terlebih dahulu dari kitab fikih yang berkaitan fikih tahara.
5: At-tahara tanqasim ila qismain.
6: Bersuci terbagi menjadi dua macam.
5: Labud awalan tutahhir al-batin.
6: Ya. Yang pertama harus kita sucikan adalah hati kita.
5: Thumma tutahhir adh-dhahir.
6: Setelah hati kita suci, baru kita memperhatikan kesucian tubuh kita.
5: Tutahhir al-batin min asy-syirk al-akbar wal asghar.
6: Kita sucikan hati kita dari perbuatan kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil.
5: Wa min al-bid'ah wal ma'asi.
6: Dan juga mensucikan hati kita dari perbuatan bid'ah dan kemaksiatan.
5: Idza tahharta al-batin بعد هذا تطهر الظاهر.
6: Setelah kita berusaha untuk mensucikan hati kita, baru datang setelahnya pensucian terhadap tubuh kita.
5: طهاره الظاهر عندنا اما طهاره حدث يعني اكبر واصغر اكبر بالوضوء واصغر اكبر بالاغتسال واصغر بالوضوء هذا الطهاره نسميها طهاره حدث. نعم.
6: نعم. Berkaitan tentang bersuci secara zahir itu terbagi menjadi dua bagian juga. Bagian yang pertama tentang bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari hadas ini terbagi menjadi dua. Ada hadas besar dan cara bersuci adalah dengan mandi. Adapun yang kedua adalah hadas kecil. Ya, hadas kecil ini cara bersucinya adalah dengan wudu.
5: Akbar al hadas al akbar labud lahu min al iqtisal.
6: Hadas besar ini diwajibkan untuk mandi.
5: Mithl khuruj al-mani mathal.
6: Seperti keluarnya air mani misalkan.
5: Naam, wa hadas asghar labud lahu al-wudu' mithl law kharaj minhu rih aw bawl aw ghaid.
6: Adapun hadas kecil ya yang wajibkan untuk wudu ini seperti keluarnya angin ya, air kecil ataupun air besar.
5: Al-thani tahara min an-najasa. Labud an yutahhir thalatha asya' min an-najasa, al-badan والثوب والمكان الذي يصلي فيه.
6: Bersuci jenis kedua adalah bersuci dari najis. Ada tiga hal yang perlu disucikan dari najis, ya, yaitu yang berkaitan dengan tubuh, pakaian dan juga tempat untuk kita beribadah.
5: نعم. الأصل أن الطهارة تكون بالماء.
6: Ya, hukum asalnya seseorang bersuci itu harus dengan air.
5: وهذا هو الأصل.
6: Dan ini adalah hukum asal.
5: والفرع الطهارة بالتراب يعني التيمم.
6: Adapun hukum cabang, ya, jika seandainya tidak mungkin untuk menerapkan yang hukum dasar tadi, maka adalah bersuci dengan cara bertayamum.
5: الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس.
6: Air terbagi menjadi dua macam. Ada air yang tahur, suci dan mensucikan, dan ada air yang dinamakan dengan air najis.
5: نعم. النجس الماء النجس هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة إما تغير برائحة أو بطعم أو بلون. نعم ثلاثة أشياء إذا غيرت الماء وأصبح نجسا. نعم، إما برائحة أو ذوق أو لو. نعم.
6: Dinamakan dengan air najis apabila salah satu sifat di antara tiga sifat air ini telah berubah, baik itu baunya, rasanya, ataupun warnanya. Jika salah satu dari sifat air ini berubah, maka air ini hukumnya menjadi air yang najis.
5: Naam, wa yudhkar huna fi at-taharah adab qada al-haja.
6: Dan di dalam
5: adab qada al-haja.
6: Tadi air berubah ketika salah satu sifatnya berubah jika dia bercampur dengan benda yang najis. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, setelah itu baru kita akan membahas tentang adab
5: adab qada al-hajat,
6: adab tentang buang hajat.
5: Wa al-istinja wal istijmar, yani idza qada al-hajah la bud an yunazzif al-makan imma bi isti'mal al-ma' aw isti'mal al-hijara aw al-manadi. Nah,
6: di dalam etika buang hajat ini dibahas tentang istinja dan istijmar, yaitu cara mensucikan tempat keluarnya najis, ya. Dan ini tidak lepas dari dua cara. Cara yang pertama adalah dengan istinja, yaitu menggunakan air, dan cara yang kedua adalah dengan istijmar, yaitu menggunakan batu ataupun tisu.
5: Nah, atau hijara misalnya,
6: atau menggunakan batu.
5: Tamam. عندنا ايضا يذكر في كتاب الطهاره باب الحيض والنفاس والاستحاضه.
6: Di dalam kitab taharah juga dibahas pembahasan tentang haid, tentang nifas, dan juga tentang darah istihadhah.
5: نعيد مره اخرى كتاب الطهاره.
6: Baik, kita ulangi sekali lagi pembahasan seputar kitab taharah.
5: الطهاره تنقسم الى قسمين.
6: Taharah terbagi menjadi dua macam.
5: طهارة باطن وطهارة ظاهر.
6: طهارة ya, tentang mensucikan hati dan juga mensucikan zahir.
5: الباطن من الشرك والبدع والمعاصي لابد تطهر الباطن.
6: Ya, mensucikan hati yaitu dari kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan juga dari kemaksiatan.
5: طهارة الظاهر قلنا على قسمين, حدث أكبر وأصغر ونجاسة. نعم.
6: Adapun taharah zahir, maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan hadas, dan hadas ini ada hadas besar dan hadas kecil. Dan bagian yang kedua yaitu taharah yang berkaitan dari najis.
5: Nah, an-najasa qulna labud izalat an-najasa 'an al-badan wath-thawb wal-makan.
6: Ya, kata beliau, kita harus mensucikan najis itu dari tiga hal, dari pakaian, tempat beribadah, dan juga dari tubuh.
5: Thawb wal makan.
6: Dari tubuh kita mensucikan juga dari pakaian dan juga tempat beribadah.
5: At-tahara al-asl takum bil ma.
6: Ya. Hukum asalnya bersuci itu dengan air.
5: Wal far' huwa at-turab, yani at-tayammum.
6: Dan cabang dari bersuci dengan air yaitu bertayamum. Jika seandainya tidak mampu dengan air, maka dengan bertayamum dengan debu yang suci.
5: Al-ma yanqasim ila qismain.
6: Air terbagi menjadi dua.
5: Tahur wa najis.
6: Suci mensucikan, suci dan mensucikan, ya, dan juga air yang najis.
5: Hadha kitab at-tahara.
6: Ini pembahasan dan penjabaran seputar kitab taharah.
5: Al-thani 'indana kitab as-salat.
6: Pembahasan yang kedua seputar tentang salat.
5: As-salat 'indana tanqasim ila qismain, fardhah wa nafilah.
6: Pembahasan tentang sholat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang sholat fardu, yang kedua tentang sholat sunnah.
5: Salat al-fariidha hiya as-salawat al-mafruud al-khams.
6: Sholat fardu tentunya pembahasannya seputar sholat lima waktu.
5: Wa salat al-jum'ah.
6: Dan juga masuk di dalam sholat jum'ah.
5: Naam. Amma sholat al-nafilah.
6: Adapun sholat sunnah.
5: Indana mathalan as-sunan al-rawatib.
6: Di dalamnya dibahas tentang sunnah-sunnah rawatib.
5: Wa indana salat al-witr,
6: dan juga dibahas tentang salat witir,
5: qiyam al-lail,
6: salat malam,
5: salat al-duha,
6: salat duha,
5: as-salat lillah kadha yusalli rak'atayn,
6: salat mutlaq,
5: mutlaq nafil mutlaq,
6: salat sunnah mutlaq.
5: Naam, تحية المسجد وما إلى ذلك هذا كله تذكر هنا بالتفصيل.
6: Dan salat sunnah tahiyatul masjid dan salat-salat sunnah lainnya akan disebutkan secara terperinci.
5: Salat al-idain
6: masuk juga salat idul fitri dan idul adha.
5: Al-istisqa
6: salat istisqa.
5: Salat al-khusuf
6: salat khusuf.
5: وغيرها.
6: Dan salat-salat lainnya.
5: نعم. يذكر في باب الصلاة الإذان والإقامة.
6: Di dalam bab salat juga disebutkan pembahasan tentang adzan dan iqamah.
5: شروط الصلاة
6: tentang syarat-syarat salat.
5: أركان الصلاة
6: tentang rukun-rukunnya.
5: واجبات الصلاة
6: kewajiban-kewajiban salat.
5: سنن الصلاة
6: sunnah-sunnahnya.
5: مبطلات الصلاة
6: dan pembatal-pembatal salat.
5: يذكر أيضا آداب المسجد وما إلى ذلك.
6: Disebutkan juga di dalam bab salat tentang adab adab memasuki masjid dan yang lainnya.
5: Kitab ba'da hadha al-janaiz.
6: Setelah itu penjelasan seputar kitab janaiz.
5: Kitab al-janaiz yadhkuru fihi tajhiz al-mayyit.
6: Kitab janaiz itu dibahas di dalamnya tentang
5: tajhiz al-mayyit yani taghsil.
6: Ya.
5: Naam.
6: Tajhiz tentang yani tata cara memandikan jenazah.
5: Wa takfinih
6: mengkafaninya,
5: wassala alaih,
6: mensalatinya,
5: wa ad-dafn
6: dan tata cara mengkuburkan mayit,
5: wa yadhkuru ziyarat al-qubur
6: dan masuk juga pembahasan tentang ziarah kubur.
5: Ba'da hadha kitab az-zakah.
6: Setelah itu masuk pembahasan tentang seputar zakat.
5: Az-zakah 'indana tanqasim ila qismain.
6: Zakat terbagi menjadi dua bagian.
5: Zakat fardh wa zakat nafil.
6: Ada zakat wajib, ada zakat yang sunnah.
5: Zakat wajib al-fard tanqasim ila qismain.
6: Zakat yang hukumnya wajib itu terbagi menjadi dua bagian.
5: Zakat mal wa zakat badan.
6: Zakat berkaitan dengan harta dan zakat yang berkaitan dengan badan.
5: Zakat al-badan hiya zakat al-fitr fi 'id al-fitr.
6: Zakat yang berkaitan dengan anggota badan adalah zakat fitrah dan itu dilakukan atau dibayar ketika Idul Fitri.
5: Zakat al-mal arba' asya.
6: Adapun zakat harta itu ada empat hal.
5: الأول
6: yang pertama
5: الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة مثل العملة الورقية الآن ريال جنيه دولار نعم
6: emas dan perak dan yang mewakili emas dan perak yaitu seperti seperti mata uang ya mata uang seperti misalkan real atau junaih mata uang Mesir ya dan yang semisalnya
5: النقدين الذهب والفضة هذا الأول.
6: Intinya yang pertama yang berkaitan dengan zakat harta yang harus dizakati adalah emas dan perak.
5: Al-thani al-kharij min al-ard yani al-hubub wal-thimar. Al-hubub mithla al-qamh wal-sha'ir wal-thimar mithla al-tamr.
6: Kemudian zakat yang yang perlu dizakati adalah yang kedua yaitu sesuatu yang tumbuh dari permukaan bumi yang tumbuh dari bumi dan ini terbagi menjadi dua biji-bijian ataupun buah-buahan. Contoh dari biji-bijian adalah seperti gandum. Adapun contoh dari buah-buahan
5: thimar مثل التمر
6: contohnya adalah kurma.
5: Al-khudrawat al-fawakih laysa fiha zakat.
6: Adapun sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain itu tidak ada zakatnya.
5: Naam. Al-thalith.
6: Kemudian yang ketiga
5: bahimah al-an'am thalatha anwa' 'indana al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Hadhi idha kanat tar'a huwa la yashtari laha 'alaf tar'a kull as-sana aw akthar as-sana fiha az-zakat. Idha kan ladai ibil aw baqar aw ghanam.
6: Zakat hewan ternak ya dan ini terbatas pada tiga macam saja yaitu unta, sapi atau kambing.
5: Idza kan la yashtari laha 'alaf hiya tadhhab wa tar'a.
6: Kalau pemiliknya tidak membeli rumput untuk makannya ya dan dia menternaknya di padang rumput,
5: hadhi fiha zakat.
6: Maka di sini wajib zakat.
5: Lakin idza yashtarihu laha ta'am laysa fiha zakat.
6: Namun jika pemiliknya itu membeli makanan ya sendiri dengan uangnya maka di sini tidak wajib untuk zakat.
5: Ar-rabi'
6: yang keempat
5: urud at-tijara yani kull ma u'idda lil bai' wal shira. Kull ma u'idda lil bai' wal shira at-tijara.
6: Yaitu
5: business.
6: Zakat perniagaan ya. Segala sesuatu yang diniatkan untuk transaksi jual beli.
5: Naam. Misalan hadha asy-syekh 'indahu supermarket.
6: Contohnya misalkan ya, beliau memiliki supermarket.
5: Yabi' fihi al-malabis.
6: Dia menjual pakaian.
5: Mawad ghidha'iyyah.
6: Menjual bahan-bahan makanan, bahan-bahan makanan
5: pokok. Jawalat, ajhiz elektroniyah.
6: Menjual gadget ataupun alat-alat elektronik lainnya.
5: Sayyarat.
6: Menjual mobil misalkan.
5: Ta'irat.
6: Menjual pesawat.
5: Malabis.
6: Pakaian.
5: Kull syai u'idda lil bay' wasyira', hadha fihi az-zakah.
6: Semua item yang diniatkan untuk transaksi jual beli maka di sini wajib zakat.
5: Naam. Tafsil hadha ya'ti. Al-an nurid tafham anna az-zakata tanqasim ila qismain.
6: Adapun membahas seputar perinciannya akan kita jelaskan. Intinya adalah yang penting kita faham bahwasanya zakat itu terbagi menjadi dua macam.
5: Fariidha wa nafilah.
6: Ada zakat yang hukumnya wajib dan ada zakat yang hukumnya sunnah.
5: Al-fariidha zakat badan wa zakat mal.
6: Zakat yang hukumnya wajib itu juga terbagi menjadi dua macam. Ada zakat yang berkaitan dengan anggota tubuh dan ada zakat harta.
5: Zakat al-badan hiya zakat al-fitr. Bi'id al-fitr alladhi ba'da Ramadan.
6: Zakat yang berkaitan dengan anggota badan adalah zakat fitrah yang ditunaikan ketika hari raya Idul Fitri setelah pelaksanaan bulan puasa Ramadan.
5: Wa zakat al-mal al-amwal yang tajib fiha zakat arba' asya.
6: Adapun zakat harta, ya, zakat harta ini terbatas pada empat macam saja.
5: Al-dhahab wal-fidda wal-umla al-waraqiyah.
6: Emas dan perak, dan yang mengambil hukum emas dan perak seperti mata uang.
5: Hubub wal-thimar.
6: Biji-bijian dan juga buah-buahan.
5: Al-ibil wal-baqar wal-ghanam idha kanat tar'a la ishtari laha alaf.
6: Zakat hewan ternak, yaitu terbatas pada unta, sapi, dan kambing dengan catatan ya pemiliknya itu tidak membeli makanan dari uangnya sendiri.
5: Wa urud at-tijarah.
6: Dan zakat yang keempat adalah zakat perniagaan.
5: Wa 'indana zakat nafilah.
6: Dan juga ada pembahasan tentang zakat yang hukumnya sunnah.
5: Yatasaddaq hakadha lillah subhanahu wa ta'ala. Ya,
6: seseorang bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Ila man tudfa' az-zakah.
6: Kepada siapa zakat ini dibayarkan?
5: Man tudfa' lahum az-zakah thamani asnaf.
6: Ada 8 golongan yang mereka berhak mendapatkan zakat.
5: Al-fuqara,
6: orang-orang fakir.
5: Wal-masakin,
6: orang-orang miskin.
5: Wal-amilina 'alayha alladhina yuwallihim as-sultan.
6: Para amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemimpin pemerintah.
5: Wal-mu'allafat qulubuhum ya'ni nata'allafhum hatta yadkhulu fil Islam. Naam.
6: Orang-orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka masuk atau kokoh di dalam agama Islam.
5: Au annahum hadithi ahd bi Islam.
6: Atau mereka orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam.
5: Wa al-gharimin man 'alayhi dayn.
6: Dan juga dibayarkan kepada orang-orang yang memiliki hutang.
5: Wa fi wal gharimina wa fi riqab, fi riqab yani man kan 'abd nusa'idu hatta yu'tab. Naam.
6: Dan juga dibayarkan kepada budak ya, yang berusaha untuk membebaskan dirinya, maka kita kasih bagian dari zakat dengan tujuan agar dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan.
5: Wa ibn as-sabil huwa alladhi انقطعت به السبل عن بلده يعني خرج الى بلد مثلا خرج الى مكه هو من اندلسيا خرج الى مكه وانقطعت به السبل ليس عنده مال يستطيع يرجع الى اندلسيا مثلا. نعم هذا ابن السبيل.
6: Kemudian ibn sabil yang dimaksud dengan ibn sabil adalah orang-orang yang terputus dari perbekalannya sehingga dia tidak bisa kembali ke negara asalnya. Contohnya misalkan orang Indonesia yang pergi ke kota Makkah dan dia tidak bisa kembali ke Indonesia karena kehabisan bekal, kehabisan uang, maka mereka juga diberikan zakat.
5: والثامن في سبيل الله يعني الجهاد.
6: Dan golongan yang ke-8 adalah في سبيل الله ya, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
5: نعم. بعد هذا الصيام.
6: Setelah itu pembahasan tentang puasa.
5: الصيام عندنا صيام فرض وصيام نفل.
6: Puasa juga terbagi menjadi dua ya, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah.
5: صيام الفرض رمضان.
6: Puasa wajib adalah puasa Ramadan.
5: والكفارات والنذور.
6: Puasa
5: يعني كفارة يمين عليه الصيام مثلا.
6: Ya, puasa kafarah ketika tidak menepati sumpahnya atau misalkan puasa nazar.
5: نعم أو نذور نذر أن يصوم غدا أصبح الصيام في حقي واجب نعم
6: atau seseorang yang bernazar bahwa dirinya akan melakukan puasa besok dan dia tidak menepatinya maka di sini dan orang yang bernazar untuk melakukan puasa di esok hari maka di sini dia wajib untuk menepati nazarnya
5: نعم الثاني صيام النافلة
6: Bagian yang kedua adalah tentang puasa sunnah.
5: Siyam al-ithnin wal-khamis.
6: Contohnya seperti puasa Senin dan Kamis.
5: Siyam al-ayyam al-bidh al-thalith ashar wal-rabi' ashar wal-khamis ashar min kull shahr hijri.
6: Puasa ayyamul bidh, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan hijriyah.
5: Siyam yawm arafah lighayri al-haj.
6: Puasa hari Arafah untuk selain yang melaksanakan ibadah haji.
5: Siyam yawm wa fitr yawm siyam Daud alaihi salatu wassalam.
6: Puasa Nabi Daud yaitu sehari puasa dan sehari tidak.
5: Siyam akthar syahr muharram wa sayati ma'ana al-an Ashura ma'a at-tasi' wal hadi 'ashar. Siyam Ashura ma'a at-tasi' wal hadi 'ashar.
6: Puasa Ashura dan puasa pada tanggal
5: التاسع والحادي عشر.
6: Puasa pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 bulan Muharram.
5: Wa akthar syahr Muharram.
6: Dan juga masuk juga pembahasan tentang puasa pada kebanyakan hari-hari di bulan Muharram.
5: Akthar syahr Sya'ban.
6: Dan juga puasa di hari-hari bulan Sya'ban.
5: Sitt min Syawal.
6: 6 hari puasa Syawal.
5: Na'am. Wa 'indana shiyam Muharram.
6: Di dalam kitab fikih juga dibahas tentang puasa yang hukumnya haram.
5: Yasum ad-dahr wa la yuftir.
6: Yaitu puasa dahar, puasa yang tidak berbuka.
5: Yasum yaum al-Eid, Eid al-Fitr atau Eid al-Adha.
6: Puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha.
5: Yasum yaum asy-Syakk.
6: Puasa di hari yang ragu untuk masuknya bulan Ramadan.
5: Naam. Ba'da hadha na'ti ila al-Hajj.
6: Kemudian datang setelahnya pembahasan tentang ibadah haji.
5: Indana al-hajj yanqasim ila qismain.
6: Ibadah haji
5: wa nafil.
6: Ibadah haji juga terbagi menjadi dua macam. Ibadah haji ada hukumnya wajib dan ada juga yang hukumnya sunnah.
5: Wa kadzalika ya'ti ma'al hajj al-umrah.
6: Masuk di dalam pembahasan haji tentang ibadah umrah.
5: Wa yadhkur al-fuqaha rahimahumullah aidan ziyarat al-Madinah, ya'ni shadd ar-rahl yakun li ziyarat al-Masjid an-Nabawi. La li ziyarat al-qabr an-niyyah fi as-safar. Naam.
6: Masuk di dalam pembahasan ini tentang adab dan etika ziarah kota Madinah ya. Dibahas di dalamnya tentang hukum melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk menziarahi Masjid Nabawi ya. Ini dibolehkan ya, berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri sebuah pemakaman ya, menghadiri kuburan seorang wali misalkan.
5: Naam. بعد هذا يذكر الفقهاء رحمهم الله كتاب الجهاد.
6: Setelah ibadah haji, para pakar ahli fikih menyebutkan pembahasan tentang jihad.
5: الجهاد عبادة.
6: Jihad adalah ibadah.
5: لا يمكن أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا تقبل أي عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
6: Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menerima sebuah ibadah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa nahnu al-an law ja'atna fatwa min kibar al-ulama fil aqidah. Mithil bin Baz rahimahullah.
6: Jika seandainya ya, datang sebuah fatwa dari ulama-ulama besar. Ya, sebagai contoh misalkan Syekh bin Baz rahimahullah.
5: نقبلها او لا
6: kita terima fatwanya atau tidak
5: نعم نقبل
6: ya kita terima fatwanya
5: طيب اذا جاءتنا فتوى في الجهاد من بن باز رحمه الله تعالى هل نقبلها نعم نقبلها
6: baik kalau begitu jika seandainya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya menyebutkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan jihad apakah kita akan menerimanya jawaban beliau iya kita akan menerimanya
5: اذا لماذا في الجهاد نرجع الى جوجل نرجع الى بعض الاشخاص ولا نرجع الى كبار العلماء
6: kenapa sebagian orang dalam permasalahan jihad tidak kembali kepada ulama-ulama besar sebagian mereka kembali kepada Google dan kembali kepada orang-orang yang tidak jelas
5: لابد أن تحدث نفسك بالجهاد وتدعو الله أن يرزقك شهادة حق لا شهادة زور في الجهاد
6: yeah. Kita sebagai seorang muslim harus ada niat di dalam hati kita untuk ikut serta di dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jal, ya. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dikaruniakan syahadah, ya, agar dikaruniakan persaksian yang jujur dan bukan persaksian dusta dalam melaksanakan ibadah jihad.
5: Naam. Hadha al-akh yuridu jahid.
6: Contohnya misalkan ada seseorang di antara kita yang hendak melaksanakan jihad.
5: Wa mana'u al-an qulna mathalan fatwa bin Baz rahimahullah mana'u min al-khuruj al-jihad. Wa kadhalika as-sultan huna qala ma takhruj al-jihad. Madha yasna'?
6: Namun ada fatwa dari ulama besar seperti Syekh bin Baz misalkan atau pemerintah, ya, dari negeri kita melarang beliau untuk berjihad. Maka apa yang dia lakukan?
5: Yuti' labud.
6: Di sini dia harus mentaati perintah tersebut.
5: Law kana hunaka syai' aw itsm 'ala man aftah aw 'ala man mana' wa huwa la yastati' yakhruj wa yukhalif as-sultan aw yukhalif al-'ulama. Naam.
6: Di sini, ya, kalau seandainya terjadi kesalahan dalam fatwa atau kesalahan dalam perintah seorang pemimpin, maka dosa itu akan kembali kepada orang yang berfatwa dan juga kembali kepada orang yang memerintahkan untuk tidak berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Karena di sini status dia tidak bisa keluar, ya, untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jal karena fatwa ataupun karena aturan dari pemimpin misalkan.
5: Naam. لأن الجهاد بعض الناس يريد أن يخرج ويسافر للنزهة للسياحة مثلا يسافر من أندونيسيا مثلا يذهب إلى ماليزيا للسياحة ماذا يصنع؟
6: Sebagian orang, ya, memanfaatkan permasalahan jihad ini hanya untuk berekreasi. Contohnya misalkan hendak berekreasi, ya, dari Indonesia misalkan ke Malaysia.
5: Naam, yas'al 'an al-funduq, ayn yanzil wa ayn yadhhab wa ma hiya al-'umla wa min ayn yashtari al-hadaya. Sahih?
6: Dan ketika dalam kondisi seperti ini, ya, tentunya dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan banyak hal yang harus ditanyakan. Contohnya misalkan berkaitan tentang hotel, ya, dan juga apa yang diperlukan, ya, perbekalan apa yang diperlukan dan oleh-oleh apa yang bisa kita dapati di negara tersebut misalkan.
5: Amma fil jihad yadhhab ila ay makan wa ma'a ay firqa wa la yadri ma'a man huwa wa la ishkal fi hadha. Subhanallah. Naam.
6: Jika seandainya, ya, seseorang yang hendak melakukan rekreasi dia sangat sangat jeli sekali dalam bertanya atau mempersiapkan segala sesuatunya, ya, tidak etis sekali jika hal ini tidak diterapkan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak bertanya, ya, dia berjihad dengan siapa, dia akan dikelompokkan dengan kelompok yang mana, dia akan jihad ke melawan siapa, ya. Tentunya ini adalah sebuah perbuatan yang tidak pantas.
5: Nah. Baik. Hadza taqriban mulakhas lil ibadat.
6: Ya, yang telah kita jelaskan tadi kurang lebih ringkasan tentang pembahasan seputar ibadah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih.
5: La tastati' tadrus al-fiqh jumla wahida.
6: Kita tidak mungkin, ya, bisa mempelajari fikih secara keseluruhan dalam satu waktu.
5: Ibad al-mikrofon anku shwaya. Ayo. Fala tastati' أن تدرس الفقه جملة واحدة لازم تدرس شيئا فشيئا. نعم.
6: Kita tidak bisa membahas tentang fikih secara keseluruhan dalam satu waktu. Kita harus mempelajarinya, ya, sedikit-sedikit.
5: نعم. فالآن درسنا محتوى الفقه باختصار.
6: Sekarang kita semua telah mempelajari, ya, isi dari kitab fikih secara ringkas.
5: تكتب ممكن بعد الدرس جدول الصلاة تنقسم إلى فريضة ونافلة الطهارة وهكذا. نعم.
6: Setelah kajian, ya, nanti bisa kita lakukan atau menulis, berusaha untuk mencatat dan menulis ringkasan-ringkasan, ya, dari kajian kali ini.
5: ثم بعد هذا تزيد.
6: Setelah itu, نعم, kita menambah ilmu.
5: شيء فشيء حتى تضبط الفقه بإذن الله.
6: Ya. Setelah kita mencatat ringkasan kajian ini, kemudian kita pelajari, kemudian kita menambah ilmu sedikit demi sedikit, insyaallah taala kita akan menguasai pembahasan seputar fikih.
5: Naam. Ba'da al-ibadat ta'ti al-mu'amalat.
6: Setelah pembahasan tentang ibadah, masuk pembahasan tentang muamalah.
5: Wa qulna anna al-fuqaha yurattibu al-'ilm bihasab hajatak anta man tadrus hadha al-kitab.
6: Naam. Para fuqaha, ya, para pakar ahli fikih telah menata ilmu itu sesuai dengan kebutuhan manusia.
5: Madha tahtaj?
6: Apa yang kita butuhkan?
5: Awal syai tabi' wa tashtari.
6: Yang kita butuhkan pertama kali adalah transaksi jual beli.
5: Fa yadhkuru lak al-buyu'.
6: Maka masuk maka disebutkan di dalamnya pembahasan seputar fikih jual beli.
5: Wa ma al-bay' yadhkuru lak ar-riba.
6: Dan masuk di dalam fikih jual beli pembahasan seputar riba.
5: Wal ijarah.
6: Dan ijarah.
5: Wa asya' mithla al-kafalah war-rahn. Naam.
6: Masuk juga tadi pembahasan tentang akad sewa menyewa, masuk juga tentang masalah ar-rahn, yaitu apa namanya?
5: يعني يأخذ شيء يريد من إنسان مال فيقول ضع هذه السيارة أو الساعة عندك إذا لم أرجع لك المال تبيعها وتأخذ الدين منها.
6: نعم. نعم. Maksudnya adalah pembahasan tentang jaminan, di mana seseorang ketika berhutang, ya, dia memberikan sebuah jaminan. Apabila dia membayarkan hutangnya, maka dia mengambil jaminan tersebut. Nah, ini disebutkan di dalam fikih jual beli.
5: ثم كتاب النكاح.
6: Kemudian dijelaskan fikih tentang nikah.
5: Al-khitbah wal-mahar wa syurut an-nikah wal-uyub fi an-nikah wa ma ila dhalik.
6: Masuk di dalam fikih nikah ini pembahasan tentang khitbah, pembahasan tentang mahar, pembahasan tentang syarat-syarat nikah, dan juga pembahasan tentang aib-aib yang perlu untuk kita pelajari dalam fikih nikah.
5: Ishrat an-nisa.
6: Kemudian tentang memberikan nafkah kepada wanita.
5: Ba'dan ya'ti at-talaq.
6: Kemudian masuk pembahasan tentang talak,
5: khusumat, qulna, jinayat,
6: ya, pembahasan tentang pertikaian, ya, yaitu tentang sanksi-sanksi yang akan dijelaskan di dalam fikih,
5: qadha, hudud,
6: pembahasan tentang masalah, nah, hukum dan tentang sanksi-sanksi.
5: Hadhi asya satudzkar fi al-muamalat wallahu a'lam.
6: Itu semua akan dibahas di dalam fikih muamalah wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Setelah Syekh membuka sesi yang kedua ini dengan sebuah mukaddimah yang dikenal khutbatul hajah, beliau menyampaikan bahwa sekarang kita ingin mengulangi pelajaran yang kita ambil pada sesi yang pertama.
5: Qulna anna al-fiqh yanqasim ila qismain, ibadat wa muamalat.
6: Telah kita sampaikan tadi bahwasanya fikih secara garis besar itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan ibadah, yang kedua yang berkaitan dengan muamalah.
5: Ibadat arkan al-islam al-khamsa ma'a al-jihad.
6: Adapun yang berkaitan dengan fikih ibadah itu dibahas di dalamnya tentang rukun Islam yang lima ditambah dengan jihad di jalan Allah.
5: Naam. Thumma ba'da hadha ya'ti al-mu'amalat.
6: Setelahnya bagian yang kedua adalah tentang fikih mu'amalah.
5: Allah a'lam naj'alha as'ila ahsan.
6: Ala rahdik. Lakin uhawil. Uhawil.
5: قل لهم إذا عنده سؤال حتى يأتي الماء ما هو شيء. طيب. نعم.
6: في أحد. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan.
5: سؤال.
6: Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan.
5: فيما تقدم.
6: Yang telah kita jelaskan tadi di sesi yang pertama, silakan.
5: فيما. نعم. هذا إيش عند.
6: نعم. Angkat suaranya, mohon maaf pak. Boleh diangkat suaranya pak?
5: Ya. La la la, bidum mikrofon. La, bidum. Bidum mikrofon, qul.
6: Tanpa pakai mikrofon. Tidak perlu pakai mikrofon.
5: Bidun.
6: Tidak perlu pakai mic. Iya, langsung saja, Pak. Maksudnya intinya zakat ubi wajib berzakat atau tidak? Oh iya.
5: Ayo. Enggak usah. Hah? Ayo.
7: هل تجب الزكاه الان بدل يعني بدل الارز هل نزرع بطاطا
8: طيب
7: هل تجب الزكاه بطاطا هذا سعره

0: الأصل في البيع الجواز والحل.
1: حكم أصل جوال بلي إتو بوله حلال.
0: أي معاملة عندنا اختلفنا فيها فالأصل فيها الحل.
1: Jika seandainya ada perbedaan ya hukum dalam masalah permasalahan muamalah, maka hukum asalnya adalah boleh dan halal.
0: Illa idza kan fiha riba.
1: Kecuali jika seandainya transaksi tersebut mengandung unsur riba.
0: Au dhulm.
1: Atau mengandung unsur kezaliman.
0: Dhulm yani mathalan بيع ما لا يملك يعني هذا أخذ سيارة هذا أو موتور هذا وباعه نعم بدون إذن.
1: Contoh dari unsur kezaliman adalah seseorang yang menjual barang yang bukan miliknya. Ya. Contoh misalkan ada orang yang menjual kendaraan milik orang lain tanpa atas dasar izin dari pemiliknya. Ini adalah kezaliman.
0: أو جهالة جهل مثاله هذا يقول لهذا يقول تشتري هذا الجهاز هو لا يدري هذا الجهاز ممكن آيفون ممكن سامسونج ممكن جديد ممكن مكسور يقول لا تشتريه ب10,000 مثلا نعم هذا بيع غرر وجهالة لا يصح.
1: Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan ya mengandung unsur ketidakjelasan. Beliau mencontohkan bahwa jika ada seseorang yang misalkan dia menawarkan barang yang tidak diketahui sifatnya. Contoh ya, saya memiliki gadget di kantong saya. Saya ingin menjualnya dengan harga 10.000 rial misalkan. Dengan menjual harga 10.000 rial. Dia tidak menjelaskan sifatnya, apakah itu adalah HP, apakah itu adalah HP baru, apakah itu adalah HP iPhone, apakah itu adalah HP yang sudah rusak, yang sudah pecah. Ya, di sini ada unsur ketidakjelasan ya.
0: Naam. Fa idzan idza kan al-muamalah fiha riba fa hadhihi kabira min kaba'ir adh-dhunub.
1: Kalau begitu ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang mengandung unsur riba ini adalah haram, bahkan ini adalah termasuk dari dosa besar.
0: Yani hadha yurid yashtari kilo dhahab.
1: Contoh misalkan ada seseorang yang ingin membeli emas 1 kilo.
0: Bi kilo dhahab.
1: Menjual emas 1 kilo dengan emas 1 kilo.
0: Lakin qal tu'tini anta al-kilo al-yawm wa ba'd usbu' a'tik kilo akhar.
1: Namun dengan catatan ya, Anda memberikan emas 1 kilo sekarang, nanti saya memberikan emas 1 kilo lagi setelah 1 minggu.
0: Hadha haram.
1: Ini adalah haram. Transaksi ini haram hukumnya.
0: Aw yashtari dhahab mathalan al-an bit-taqsit, la yashih.
1: Atau misalkan membeli emas dengan cara kredit. Ini enggak boleh.
0: Naam. الله أعلم ما استمر.
1: نستمر.
0: طيب.
1: نستمر.
0: إذا كان المبايع فيها ربا.
1: Baik, kalau begitu, jika seandainya transaksi jual beli ada unsur ribanya.
0: أو غرر وجهالة.
1: Atau ada unsur penipuan dan ketidakjelasan.
0: أو ظلم.
1: Atau ada unsur kezaliman.
0: كان البيع محرم.
1: Maka di sini hukum transaksi tersebut menjadi haram.
0: وإلا فالأصل في البيع الجواز والحل.
1: Kecuali jika seandainya tidak ada salah satu di antara tiga tadi, maka hukum asal jual beli adalah halal dan boleh.
0: نعم. بعد هذا ننتقل إلى باب النكاح كتاب النكاح.
1: Nah, setelah pembahasan tentang fikih jual beli, kita berpindah kepada bab nikah.
0: Naam. An-nikah al-ulama rahimahumullah ta'ala yaqulu anna an-nikah yandarij tahta al-ahkam at-taklifiyyah al-khamsah. Indana min an-nas man fi haqqi an-nikah wajib wa min wa akhar man fi haqqi an-nikah mustahab wa man fi haqqi an-nikah mubah wa man fi haqqi an-nikah makruh. ومن في حق النكاح محرم. نعم.
1: Para ulama menjelaskan tentang hukum nikah ini bisa berlaku pada salah satu di antara lima hukum taklifiyah, ya, lima hukum takfili. Para ulama menjelaskan bahwa ya, boleh jadi ada seseorang yang nikah baginya itu bisa jadi wajib. Tapi sebagian orang yang lain bisa jadi hukum nikah baginya itu mustahab. Dan yang lain hukum nikah baginya bisa jadi haram. Dan bisa jadi makruh dan bisa jadi mubah.
0: Labud fi nikah min arkan hatta yakun 'aqd an-nikah sahihan.
1: Agar akad nikah dikatakan sah itu harus memenuhi rukun-rukunnya.
0: Labud fi min wali
1: harus ada wali untuk

0: seorang wanita,
1: wala bud min syahidan,
0: harus ada dua saksi.
1: Naam, wa yusajjal al aqd,
0: dan harus akad tersebut dicatat resmi.
1: Yusajjal fihi dicatat az-zauj waz-zawjah,
0: dicatat nama kedua mempelai, ya, suami dan istrinya,
1: wal wali
0: dan walinya,
1: wasyuhud syahidan
0: dan para saksinya, yaitu dua saksi.
1: Wa yusajjal fihi syurut,
0: dan juga dicatat di dalam buku nikah tersebut syarat-syaratnya.
1: In wujudat,
0: jika seandainya ada syarat.
1: Wal mahr,
0: dan juga maharnya.
1: Naam, wa waliy al mar'ah al asl an al wali huwa al ab,
0: wali seorang wanita pada asalnya, yang menjadi wali seorang wanita, yang berhak menjadi wali seorang wanita adalah ayahnya.
1: Wa in lam yujad al ab fal jad,
0: jika ayahnya tidak ada maka kakeknya.
1: In lam yujad nantaqil ila al ibn aw ibn al ibn,
0: jika keduanya tidak ada maka yang menjadi wali adalah anaknya atau cucunya.
1: Wa ba'da hadha ila al akh al shaqiq,
0: setelah itu berpindah jika tidak ada ke saudara kandungnya,
1: al akh li ab,
0: saudara sebapak,
1: wa hakadha,
0: dan seterusnya.
1: Yani laisa lil mar'ah an tuzawwij nafsaha bi nafsiha,
0: seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya dengan sendirinya tanpa wali.
1: Aw ay insan yati yaqul innahu wali lil mar'ah,
0: atau ya seseorang siapapun bebas mengaku bahwasanya dia adalah wali bagi wanita tersebut.
1: Naam, ba'da hadha dzakar huwa 'ishrat an-nisa wa syurut fi an-nikah,
0: setelah itu di dalam buku fikih dijelaskan tentang syarat-syarat seputar nikah dan yang berkaitan dengan hak kewajiban.
1: Wa dzakaru at-talaq,
0: dijelaskan juga tentang masalah talak.
1: Ba'd al-fuqaha yaqul,
0: sebagian ahli fikih mengatakan,
1: an at-talaq mithl talqat ar-rusas al-an al-musaddis hadha idza kharajat la tarji'. Naam,
0: sebagian ulama menyebutkan atau mengatakan bahwa talak ini bagaikan tembakan, ya, tembakan atau peluru yang keluar dari sebuah senapan. Jika sudah keluar maka dia tidak akan kembali.
1: Falau talak al-an mazihan waqa'at talak,
0: jika seandainya seseorang ya mentalak dalam kondisi dia bercanda maka talak tersebut tetap jatuh.
1: Indana talak sunni wa talak bid'i,
0: ya, talak terbagi menjadi dua macam. Ada talak yang sunni, ya, talak yang sunnah sesuai dengan sunnah, dan ada talak yang hukumnya bid'ah.
1: Talak as-sunnah labud an yutalliq fil 'iddah allati amara Allah subhanahu wa ta'ala biha.
0: Ada pun talak sunnah itu harus dilakukan atau terjatuh dalam masa yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla.
1: Naam. Wal mar'a labud laha an ta'tadda al-'iddah asy-syar'iyyah.
0: Ketika jatuh talak, maka di sini ya seorang wanita harus harus berkomitmen dengan masa iddahnya secara syar'i.
1: Naam. Fa idza kana al-an al-mar'a madkhul biha aw ghair madkhul biha. Idza kan, ha? خلاص اترك هذا. لا ننتقل الى بعد هذا. هو ذكر ممكن يذكر كتاب المواريث الارث. نعم
0: يعني dalam buku fikih juga tentang nikah disebutkan tentang hukum ahli waris.
1: نعم لابد ان اننا نقسم الارث على ما قسم الله سبحانه وتعالى.
0: Kita semua harus ya membagi warisan itu sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah azza wajalla.
1: أكثر المشاكل في العوائل بسبب الإرث وكذلك في المحاكم.
0: Kebanyakan permasalahan ya dalam lingkup keluarga dan juga dalam mahkamah-mahkamah ya itu berkaitan seputar warisan.
1: لأنهم لم يقسموا على ما شرع الله. دائما الابن الصغير هو الذي يبقى في البيت وكذا ويضيع الإرث. نعم.
0: Ya, seringkali sebabnya itu karena mereka tidak membaginya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Tidak jarang seorang anak kecil mereka tidak mendapatkan bagian.
1: Naam. Baik. Fa'al asl mujarrad an yamut insan, al asl an nuqassim at-tarika. Naam.
0: Ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, itu pada asalnya hartanya langsung dibagikan kepada para ahli waris.
1: نعم. يذكر أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني في مع هذا البيوع يذكر أبوابا منها الأطعمة والأشربة.
0: Di dalam fikih nikah ya, biasanya para ulama ahli fikih menyebutkan bab-bab yang lain seperti bab seputar makanan dan minuman.
1: At-ta'am yanqasim ila qismain, hayawan wa ghair hayawan.
0: Makanan terbagi menjadi dua, makanan yang berasal dari daging hewan ya, ataupun dari yang selainnya.
1: Al-hayawan 'indana imma an yakun fil bar aw fil bahr. Fil bahr هذا ليس فيه ذكاء تذكية نعم ذبح يعني.
0: Hewan terbagi menjadi dua, ada hewan laut dan juga ada hewan darat. Hewan laut itu tidak disyariatkan untuk disembelih terlebih dahulu.
1: نعم. أما الحيوان البري لابد فيه من التذكية الشرعية الذكاء الشرعية إما ذبح أو نحر. نعم.
0: Ya. Adapun hewan darat maka di sini ya disyaratkan adanya penyembelihan secara syar'i, baik itu penyembelihan sebagaimana yang kita ketahui yang berkaitan dengan hewan selain onta ataupun dengan cara nahar. Nahar itu adalah penyembelihan, metode penyembelihan onta ditusukkan ya.
1: Yusammi
0: dengan menyebutkan bismillah
1: wa yadhbah bi muhaddad yani kasikin,
0: dan menyembelihnya dengan benda yang tajam ya, dengan pisau yang tajam.
1: Wa an yanhar ad-dam yani yakhruj ad-dam bi sur'ah,
0: dan darah harus mengalir deras.
1: يقطع نعم في أشياء لابد أن تقطع في الذبيحة.
0: Ya, ada beberapa anggota leher hewan itu harus harus betul-betul dipotong.
1: نعم هذا الحيوان.
0: Ini yang berkaitan dengan hewan.
1: القسم الثاني غير الحيوان.
0: Bagian yang kedua dari bagian makanan adalah selain hewan, makanan selain hewan.
1: الأصل فيه الحل.
0: Hukum asalnya makanan selain hewan adalah halal, mubah.
1: Illa idza kan yadhur.
0: Kecuali jika seandainya makanan tersebut berbahaya.
1: Fa kull ma fihi darar fa huwa muharram.
0: Semua makanan yang mengandung unsur bahaya maka hukumnya haram.
1: Aw khabith.
0: Atau menjijikan.
1: Yani al-khaba'ith.
0: Hewan-hewan yang menjijikan.
1: Naam. Tayib. Al-asl fi syarab al-hil.
0: Hukum asal minuman adalah halal.
1: Illa ma askar.
0: Kecuali yang memabukkan.
1: Ma askar kathiru fa qalilu haram.
0: Sesuatu yang memabukkan ketika diminum dalam banyak ya, maka sedikitnya itu juga hukumnya haram.
1: Naam, kadzalika ma kan yadhur kasum.
0: Dan juga minuman yang berbahaya, contohnya misalkan racun.
1: Naam. Aidan al-fuqaha rahimahumullah ta'ala yadhkurun huna مثلا ما يتعلق باللقطة وهذا يعني كثير اللقطة يعني أشياء يجدها الإنسان.
0: Dan juga disebutkan di dalam bab ini yang berkaitan dengan luqatah yaitu barang temuan.
1: ولا يعرف لها مالك.
0: Dan tidak diketahui pemiliknya.
1: عندنا أشياء يعني تقل القيمة لها ليس لها يعني قيمة كبيرة.
0: Ada barang-barang temuan yang memang tidak berharga gitu.
1: رغيف خبز.
0: Seperti potongan roti,
1: kalam min hadha ar-rakhis abu nisf rial mathalan,
0: contohnya lagi juga pulpen atau pensil yang harganya setengah rial, 2000 kurang lebih,
1: ulbat manadil mathalan,
0: contohnya juga sekotak tisu,
1: qarurat ma
0: atau satu botol air.
1: Fa hadhi law faqadaha al-insan ma yabhath 'anha muddat sana.
0: Barang-barang seperti ini kalau seandainya ada seseorang yang kehilangan biasanya tidak akan dicari.
1: فهذه تلتقط لا إشكال فيها.
0: Maka barang-barang seperti ini boleh diambil ya, nah, menjadi hak milik
1: لكن,
0: tidak masalah.
1: لكن الأشياء التي تزيد القيمة لها ويأتي الإنسان يبحث عنها ممكن إلى سنة هذه لابد أن تعرف.
0: Adapun barang-barang yang berharga yang sekiranya apabila seseorang kehilangan dia akan mencarinya sampai waktu itu berjalan sampai satu tahun, maka di sini wajib bagi orang yang menemukan barang tersebut untuk mengumumkannya.
1: يعني أنت تمشي الآن في الشارع وجدت هذا الجهاز.
0: Contoh misalkan ketika kita sedang berjalan ya di sebuah perjalanan kita mendapati HP.
1: قبل أن تحمل هذا الجهاز من مكانه لابد تفكر.
0: Sebelum kita ambil barang temuan yang berupa HP tersebut kita ini harus berpikir.
1: إذا تستطيع أن تعرف هذا الجهاز مدة سنة هجرية كاملة tarfa'u min makani, wa idza la la tarfa'u min makani.
0: Jika seandainya kita mampu, ya apabila kita mampu untuk mengumumkan barang temuan tersebut selama 1 tahun, maka boleh kita mengambil. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan, maka jangan coba-coba.
1: Atau mungkin ta'khudhu ila maktab al-mafqudat ila asy-syurta.
0: Atau ya boleh opsi yang lain, kita mengambilnya tapi kita menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berwenang yang sekiranya bisa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
1: Amma ta'khudhu tahtafidh bihi wa la tu'arrifu, la hadza la yajuz.
0: Namun ya, jika seseorang mengambil barang yang berharga tadi kemudian dia menyimpannya di rumahnya ya dengan tujuan agar menjadi hak miliknya, maka ini tidak boleh.
1: Naam. Allah a'lam, naktafi bi hadha al-miqdar, wallahu a'lam, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Naam.
0: Baik. Dengan ini beliau tutup kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua.
1: من أين جابوا هذا الأسئلة؟ ماذا نفعل بهذا الأسئلة؟ يلا أعطينا سؤال سؤالين هنا نشوف.
2: هذا غير واضح.
1: هات شوف. العرب يعطينا وهذا هذا يعطينا. نعم. يوجد عالم من علماء السنة طلبوا منه الرافضة الشيعة المناظرة. نعم.
0: Ada seorang ulama dari kalangan ahli sunnah yang diajak oleh orang Syiah untuk berdebat.
1: Wa ijtama'a asy-Syi'a fi makan ar-Rawafid.
0: Ya. Pada waktu itu, ya, pada saat itu orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah berkumpul di suatu tempat.
1: Wa ja'a hadzal 'alim wahduhu ilaihim.
0: Kemudian seorang ulama dari kalangan ahli sunnah ini datang sendirian.
1: Wa أكرمكم الله أخذنا عليه وضعناه هنا ودخل إلى مجلس هؤلاء الشيعة.
0: Kemudian ya seorang alim tadi dia masuk ke perkumpulan orang-orang Syiah dengan membawa alas kakinya dan meletakkannya di bagian ketiaknya.
1: قالوا لماذا تدخل فينا عليك ضعهما في الخارج عند الباب.
0: Mereka mengatakan kepada seorang alim ini, kenapa engkau masuk membawa alas kaki, kenapa tidak meletakkannya di luar pintu?
1: Qala,
0: dia katakan tidak.
1: Tasriqu antum,
0: nanti kalian akan mencurinya kalau ditaruh di luar.
1: Li'anna asy-Syi'a saraqu na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Karena orang
1: hayati alaihi salatu wassalam.
0: Karena kata beliau, kata dia, orang-orang Syiah dahulu pernah mencuri kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Qalu anta kadzdzab.
0: Kemudian mereka ya berkata kepada alim tadi, engkau telah berdusta.
1: Maka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yujad Syiah.
0: Dahulu tidak ada orang-orang Syiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala alhamdulillah. Hadza ar-radd alaikum.
0: Kemudian seorang alim tadi mengatakan alhamdulillah, ini adalah bantahan untuk kalian.
1: Hal yujad fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Syiah?
0: Apakah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Syiah?
1: Yujad?
0: Apakah ada
1: sufiyah yujad zaman
0: Apakah orang-orang sufi? Apakah orang-orang sufi ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam?
1: La yujad, kana an-nas umma wahida.
0: Tidak ada, ya, mereka tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka hanya ada satu umat saja.
1: Firqa wahid.
0: Hanya ada satu golongan saja.
1: Al-yawm 73 firqa nasallahu alaihi wasallam.
0: Sementara di zaman kita saat ini ya terdapat 73 golongan.
1: Fa anta tattabi' man.
0: Maka di sini siapa yang harus kita ikuti? Golongan mana yang harus kita ikuti?
1: Tattabi'ul ma'sum alaihi salatu wassalam, nabiyyuna Muhammad alaihi salatu wassalam.
0: Harusnya kita berusaha untuk mengikuti seseorang yang ma'sum, yang terjauhkan dari kesalahan, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Wala 'alaika bil firaq. La 'alaika bil firaq.
0: Ya. Dan hiraukan kelompok-kelompok yang banyak ini.
1: Naam. Baik. لا يوجد عندنا عبادة لا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عبادة لا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة.
0: Tidak ada ya sebuah ibadah di dalam syariat Islam yang seseorang boleh untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya itu dinamakan ibadah, maka wajib bagi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak mengikuti baginda Nabi, maka ini dinamakan dengan bid'ah.
1: Subhanallah. Ba'dhan nas yaqul la, la tas'al 'an ad-dalil.
0: Subhanallah, sebagian orang mengatakan jangan pernah bertanya tentang dalil.
1: Nahnu la naqul syai' bidun dalil.
0: Adapun kita, kita tidak mungkin menjelaskan sesuatu kecuali dengan dalilnya.
1: Ma yumkin. Nahnu la bud nattabi' ad-dalil min al-kitab was-sunnah.
0: Ya, tidak mungkin kita melakukan hal itu karena kita wajib mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Li'anna al-ibadah la tuqbal illa bi syartain, al-ikhlas wal mutaba'ah li hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Karena sebuah ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, memurnikan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Turid ta'ti bi ibadah lam ta'ti 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha bid'ah dhalal.
0: Apakah kita ingin ya melakukan sebuah ibadah yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah sebuah bid'ah yang sesat.
1: Baik. بعض الناس يقول انه يذبح لدفع العين.
0: Sebagian orang ya melakukan sesembelihan dengan tujuan agar menjauhkan bahaya dari dirinya.
1: لدفع الشياطين.
0: Untuk menjauhkan setan.
1: كيف تذبح؟
0: Bagaimana mungkin terjadi?
1: من الذي يدفع الجن والشياطين؟
0: Siapa yang mampu untuk mengusir setan dan jin?
1: البقر.
0: Apakah sapi?
1: الدم.
0: Apakah darah?
1: رش الملح.
0: Apakah garam?
1: هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟
0: Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan ini?
1: هل أمر بهذا؟
0: Apakah Nabi pernah memerintahkannya?
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بيت وعنده أولاد. ما صنع هذه الأشياء؟
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki rumah, memiliki anak-anak, namun beliau belum pernah melakukan hal ini.
1: لو يذبح للجن للشياطين هذا شرك أكبر.
0: Kalau seandainya seseorang melakukan sesembelihan untuk selain Allah azza wajalla, ini adalah syirik besar.
1: إذا لابد نعلم الناس نحذر الناس من الشرك.
0: Kita harus berusaha untuk mengajak manusia untuk tidak berbuat kesyirikan.
1: As-sihir.
0: Sihir
1: akbar bawwaba li da'wat an-nas lisyirk billah huwa as-sihir.
0: Pintu terbesar yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah azza wa jalla, berbuat kesyirikan kepada Allah adalah sihir.
1: As-sahir 'abd 'ind man?
0: Para penyihir, mereka adalah hambanya siapa?
1: عند الشيطان.
0: Hambanya setan.
1: إذا لا يمكن أن نرضى بالسحر.
0: Kalau begitu, tidak mungkin kita bisa ridho, setuju dengan sihir.
1: وبعض الناس يتكلم عن السحر كأنه شيء جائز.
0: Sebagian orang ya menjelaskan dan berbicara tentang sihir seakan-akan itu hal yang boleh.
1: لا بد أننا نبتعد عن السحر.
0: Wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan sihir.
1: نعلم الناس أن السحر شرك أكبر.
0: Kita mengajarkan kepada manusia bahwa perbuatan sihir termasuk kesyirikan besar.
1: مضاد للتوحيد.
0: Bertentangan dengan tauhid, memurnikan ibadah.
1: عبادة للشيطان.
0: Itu juga berupa penyembahan kepada setan.
1: نعم.

0: بعده. نعم. الزكاة هي أوساخ الناس.
1: زكاة ya itu adalah kotoran manusia.
0: أوساخ الناس
1: itu adalah kotoran manusia.
0: يعني هذا الآن عندما يزكي يخرج الأوساخ.
1: Ya, seseorang ketika hendak mengeluarkan zakat, itu artinya dia sedang mengeluarkan kotoran dirinya.
0: فكثير من الناس قال أنا أخرج زكاتي.
1: Ya, banyak orang mengatakan bahwa saya hendak mengeluarkan zakatku.
0: لمن؟
1: Untuk siapa?
0: قال لأمي.
1: Untuk ibuku.
0: Subhanallah.
1: Maha suci Allah.
0: أمك تعطيها الخبيث أو تعطيها الطيب.
1: Apakah ibu kita kasihkan sesuatu hal yang baik ataukah sesuatu hal yang buruk?
0: لا يريد يعطي الفقراء.
1: Dia tidak ingin memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir.
0: قال أعطي زوجتي مسكينة زوجتي.
1: Ya. Dia berusaha untuk memberikan zakatnya kepada istrinya, kasihan istrinya.
0: أو أعطي ابني.
1: Atau saya kasihkan zakatku untuk anakku.
0: أو أدفع للحكومة أو للمدرسة رسوم الدراسة لابني.
1: Atau misalkan untuk membayar pajak atau untuk membayar biaya sekolah anakku.
0: أو أدفع منها الضرائب.
1: Atau untuk membayar pajak.
0: أعوذ بالله.
1: Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut.
0: الزكاة لابد تصرف للأصناف الثمانية.
1: Zakat itu harus dikeluarkan untuk golongan atau 8 golongan yang telah kita sebutkan.
0: أما الأم الأب الأولاد الزوجة أنت تنفق عليهم.
1: Adapun
0: ما تعطيهم الأوساخ.
1: Adapun ibu, ayah, istri dan anak-anak, kita harusnya berusaha untuk memberikan nafkah kepada mereka dan tidak memberikan zakat kita kepada mereka karena itu adalah kotoran.
0: Nah. حساب زكاة الذهب والفضة.
1: Cara menghitung zakat emas dan perak.
0: وزكاة المال.
1: Dan juga zakat harta.
0: وزكاة عروض التجارة.
1: Zakat perniagaan.
0: بالآلة الحاسبة تقسم على 40.
1: Dengan kalkulator, ya, dengan membaginya menjadi dibagi 40.
0: إذا تقسم على 40 الناتج هو الزكاة.
1: Hasil yang keluar dari pembagian dari bilangan 40 ya, harta dibagi 40 maka hasilnya itu adalah yang wajib dikeluarkan untuk zakat.
0: يعني الشيخ عبد العزيز عنده 40 مليار دولار.
1: Contohnya Abdul Aziz ya memiliki 40 miliar dolar ya Rabb.
0: كم الزكاة فيها؟
1: Berapa zakat yang harus dikeluarkan?
0: نقسم على 40.
1: Tinggal dibagi 40.
0: يخرج مقدار الزكاة مليار.
1: Maka yang keluar adalah 1 miliar.
0: Naam. عنده 120 miliar dolar.
1: Contoh yang lain, misalkan saya punya 120 miliar dolar.
0: Naqsim ala 40
1: dibagi 40,
0: yakhruj 3 miliar.
1: Maka hasilnya adalah
0: hakadha tuhsab az-zakat.
1: Seperti ini cara penghitungan zakat yang harus dikeluarkan.
0: Sahal jiddan.
1: Sangat mudah sekali.
0: Naam. عنده 40 طن ذهب.
1: Contoh yang lain misalkan saya mempunyai emas 40 ton.
0: Masya Allah. Kam zakatnya?
1: Berapa zakat yang harus dikeluarkan?
0: 1 ton.
1: 1 ton yang harus dikeluarkan.
0: Naam. Amshi. يقول السائل
1: ada yang bertanya
0: هذا عبد العزيز عنده دين
1: عبد العزيز sekarang punya utang
0: كم الدين
1: berapa utangnya
0: 20000 دولار
1: الله سبحانه 20000 دولار
0: عنده دين كم
1: berapa utangnya tadi
0: 20000 دولار
1: 20000 دولار
0: وعنده في الخزنه في الخزنة 4000 دولار.
1: Dan dia punya uang ya di peti uang dia 4000 dolar.
0: أو في البنك.
1: Atau misalkan dia simpan di bank.
0: هو يجمع المال حتى يسدد الدين.
1: Dia sekarang sedang berusaha untuk mengumpulkan harta dengan tujuan untuk bisa membayar utangnya.
0: هذه الأربعة آلاف إذا مضى عليها سنة كاملة لابد فيها الزكاة.
1: $4,000 ini jika sudah berlalu satu tahun maka wajib untuk keluar zakatnya.
0: ليس لنا علاقة يوجد عليك دين أو لا يوجد عليك دين ليس لنا علاقة لنا علاقة بالمال الموجود عندك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لابد فيه الزكاة.
1: Ya, kata beliau, ya, tidak ada hubungannya baik seseorang punya utang atau tidak punya utang, selama harta ini sudah mencapai nisab dan juga sudah berputar satu tahun maka wajib dia mengeluarkan zakat.
0: لو معنى هذا أن كل من عليه دين ليس عليه زكاة إذا لا أحد يدفع زكاة لأنه لا يوجد عندنا إنسان إلا عليه دين حتى لو فاتورة كهرباء أو شيء صح أو لا أعوذ بالله من أين تأتوا بالفتاوى هذا أنتم؟ Nah,
1: kalau seandainya ya ada orang yang berani mengatakan bahwa orang yang punya utang itu tidak wajib zakat, berarti tidak ada orang di atas muka bumi ini yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena setiap orang tidak akan lepas dari hutang, ya. Mungkin saja dia memiliki hutang tanggungan pembayaran listrik misalkan. Dari mana kita mendatangkan fatwa-fatwa seperti ini tanpa dalil?
0: عندكم هنا في أندونيسيا
1: di kita ya di negeri Indonesia
0: هؤلاء الحضارم الذين جاءوا الى هنا تجار
1: orang-orang yang dari Hadramut yang dahulu datang dengan tujuan untuk berdagang
0: دخل الاسلام عن طريقهم
1: ya para penduduk negeri Indonesia masuk ke dalam agama Islam melalui mereka
0: وضع الله في تجارتهم البركه تعرف ما السبب لانهم يخرجوا الزكاه لا يلعب فيها.
1: Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan harta mereka berkah, diberikan keberkahan di dalam harta mereka. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena mereka tidak pernah menunggak bayar zakat.
0: Nah. Wash adran, yubalag al-nisab wala lam yubalag al-nisab. كيف يقول ما بلغ النصاب أو بلغ لابد يحسب النصاب في كل سنة يرجع إلى علماء البلد ويشوف عروض التجارة بلغت النصاب أو لا الذهب 83 جرام من عنده 83 جرام فما فوق هذا يجب فيه الزكاة نعم
1: tadi ada sebuah pertanyaan bahwa apakah wajib mengeluarkan zakat jika seandainya memiliki dia jual baju sementara tidak mencapai nisab. Kata beliau, bagaimana kita tahu apakah hartanya sudah mencapai nisab atau tidak mencapai nisab? Maka dalam kondisi seperti ini harusnya ya dia kembali bertanya kepada ahli ilmu, ya, kepada ahli ilmu yang ada di negeri ini, ya, dengan tujuan agar mereka menghitung, ya, apakah hartanya itu sudah mencapai nisab atau belum. Jika seandainya hartanya sudah mencapai 83 seharga senilai 83 gram emas ke atas, maka di sini sudah wajib zakat, sudah mencapai batasan nisab.
0: 83 gram min adh-dhahab fama fawq.
1: 83 gram emas ke atas.
0: Wa 595 gram min al-fiddah.
1: Dan 595 gram dari perak. Ini adalah nisab perak.
0: Naam. وما يساوي هذا أو هذا من العملة الورقية فيه الزكاة أيضا.
1: Maka ya mata uang yang sudah mencapai batasan nisab emas atau sudah mencapai batasan nisab perak maka di sini wajib keluar zakatnya.
0: Naam. Ah? Naam. النفقة تكون بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس لا إسراف ولا تقتير وسط.
1: Nafkah yang dikeluarkan oleh seorang suami kepada istri itu harus dikeluarkan disesuaikan dengan urf, ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, ya, tidak kurang.
0: Yakun wasat.
1: Harus ya harus berada di tengah-tengah.
0: La israf,
1: tidak berlebih-lebihan.
0: Wa la taqtir yani bukhl.
1: Dan tidak pelit, ya, tidak kurang.
0: Naam.
1: Ja. Ya, antahina hadha baqi.
0: Khalas. نمشي
1: خلاص ايش
0: يقول نمشي
1: خلاص يا
0: ها خلاص ها تمام طيب الان نحن اخذنا شيئا عن الفقه نعم
1: Alhamdulillah, ya, kita semua telah menyelesaikan dan mengambil pelajaran sedikit tentang fikih.
0: Idzan labud hadza nahfadhu, nuraji'u, nazid fil fiqh, nazid fil ilm.
1: Ya. Yang kita jelaskan tadi harusnya kita hafalkan, harus kita berusaha untuk memahaminya dengan baik, bahkan ya nanti suatu saat kita harus berusaha untuk menambah ilmu.
0: Naam, mungkin tadkhulu ma'ana ila al-mawqi' tadrusu wa turaji'u wa takhtabiru wa tadhbutu hadhihi al-'ulum. Naam, tabah.
1: Ya. Dan caranya sangat mudah sekali, ya. Bisa setiap orang dari kita untuk mengikuti tadi beberapa hal yang tadi, menghafalkan, memahami dan juga menambah ya ilmu melalui situs website milik Syekh Haitham Sarhan hafizullah, yaitu situsnya bernama Ma'had As-Sunnah Haitham Sarhan. Ma'had As-Sunnah Haitham Sarhan, situs web ini dibuat untuk pembelajaran secara online dan berkala, telah disediakan di dalamnya, yaitu materi kemudian diikuti ujian materi, ujian dan seterusnya.
0: Bil Arabi wa bil Andalusi. Nah,
1: dengan berbagai macam bahasa di situs tersebut telah disediakan bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain.
0: Labud nata'awun 'ala al-'ilm, nata'allam.
1: Kita semua ya ikhwah harus saling tolong-menolong untuk menambah ilmu, ya, untuk mempelajari ilmu.
0: يعني هذا الآن يقول أنا أخرج الزكاة لأمي وهذا يقول أنا عندي دكان لا أدري مقدار الزكاة. لازم نتعلم.
1: Ya, karena ada pertanyaan, ya, seseorang bertanya, ya, mengeluarkan zakat kepada ibunya. Ada juga yang bertanya bahwa dia tidak mengetahui apakah sudah mencapai nisab atau belum, ya, harta yang dia miliki. Maka di sini menunjukkan bahwa kita wajib untuk belajar.
0: Naam. Fa nurid an ta'awun fi annana nata'allam, nastafid min hadha ad-dars al-an alladhi akhadhna al-yawm, la bud nastafid minhu nadhbutu. Naam.
1: Ya. Intinya ayuhal ikhwah bahwa kita ya harus saling tolong-menolong untuk terus menambah ilmu, ya, untuk terus belajar, ya, berusaha untuk menguasai pelajaran yang kita telah jelaskan, dan ini adalah hal yang sangat penting.
0: As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yajzi khairal jazaa' kull man kana sababan fi iqamat hadhihi ad-durus, wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yurina al-haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'a al-batila batilan wa yarzuqna ijtinabah. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.
1: Akhir kata, ya, beliau menutup kajian pada kesempatan berbahagia kali ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran kepada setiap orang yang ikut berpartisipasi sehingga terciptanya kajian yang bermanfaat ini untuk kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memperlihatkan kepada kita kebaikan dan menganugerahkan kepada kita untuk mengikutinya. Semoga Allah memperlihatkan kebatilan kepada kita dan juga memberikan kita taufik untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
0: Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar, melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering, aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lak.
7: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu

0: Ku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم، baik hadirin jamaah Masjid Mu'adz bin Jabal di daerah mana ya teh? Jati Asih. Bogor lah. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar Radio Roja tapi live delay nanti, tapi kita sapa pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa yang kedua kalinya. Saya pernah kesini tapi belum begini. Mungkin tahun 10 tahun yang lalu kira-kira. Wallahu a'lam. Nah, tema yang kita angkat bertemakan horor. Berita dari alam kubur. Itu permintaan panitia. Karena konon katanya saya kalau membahas materi horor itu mengerikan. Padahal saya tidak merasa demikian. Tapi ya kita ikuti permintaan panitia daripada ribut. Iya, yang dimaksud alam kubur adalah alam barzakh, alam gaib. Di mana itu teh? Duka teh ting, gak tahu di mana. Kenapa? Karena itu termasuk alam gaib. Karena alam gaib, kita tidak tahu di mana letaknya, bagaimana keadaannya. Dan itu alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Karena alam kubur adalah alam pemisah, maka disebut dengan sebutan alam barzakh. Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Karena kenapa ini? Tong diuprak-oprek atau? Karena alam barzakh merupakan alam gaib, maka kita tidak boleh mempercayai seluruh berita tentang alam barzakh kecuali bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Karena tak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Ini surah Jin. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Karena itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk salah satu sumber berita tentang perkara-perkara gaib. Selain dari Allah dan Rasulnya tidak boleh kita percayai. Karena itulah disebut alam barzakh, alam gaib yang bernama alam barzakh, kadang disebut juga alam kubur. Kenapa? Karena umumnya orang yang mati dikuburkan, umumnya. Walaupun tidak semua yang mati dikuburkan, ada yang matinya dibakar, ada yang matinya dimakan oleh binatang buas, oleh ikan di lautan, atau mati di tempat sepi, enggak ada orang tahu, membusuk begitu saja sampai musnah, dimakan oleh bakteri pembusuk, atau yang diawetkan, yang dimumikan, tidak dikuburkan. Walaupun tidak dikuburkan, mereka tetap masuk alam barzakh. Oleh karena itu tidak bisa untuk menghindarkan alam kubur lalu diantisipasi mayatnya tidak dikuburkan. Dikuburkan atau tidak, tetap orang itu akan masuk ke alam barzakh, baik ruhnya ataupun jasadnya. Bukankah jasadnya tidak dikuburkan? Iya. Mudah bagi Allah mengembalikan mereka ke alam kubur. Sekalipun dikuburkan kemudian hancur, tetap kelak ruh dan jasad akan kembali berjumpa di alam kubur dan hidup lagi dan menjalani kehidupan di alam kubur. Oleh karena itulah harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kalau kuburan itu alam nyata, karena kita yang bikin, kita yang menggali, bisa kita rubah, bisa kita pindah. Ada kuburan yang kemudian berubah menjadi mall, menjadi apartemen, menjadi hotel, menjadi bangunan lain, ya banyak. Kemudian mayatnya dipindah ke tempat lain, itu kuburan. Kuburan bisa kita intervensi. Kuburan bisa kita rubah. Kuburan alam nyata. Maka antara kuburan dengan alam kubur, dua hal yang berbeda. Karena itu, kalau membuktikan alam kubur hanya dengan melihat kuburan, keliru besar. Orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur hanya karena melihat kuburan. Nih ada orang soleh, kata hadis, orang soleh itu di alam kuburnya nanti meluas seluas sejauh mata memandang, dibukakan pintu menuju surga lalu mengalir, bertiup angin surga dan aroma wangian surga. Nih kemarin ada orang soleh mati, yuk kita gali. Ternyata enggak ada perubahan, tetap aja 2 kali 1. Akhirnya diingkari, bohong itu penjelasan hadis. Bukan hadisnya yang bohong, dia yang keliru. Mengambil data kuburan untuk mengetahui alam kubur, enggak nyambung. Sebab kuburan alam nyata, sedangkan alam kubur disebut alam barzah, itu adalah alam gaib. Bagaimana kondisi di alam kubur? Sekali lagi, karena alam kubur alam barzah, itu alam gaib, wajib kita merujuk kepada sumber berita yang terpercaya tentang perkara yang gaib, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa kondisi tentang alam kubur. Pertama, alam kubur itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Mengerikan dan menakutkannya tak ada bandingannya dengan alam dunia ini. Semengerikan apapun kondisi alam dunia, itu tidak akan menyamai kengerian di alam kubur. Sehingga diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Hani, kalau Hani di kita nama perempuan ya. Di sana di Arab itu nama laki-laki. Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu an. Pembantunya, hamba sahayanya, kata Hani. Kana Uthman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka. Uthman bin Affan itu kalau berdiri di atas kuburan, dia menangis sampai jenggotnya basah. Menunjukkan tangisannya itu bukan sekedar kata orang Bogor mah cari nakdak, bukan. Apa bahasa ini? Cari nakdak itu berkaca-kaca. Tapi pasti air matanya mengalir deras sampai jenggotnya basah. Utsman kalau berdiri di atas kuburan begitu, bukan menginjak kuburannya, bukan, tapi di sampingnya. Karena enggak boleh menginjak kuburan. Maka ada orang yang berkata, tadhkurul jannata wan nara falatabki wa tabki min hadha. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, enggak pernah nangis. Tapi engkau nangis karena berdiri di atas kuburan. Apa kata Utsman? Inna Rasul alaihi salatu wassalam qala, إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. Karena aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya alam kubur salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Selamat bisa menjawab fitnah kubur. Selamat dari azab kubur. Memperoleh nikmat kubur. Maka proses selanjutnya lebih mudah dari dia. Siapa yang selamat dari azab kubur, dia akan selamat dari api neraka. Tapi siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, proses selanjutnya lebih berat dan lebih dahsyat daripada dia. Lalu dia melanjutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma ra'aitu mandharan qat illa al-qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi daripada apapun yang pernah ada di dunia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah serta Syekh Al-Albani dalam kitab Ta'liq alal Mishkat Masabih menyatakan hadis ini sanadnya hasan. Sebagaimana yang juga beliau terangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Karena itulah diceritakan dalam riwayat. Riwayat ini dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Apabila orang mukmin masuk ke alam kubur, bisa menjawab pertanyaan. Lalu diperlihatkan kepada orang mukmin ini surga. Salah satu nikmat kubur, salah satunya ini, bukan satu-satunya. Di alam kubur diperlihatkan surga tempat dia tinggal. Dikatakan oleh para malaikat itu tuh tempat tinggalmu nanti di akhirat. Maka melihat itu, di sana ada istana-istana yang sangat megah dengan pelayan-pelayan yang Al-Qur'an menyatakan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau engkau melihat mereka, melihat pelayan-pelayannya aja, itu ibarat mutiara-mutiara yang berseliweran. Baru pelayan surganya, apalagi yang dilayaninya, yaitu ahli surga. Ada perhiasan yang tak ternilai, berlian, emas, dan seterusnya, makanan, minuman, dan istri-istrinya dari kalangan bidadari surga. Diperlihatkan semuanya. Maka melihat itu berkatalah orang mukmin, Rabbi anjil qiyamah sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Gak sabar tuh. Agar aku cepat bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku di surga. Itulah doa orang-orang mukmin di alam kubur setelah melihat surga. Adapun orang kafir atau orang fajir diperlihatkan neraka dengan seabrek kengeriannya dan azabnya. Melihat begitu mereka takut lalu berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Begitu kiamat terjadi masuk ke sana. Kalau orang mukmin begitu kiamat terjadi masuk ke istana di surga. Dua-duanya berdoa tapi bertolak belakang. Orang mukmin berdoa, Ya Allah segerakan kiamat. Orang kafir atau fajir berdoa, Ya Allah jangan jadikan kiamat. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Gak ada yang dikabul. Kiamat itu terjadinya bukan karena doa mereka. Sudah ditetapkan waktunya yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi ini mencerminkan perasaan mereka. Orang mukmin itu gemes ingin segera melihat sesuatu yang menakjubkan, ingin segera dia memasukinya. Makanya berdoa, Ya Allah segerakan kiamat, Ya Allah segerakan kiamat. Inilah gambaran pertama tentang alam kubur yang mengerikan. Kedua, semengerikan apa? Coba perhatikan keterangan berikut. Alam kubur bisa terbayang gelap. Poek mongkleng buta rata. Teka tinggali curug-curug acan. Karena ada ini di Bogor kan, Sunda keneh Bogor mah tuh. Gelap. Tapi bisa terang benderang dicahai oleh apa? Oleh iman dan amal soleh. Bisa terang benderang oleh doa orang yang masih hidup. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang wanita yang sehari-hari menyapu masjid. Tapi tidak pernah dipel. Dipastikan. Kenapa? Karena tanah hatunya, makanya tanah dipel. Pasir. Tapi kan walaupun tanah sok baralanya, sok banyak yang nyampah. Nah itu dibersihkan oleh seorang perempuan rutin begitu. Suatu saat wanita ini mati pada malam hari dan para sahabat mengurus dan menguburkannya tidak mau membangunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Menganggap ini orang enggak penting. Tukang nyapu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan wanita ini mana? Dikabarkan sudah wafat tadi malam dan sudah dikuburkan. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Akhirnya tunjukkan di mana kuburannya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berserta beberapa sahabat menuju kuburannya. Lalu beliau sholat di atas kuburan. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh, boleh. Karena tidak ada apa? Tidak ada ruku dan tidak sujud. Yang tidak boleh adalah sholat yang ada ruku sujud, baik wajib ataupun sunnah, enggak boleh dilakukan di kuburan. Apalagi dengan menghadap kuburan. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Setelah beres sholat, beliau menyatakan, Inna hadhil kubur mamlu'atu zulmah min ala ahliha. Wa inna allaha azza wa jala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para pemeluknya, bagi para penghuninya, dan Allah Azza wa Jalla menerangi alam kubur ini bagi mereka dengan sholatku atas mereka. Apa yang dijelaskan oleh banyak Al-Quran tentang cahaya, seperti umpamanya dalam surah Al-Hadid, yauma taral muslimina yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kiamat nanti engkau melihat orang mukmin mukminat di akhirat, mereka berjalan di depannya itu ada cahaya yang terang benderang. Di dalam surah At-Tahrim juga Allah Azza wa Jalla menyatakan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Jadi cahaya itu berjalan di depan mereka, di depan dan di sebelah kanan mereka. Itu pada hari kiamat. Kapan? Itu terjadi ketika menyeberang sirat. Orang-orang munafik ada cahaya tapi sebentar sebesar jempol suka padam. Ketika padam melihat cahaya orang-orang mukmin itu begitu bersinar terang. Lalu mereka teriak, "Tunggu. Kami ikut nebeng bersama cahaya kalian." Allah menyatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat nanti berkatalah munafik laki-laki dan perempuan kepada orang-orang beriman, "Tunggu, kami ikut kepada cahaya kalian." Tapi dijawab qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Mundur lagi kamu ke belakang. Cari cahayamu sendiri. Karena cahaya orang mukmin itu padam. Orang mukmin, orang munafik itu padam. Nah, lihat begitu orang mukmin juga takut cahayanya padam. Lalu mereka berdoa, "Rabbana atmim lana nurana faghfir lana." Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Jadi cahaya itu dari mana? Cahaya itu dari iman dan amal soleh. Makin hebat iman amal solehnya, cahaya itu makin terang benderang. Cahaya ini juga yang menerangi di alam kubur. Selain oleh doa orang yang menyolatkan, juga amal soleh dan ibadah yang dia lakukan itu yang menerangi. Makin banyak pahala, ibadah, amal soleh yang kita lakukan makin terang benderang. Tapi kalau makin sedikit, apalagi tidak melakukan ibadah dan amal soleh, tetaplah alam kubur itu menjadi alam yang sangat gelap bagi orang-orang yang menghuni di sana. Selain gelap, nah ini yang tidak bisa dihindarkan sesoleh apapun kita. Di alam kubur ada satu himpitan yang meremukkan tulang belulang setiap penghuni kubur. Teralami oleh semua, sesoleh apapun orang tersebut. Apalagi kalau solehnya setengah-setengah, seperempat-seperempat, atau kurang daripada itu. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya nih, Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang kesolehannya sudah viral, masyhur, populer, termasuk persaksian Nabi SAW. Kata orang Bogor, mah kesolehan Sa'ad bin Mu'adz itu sudah kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Itu viral. Ketika matinya apa yang terjadi? Dibuka seluruh pintu langit. Arasy Allah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dan 70.000 malaikat menyaksikan kematian Sa'ad bin Mu'ad ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sunan At-Tirmidzi, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahul 'arasy wa futihat lahu abwabus samaa wa syahidahu sab'una alfa minal malaika laqad dhumma dhammatan tsumma furija anhu." Ini orang yang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Disaksikan oleh 70.000 malaikat. Tapi di alam kuburnya dia mengalami satu himpitan yang dahsyat, yang meremukkan seluruh tulang belulangnya, kemudian dilepaskannya kembali. Hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat sahih Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ta'liq terhadap Mishkatul Masabih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna lil qabr dhaqatan, law kana ahadun najiyan minha la naja Sa'ad bin Mu'ad." Sesungguhnya di alam kubur itu ada satu himpitan. Himpitan yang menggencet tubuhnya sampai remuk. Sakit enggak? Bingit sakitnya. Jangankan sampai remuk, kita kegencet sedikit saja sampai retak umpah, waduh sudah gak bisa jalan kita. Ini sampai remuk. Di alam kubur itu ada satu himpitan. Seandainya ada seseorang yang layak selamat dari himpitan itu, niscaya yang selamat ini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Saking solehnya. Tapi ternyata Sa'ad juga tidak selamat. Lebih rinci diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'ad laqad dhumma dhammatan thumma ruhiya anhu." Seandainya ada seseorang yang layak selamat dari himpitan alam kubur, niscaya yang selamat ini Sa'ad bin Mu'ad. Ternyata Sa'ad pun digencet dengan satu gencetan. Tapi kemudian setelah itu dilepaskan kembali. Apakah termasuk juga anak kecil yang mati ketika bayi? Iya. Bayi juga mengalami himpitan. Padahal enggak punya dosa apa-apa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan sanad yang sahih. Juga diterima dari Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat mensolatkan seorang bayi yang mati ketika masih bayi. Belum tahu apa-apa, belum ada dosa, bahkan belum tahu apa itu dosa, disolatkan. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya bayi inilah yang akan selamat. Karena enggak punya dosa. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Apalagi yang banyak dosa. Jadi siap-siap ikhwan akhwat, dihimpit sampai remuk tulang belulang kita di alam kubur, dan mau tidak mau itu akan kita alami. Ngeri enggak? Ya bingitlah. Apa faedah atau hikmah dibalik himpitan sampai orang soleh pun mengalaminya? Jangan ada yang bertanya nanti. Saya jawab sekarang. Apakah Nabi kena himpitan ini? Saya jawab sekarang, enggak tahu, enggak ada keterangan tentang hal itu. Jangan ada pertanyaan lagi, sudah saya jawab. Penderitaan yang dialami orang di alam kubur berupa himpitan di alam kubur. Taubahnya dengan penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut. Maksudnya kita tuh bicaranya dari proses kematian dulu, ini langsung ke alam kubur, panitianya enggak sabar. Jangankan orang biasa, Nabi SAW ketika sakarat itu mengalami penderitaan dua kali lipat daripada umumnya orang. Orang-orang soleh semua mengalami penderitaan dahsyat. Kapan? Ketika sakaratul maut. Padahal itu yang selalu kita hindarkan. Allah menyatakan, "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Akan datang sakaratul maut. Akan tapi diungkapkan dengan waja'at sakratul maut, dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Kata kerja bentuk lampau, sudah terjadi. Padahal belum terjadi. Akan nanti, akan dialaminya ketika kita sakaratul maut. Tapi diungkapkan dengan fi'il madhi. Maknanya pasti, seolah-olah ini sudah terjadi karena saking pastinya, padahal belum terjadi. Waja'at sakaratul maut. Pasti akan datang sakaratul maut. Bilhaq, dengan sebenarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itu hal yang selalu kalian hindarkan. Termasuk orang soleh, iya termasuk orang soleh. Imam Al-Qurtubi menukil sebuah riwayat tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Suatu saat sakarat. Kata anaknya, wahai bapakku, waktu engkau masih hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh cerdas sakarat. Aku ingin bertanya, apa yang kamu rasakan saat itu? Ingin tahu gimana dahsyatnya sakaratul maut. Nah bapak, sekarang engkau dalam keadaan seperti itu. Orang soleh cerdas sakaratul maut. Beritahukan kepada kami apa yang engkau rasakan. Apa kata Amr bin As? Wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum-jarum beracun ke dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku dari mulai kaki sampai kepala seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi panas yang tajam. Menjelang kematiannya begitu. Dan banyak lagi, baik para sahabat, para ulama, yang ketika sakarat begitu hebat menderita, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di hadapan beliau itu ada sewadah air, beliau masukkan ke tangannya ke air lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakarat. Menderita. Kenapa menderita? Nah, ini kasih sayang Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin menjelaskan seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di alam dunia ketika masih sehat, termasuk sakaratul maut, termasuk penderitaan di alam kubur, termasuk penderitaan di alam mahsyar ketika dihisab, semua penderitaan itu mengurangi dosa. Bagi orang yang punya dosa. Bagi orang yang tidak punya dosa, penderitaan itu menambah derajat, ketinggian derajat dan melahirkan pahala. Ada enggak orang menderita padahal dia tidak berdosa? Banyak, seperti bayi. Ada bayi yang sebelum matinya menderita? Ada, sakit, menjerit-jerit, nangis-nangis gitu. Kemudian mati karena ada penyakit tertentu yang menggerogotinya. Kelihat ekspresi penderitaan si bayi ini. Ada bayi yang matinya biasa saja, tidak terlihat dulu penderitaan. Ini beda, nanti di alam kuburnya, nanti di akhiratnya beda. Penderitaan bisa menggugurkan dosa bagi yang berdosa, dan bisa menaikkan derajat bagi yang tak punya dosa. Nah, termasuk di alam kubur. Ketika seorang mukmin berdosa di alam dunianya ketika masih hidup, Allah ingin orang mukmin ini tobat. Ditunggu tobatnya enggak tobat-tobat pula. Allah ingin orang ini diampuni dosanya, tapi enggak tobat. Allah kasih musibah. Musibah ini menggugurkan dosanya. Karena sayangnya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Dengan musibah itu gugur dosa-dosanya, kan gitu. Nah, apabila seorang mukmin ada dosa yang belum ditobati, belum terhapus, dan juga belum diberi musibah, tapi sudah mau menjelang kematiannya, sudah mau datang kematiannya, maka Allah dahsyatkan sakaratul maut. Dengan penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut, gugur dosa-dosanya. Habis tak tersisa sehingga pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Itu rahasianya kenapa orang soleh ketika sakarat mengalami penderitaan yang dahsyat. Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Sebelum kematiannya bersih dulu. Pas wafat menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Tinggal pahala. Sebaliknya kadang-kadang ada orang kafir, orang durhaka. Orang kafir ini mempunyai banyak kebaikan dan kebaikannya Allah balas di dunia. Diberi harta yang melimpah, diberi kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, pendukung yang banyak. Itu balasan Allah di dunia atas kebaikan mereka. Ada orang kafir yang kaya? Banyak yang terkaya rata-rata orang kafir. Ada orang kafir yang berkuasa? Banyak juga. Mereka lebih berkuasa daripada orang-orang mukmin. Itu kebaikan yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan mereka. Apabila pas orang kafir ini mau mati. Tapi ada kebaikan yang dia lakukan yang belum terbalas di dunia. Maka Allah balas di akhir kematiannya. Allah entengkan kematiannya. Tidak diberikan penderitaan, itu balasan atas kebaikan yang tersisa sehingga kelihatan dia mati dalam keadaan tenang, habis kebaikannya, tak ada yang tersisa sehingga dia menghadap Allah di akhirat tanpa membawa kebaikan sedikit pun. Karena enak, tenang, lalu ditulis di nisannya RIP, Rest in Peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di sana padahal babak belur. Nah, termasuk himpitan di alam kubur itu kasih sayang Allah. Untuk mengurangi dosa-dosa yang masih tersisa tuh. Sebelum ditanya, sebelum datang malaikat munkar nakir dihimpit terlebih dulu. Sesoleh apapun dia, termasuk orang sesoleh Sa'ad bin Mu'adz tadi, termasuk bayi tadi. Jadi salah satu di antara hikmahnya penderitaan di alam kubur dalam bentuk impitan itu adalah menggugurkan atau mengurangi dosa-dosa kita. Inilah poin kedua yang terjadi sebagai kengerian di alam kubur, berita yang berasal dari alam kubur yaitu adanya himpitan. Ketiga, ada yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur juga mengerikan. Termasuk yang dialami oleh orang mukmin. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Yang ditanyakan tiga dalam satu riwayat. Riwayat lain empat. Tiga ini man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam riwayatin, apa amalmu? Wama amaluka. Ada empat. Makanya ada kitab yang khusus membahas tiga ini. Namanya apa? Al-usulu al-thalatha. Tiga perkara pokok. Yang dibahas dalam kitab ini apa? Tentang Allah, tentang agama, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang di sini pernah membahas, pernah mendengar pembahasan kitab Al-Usulul Tsalatsah beserta syarahnya, beserta penjelasannya. Agar faham, kemudian diaplikasikan sehingga mampu menjawab pertanyaan di alam kubur. Kenapa ini disebut fitnah kubur? Pertama ujian, tapi ini bukan pertanyaan yang mengetes hafalan, tidak. Tapi jawaban itu sebagai cermin dari amalan yang dia lakukan selama hidup. Loyalitas dia kepada Allah, komitmen dia kepada ajaran Allah yaitu agamanya, dan loyalitas dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama tentang Allah, tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua ini tentang agamanya, yang ketiga tentang manhaj. Bagaimana, sejauh apa loyalitas, komitmen dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cermin dari amal ketika hidup, bukan hafalan. Walaupun sekarang dihafal, anak TK juga sudah hafal. Ketika ditanya man rabbuka, dijawab Rabbiyallah. Wa ma dinuka, dijawab Nabi dinil Islam. Wa man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang, cuma tiga poin. Tapi bukan tes hafalan. Walaupun hafal, tapi selama hidup akidahnya, tauhidnya rusak. Bercampur syirik, bercampur kufur. Pengamalan agamanya juga amburadul. Dia sering mengabaikan perintah, sering melanggar larangan. Komitmen dia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga lemah. Banyak menyimpang, banyak melakukan kebinaan. Dijamin dia gak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertama itu pertanyaan. Kedua, malaikat yang datang ini sosoknya menakutkan. Warnanya hitam kebiru-biruan, bisa kebayang. Dari namanya aja munkar dan nakir. Sumyal munkaru munkaran li'anna kulla man ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya mengingkarinya, tidak ingin melihatnya. Karena tak menakutkan. Nakir maknanya sama. Munkar dalam bahasa Arab disebut isim maf'ul, nakir itu disebut isim fa'il. Kalau fa'il itu artinya subjek, pelaku. Kalau isim maf'ul disebut objek. Ya. Tapi seringkali isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Lafadznya pelaku tapi maknanya objek. Seperti ar-rajim. Maknanya bukan yang merajam tapi yang dirajam, bukan yang melaknat tapi yang dilaknat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Masihid Dajjal. Al-Masih itu isim fa'il tapi maknanya mamsuh, yang terhapus salah satu di antara matanya. Al-Qatil Ad-Dabih. Qatil bukan pembunuh tapi yang dibunuh. Adzabih bukan yang menyembelih tapi yang disembelih. Nah, yang bentuknya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul banyak, termasuk nakir. Isim fa'il tapi dengan makna isim maf'ul. Baik munkar ataupun nakir maknanya sama. Sesuatu yang diingkari, tidak ingin dilihat, tidak ingin ditemui, saking menakutkannya. Sehingga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al munkar wal akhar an nakir." Apabila mayit sudah dikuburkan, Atau meriwayatkan salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan, di alam kuburnya datanglah kepadanya dua malaikat, aswadan azrokon, dua-duanya hitam dan hitam kebiru-biruan. Bisa kebayang. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Dalam riwayatin syadidal intihar. Dari Al-Barra bin Azib, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahironihi. Datang dua malaikat yang bentakannya dahsyat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar dan nakir, dan ini orang kuat, orang terkuat di muka bumi, dibentak oleh munkar nakir, niscaya copotlah sendi-sendi tulangnya saking takutnya. Blek saja ngalumbuk kayak pakaian kotor di bawah. Itu saking dahsyatnya bentakan. Makanya ini disebut dengan sebutan fitnah, dan itu adalah akhirul fitan alal mu'minin. Fitnah terakhir yang akan teralami oleh seorang mu'min, yaitu di alam kubur. Berupa pertanyaan ini. Karena itulah maka disebut dengan sebutan fitnah. Adapun orang mukmin ketika ditanya, Allah tegarkan dia. Kemudian Allah ilhamkan kepadanya al-qawlu thabit, jawaban yang benar-benar mantap dan benar. Ketika malaikat munkar nakir disebut wa yujlisanihi, malaikat munkar nakir menyuruh orang ini duduk. Tadinya kan berbaring. Terus ditanya, fayaqulani lahu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Wahya akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Dan ini fitnah terakhir yang akan disodorkan kepada seorang mu'min. Fadhalika hina yaqulullahu azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itulah kata Nabi SAW yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Ibrahim 27. Allah memantapkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Makna memantapkan? Menegarkan, ditanya, dibentak. Coba bayangkan, di antara antum mungkin pernah mengalami ujian lisan atau umpah sidang, sidang skripsi, tesis ataupun disertasi, ya. Ada penguji yang killer. Killer itu apa? Galak. Ekspresinya dingin. Kadang-kadang nada bicaranya nyolot, mentalnya juga. Tidak sekedar yang diuji, tidak sekedar knowledge, pengetahuannya, hafalannya, pemahamannya, mentalnya juga. Walaupun kita sudah siap, tesis itu atau skripsi itu kita yang bikin, pasti kita kuasai isinya. Bisa kita presentasikan, tapi di depan para penguji, apalagi pengujinya killer-killer, dah tukurging adeg-deg itu. Hati bergetar, jantung berdebar, kalau jantungan bisa mendadak itu. Yang mentalnya kurang kuat bisa ngompol di tempat itu. Bisa hilang semua yang sudah ada di otak, ya enggak? Ada yang pernah begitu? Atau mau wawancara kerja gitu ya, padahal yang ditanya tentang diri kita pasti kita tahu lah gitu. Pas ditanya jawabnya langsung blank gitu. Kenapa gugup? Padahal orang-orang biasa. Bayangkan oleh munkar dan nakir dalam situasi yang menakutkan, sosoknya juga menakutkan, termasuk ada bentakan. Orang-orang yang beriman Allah mantapkan. Allah tegarkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah mantapkan, Allah tegarkan, lalu Allah ilhamkan untuk memberikan jawaban yang mantap. Itu al-qaulu tsabit. Ayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah kubur. Bagaimana orang mukmin dimantapkan ketika menjawab pertanyaan. Lalu dia menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terdengar suara dari langit, fayunadi munadi minas sama. Ini jangan diukur oleh akal. Masa kan di alam kubur enggak kedengaran loh kalau suara dari langit. Kita yang lebih dengar kan gitu. Itu oleh otak, oleh akal dia. Ini alam gaib. Bagaimana keadaan di sana kita enggak tahu. Percaya tidaknya itu cermin iman tidaknya kita kepada perkara gaib yang Allah jelaskan dalam Quran dan hadis yang sahih. Makanya salah satu ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil gaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Yang enggak beriman enggak percaya, pasti di otak-atik oleh otaknya. Dikiranya otaknya itu penentu kebenaran. Dikiranya otak itu mampu mengetahui segala hal. Enggak, jangankan untuk urusan alam barzah, alam gaib, untuk urusan alam dunia saja banyak perkara yang kita tidak bisa jangkau dengan akal kita sama sekali. Ada sihir seperti bentuknya macam-macam santet kayak gitu ya. Itu enggak bisa di otak-atik. Di Bandung itu dulu tahun berapa? 90-an atau 80-an. Pernah ada orang yang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Di ronsen, di situ banyak penitik dan paku. Oh ini harus dioperasi, kata dokter. Tapi si keluarga, enggak, ini bukan penyakit sembarangan. Ini kata dokter, pasti orang ini tadi nelen penitik dan paku tanpa sadar. Ya, mereka kan rasional ya. Harus dioperasi, diobservasi, dilihat, dirawat. Di ronsen lagi, tadinya yang penitik ini terpisah-pisah, sekarang jadi terhubung, ngantet gitu. Kata keluarganya, apakah tadi, ini kan dalam pengawasan dokter dan perawat, tadi orang ini nyusun dulu penitik, terus ditelan gitu. Ah, taluk sih, dokternya juga sudah taluk gitu. Gak bisa dijangkau dengan akal. Padahal itu masih alam dunia gitu ya. Terlebih kalau menyangkut alam masih di dunia tapi beda alam. Seperti alam malaikat, alam jin dan seterusnya. Itu tidak bisa kita jangkau. Maka wajib kita yakini masuk akal.

An sadaqa abdi, bahwa hambaku ini telah benar dalam menjawab. Terus setelah itu apa? Fa'afrishu minal jannah, wa'albisu minal jannah, waftahullahu baban ilal jannah. Maka hamparkan bagi orang ini hamparan dari surga. Berikan pakaian kepada orang ini, pakaian dari surga, dan bukakan pintu menuju surga. Dibuka, maka bertiup angin surga dan aroma wangian surga. Kayak apa? Ah, enggak terbayangkan. Pokoknya sejuk, enak, nyaman, menyenangkan gitulah. Lalu diluaskanlah di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Tidak sumpek lagi, tidak sempit lagi, tidak gelap lagi, tidak apa kotor lagi, tapi berubah keadaannya. Dan ini di alam kubur, bukan di kuburan. Nah, ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur. Tadi sudah dijelaskan salah satu bentuk nikmat kubur diperlihatkan surga ya. Yang keduanya diluaskan seluas sejauh mata memandang. Yang ketiga ini ada hamparan kasur atau permadani atau apalah yang dari surga yang tidak akan ada yang semewah itu yang ada di dunia. Semewah apapun karpet, kasur di dunia berapa harganya? Ada yang 100 juta? Mungkin ada, sempuk apa, seenak apa. Gak ada apa-apanya dibanding apa yang dibawa dari surga untuk penghuni alam kubur bagi orang-orang yang beriman. Kasih juga pakaian dari surga. Bukakan pintu menuju surga. Kemudian bertiup anginnya. Lebih sejuk daripada AC. AC kadang-kadang madarat ke orang tertentu, ya enggak? Membikin kulit menjadi kering. Membikin yang tanya sehat menjadi bersin-bersin terus, flu terus karena cuacanya, karena hawanya terlalu dingin. Ini ada madaratnya kalau di sana enggak. Ya aroma mewangiannya Masya Allah. Enggak ada bandingannya dengan dunia. Ya inilah nikmat kubur yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang mukmin yang akan memperoleh nikmat kubur, terhindar dari azab kubur dan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Adapun kalau orang itu orang fajir atau orang durhaka, orang kafir, maka mereka akan menjawab, ha ha la adri. Apa, apa, aku tidak tahu. Ketika ditanya, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka, dia bilang, aku tidak tahu. Apa kata malaikat? Malaikat langsung menyatakan, la daraita wa la talauta. Kamu tidak tahu, karena dulu kamu tidak pernah membaca, maknanya tidak pernah belajar. Tidak baca Quran Sunnah atau tidak mendengarkan kajian Quran Sunnah. Tidak peduli tentang Allah dan syariatnya. Makanya ketika di dunia dia tidak kenal Allah, tidak kenal syariatnya, kehidupannya itu tunggul dirurut, catang dirumpak, membabi buta. Semua larangan dilanggar hanya karena menyenangkan. Semua larangan yang Allah larangkan menyenangkan ya. Semua yang Allah perintahkan diabaikan karena berat. Makanya dia jauh hidupnya dari Allah. Jauh dari ilmu. Makanya malaikat menyatakan, la daraita wa la talauta. Kamu enggak tahu karena kamu enggak baca, enggak belajar, enggak menyimak. Fayunadi munadi minas sama'an kadzaba abdi. Maka ada suara dari langit, hambaku ini telah berdusta. Lalu fa'frishuhu minan nar walbisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Pakaikan pakaian dari api neraka. Bukakan pintu menuju api neraka. Akhirnya bertiup angin dari neraka. Ya panasnya enggak ketulungan, ya baunya wah enggak ada bandingannya. Itu salah satu

dari azab kubur. Tinggal kita nanti memilih mau bagaimana kondisi kita di alam kubur nanti itu. Mau diluaskan seluas sejauh mata memandang, kemudian dihamparkan hamparan dari surga, pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju, mau itu atau mau yang kedua. Dihamparkan dari api neraka, pakai pakaian api neraka, kemudian dibukakan ke pintu menuju neraka, bertiup angin neraka. Tinggal pilih. Pilihan itu kita harus tetapkan sekarang. Kalau memilih ingin memperoleh nikmat kubur, pilih jalan yang kanan. Laksanakan semua perintah Allah. Jauhi semua larangannya. Perintahnya jangan hanya terbatas kepada yang wajib, tapi juga yang sunnah. Lakukan apa yang menjadi moto orang Sunda, termasuk orang Bogor. Fardu kalaku. Terus sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Tulis itu bagus. Jauhi semua yang Allah larang. Jauhi semua yang Allah haramkan. Jauhi semua yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Jauhi semua yang bisa menyebabkan kita na'udzubillah terseret kepada azab kubur. Pilihan ditetapkan dari sekarang beserta jalan yang menuju ke sana. Inilah berita dari alam kubur yang ketiga. Jadi yang pertama ada apa? Gelap, ya enggak? Mengerikan. Terus ada apa tadi? Yang ketiga himpitan. Yang keempatnya ada fitnah kubur. Yang kelimanya yang mengerikan ada azab kubur. Nah sekarang apa saja bentuk-bentuk nikmat kubur dan bentuk-bentuk azab kubur. Ini masih berita tentang alam kubur. Sayang waktunya tinggal 14 menit lagi yang tersisa. Itu untuk tanya jawab. Jadi materi yang selanjutnya tentang bentuk-bentuk nikmat kubur dan azab kubur akan dibahas pada pertemuan yang akan datang mungkin oleh ustadz lain di sini. Jadi puas tidak puas, selesai tidak selesai, kita harus akhiri sampai di sini. Dan kita masuki sesi tanya jawab untuk 13 menit waktu yang tersisa. Semoga Allah Azza wa Jalla bisa mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saya persilakan ke pemandu acara untuk memandu tanya jawab dengan peserta. Fadhol.

0: Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan WA ke nomor 0877-8002-8005. Kami ulangi, 0877-8002-8005. Sekali lagi, 0877-8002-8005.
1: Taib. Kalau nggak ada, kita tutup langsung. Ada yang mau ngacung, bapak-bapak silakan, Ikhwan.
0: Ya, silakan Pak, ke depan sini.
2: Mencerminkan nantinya kita tuh akan di surga atau di neraka begitu Ustaznya. Kemudian nanti ada lagi alam akhirat atau alam apa yang
1: Al-A'raf. Di tengah-tengah.
2: Iya, tengah-tengah. Alam apa namanya? Kita dihisab. Nah, itu kira-kira hikmahnya hisab apa? Karena kan udah dicerminkan di alam kubur tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan Al-A'raf atau hisab. Iya, nanti akan ada hisab. Hisabnya ada tiga macam orang dalam menghadapi hisab. Yang pertama ada hisab yang sulit, yang susah. Yang hisabnya susah itu berefek dia akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, ada yang hisab tapi mudah. Orang yang hisabnya mudah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, yang terbaik adalah yang masuk surganya tanpa hisab. Semoga Allah minimal memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang hisab dengan hisab yang mudah. Siapa orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah, itu materi lain. Nanti coba adakan tabligh akbar agar kita memperoleh hisab yang mudah. Panjang, 2 jam. Minimal begitu. Syukur-syukur kalau di antara kita ada yang masuk surga tanpa hisab. Itu yang paling utama ya. Nah, bagaimana hisab itu teralami? Hisab dalam bentuk, makna hisab itu menghitung. Menghitung amal baik dan buruk kita. Ada beberapa bentuk hisab. Pertama, ditimbangnya amal-amal kita. Kalau lebih berat kepada amal baik, dia selamat. Amal buruknya terhapus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi masuk surga atau nerakanya itu tergantung hasil timbangan. Bukan ditetapkan oleh 1-2 jenis amalan. Sehingga apabila kita umpama menjelaskan orang yang melakukan begini-begini menurut ayat, menurut hadis neraka. Mana itu ancaman, bukan vonis. Sehingga kalau orang melakukan satu perbuatan yang terancam neraka, apakah dia pasti ke neraka? Belum tentu. Nanti neraka atau surga itu dikalkulasikan dengan seluruh amalan. Umpamanya pelaku ghibah diancam dengan azab. Di alam kuburnya orang yang ghibah itu kukunya panjang lalu dia cakar-cakarkan. Orang yang berdusta di kuburnya nanti akan ditusuk dari rahang tembus ke tengkuk. Terus sampai kiamat begitu. Ini ancaman, bukan vonis, bukan pasti. yang memastikan nanti hasil hisab, akumulasi dari semua amalan. Karena masing-masing kita suka melakukan amalan yang dijanjikan surga. Seperti umpamanya orang yang memelihara sholat rawatib 10 atau 12 rakaat akan Allah siapkan apa? Istana di surga. Orang yang bangun masjid, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Tapi orang yang begini suka ghibah juga, suka berdusta juga, suka melakukan dosa dengan ancaman neraka. Dia suka melakukan amalan dengan janji surga, sekaligus suka melakukan amalan yang terancam dengan neraka. Jadi dia teh ke surga atau ke neraka, nanti ditimbang. Oleh karena itulah, maka kalau umpamanya ada orang yang menyatakan, Imam Ibnu Qayyim, bahwa bid'ah lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Bid'ah itu dosanya lebih besar daripada maksiat. Lalu ada orang ngomong, oh kalau begitu pezina, perampok, pejudi itu lebih baik dari tukang sholawatan. Kan gitunya. Dia, saya tidak ingin mengatakan bodoh, kurang cerdas. Kenapa? Karena baik buruknya seseorang tidak hanya dilihat dari satu dua amalan, tapi dari keseluruhan amalan. Kalau umpamanya dikatakan bahwa bid'ah itu lebih besar, lebih buruk daripada maksiat, lalu disimpulkan kalau begitu pezina, pemabuk, penjudi, perampok, pembunuh lebih baik daripada yang tukang sholawatan di masjid gitu. Itu dia menyimpulkan dengan satu dua data yang tidak cukup. Baik buruknya seorang dilihat dari amal keseluruhan. Bukan dari itu saja. Tapi kalau hanya dibandingkan antara bid'ah dengan maksiat, bid'ah lebih besar. Nah mungkin saja ada orang yang melakukan kebid'ahan. Tapi dia melakukan ibadah-ibadah lain yang diterima oleh Allah. Dia infak. Dia sedekah, dia berakhlak mulia. Dalam ibadah lain dia sesuai dengan sunnah hanya satu dua dia melakukan kebid'ahan. Dikalkulasi itu. Nah ini ada ahli maksiat. Selain ahli maksiat juga tidak sholat umpamanya. Selain ahli maksiat juga dia itu akidahnya buruk umpamanya. Ya iya dia lebih buruk daripada orang tadi. Jadi baik buruknya orang tergantung keseluruhan amal, bukan satu dua amalan. Tapi kalau membandingkan amal satu persatu, ya ini bid'ah lebih besar daripada maksiat. Karena kalau bid'ah itu kejahatan kepada Allah dan Rasulnya, kalau maksiat kejahatan dengan kepada sesama manusia. Makanya dianggap lebih besar. Jadi kalau memperbandingkan dua jenis amalan yang ini dengan yang ini lebih besar daripada ini. Tapi kalau memperbandingkan orangnya, tidak bisa dilihat dari satu dua jenis amalan, tapi dari keseluruhan amalan. Itu maksudnya ya. Jadi ya hisab ada tiga jenis manusia ketika menghadapi hisab. Ada yang hisabnya susah, maka dia ke neraka. Ada yang hisabnya mudah, dia ke surga. Ada yang tanpa hisab. Siapa tiga orang ini? Nah, itu perlu tabligh akbar baru ya. Wallahu a'lam. 4 menit lagi.
0: Ada pertanyaan dari kertas Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz izin bertanya, apakah amalan membaca surat Al-Mulk dapat terhindar dari fitnah kubur?
1: Syukur. Apa?
0: Ustadz izin bertanya, apakah amalan membaca surat Al-Mulk dapat terhindar dari fitnah kubur?
1: Iya, apakah membaca surah Al-Mulk bisa menghindarkan azab kubur? Setelah membahas masalah kubur, ada judul baru, agar selamat dari azab kubur. Itu judul lain. Itu judul lain. Pertanyaannya itu adalah judul sebuah kajian yang gak bisa dijawab 5-10 menit. Padahal kita cuma 3 menit lagi. Itu sejam, itu 2 jam. Intinya begini. Bahwa agar selamat dari azab kubur, lakukan seluruh yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang. Semua jenis ibadah, amal soleh itu bisa menyelamatkan azab kubur. Termasuk membaca surah Al-Mulk, ya membaca surah apapun. Karena itu adalah amal soleh. Sehingga diterangkan di dalam hadis Al-Munjiyat min fitil qabr wa azabihi, ya. Hadisnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Hatim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa in kana mu'minan kanat as-salah inda ra'sihi wa kana siyam an yamini wa kana az-zakah an yasarihi wa kana fi'lul khairat min as-sidqi was-sillah wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas inda rijlaihi. Kalau orang mati itu orang mukmin, maka amalan salat akan berjaga di arah kepalanya. Amalan saum akan berjaga di kanannya, zakat di kirinya, melakukan perbuatan baik seperti sedekah, silaturahmi, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat kebaikan, itu berjaga di arah kedua kakinya. Atas, bawah, kiri, kanan ada yang berjaga. Yang berjaga itu amal soleh kita. Fayu'ta min indi ra'si fataqulu salah ma qibali madkhal. Thumma yu'ta min an yaminihi fayaqulu siyam ma qibali madkhal. Thumma yu'ta an yasari fataqulu zakah ma qibali madkhal. Thumma yu'ta min qibali rijlaihi fayaqulu fi'l khairat ma qibali madkhal. Datanglah azab kubur dari arah kepalanya. Maka berkatalah salat, tidak ada jalan masuk bagi kamu di arah yang aku jaga ini. Datanglah azab kubur dari sebelah kanannya. Maka berkata saum, enggak ada jalan masuk dari arahku ini. Datang dari arah kiri, kata zakat, enggak ada jalan masuk, dijaga. Datang dari arah kakinya, maka semua perbuatan baik dia kepada sama manusia berjaga, enggak ada jalan masuk dari arahku ini. Akhirnya termundur kembalilah azab kubur tersebut, ya. Nah, ini menunjukkan seluruh jenis ibadah amal soleh apapun bentuknya bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Itulah intinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bonus terakhir.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana pendapat Ustaz jika seorang muslim tidak mempercayai alam kubur dengan alasan tidak ada dalil di Al-Qur'an? Apakah dia keluar dari Islam?
1: Ulangi.
0: Bagaimana pendapat Ustaz jika seorang muslim tidak percaya alam kubur dengan alasan tidak ada dalil di Al-Qur'an? Apakah dia keluar dari Islam?
1: Iya, ada orang yang enggak percaya kepada adanya alam kubur hanya enggak ada dalam Al-Qur'an. Apa dia murtad? Pertama, dia tidak tahu bahwa azab kubur, fitnah kubur itu ada di dalam Al-Qur'an. Mungkin dia tidak menemukan atau tidak mencari, maka enggak tahu, atau mencari tapi salah karena kurang dalamnya dia dalam mengkaji. Sama dengan umpamanya orang daratan, dia dengar ada ikan paus di lautan. Lalu dia ke pantai setiap hari dari pagi sampai malam. Tisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Dia melepaskan pandangannya ke tengah lautan ingin melihat ikan paus. Tiap hari setahun enggak ada. Lalu dia simpulkan enggak ada ikan paus, itu hoax, itu dongeng. Orang ini keliru, salah. Kalau mau melihat ikan paus jangan berdiri di pantai. Harus ke tengah lautan. Di tengah samudra yang dalam sok nyelam. Biasa dia dicaplok sama ikan paus nanti. Baru setelah ada di ikan paus, dia percaya betul ikan paus ada nih, saya kan ada di dalamnya nih. Kalau hanya di pantai ya enggak bisa. Tadi dia azab kubur, kemudian nikmat kubur, fitnah kubur enggak ada dalam Al-Qur'an. Nyari enggak? Kalau nyari gimana cara nyarinya? Kalau dia buka-buka Al-Qur'an terjemah dari awal sampai akhir, enggak akan ketemu. Karena apa? Karena keterbatasan ilmunya, kejahilan. Coba bongkar kita para ulama. Para ulama menemukan. Seperti tadi, surah Ibrahim 28, ya. Terus ada ayatain tentang Fir'aun, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Neraka itu dihembuskan terus ke Fir'aun setiap pagi dan petang. Kapan? Sekarang ketika masih di alam kubur. Terus taqumu sa'adkhilu ala Fir'aun ila asyadil adab. Nanti pada hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya itu ke azab yang lebih dahsyat, ke neraka. Ini tentang ayat tentang azab kubur bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, coba perhatikan ayat walanudhiqannahum minal azabil adana dunal azabil akbar. Kami akan timpakan, akan rasakan kepada mereka azab yang lebih rendah, lebih enteng. Sebelum azab yang lebih besar. Azab yang lebih enteng itu azab kubur. Azab yang lebih besar, azab neraka. Itu banyak dalam Al-Quran. Yang dibeberkan oleh ahlinya, oleh para ulama. Ibarat ikan hiu, ikan paus ditemukan oleh para nelayan. Karena mereka langsung ke tengah lautan. Setiap hari mungkin berjumpa, ya. Setiap hari melihat, malah ada kelompok nelayan yang khusus berburu ikan paus. Ini orang daratan di pantai, enggak ada ikan paus, hoax. Iya, karena dia bukan ahlinya, ya. Itu yang pertama, ya. Kedua, hadis tentang alam kubur, tentang azab kubur mencapai mutawatir maknawi, lebih dari 45 hadis sahih dari puluhan sahabat. Kalau mutawatir maknawi ini qat'i, ya. Oleh karena itulah maka kalau ada orang yang mengingkari adanya alam kubur, lihat alasannya. Kalau dia mengingkari ayat dan hadisnya, dia kufur karena pengingkaran kepada ayat dan hadis. Kedua, kalau dia mengakui ayat dan hadis benar, lalu dia takwil kepada makna yang lain, dia tetap mukmin tapi mukmin yang ahli bid'ah. Tukang takwil itu rata-rata terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah, ya. Yang ketiga, kalau dia mengingkari karena kebodohan kayak tadi, dimaklumi dia tetap muslim tapi muslim bodoh yang melahirkan kebid'ahan dan dosa-dosa besar, ya. Jadi kalau dia menyatakan karena kebodohan yang enggak ada alam kubur, dia masih muslim. Tapi kalau ada, ya ini ayat, tapi saya enggak percaya kepada ayat ini. Saya enggak percaya kepada hadis tentang alam kubur. Karena enggak bertolak, karena enggak masuk akal. Dia bisa kufur karena menolak ayat dan hadis yang gamblang menjelaskan masalah itu. Wallahu a'lam. Bonus satu lagi. Saya telat tadi sih. Yang telat itu yang jemputnya, bukan saya.
0: Assalamualaikum Ustaz. Apakah himpitan itu berbeda-beda penderitaan yang berdosa dan yang tidak punya dosa?
1: Himpitan di alam kubur tidak diterangkan berbeda antara yang soleh dengan yang salah. Tadi Sa'ad bin Mu'ad sesoleh itu dapat himpitan. Bayi juga dapat himpitan, apalagi yang lain-lain, ya. Batasannya sama, sampai remuk tulang belulang. Jadi sama semua, tidak ada nas yang membedakan. Dan itu fungsinya salah satunya adalah mengurangi dosa, karena itu membuat orang yang mengalaminya menderita. Jadi kata Ibn Taymiyah, penderitaan yang dialami oleh orang, baik ketika di dunia, ketika sakarat, termasuk ketika di alam kubur, termasuk ketika penderitaan di alam mahsyar, itu sudah mengurangi dosa-dosa orang itu. Jadi setelah tersaring dengan beragam penderitaan dari proses itu, orang masih tetap ke neraka menunjukkan dosanya memang kegedean. Tidak bisa terkurangi dengan semua proses penderitaan yang dijalaninya. Cukup ya sampai di sini, semoga di lain kali kita bisa lebih luang lagi waktunya dan lebih lama lagi kita kajiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat

0: detak, terlalu banyak. Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، saudaraku seiman. Setelah selesai membahas kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah, kita insyaallah akan membahas kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Sahih Al-Bukhari. Tapi yang akan kita bahas itu kitab mukhtasarnya, Pak, ringkasannya. Ringkasan Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari ada sekitar 7275 hadis dengan yang diulang-ulangnya. Ataupun tanpa diulang-ulang ada sekitar 4000 hadis. Mukhtasar Sahih Bukhari sendiri banyak sebetulnya. Ada mukhtasar yang ditulis oleh Imam Az-Zubaydi, dan ini yang paling terdahulu. Ada mukhtasar yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Mundhiri. Demikian pula Ibnu Abi Hamzah. Adapun yang di belakangan itu mukhtasar Sahih Bukhari yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian pula ada kitab mukhtasar yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Semua mukhtasar ini, Pak, mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Namun saya berpegang kepada mukhtasar Az-Zubaydi karena ini mukhtasar yang paling terdahulu. Ya. Namun sebelum kita membahas kitab Sahih Al-Bukhari, ada baiknya kita sedikit perkenalan dengan Al-Imam Al-Bukhari. Demikian pula kitab Sahihnya. Beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Maulahum. Beliau dinisbatkan kepada kabilah Ju'fi, tapi bukan secara garis keturunan, bukan, Pak, tapi Maulah, itu Wala'ul Islam. Karena kakeknya diislamkan oleh kabilah Ju'fi itu, maka kemudian dinisbatkanlah kepada kabilah Ju'fi sebagai maula, itu walaul Islam. Karena wala ada dua, ada wala karena Islam dan ada wala karena pembebasan. Karena tadinya dia budak, ya, kemudian dibebaskan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau sendiri, ya, orang Persia asli, dari keturunan Persia. Kunyah beliau Abu Abdillah. Kunyah beliau Abu Abdillah. Dan kunyah itu sunnah, Pak. Apa sih kunyah? Kunyah itu Abu atau Ibnu. Ya, awalannya apa? Abu atau Ibnu. Rasulullah punya kunyah tidak, Pak? Rasulullah punya kunyah tidak? Apa kunyah Rasulullah? Ada yang tahu? Abul Qasim, Masya Allah. Kalau Abu Bakar kunyahnya apa? Ya, Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah, kunyahnya Abu Bakar. Tapi yang terkenal kunyahnya, namanya tidak terkenal. Kalau Umar, Abu Hafs. Semua sahabat punya kunyah, Pak. Ini menunjukkan bahwa kunyah itu sunnah. Antum kunyanya apa? Abu Ismail. Masya Allah. Antum? Masya Allah. Asal jangan Abu Gosok ya. Akhal Islam saudara kusti iman. Nah itu. Dan dahulu seseorang itu memanggil seseorang dengan kunyah itu untuk apa Pak? Untuk pemuliaan. Di zaman dulu itu mereka tidak memanggil nama langsung, tapi memanggil apa? Kunyah. Ya Aba Hafs, Ya Aba Abdillah. Dalam rangka apa? Untuk menghormati. Iya. Saya sendiri kunyah saya Abu Yahya. Tapi saya enggak punya anak namanya Yahya. Karena kata para ulama tidak disyaratkan harus sesuai dengan nama anak. Contoh misalnya Aisyah. Aisyah kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Tapi Aisyah enggak punya anak. Umar Abu Hafs. Tapi tidak ada satupun nama anak beliau namanya Hafs. Akhul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Walaupun ada hadis ya, Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk memberikan kunyah dirinya dengan anaknya yang terbesar. Imam Bukhari dilahirkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di sebuah kota namanya Bukhara. Namanya apa? Bukhara. Nah, kepada kota ini beliau dinisbatkan menjadi Bukhari. Ya. Sewaktu kecil beliau subhanallah Pak memang terlihat kecerdasannya Pak. Imam Bukhari berkata, "Ulhimtu hifdzal hadis wa ana fil kuttab." Aku diberikan oleh Allah ilham untuk menghafal hadis. Waktu itu aku masih belajar di kuttab. Kuttab itu kalau di Indonesia namanya taman kanak-kanak. Qultu kama utiya alaika idzak. Berapa umurmu pada waktu itu? Faqala 10 sinin aw aqal. Umurku waktu itu 10 tahun atau kurang. Iya. Tsumma kharajtu min al-kuttab faj'altu akhtalifu ila ad-dakhili wa ghairihi. Setelah aku selesai belajar di Al-Kuttab, aku pun pergi ke majelisnya Imam Ad-Dakhili dan yang lainnya. Akhirnya jadi Imam Bukhari itu Masya Allah, dari kecil beliau sudah senang menghafal apa? Hadis. Makanya tidak aneh umur 12 tahun beliau sudah hafal Muwatta. Iya. Dan hampir 70 ribu hadis beliau hafal dengan sanadnya. Dan subhanallah memang di zaman dulu itu Pak, anak-anak di zaman dulu itu Pak, mereka disuruh ngapalin Quran, ngapalin apa? Hadis. Rata-rata ulama terdahulu itu hafal Quran umur 6 tahun. Dilanjutkan dengannya menghafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain. Gak kayak di zaman sekarang Mas. Zaman sekarang ini masih kecil disuruh pinter ceramah. Dibikin namanya pil dacil. Pemilihan daya apa? Kecil. Ini salah Pak. Anak kecil itu jangan diajarin pintar ngomong dulu. Anak kecil itu ajarkan dia, suruh dia menghafalkan ilmu. Menghafalkan Quran, menghafalkan hadis. Ya. Biarkan dia matang dulu ilmunya, Pak. Kalau dia sudah matang ilmunya, bagus ilmunya, baru Masya Allah. Adapun belum apa-apa sudah jadi dai, dai kecil, aduh musibah sudah aku seiman. Iya. Nah, Imam Bukhari subhanallah, demikian pula para ulama di zaman dulu itu disibukkan dulu dengan ilmu, ilmu, ilmu. Akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kata Imam Bukhari, "Lamma ta'antu
1: في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك بواقيع. Ketika aku berumur 16 tahun, aku hafal kitab-kitab Ibn al-Mubarak dan Waqi'. Kemudian aku bersama ibuku dan saudaraku pergi haji. Ya. Dan kemudian disitulah beliau di kota Mekah mengambil banyak hadis dari masyayikh yang ada di Mekah. Beliau pun tinggal di kota Madinah beberapa lamanya untuk mengambil hadis dari masyayikh yang ada di mana? Di kota Madinah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga beliau sudah berhasil menghafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya, dan hafal nama-nama perawi dan biografinya. Memang subhanallah ya Pak ya, Imam Bukhari itu diberikan oleh Allah itu keistimewaan apa? Hafalan yang luar biasa. Iya. Di mana Imam Bukhari itu disebutkan kalau duduk di majelis seorang ulama enggak pernah nyatet, Pak. Sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Sampai teman-temannya yang lain kan nulis, Imam Bukhari doang yang enggak nulis. Akhirnya teman-temannya berkata, "Hai Bukhari, engkau tidak pernah mencatat hadis." Iya. Dan mereka mengkritik terus Imam Bukhari gara-gara itu. Akhirnya Imam Bukhari menantang. Kata Imam Bukhari, "Sudah berapa hari kita duduk di majelis guru kita ini?" Sekitar 15 hari. Oke. Coba sebutkan hadis di hari pertama apa. Rupanya mereka yang nyatet gak hafal, Pak. Maka Imam Bukhari menyebutkan hadis pertama ini, 2, 3, 4, 5. Hadis kedua, di hari kedua hadis ini. Itu kan hafalannya. Sampai-sampai yang nyatet aja ngebetulin dari hafalan Imam Bukhari. Dari situ tampak bahwa Imam Bukhari diberikan oleh Allah kelebihan dalam apa? Hafalan. Makanya antum yang duduk gak pernah nyatet, ya ana sih husnudzon aja mungkin hafalnya ke Imam Bukhari. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada umur 18 tahun Imam Bukhari menulis kitab Qadaya Sahabah wa Tabi'in. Kemudian menulis kitab Tarikh yang dimasukkan dalam kitab tarikhnya itu 10.000 perawi. Yang kata Imam Bukhari, ya, qalla ismun fit tarikh illa walahu indi kisah. Setiap nama yang ada dalam kitabku ini aku tahu kisahnya, kisah hidupnya. Illa anni karihtu an yatul al-kitab. Tapi kalau aku sebutkan biografinya satu persatu, kata Imam Bukhari, kitabku akan sangat panjang sekali. Maka beliau pun meringkasnya jadi 10 jilid. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Bukhari, akhi, ternyata ya di antara keberhasilan beliau dalam ilmu adalah kesungguhan beliau yang luar biasa. Beliau pun melakukan sunnahnya para muhaddisin, itu melakukan rihlah. Beliau pergi ke Balkh, Nisafur, Roy, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Syam. Dan beliau berguru kepada 1050 guru. Ya. Beliau sendiri mengatakan begitu, akhadtu an akthar min 1050 nafsan. Aku mengambil ilmu dari lebih dari 1050 guru. Apa yang bisa kita ambil petik faedahnya, Pak? Ini menunjukkan, Pak, kita menuntut ilmu itu jangan mencukupkan dengan satu guru. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kamu ingin tahu kelemahan gurumu, belajarlah ke guru yang lain. Dengan kita memperbanyak guru, kita kita akan bisa membandingkan, dan disitulah akan matang ilmu kita, Pak. Karena setiap guru pasti pendapatnya akan berbeda-beda, dan setiap guru punya hujah dan dalil masing-masing. Dari situ kita terlatih, Pak, untuk mengetahui pendapat-pendapat ya guru-guru tersebut. Sehingga pada waktu itu kita mengumpulkan ilmu guru-guru kita kepada diri kita. Masya Allah. Beda kalau kita berguru cuma satu orang saja, enggak mau yang lain. Biasanya akan muncul, Bapak, gulu. Sikap apa? Gulu. Bahkan bisa kultus, saudara keseiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun tentunya, Pak, banyaknya guru pun juga dengan catatan, semua guru ini semua harus di atas akidah yang benar. Kan Imam Bukhari mengatakan begitu, akhadtu min alf mi khamsina nafsan kulluhum yaqul al-imanu qaulun wa amal. Aku mengambil ilmu dari 1050 lebih guru. Semua mereka meyakini iman adalah ucapan dan perbuatan. Artinya semua mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Karena enggak dikenal di zaman dulu itu, ya, ngaji kesiap ke semua orang enggak dikenal, Mas. Dulu itu mereka betul-betul ketat dan sangat ketat di dalam memilah dan memilih apa? Guru. Imam Bukhari pernah, Pak, beliau berjalan selama sebulan untuk mengambil hadis dari seseorang. Pas dia lihat sampai di kampung Syekh itu, rupanya Syekh itu lagi pura-pura ngasih makanan ayam, padahal enggak ada makanannya. Pulang lagi Imam Bukhari, ya ayam aja ditipu, takutnya saya ditipu juga. Saking begitu syadidnya Imam Bukhari. Maka dari itulah ya akhul Islam, saudaraku seiman, di sini penting sekali akhi, ya, dalam memilah dan memilih apa? Guru. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Sahih Al-Bukhari gara-gara mendengar anjuran dari gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Di mana Imam Ishaq, gurunya berkata begini kepada murid-muridnya waktu itu, ala jama'tum kitaban sahihan, kitaban fi sahih sunnati Rasulullah SAW. Tidakkah ada di antara kalian yang mau menulis kitab khusus untuk hadis-hadis sahih saja? Kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbihi. Ucapan beliau itu mengunjam di hatiku. Maka Imam Bukhari pun mulailah menulis kitab apa? Sahih Bukhari. Ditambah lagi, Pak, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau, ya, bertemu dengan, melihat Rasulullah SAW, dan dalam mimpi itu Imam Bukhari membawa kipas untuk berusaha melindungi Rasulullah SAW. Lalu kemudian Imam Bukhari bertanya kepada seorang ahli takwil mimpi. Maka ahli takwil mimpi itu berkata, makna mimpimu adalah engkau akan membela hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mimpi ini yang membuat Imam Bukhari semakin semangat untuk menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari, Pak, menulis kitab Sahih Bukhari ini berapa tahun? 16 tahun, Pak. Bayangkan, 16 tahun beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Ini memberikan kepada kita faedah, Pak, bahwa kita kalau menulis buku itu jangan tergesa-gesa, Mas. Setiap permasalahan ditahkik, ditahrir, diteliti dulu secara seksama. Jangan sampai kita tergesa-gesa pengen segera jadi, wah, ya, dijual dapat keuntungan, ah ini sih pedagang. Tapi akal Islam. Tidak seperti itu para ulama. Imam Bukhari subhanallah menulis kitab Sahih Bukhari 16 tahun. Dan beliau mengatakan, setiap aku mau memasukkan hadis dalam kitabku ini, aku mandi dulu dan sholat 2 rakaat. Setiap hadis yang mau dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam sahihnya, beliau mandi dulu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, agar hadis yang dimasukkan ini memang benar-benar apa? Sahih. Setelah selesai Imam Bukhari menyelesaikan kitab Sahih Bukhari, maka beliau minta bukunya itu dicek oleh para ulama-ulama yang ada di kota Baghdad. Di kota Baghdad dari siapa aja? Para ulama-ulama besar waktu itu, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Imam Bukhari, semuanya setuju akan kesahihan bukuku ini kecuali 4 hadis saja. Akan Islam saudaraku seiman, saudaraku seiman. Nah ini ya. Maka dari itu Imam Nawawi mengatakan, seluruh ulama sepakat ijma wa sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sahih Bukhari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Mana yang lebih bagus Pak, Sahih Bukhari apa Sahih Muslim? Sahih, kalau dari sisi kesahihan Sahih Bukhari lebih bagus, lebih kuat dari sisi sanadnya. Kenapa? Karena Imam Bukhari memberikan syarat. Ya, semua hadis yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari syaratnya sangat ketat. Yaitu apa? Wa murid benar-benar ketemu sama guru. Tidak cukup muasarah, tidak cukup sezaman. Beda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim ya syaratnya apa? Sebatas perawi itu sezaman dengan syekhnya dan ada kemungkinan besar bertemu, diterima. Kalau Imam Bukhari enggak. Kalau Imam Bukhari syaratkan harus benar-benar ketemu sama gurunya. Walaupun tentunya pendapat Imam Muslim ini pendapat jumhur. Tapi Imam Bukhari sengaja memberikan syarat itu untuk hadis yang mau dimasukkan ke dalam apa? Sahihnya. Walaupun syarat Sahih Muslim sebetulnya juga diterima oleh jumhur. Oleh karena itulah Pak, tidak semua hadis yang sahih ada dalam Sahih Bukhari. Yang beliau masukkan ke dalam sahih itu hanya yang sesuai dengan syarat beliau saja. Imam Muslim punya kelebihan dari Imam Bukhari. Sahih Muslim itu apa kelebihannya? Pertama dari sisi tartibnya Pak. Tartibnya itu Imam Muslim lebih bagus dibandingkan Sahih Bukhari. Yang kedua, mencari hadis dalam Sahih Muslim lebih mudah dibandingkan dengan di Sahih Bukhari. Antum kalau nyari hadis di Sahih Bukhari itu susah Pak. Para ulama aja susah. Kenapa? Karena beliau itu ya memberikan bab hadis itu sesuai dengan istimbat beliau yang sangat sangat teliti sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun alhamdulillah di zaman sekarang Pak, karena sudah Sahih Bukhari sudah diberikan daftar isinya ya. Apalagi sekarang ada maktabah syamilah, mudah sekali cari hadis dalam Sahih Bukhari. Alhamdulillah di zaman sekarang ini Allah memberikan kepada kita kemudahan tidak seperti di zaman dahulu. Zaman dahulu sulit. Tapi masalahnya di zaman dahulu itu Pak, semangatnya luar biasa. Di zaman sekarang mudahnya luar biasa, yang enggak ada semangat. Itu bedanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Bukhari menulis kitab sahih ini, judul aslinya apa? Al-Jami'ul Musnad. As-Sahihul Mukhtasar. Jadi beliau menulis kitabnya, ya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahihul Mukhtasar min Sunan Rasulullah SAW wa Ayyami. Nah, ini judul asli dari Sahih Bukhari. Dari judul asli ini kita tampak tahu, Pak, bahwa Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari ini, Pak, ala tariqatul jawami. Apa itu jawami? Ensiklopedia. Karena para ulama menulis kitab hadis itu macam-macam. Ya, ada yang menulis dengan berbentuk jami, tapi jami itu artinya apa? Seluruh bab-bab ilmu ada semua. Dari akidah, dari fikih, dari sejarah, tafsir, akhlak, muamalah, raqaid, ada semua. Nah, ini namanya jami. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya ensiklopedia. Ya. Yang menulis buku tentang jami ini Sahih Bukhari, demikian pula Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi. Ada lagi para ulama yang menulis kitab Sahih itu, Pak, disesuaikan dengan musnad sahabat. Nah, ini namanya dengan disebut dengan tariqat Masanid Musnad. Ada Musnad Imam Ahmad, ya. Ada Musnad Ibn Abi Syaibah. Ada Musnad apa? Subhanallah, Musnad yang pertama kali ada di dunia itu sebelum Imam Ahmad, siapa? Musaddad bin Musarhad. Beliau pertama kali yang menulis kitab Musnad.

mungkin masuk surga dulu. Makanya mencari hadis di Musnad Imam Ahmad gampang. Caranya gimana? Kita tahu dulu siapa sahabat yang meriwayatkan itu. Oh, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar. Ya udah, cari di Musnad Abu Bakar, ketemu. Iya. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada lagi yang menulis kitab hadis hanya memasukkan hadis-hadis fikih saja, disebut dengan sunan. Disebut dengan apa? Sunan. Ada sunan Abu Dawud, ada sunan apa? Nasa'i, ada sunan Ibnu Majah, ada sunan At-Tirmidzi. Namun At-Tirmidzi sebetulnya lebih dekat kepada jami' dibandingkan kepada sunannya, Pak. Gunung Jati adanya di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kata sunan itu beda lagi, Pak. Iya. Saya waktu di Surabaya ada orang bangga banget. Wah, Pak, saya sudah ke sunan ini, ke sunan itu. Saya bilang, di rumah saya ada, Pak, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah, kitab sunan ini kitab yang mengkhususkan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah apa? Hukum fikih. Makanya dimulai dari, biasanya dari apa? Bab tentang air, kemudian bejana, kemudian tentang haid, terus ya tentang wudu, sholat, ya. Saudaraku seiman, ada lagi yang menulis kitab hadis dengan bentuk apa, Pak? Mu'jam. Itu disesuaikan, disusun hadis itu sesuai dengan nama gurunya dia. Seperti Imam Tabrani. Imam Tabrani punya, menulis kitab tiga mu'jam. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jamul Saghir. Mencari hadis dalam kitab mu'jam susahnya luar biasa, karena kita harus tahu dulu gurunya Imam Tabrani. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang kitab ini sudah diberikan apa? Fahros, daftar isi, sehingga mudah sekali. Nah, Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab sahihnya itu dengan bentuk ini, Pak, jami'. Artinya semua bab-bab yang berhubungan dengan agama ada dalam kitab ini, Pak. Dimulai dari kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Kemudian setelahnya kitab iman. Kemudian kitab ilmu. Ya. Baru kemudian masuk ke dalam fikih. Terus nanti akan masuk ke kitab tafsir, kitab sejarah. Kemudian ditutup dengan kitab tauhid. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Al-Imam Bukhari rahimahullah, fikihnya akan terlihat dalam setiap babnya. Kalau antum pengen tahu fikihnya Imam Bukhari, tinggal baca aja bab, nama bab, bab ini, bab itu, bab itu. Dan istimbatnya luar biasa sekali. Membutuhkan kepada apa, Pak? Syahdul adhan, mengasah pikiran, ya. Karena terkadang beliau memasukkan hadis seakan-akan gak nyambung dengan judulnya, sebagai nanti akan lewat, ya. Sehingga kita harus mengasah akal otak kita, dari sisi apa kebersambungannya antara judul bab dengan hadis tersebut, sebagai nanti akan lewat dalam pembahasannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di akhir hayatnya diberikan oleh Allah ujian. Ujian. Waktu itu Imam Bukhari pergi ke kota Nishapur. Kota di mana Imam Muslim tinggal. Imam Muslim itu tinggal di mana? Nishapur, Naisabur. Ketika para penuntut ilmu di kota Nishapur mendengar kedatangan

dengan Imam Bukhari, Pak, maka semua penuntut ilmu pun datang ke majlis Imam Bukhari. Sampai majlis Imam Bukhari sesak penuh dan majlis-majlis yang lainnya kosong. Dan sunatullah memang, Pak, yang namanya ulama manusia biasa, Pak. Ada ulama yang dengki sama Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari ditanya dalam majlisnya, bagaimana pendapat wahai Bukhari tentang lafadzku dengan Al-Quran, apakah makhluk? Ya. Maka Imam Bukhari memberikan jawaban yang sebetulnya jawaban itu sesuai dengan jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, suara makhluk itu makhluk. Tapi masalahnya si pendengar ini salah paham. Lalu disampaikanlah kepada Imam Adz-Dzuhri sesuai dengan apa yang dia pahami, bahwa Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk, pelafazanku dengan Al-Quran makhluk. Wah, Imam Adz-Dzuhri pun menemukan, ya, apa ucapan untuk mentahdzir Imam Bukhari. Maka Imam Yahya Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhri pun melarang murid-muridnya untuk belajar kepada Bukhari dan mengatakan siapa yang masih duduk di majlisnya Bukhari silahkan tinggalkan majlisku. Imam Muslim ada di situ, maka Imam Muslim langsung berdiri pulang beliau ke rumahnya, dikembalikan semua buku-bukunya Yahya Adz-Dzuhri. Kenapa? Kan Imam Muslim membela gurunya Imam Bukhari. Semenjak itu Imam Muslim bermulazamah kepada Imam Bukhari kemanapun Imam Bukhari pergi. Iya. Makanya sampai detik ini Bukhari Muslim ini selalu rap sahih Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Masya Allah. Kan Imam Muslim sangat mencintai gurunya Imam Bukhari. Sampai-sampai Imam Muslim berkata, ashadu annaka ustad dan ustadin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah ustadnya para ustad. Amirul mu'minina fil hadis. Imam Muslim subhanallah sampai mencium, yang menyebutkan bahwa Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari itu riwayat yang syadz. Riwayat yang sahih hanyalah mencium apa? Keningnya Imam Bukhari saja. Dan mencium kening itu, Pak, di Saudi sampai detik ini menjadi sebuah kebiasaan, Pak. Mencium kening para ulama sebagai penghormatan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Sampai akhirnya Imam Bukhari pun pergilah kembali ke Bukhara. Kembali ke Bukhara, kemudian beliau diminta oleh gubernur Bukhara untuk mengajar ke anak-anaknya. Maka Imam Bukhari berkata, silakan kirim anak-anakmu ke majlisku. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Marah gubernur apa? Bukhara ini, Pak. Sehingga terjadi keretakan hubungan antara Imam Bukhari dengan gubernur Bukhara itu. Pas lagi gitu-gitunya datang surat dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhri kepada gubernur Bukhara. Tambah lagi. Akhirnya Imam Bukhari pun diusir dari Bukhara, Pak. Pergi pulang beliau ke desa yang bernama Nun Khortang. Di situ tepatnya pada malam pertama dari bulan Ramadan di tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari berdoa kepada Allah, ya Allah, bumi yang luas ini sudah sempit untukku. Faqbidni ilaik. Wafatkanlah aku, ya Allah. Maka Allah pun kabulkan doa Imam Bukhari.

0: tepat pada malam Hari Raya Idul Fitr tahun 256 Hijriah, beliau pun wafat. Ya. Dan sebelum wafatnya Imam Bukhari, muridnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Seakan-akan menunggu seseorang. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang kau tunggu?" Kata Rasulullah, "Aku menunggu Muhammad bin Ismail." Ya, tak lama kemudian Imam Bukhari pun apa? Meninggal. Setelah dikuburkan, Pak, subhanallah, keluar dari kuburan Imam Bukhari wangi yang sangat wangi sebulan lama. Iya. Dan subhanallah, Pak, sudah masuk Isya. Baik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Wisnya sama Antum ada siapa?
1: Di akhir?
0: Iya,
1: setelah tanya jawab. Setelah tanya jawab ya, nanti tanya jawab ya. Siap, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. InsyaAllah jemaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan kajian kita. Dan insyaAllah pada isya sekarang kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Maka dari itu barangkali dari jemaah ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa diestafetkan pertanyaannya kepada panitia. Dan juga bila ada pertanyaan dari jamaah akhwat, kami mohon bantuannya kepada jamaah, kepada panitia akhwat, agar bisa menyampaikan pertanyaannya kepada panitia ikhwan kami di depan. Dan juga insyaallah selepas nanti sesi tanya jawab akan ada kuis untuk dua orang ikhwan insyaallah ta'ala. Maka dari itu dari jamaah nanti bisa bersiap-siap yang ingin berpartisipasi dalam agenda kuis setelah sesi tanya jawab. Demikian itu saja yang bisa disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan fadhil tafadhal masykur.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun tata cara saya dalam mensyarah Sahih Bukhari 44.000 bulan, enggak mungkin. Jadi saya akan mensyarahnya secara ringkas saja, kemudian mengambil faedah-faedahnya, kecuali kalau hadis itu termasuk Jawami'ul Kalim, maka agak lebar saya mensyarahnya, ya sesuai dengan tentunya keilmuan saya. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai kitab Badil Wahyi, kitab yang pertama daripada Sahih Al-Bukhari. Kita buka tanya jawab. Bagaimana memahami pengertian mangkul? Karena kalau tidak mangkul ibadahnya tertolak. Mangkul ini Pak istilah orang LDII. Menurut mereka mangkul itu katanya harus punya sanad ke Rasulullah. Jadi mereka ya, akan kebohongan dan kedustaannya. Dan Ustaz Abdullah Roy sendiri disertasi Rasulullah SAW. Ketahuilah akhi, kalau dahulu di zaman periwayatan, sanad itu penting sekali. Di zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, setiap orang yang membawa hadis wajib bawa sanad. Adapun setelah hadis dicatat dalam kitab, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ya, demikian pula Tabrani, Imam Ahmad dan yang lainnya, maka sanad di zaman sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi, Pak. Yang sekarang itu sanad untuk melestarikan saja. Tidak disyaratkan kita harus punya sanad sampai Rasulullah SAW. Cukup kita menyebutkan hadis ini riwayat siapa, hadisnya riwayat siapa, langsung merujuk kitabnya tersebut. Kemudian kita periksa sanadnya dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhwat Islam. Tolong berikan dzikir amalan.

0: yang mudah tapi berpahala besar. Ada seorang sahabiat yang bernama Ummu Hani berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini qad kabirtu wa da'uftu. Aku sudah tua ya Rasulullah dan sudah lemah. Fa'alimni amalan a'malu bihi wa ana jalisah." Ajarkan aku sebuah amalan yang aku bisa amalkan sambil duduk. Sambil apa? Sambil duduk. Kata Rasulullah apa? Sabbihillah mi'ata marrah. Bertasbihlah 100 kali. Maka pahalanya sama dengan ya, memerdekakan 100 budak dari keturunan Ismail. Wahmadillah mi'ata marrah. Ucapan alhamdulillah 100 kali. Maka pahalanya sama dengan mempersiapkan 100 kuda perang di jalan Allah. Wa kabirillah mi'ata marrah, dan bertakbirlah 100 kali. Maka pahalanya sama dengan mempersiapkan 100 ekor unta untuk disembelih di tanah haram. Dan bertahlillah la ilaha illallah 100 kali. Karena itu memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Mudah tidak? Subhanallah 100 kali mudah. Alhamdulillah 100 kali mudah. Sambil duduk, sambil antum nyetir, atau antum duduk di kereta daripada bengong, baca itu. Pahalanya besar sekali. Sudah tidak ada lagi? Alhamdulillah. Baik. Ada kuis. Baik, siapa yang bisa menyebutkan nama Imam Bukhari? Ahsan, barakallah. Tahun berapa beliau lahir dan tahun berapa beliau meninggal?
1: Tahun 194 Hijriah.
0: Lahir tahun
1: 194 Hijriah.
0: Meninggal
1: 256 Hijriah.
0: Hasan, barakallahu fiik. Sudah. Alhamdulillah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Yahya Badussalam atas ilmunya, dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi amal saleh yang bisa kita amalkan. Dan semoga ibadah talabul ilm kita pada malam hari ini. Dan sebagai informasi jemaah sekalian, insyaallah pada bulan Agustus tahun 2026 akan ada tablik akbar dan daurah. Yang pertama tablik akbar oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi di Masjid Ukhuwah Kota Bandung, dan juga insyaallah akan ada daurah khusus muslimah yang akan diisi oleh Ustaz Dr. Raihanul Bahrain. Informasi selengkapnya insyaallah bisa terus dipantau sosial media dari Tarbiyah Sunnah dan juga sosial media dari Tarbiyah Sunnah Nisa. Dan juga kami informasikan untuk donasi Radio FM Tarbiyah Sunnah per tanggal 23 Juli 2026 sudah mencapai 1,8 miliar 829 juta 204.293 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah terlibat pada projek amal kebaikan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir, dan mohon maaf bila masih ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Sampai jumpa di majelis ilmu berikutnya. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi

أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu adalah saling mengingatkan di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita berbicara tentang kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di sana banyak hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecintaan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antaranya, ya, sebelum kita jauh berbicara tentang apa yang dikhawatirkan, tentu banyak hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu bukan hanya sekedar lewat lisan saja. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cintanya untuk umatnya itu juga dilakukan dalam berbagai kehidupannya. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang cintanya Nabi atau kita kepada Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Kadang kita selama ini berbicara cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak hal-hal yang justru itu mencerminkan, menunjukkan bukan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang kita mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya di lisan saja. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau cinta kepada umatnya ditunjukkan dengan kehidupannya sehari-hari. Dalam sebuah hadis masyhur itu yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan apa yang dilakukan untuk menjelaskan kecintaan kepada umatnya. Hadis tersebut dari Abu Hurairah dikatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata makbaratan." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari itu menziarahi kubur untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ketika Nabi SAW sudah mengucapkan salam sampai di makam tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma wudittu qad ra'aina ikhwanana." Bahwasanya aku ini memiliki rasa kangen rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?"

0: Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau wahai Rasulullah? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya, kepada para sahabat yang ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tuna min ba'du, adapun saudaraku adalah mereka yang sekarang belum datang, artinya belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dijelaskan yang dimaksudkan saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi memiliki kerinduan kepada mereka itu adalah alladziina aamanu wa lam yarauni, yaitu adalah mereka yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam hadis tersebut dikatakan Nabi mencintai, merindukan saudara-saudara yang belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan bahwasanya cinta yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah cinta yang sejati. Berbeda dengan seseorang, ya, terkadang kita mencintai sesuatu kapan? Ketika kita sudah bertemu. Berbeda dengan apa yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Bukan hanya sekedar kekhawatiran, tetapi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bukankah kita tahu tentang kisah kaum muslimin atau manusia? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kali keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang pertama kali diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersujud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kepalanya, untuk memohon, untuk berdoa. Apa yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata yang pertama kali keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah tentang umatnya. Yang selama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya apa? Senantiasa merindukannya. Bahkan sekelas Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan Bazzar, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ketika Aisyah minta didoakan, Nabi langsung mendoakan. Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, baik yang terdahulu ataupun yang terakhir, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ketika Aisyah itu tahu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jelas Aisyah ketika itu langsung bahagia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ayya surruki bidu'ai?" Kamu bahagia dengan doa yang aku ucapkan untukmu? Kemudian Aisyah mengatakan, "Oh, tentu. Siapa yang enggak bahagia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya, makanya apa? Aisyah bahagia ketika itu. Tapi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? "Wallahi innaha la du'ai fi kulli salatin ali ummati." Bahwasanya doa yang tadi itu, doa memohon ampun itu, atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya doa yang tadi dipanjatkan itu adalah doa yang senantiasa aku bacakan atau aku ungkapkan untuk siapa? Untuk umatku. Apakah ini tidak cukup sebagai dalil yang menjelaskan tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Makanya wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan di antara kesempurnaan keimanan seorang kapan? Hatta akuna ahabba min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarat sempurnanya, bahkan tidak dikatakan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan? Hatta akuna ahabba, sampai dia menjadikan aku lebih dicintai Dari siapa? Min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sampai dia mencintai atau lebih mencintai aku dari siapa? Dari bapaknya, dari anaknya, atau dari siapa? Dari manusia seluruhnya. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan demikian. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah mengakuinya bahwasanya dia cinta kepada Nabi SAW. Kecuali apa? Kecuali diriku. Tapi Nabi SAW mengatakan, ente ini belum iman sempurna. Sampai kapan? Sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya wallahi. Sampai mengatakan, aku demi Allah mencintai kepada engkau ya Rasulullah SAW. Ahabu min apa? Min nafsi. Aku mencintai engkau melebihi daripada diriku sendiri. Kata Nabi SAW, hadal an. Maka engkau saat ini adalah orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Nah ini kalau berbicara tentang apa? Tentang kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Karena Nabi SAW memiliki cinta yang begitu luar biasa kepada kita semuanya, kepada umatnya, kepada kita yang selama ini berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnahnya. Maka kata Nabi SAW di antara hal yang pertama, ya, karena memang ada beberapa hal ya, yang itu menunjukkan di antara kekhawatiran Nabi SAW menimpa kepada umatnya. Hal yang pertama kali yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna mimma akhafu min ba'di alaikum. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian setelah aku, artinya setelah peninggalan Nabi SAW. Apa itu? Ma yuftahu min zarati dunya wa zinataha. Yang aku khawatirkan menimpa kalian setelah peninggalanku adalah ketika dibuka pintu-pintu dunia bersama keindahan yang ada di dalamnya. Kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan demikian? Perlu kita, bahkan kita sudah ketahui. Kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya ketika dibukakan, dimudahkan pintu-pintu dunia dengan berbagai perhiasan yang ada di dalamnya? Karena Nabi SAW tahu betapa banyak di antara kaum muslimin, betapa banyak di antara yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika dia memiliki dunia, dia terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memiliki cinta yang begitu dalam terhadap dunia, ketika dia memiliki kekhawatiran yang begitu dalam untuk kehilangan dunia, maka disitulah letaknya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, maka orang tersebut akan melalaikan dunia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ya yang sangat disayangkan, mereka berani melalaikan agama Islam, berani melalaikan syariat, berani melalaikan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan sedikit daripada dunia. Mereka menganggap bahwasannya dengan bekerja keras untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan, kemudian mengorbankan syariat yang jelas yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mereka mengira bahwasannya itu adalah kunci kebahagiaan. Justru ketika seseorang melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dunianya mengalahkan agamanya. Dunianya mengalahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah awal mula malapetaka Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Justru inilah awal mula orang tersebut bahkan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Justru ketika dia sibuk dengan dunianya, mengorbankan agamanya, ini awal mula dia mendapatkan kehidupan yang begitu sempit. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang sering kita mendengarnya. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Barang siapa yang dia jauh dari mengingat Allah, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia memiliki rumah yang megah, rumah yang mewah, hartanya di mana-mana, ya, tanahnya juga di mana-mana juga, itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dia jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah sedikit pun mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kecintaan kepada dunia itu lebih dominan daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Akhirnya apa? Ya sudah. Dia bahagia enggak dapat, akhirnya apa? Terus-terusan sedih, ya. Terkadang usahanya juga kadang terus-terusan rugi juga. Capeknya juga iya, ya. Kadang ada orang dia berani mengorbankan waktunya untuk dunia. Itu kalau kata orang Sunda apa? Dari ti isuk jedur ya, sampai ke sore jedar, kurang lebih seperti itu. Mau mereka mengorbankan waktunya. Mau mengorbankan tenaganya. Bahkan dia rela meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk dunianya. Padahal apa? Nabi SAW jauh-jauh hari menjelaskan kepada kita semuanya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang hidupnya itu tujuannya untuk dunia. Gak ada terpikirkan sedikit pun untuk memperbaiki agamanya. Memperbaiki ibadahnya, gak ada. Dari mulai mau tidur, bangun tidur, gak ada pikiran kecuali dunia. Nah orang-orang yang seperti itu, ini untuk menjelaskan ayat yang tadi. Ketika dia berani meninggalkan agamanya, ketika dia fokus dengan dunianya, yang ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW, apa yang akan didapatkannya ketika itu? Farraqallahu alaihi amrohu. Kalau tujuannya dunia, pasti urusannya itu akan cerai berai. Urusannya itu ruwet. Beres ini datang masalah yang lainnya, enggak pernah ada selesainya. Makanya wajar Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wajar kalau misalkan beliau menjelaskan dalam kitab Ighatsatul Ahfan tentang dampak orang yang dia lebih cinta dengan dunianya. Yang itu dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Muhibbud dunya la yanfuku min thalath. Orang yang hatinya itu condong kepada dunianya, cinta dunianya itu lebih tinggi daripada cinta Allah Subhanahu wa taala negeri akhir, maka apa? Itu tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Hammun lazimun, ta'bun daimun, wa hasratun la tanqadi. Kata Imam Nawawi mengatakan apa? Orang yang otaknya itu dunia terus tuh sampai dia mau mengorbankan agamanya, maka apa? Hammun lazimun. Akan senantiasa merasakan kesedihan yang terus menerus. Ini sesuai dengan firman Allah yang tadi. Gak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalaupun dia mendapatkan bahagia dengan pekerjaannya, dengan gajinya, dengan jabatannya, dengan hartanya, hanya kenikmatan atau kebahagiaan yang sementara saja. Wajahatain mulkaim apa? Hammun lazimun. Kemudian yang kedua apa? Kata beliau mengatakan apa? Tak bunda imun. Dia akan merasakan kelelahan yang terus menerus. Kapan? Ketika dia mengutapakan dunianya daripada akhiratnya. Kemudian yang ketiga apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan hasrat latan kodi. Yaitu adalah dia akan senantiasa merasakan kerugian yang tidak ada putusnya. Makanya Nabi tadi wajar dalam hadisnya seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim memaknai seperti itu juga. Apakah Nabi menjelaskan sampai di situ saja? Urusannya cerai berai? Urusannya berantakan? Enggak. Bahkan orang yang dia lebih mencintai dunianya daripada syariat yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Waja'ala fakrohu baina aynai. maka orang tersebut akan senantiasa takut kekhawatiran dengan miskin. Takut hartanya hilang. Takut hartanya yang selama ini dikumpulkan hilang begitu saja. Karena tujuannya dunia. Mau sedekah takut, mau berinfak takut, ada yang kayak gitu? Ada. Makanya kenapa Nabi SAW itu, di antara syarat seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara syarat yang bisa menghilangkan sifat kemunafikan yang ada pada diri seorang apa? Hubbul ansor. Ayatul iman hubbul ansor. Seseorang dikatakan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ketika mereka mencintai orang-orang ansor. Kenapa Nabi SAW mensyaratkan seperti itu? Kenapa Nabi SAW mensyaratkan orang-orang ansor sebagai di antara tanda orang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, situ kan jelas Allah mengatakan apa? Walladzina tabawwa udaro wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kanu bihim hasasah. Kenapa Nabi mensyaratkan di antara tanda orang memiliki keimanan mencintai orang-orang ansor, hubungannya apa dengan dunia? Karena dalam ayat tersebut orang-orang ansor adalah orang-orang yang mereka memiliki keimanan sebelum muhajirin datang. Dan sifat orang ansor, mereka mencintai orang-orang muhajirin yang datang ke tempat mereka. Dan di antara sifatnya apa? Wa yuthiruna ala anfusihim. Di antara sifatnya orang ansor, mereka itu senantiasa mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Meskipun dia membutuhkan. Kenapa seperti itu? Kenapa Nabi SAW memuji mereka? Bahkan Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Karena mereka tidak ada sedikit pun dalam hatinya apa yang mereka lakukan kecuali kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunianya. Makanya apa? Enggak takut miskin. Enggak takut kehilangan harta. Kapan? Ketika dia memiliki harta, kemudian apa? Dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dari awal mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada niatan kecuali dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka beriman kepada hari akhir. Ya makanya apa? Ini juga penjelasan apa? Dari hadis Nabi SAW, kalau orang yang tujuannya dunia, takut kalau hartanya berkurang. Takut kehilangan hartanya. Apalagi apa? Sedekah, ya, memberikan sumbangan, takut dia. Padahal ya itulah, ya, sering kita temukan, ya, semakin ketatnya persaingan dunia, maka semakin sedikit orang yang memiliki kepedulian untuk apa? Untuk mengorbankan hartanya. Padahal ciri orang yang beriman, yang mereka tujuannya akhirat, yang bukan dunia, mereka tidak pernah khawatir mendapatkan atau ditimpa kemiskinan ketika dia mengeluarkan hartanya atau melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yakin apa yang disi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih baik dan lebih besar daripada apa yang kau berikan selama ini. Siapa yang menjanjikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Muzammil dikatakan apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah wa khair. Karena orang yang tujuannya akhirat, yang dia tujuannya kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sadar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khair indallah, di apa yang disi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang selama ini diberikan. Kapan? Kalau dia memiliki niat akhirat didahulukan daripada dunianya. Kemudian apalagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikhawatirkan tersebut ketika orang sudah cinta kepada dunianya. Dalam hadis tersebut yang ketiga dikatakan apa? Wala yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Siang malam bekerja sampai ninggalin sholat, sampai ninggalin kewajiban, sampai ninggalin berbagai ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Terus apa yang dia akan dapatkan? Kata Nabi SAW, wala yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. mau sekerja keras apapun, mau hapot-hapotan seperti apa, ketika dia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sudah ditetapkan, udah sampai situ aja, enggak lebih daripada itu. Berbeda apa? Nah, berbeda dengan apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Tapi kalau orang tujuannya akhirat, tujuannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan apa yang akan didapatkan? Jama'allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan menanamkan apa? Kekayaan dalam hatinya. Qana'ah, menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ? Ternyata enggak. Walam yatihi minad dunya illa wahya raghimatun. Dunia itu akan datang bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka menjaga dirinya dari apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjerumus kepada kecintaan kepada dunianya, apa yang didapatkannya? Wala yatihi minad dunya illa wahya raghimah. Dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali dalam keadaan hina. Kapan? Kalau dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka inilah penjelasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang dia khawatirkan itu apa? Ketika kita dimudahkan atau dibukakan pintu-pintu dunia beserta dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Dulu para salaf terdahulu itu dijelaskan dalam kitab Ikhlas wa Niyah karya Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, itu dijelaskan tentang perkataan Makil bin Abdillah Al-Jazuri. Apa itu ucapannya? Ucapannya yang sangat indah. Beliau mengatakan apa? Di antara wasiat, di antara para ulama, mau dia bertemu ataupun tidak bertemu, kalau tidak bertemu nasihatnya gimana? Ditulis, kasihkan kepada orang-orang yang mereka cintai. Kalau sekarang gimana nasihatnya? Bisa ditulis enggak? Bisa ya, lewat status. Ya, bertemu atau enggak bertemu, awalnya statusnya nasihat, bisa. Nah, apa nasihatnya di situ? Pertama, kata Makil tersebut rahimahullah taala mengatakan, nasihat yang pertama itu yaitu adalah barang siapa yang dia memperbaiki dirinya dikala sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya kapan? Ketika di hadapan manusia yang lainnya. Kenapa nasihat pertama itu adalah memperbaiki diri sendiri ketika dalam keadaan kesendirian? Ya, karena dalam keadaan kesendirian itu peluang maksiat banyak. Ya, makanya wajar balasannya apa? Orang yang dikala kesendirian, ingat dosa, meneteskan air mata, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Karena peluang maksiatnya lebih banyak daripada banyak orang. Makanya sebagian ulama itu untuk ngecek nih keimanan kita ini benar apa enggak tuh. Kapan itu? Ketika kita posisi dalam keadaan sendiri. Kalau dalam keadaan banyak orang mah sudah tahu gitu ya, pasti kita menunjukkan baik di depan orang. Tetapi sampai di mana keimanan kita itu adalah ketika kita dalam keadaan sendiri. Makanya nasihat yang pertama yaitu adalah barang siapa yang dia memperbaiki dirinya dalam keadaan berkesendirian, maka Allah akan memperbaiki dirinya kapan? Ketika di hadapan orang, orang banyak atau orang lain. Nasihat yang kedua yang dijelaskan dalam nasihat tersebut yaitu adalah barang siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan sesamanya. Berarti apa? Bisa kita simpulkan. Ketika kita memiliki akhlak buruk kepada tetangganya, kepada temannya, memiliki akhlak buruk kepada istrinya atau kepada suaminya, ini bisa jadi apa? Karena kurang baiknya kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang ketiga yang sangat penting yang dijelaskan dalam nasihat tersebut yaitu adalah barang siapa yang dia memperhatikan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan urusan dunianya. Berarti apa? Ini di antara ucapan-ungkapan para ulama untuk apa? Untuk menjelaskan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya kalau dibuka pintu dunia. Kenapa bisa jadi dengan dunia tersebut apa? Dia fokus dengan dunianya, akhirnya apa? Dia lupa dengan negeri akhiratnya. Karena dunia ini adalah sesuatu yang bisa melalaikan. Makanya ya, ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid, itu untuk menjelaskan betapa indahnya ketika seseorang tujuan hidupnya untuk akhirat. Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang tawakal dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan tawakal itu ada dua. Yang pertama adalah tawakal dalam urusan dunia. Dan ini lebih dominan. Bukan enggak boleh, boleh aja kita berdoa meminta dunia, meminta kelapangan rezeki, boleh saja. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Tawakal itu ada dua dan ini lebih dominan, siapa? Yaitu adalah tawakal dalam urusan dunia. Tawakal yang kedua kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu adalah tawakal yang berkaitan dengan ampunan dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Iman, ya, istiqomah dan yang lainnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya barang siapa yang dia bertawakal yang kedua, itu apa? Dia bertawakal kepada Allah tentang urusan yang mendatangkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi tawakal yang pertama, yaitu adalah urusan dunianya. Artinya apa? Untuk menjelaskan kepada kita kebalikan dari hal tersebut, ketika dia tawakalnya tentang dunia, dia fokusnya dunia dalam hidupnya, gak pernah terbetik sedikit pun untuk memperbaiki ibadahnya, maka bisa jadi dia tidak akan pernah mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dunia yang selama ini dia fokuskan melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, kata Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitab yang sama, beliau mengatakan manusia ini ya, terkadang lebih dominan atau menjadikan itu menjadi ada atau karena fokusnya dengan dunia, mereka mengesampingkan agamanya. Mereka mengesampingkan syariat yang jelas, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah kata Imam Ibnu Qayyim, ketika seseorang itu lebih mengutamakan dunianya, mengesampingkan akhiratnya, maka dia harus waspada. Kenapa? Karena ini diantara sebab musaqah, yaitu adalah penyimpangan. Kenapa Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian? Beliau melanjutkan lagi tentang hal tersebut. Karena orang yang cintanya begitu besar kepada dunianya, kekhawatirannya tinggi kehilangan dunianya, maka itulah orang-orang yang mereka berada di pihak bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalaupun ada manusia yang mereka berada di pihaknya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka lebih fokus dengan dunianya, mereka akan mencemooh dan menghinanya. Dan ini pernah terjadi di Indonesia, di negara kita tercinta ini pernah terjadi. Ada sebuah ungkapan apa? Kalau kita pengen maju, ya jelas urusan dunia, maka kita harus melepaskan syariat. Ada yang pernah dengar kalimat itu? Ada, saya juga lupa, pokoknya ada yang ngomongnya ada ya. Kalau kita mau maju, kita enggak boleh bawa-bawa agama. Kita enggak boleh bawa-bawa syariat. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Qayyim, itulah di antara apa? Pihak yang mereka memusuhi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul-Nya. Tetapi digarisbawahi oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau kita sekarang berada di pihak Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul-Nya, maka ini kita dituntut untuk apa? Untuk memperdalam bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita tahu apa hak yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kenapa dianjurkan demikian? Kata Imam Ibnul Qayyim, ketika dia mengetahui semakin dalam, itu supaya muncul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada hari akhir lebih dominan daripada cinta kepada dunia. Ketika orang tersebut mengetahui lebih dalam tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maka inilah yang akan mendatangkan keyakinan yang kuat dalam hati kita. Sehingga apa? Tidak akan tercemar dengan sesuatu yang bisa mengalihkan diantaranya adalah perkara dunia. Syaratnya apa? Sabar. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, pertama, orang tidak akan mendalami Allah dan Rasulnya. Tidak bisa mendalami tentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah bisa bersabar dengan berbagai ujian diantaranya urusan dunia. Kecuali kapan? Kecuali dia lebih cinta atau lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dan negeri akhir, maka dia akan dimudahkan untuk apa? Untuk bisa mengenal Allah dengan baik dan dia mampu untuk melakukan atau menjalannya dengan penuh kesabaran. Bahkan kalimat yang paling terakhir, yang paling utama kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Bahwasannya ya, orang yang hal yang pertama kali yang paling berat dilakukan yaitu adalah ketika kita menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya diutamakan daripada dunianya. Itu hal yang pertama kali sulit tapi kesananya mudah. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, karena syahwat, setan dan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini senantiasa apa? Setan senantiasa menghalangi kita dari jalan-jalan kebaikan supaya kita memiliki lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu terasa sulit. Ya, makanya wajar ketika tadi nasihat ulama seperti itu, harus apa? Kalau kamu memperhatikan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan apa? Akan memperhatikan urusan-urusan dunianya. Karena orang yang betul-betul faham dengan agama, ya, di antaranya perkataan para ulama, di antaranya Imam Qurtubi kalau enggak salah ya. Di situ mengatakan apa? Orang yang paham agamanya, fokus dengan akhiratnya, lebih mengutamakan Allah daripada dunianya, yaitu apa? Adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan dirinya tentang kondisi imannya. Apakah imannya semakin meningkat? Apakah imannya semakin turun? Berbeda dengan orang-orang yang tujuannya dunia, yang mengedepankan dunia, yang hidupnya untuk dunia, mereka tidak pernah terbesit pun dalam dirinya untuk memperbaiki agamanya. Ya, itu diantara apa? Alasan kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan kepada umatnya kalau dibuka pintu dunia. Kenapa dia bisa nyaman di dalamnya? Merasa kalau dunia ini adalah sebab dari kebahagiaan sesungguhnya, padahal bukan. Alasan yang kedua, ya, masih kekhawatiran tentang dunia. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umatnya apabila dibuka pintu dunia? Karena kalau orang sudah cinta dunia, itu diantara sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehinaan kepada seseorang. Bukan hanya sekedar hina saja di hadapan Allah, enggak. Tetapi mereka hina, enggak punya wibawa di hadapan orang-orang kafir. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Abu Dawud, ya, memang diperselisihkan hadisnya, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis tersebut. Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang yang fokusnya dengan dunia meninggalkan jihad fisabilillah. Kan jihad itu bukan perang aja ya, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu juga jihad. Bukan perang aja. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ketika dia meninggalkan jihad, apa yang akan dirasakannya? Apa yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut? Sallallahu alaihi dhullan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada dia. Sampai kapanpun dia menjadi orang yang hina. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalian akan senantiasa hina kecuali kalian kembali kepada agama kalian. kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalian menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa apa? Menjadikan seseorang memiliki kemuliaan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia memiliki kewibawaan kapan? Di hadapan orang-orang kufar. Ya, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Yusyikul umamu antada alaikumul umam. Bahwasanya apa, ada suatu zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manusia berlomba-lomba, baik itu orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk menjadikan kita apa? Jauh daripada syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba untuk merusak syariat ini, untuk merusak agama yang mulia ini. Bahkan qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin killatin nahnu yaumaitin. Ketika mereka merusak agama ini, menghinakan kaum muslimin, apakah ketika itu kaum muslimin itu sedikit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum kasirun walakinnakum busaun kagusa isail. Justru ketika kaum muslimin dirusak, ya, dibombardir di Gaza, dirusak kehormatannya di berbagai tempat, ya, mereka senantiasa dilecehkan. Maka para sahabat nanya ketika itu, apakah kaum muslimin sedikit? Enggak, ente ini banyak, ente ini. Tapi kalian seperti buih yang enggak punya apa? Enggak punya prinsip. Ikut ke sana, ikut kemari, enggak punya akidah yang benar. Ya, enggak punya prinsip yang kuat. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Maka ketika itulah, ketika kalian banyak, enggak punya prinsip, enggak punya tujuan hidup yang jelas, enggak pernah mementingkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya, maka apa yang diatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah kehinaan di situ. Apa kehinaannya? Dihilangkan rasa takut dari hati-hati orang kafir, takut kepada siapa? Kepada kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan sebuah penyakit yang bernama wahm. Apa penyakitnya? Dia cinta dunia dan takut mati. Dia lebih mendahulukan dunianya daripada agamanya. Dia lebih mendahulukan apa? Dunianya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka inilah alasan yang kedua kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terjerumus, bahkan dunianya melalaikan dalam hidupnya. Dalam surat An-Nur ayat 55, di situ Allah Subhanahu wa taala secara tegas, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini memiliki izzah, wibawa, bahkan Allah memberikan kejayaan kepada kaum muslimin. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, janjinya apa? Kepada siapa Allah janjinya? Yaitu adalah orang-orang yang beriman, yang mereka tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melakukan amalan saleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah akan memberikan kejayaan, kekuasaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua apa? Yaitu ada wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzina irtadaw. Yang kedua keutamaannya orang yang beriman, yang dia fokus tujuannya akhirat, mengedepankan Allah dan Rasulnya, dia akan diberikan apa? Akan diberikan ketenangan, kemudahan untuk istiqomah berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Wala yubadilanahum mim ba'di khaufin amna. Kemudian janji yang ketiga, orang-orang yang beriman, yang fokusnya akhirat daripada dunianya, itu apa? wala yubadirannahum mim badi khaufin amna. Allah akan menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran yang ada pada diri kita masing-masing. Beda kan? Beda dengan hadis tadi. Kalau tujuan dunia diliputi apa? Dengan ketakutan. Takut hartanya habis, takut hartanya hilang, takut enggak kebagian rezeki dan yang lainnya. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Ya, makanya apa? Ciri orang ini yang sudah dikuasai dengan dunia atau jadi budak dunia. Makanya Nabi mengatakan apa? Taisa abdu dinar. Ya, tadisa taisa abu, ya, abdu dinar al-khamisah dan khamila dan yang lainnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Orang yang diperbudak dengan hartanya. Dalam hadis tersebut dikatakan apa? Cirinya orang sudah diperbudak itu apa? Kalau dia diberi merasa ridho. Kalau enggak diberi dia enggak ridho. Banyak orang enggak gitu, banyak. Kalau pas dikasih mah, masya Allah, ya luar biasa pujiannya, ucapan baik. Tapi pas sekalinya enggak dikasih, ngomongnya kemana-mana sampai dibikin update status. Itu diantara apa? Ciri orang yang sudah apa? Terpengaruh dengan dunia. Ya itu alasan yang keberapa barusan lupa saya. Hah? Alasan yang kedua ya. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ya, bahwasanya kenapa Nabi SAW di antara yang dikhawatirkan terhadap umat ini dunia, alasannya apa? Alasan yang ketiga yaitu adalah karena dengan dunia ini seseorang akan gelap mata dan mudah untuk menumpahkan darah saudaranya. Makanya apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan apa? Fattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian itu dengan kedzaliman. Kenapa? Karena kedzaliman ini adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian apa kata Nabi SAW dalam hadis tersebut? Fattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya berhati-hatilah kalian dengan sifat syuhun. Orang kalau sudah dunia gelap mata menghalalkan berbagai macam cara, bahkan menghalalkan darah saudaranya, maka akan muncul sikap syuhun. Syuhun itu adalah bakhil disertai dengan dolim. Itu namanya syuhun. Ya. Bedanya apa syuhun sama bakhil? Kalau bakhil ya sebagaimana kita ketahui, kikir aja, pelit aja. Tapi kalau syuhun itu pelit tapi dibarengi dengan kedzaliman. Makanya dalam hadis tersebut disebutkan dulu tentang kedzaliman, kemudian dijelaskan dulu tentang kebakhilan. Itu alasan kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan. Karena di antara hal yang bisa membinasakan seseorang baik di dunia ataupun kelak di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalasun muhlikat. Ada tiga hal yang bisa membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta wa hawaun muttabaun wa ijabul amri binafsi. Yang pertama adalah seseorang yang dia apa? Mengikuti kebakhilannya. Jadi bakhilnya itu dikukut. Ya. Nah, kalau bakhilnya itu dikukut, maka apa? Itu diantara tanda kebinasaan. Makanya Nabi mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua apa? Wahawaun muttabaun. Yaitu adalah orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga apa? Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yaitu adalah orang yang memiliki sifat ujub. Itu siapa? Itu diantara alasan kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan kepada umatnya. Salah satunya apa? Yaitu adalah ketika dunia sudah menjadi tujuan hidupnya. Ketika dunia ini melalaikan daripada akhirat. Makanya yang pertama kali apa? Dunia. Adapun yang dikhawatirkan yang lainnya masih banyak ya, tapi secukupnya waktu ya. Karena saya harus ke tempat lain ya, takut enggak keburu. Tadi saya sudah izin ya sama panitia. Sebetulnya udah sampai jam 5 aja, takut macet. Tapi satu aja yang terakhir, di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling dikhawatirkan, di antara yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa kepada umatnya adalah syirik kecil atau sebagian ulama mengatakan syirik khafi, yaitu adalah riya. Makanya dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi itu pernah nanya sama para sahabatnya, mau enggak aku kabarkan kepada kalian ya tentang apa? Tentang sesuatu hal yang itu ujiannya lebih berat daripada kalian bertemu dengan Dajjal. Ya kita tahu Dajjal itu kan Allah memberikan ujian ke siapa? Kepada manusia. Ketika bertemu dengan Dajjal itu bisa menurunkan hujan gitu kan, bisa menghidupkan dan yang lainnya. Tapi kenapa Nabi mengatakan, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu hal yang itu lebih dahsyat daripada Dajjal ujiannya? Yaitu apa? Syirkul khafi, yaitu adalah riya. Kenapa Nabi itu mengatakan kalau riya itu lebih dahsyat daripada Dajjal? Ya tentu ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Alasan yang pertama, karena Dajjal itu, kalaupun seandainya kita bertemu nih, mudah-mudahan enggak ketemu. Kalaupun seandainya kita ketemu, kapan ketemunya? Kapan ketemunya, Pak? Akhir zaman kan? Akhir zaman. Tapi kalau riya itu kita bisa bertemu, bahkan riya itu bisa masuk kepada diri kita, itu tidak pernah mengenal waktu dan zaman. Sekarang pun bisa datang riya pada diri kita. Makanya Nabi SAW mengatakan demikian, di antara yang ditakutkan adalah apa? Ar-riya. Bagaimana penjelasannya tentang riya? Ya insya Allah nanti ya, kalau bertemu lagi. Jadi hutangnya jangan ya. Insya Allah kalau bertemu lagi, kita jelaskan lebih dalam lagi. Karena memang apa? Banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum orang-orang yang ya bisa dikatakan terkena riya. Ya kan ada riya yang di awal amalan, di pertengahan amalan, ada yang di akhir amalan. Bagaimana hukumnya? Dan ini dijelaskan oleh para ulama insya Allah nanti di kesempatan di lain waktu insya Allah ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi dan bisa bertanya jawab, mudah-mudahan ya. Dan apapun yang disampaikan hari ini, intinya mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindarkan dari mencintai dunia atau melebihi mencintai, lebih cinta dunia daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tilawat murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtu hamal'a, ya Allah, aku dapat surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini, sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari, dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah, kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan itu ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'mat Allahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru Allah tazdaru ni'mat Allahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan ni'mat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum. Apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan, saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, sekucit. Paling 5 cm deh kata braktanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh, Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, enggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh. Dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh. Karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah ma syaa fa'al li'anna law taftahu 'amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan seandainya saya tadi tidak begitu gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau udah nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin

0: Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ. Hadirin Jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas kitab A'malul Qulub. Materi yang kita bahas adalah tentang keyakinan, al-yaqin. Dan tema yang sedang kita angkat adalah buah dari keyakinan. Lebaran. Sekarang yang berikutnya, yang agung, yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama, ridho dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Hukum ridho terhadap musibah adalah sunnah dan tidak wajib.

Adapun yang wajib adalah sabar. Apa itu ridha? Ridha sudah kita terangkan adalah sururul qalbi bimuril qada. Ridha itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Dan ridha itu hanya disunnahkan untuk takdir-takdir Allah yang buruk, seperti musibah, seperti bala, penderitaan, kesakitan, kanyeri, kaperih, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dibuli orang, itu musibah. Di sana disunahkan ridho. Adapun untuk takdir yang baik, dipastikan ridho secara sendirinya. Dapat uang banyak pasti senang, itu ridho. Dapat jodoh sesuai harapan pasti senang, pasti ridho. Jadi ridho itu artinya sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan yang buruk berupa bala. Bagaimana orang bisa senang di tengah penderitaan? Dengan meyakini apa? Keuntungan dari penderitaan tersebut, dari musibah tersebut. Musibah itu menghapus dosa, musibah itu melahirkan pahala yang sangat banyak, musibah itu membuat doa kita dikabul, musibah itu menyebabkan terangkatnya derajat kita, musibah itu takkan lama tapi pasti akan hilang berlalu, dan setelahnya akan datang dua kebahagiaan, dan banyak lagi. Jadi karena ada banyak keuntungan di balik musibah, maka dia ridho dengan semua musibah tersebut. Sama dengan kita berolahraga, ketika olahraganya menderita, kita capek, kita lelah, kita pegal, kita kadang harus kehilangan uang, tapi kenapa kita lakukan lagi? Karena yakin dengan olahraga yang membuat kita menderita itu kita sehat, peredaran darah kita lancar, otot-otot kita menguat, sampah-sampah dalam tubuh dibuang, racun, lemak, gula, kolesterol, dan lain-lainnya yang jelek untuk kita dibuang. Maka walaupun capek, pegal, dan lelah, kita senang. Olahraganya sambil ketawa-ketawa, sambil sumringah, sambil mengekspresikan kesenangan. Itu ridho. Jadi ridho terhadap takdir Allah adalah merasa senang hati di tengah pahitnya penderitaan atas takdir tersebut. Salah satu penyebab sikap ridho adalah yakin. Yakin terhadap apa? Ya terhadap ketetapan Allah melalui penjelasan syariatnya tentang keuntungan musibah tersebut. Maka yakin disebut afdhalu mawahibir rabbi lil abdi. Yakin itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wala tathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidaklah seseorang akan ridha terhadap musibah kecuali karena keyakinan. Kenapa orang ketika ditimpa musibah
dia tegar, bahkan optimis, malah tersenyum karena yakin di balik musibah ini banyak sekali keuntungan. Musibah ini ujian keimanan. Ibarat mahasiswa yang sedang diuji, mungkin ketika ujiannya dia tegang, dia tertekan, dia merasakan ketidaknyamanan. Tapi seusai itu dia akan naik tingkat, naik kelas, naik level. Itulah musibah. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan berkata, saya sudah beriman tapi belum diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yubdala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba jizida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitanya para nabi karena imannya paling hebat. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Jadi wala yathbutu qadamur ridha illa ala darajatil yaqin. Tidak akan mantap keriduan seorang kecuali karena berdiri di atas keyakinan. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa hubungan ayat ini dengan keyakinan? Kata Abdullah bin Mas'ud, huwallazi idza asabathul musibah radhiya wa 'arafa annaha minallah. Mana ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, dia ridho dengan musibah itu dan dia meyakini musibah ini dari Allah. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi, hidayatul qalbi war ridha wat taslim illa bil yaqin. Karena itulah tidak akan teraih hidayahnya hati, ridhonya hati, taslimnya hati kepada ketetapan Allah kecuali karena keyakinan. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia berarti telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketika dia memperoleh musibah dia ridho dan sabar, dan keriduan dan kesabaran itu tiada lain kecuali karena hidayah Allah. Itu yang dimaksud keterkaitan ayat ini dengan ridho dan yakin. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu informasi pemberitahuan dari Allah ketika kita dapat musibah. Maka siapa orang dapat musibah lalu sabar dan ridha, berarti orang itu telah memperoleh hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua. Hidayah ilmu, dan ilmu ini yang membuat dia yakin terhadap hikmah di balik musibah, dan yang kedua hidayah taufik untuk ridha dan sabar. Jadi dua-duanya dapat. Pertama ridho, kedua sabar. Kemarin kita sudah menjelaskan kesabaran. Yakin lahirkan kesabaran.
Kedua, yakin juga melahirkan keridhaan. Apa bedanya? Kalau sabar, kemarin sudah. Ketika dapat musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, dia tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah. Dia taqarrub kepada Allah. Nah, ridho ini dia senang dengan musibah ini. Kenapa senang? Karena ada keuntungan. Ibarat orang senang dengan olahraga walaupun menyakitkan, melelahkan, membuat dia pegel, tapi dia senang karena yakin setelah olahraga akan lebih baik keadaannya. Seperti pasien yang sakit datang ke dokter, oleh dokter disakiti, harus disuntik, harus diambil darah, kadang harus diinfus, dikasih obat-obat yang pahit, dilarang dari yang enak-enak, terus dimintai duit lagi setelah itu. Setelah itu dijanjikan, minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat lagi, saya mintai duit lagi. Itu semua penderitaan, itu semua kepahitan. Tapi si pasien kapok enggak? Enggak, datang lagi. Kenapa? Dia ridho dengan itu, senang dengan kedatangan. Sebab yakin suntikan tadi, infusan tadi, walaupun menyakitkan, obat yang pahit tadi, walaupun bikin menderita, akan melahirkan banyak keuntungan berupa kesembuhan. Nah, inilah konsep meraih keridhoan di tengah pahitnya musibah yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat tersebut, surah At-Taghabun ayat 11 tadi, kata Imam Ibnu Jarir, wa may yusaddiq billah faya'lamu annahu la ahada tusibuhu musibah illa bi'idnillah bidzalik yahdi qalbah yaqul yuwaffiqillah qalbahu bitaslim li amrihi waridha biqadha'ihi. Maksud ayat tadi adalah siapa orang yang yakin kepada Allah, yakin semua yang Allah berikan itu menguntungkan kita walaupun yang Allah berikan itu pahit. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita yakin apa yang dilakukan oleh dokter menguntungkan kita walaupun membuat kita sakit. Disuntik itu sakit, diinfus itu sakit, dikasih obat pahit itu tidak enak. Tapi kita percaya aja ke dokter gitu ya. Apalagi seorang hamba kepada Allah, siapa yang percaya kepada Allah, dia bakal tahu dan yakin, maka semua musibah itu Allah yang ngatur. Tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tahu tidaklah Allah menetapkan keburukan untuk kita kecuali demi kebaikan kita. Oleh karena itulah orang itu yahdi qalbah. Orang itu orang yang telah diberi hidayah oleh Allah hatinya. Maknanya yuwafiqillahu qalbahu bitaslim bi amrih waridha bi qadarih. Artinya Allah telah memberi taufik kepada orang itu agar hatinya taslim kepada perintah Allah dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ai wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa 'awwadahu 'amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu alaihi ma kana akhadha minhu aw khaira minhu. Ini yang buat kita optimis ketika kita memperoleh musibah ya. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah,
lalu dia sabar dan berharap pahala dan taslim pasrah kepada takdir Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dan Allah akan mengganti bagi dia sesuatu kehidupan atau keuntungan dunia yang hilang karena musibah tadi. Musibah menghilangkan sesuatu dari kepentingan dunia kita, apapun itu. Mungkin harga diri, mungkin kenyamanan atau ketenangan ketika musibahnya dalam bentuk hinaan, bulian. Mungkin harta kalau dalam bentuk kehilangan harta, Allah akan ganti, ya. Dan ini merupakan hidayah Allah kepada hatinya, keyakinan yang benar, dan Allah akan ganti apa yang Allah ambil dari kepentingan dunia dari dia ketika musibah itu terjadi, bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Makanya jamaah sekalian, gini, kalau kita mengalami kerugian duniawi, dan itu musibah, apapun itu, hilang, dirampok, ditipu, kayak gitu kan. Kadang ada orang hilang keuangan, uang ditipu atau barang ditipu, atau mungkin kita berkendaraan jatuh. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihu balakum. Atau kecelakaan, jatuh kayak pakai motor, nyenggol mobil dan seterusnya, atau mogok rusak. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dada lapang, ridho? Yakinlah itu tanda bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Wah, ketipu ini 10 juta. Optimislah akan datang 100 juta setelah itu. Oh, kita dibuli habis-habisan sampai kita dihinakan banyak orang. Optimislah bahwa setelah itu akan Allah mulia, akan angkat derajat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Itu yang membuat hati kita ridha. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, siapa orang yang ditimpa musibah, dia tahu ini dari Allah, lalu dia sabar, bahkan ridho. Ridho itu tadi senang, berharap pahala, maka Allah akan ganti semua yang hilang dalam musibah itu dari diri kita dengan ganti yang lebih baik. Atau Al-Khurasani, kalau ngumpul dalam sebuah majelis, maka tidaklah dia berdiri dari majelis itu, bubar gitu ya, kecuali dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatud dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadzal rizqu illa ma qasamta lana bi. Doa yang dibaca oleh Atha Al-Khurasani, ya Allah, Allahumma hablana, berikan kepada kami yaqinan bika, keyakinan kepada engkau. Keyakinan yang kayak gimana? Hatta tuhawina alina musibatu dunia, keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng bagi kami. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan sampai kami mengetahui tidak ada yang keburukan yang menimpa kami kecuali yang telah engkau takdirkan untuk kami, dan tidaklah rizki ini datang kepada kami kecuali sebatas yang telah engkau bagikan untuk kami. Rizki yang akan sampai kepada kita hanyalah yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan mah tidak akan datang. Walaupun jalannya sudah jelas, wahai pi untungannya tinggal selangkah lagi, tapi enggak Allah takdirkan, akan luput, akan lolos, akan hilang.
Begitu hilang, jangan kecewa. Ini takdir Allah. Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dicatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, wadzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari diri kalian, yang lepas, yang hilang dari diri kalian. Enggak perlu putus asa, itulah ketetapan Allah, itu takdir Allah. Wala yafrahu bima atakum, dan kalian enggak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua itu bukan murni hasil ikhtiar atau perjuangan kita, itu adalah takdir Allah kepada kita. Kalau memiliki apapun enggak perlu bangga, kalau hilang apapun enggak perlu putus asa. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya tentang seorang sahabat senior beliau, karena Hasan putra Ali itu pasti masih anak-anak ketika Abu Dzar sudah tua gitu. Ada orang yang bertanya kepada Hasan bin Ali, inna Abu Dzar yaqul, bahwa Abu Dzar pernah berkata. Perkataan Abu Dzar itu anti main stream, yang apa namanya bertolak belakang dengan prinsip banyak orang, apalagi di zaman kita. Abu Dzar berkata, al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina, was-saqam ahabbu ilayya min as-sihha. Kata Abu Dzar, kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini kan es krim ya, apa? Ekstrim ya. Jadi bertolak belakang dengan prinsip banyak orang. Kalau kita ya lebih baik kaya daripada miskin, lebih baik sehat daripada sakit. Abu Dzar berkata yang sebaliknya. Ditanyakan kepada Hasan bin Ali, apa kata Hasan? Rahimallahu Abu Dzar, amma ana aqul famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtaraha Allahu lahu, wa hadha haddul wuquf ala ar-ridha bima yasrifu anhu al-qadha. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kita pernah terangkan kenapa Abu Dzar berprinsip begitu, lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, sakit daripada sehat. Karena sudah sering kita bilang, dalam keburukan baik sakit ataupun miskin ada plus minus, ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan kerugian. Yang sakit ada keuntungan. Apa keuntungan? Tadi dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Banyak. Ada minusnya. Apa minusnya? Bagi kebanyakan orang mengeluh dengan sakitnya, terhalang dari kewajiban, tidak produktif, terus bikin repot orang, harus diurus, harus diladeni, makannya disiapkan semuanya gitu kan. Itu minusnya. Bagi orang dengan kualitas iman tertentu seperti para sahabat, musibah apapun namanya, baik kemiskinan ataupun sakit, hanya meraih keuntungan dan seluruh kerugiannya itu tidak ada. Sahabat itu ketika sakit tetap produktif. Sahabat itu ketika sakit tidak terhalang dengan kewajiban. Para sahabat itu ketika sakit dia tidak merepotkan orang. Dia bisa ngurus diri sendiri.
Jadi semua efek negatif dari sakit tidak ada. Yang ada hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan. Sakit bagi dia ibarat sehat yang melahirkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Begitu juga kemiskinan. Miskin itu ada plus minus. Plusnya ya tadi, orang miskin lebih banyak waktu bertaqarrub kepada Allah. Orang miskin hisabnya jauh lebih enteng. Orang miskin doanya dikabul dan lebih banyak berdoanya daripada yang lain-lainnya kepada. Itu keuntungan-keuntungan. Ah, ada minusnya. Apa minusnya orang miskin? Jadi beban orang lain, minta-minta kadang-kadang, ya. Harus diberi tunjangan, ditolong, dibantu dan seterusnya. Bagi orang yang sekali berabu dzar, semua efek negatif dari kemiskinan tidak ada. Yang ada hanyalah keuntungannya. Maka berkata Al-Hasan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana, aku mengatakan, famanittakala ala husni ikhtiarillahilah. Siapa orang yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, walaupun pilihan terbaik bagi dia itu adalah penderitaan seperti sakit, seperti miskin, lam yatamanna annahu fi ghairil halatil lati ikhtaraha Allahu lahu. Maka siapa orang yang demikian bertawakal, bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia meyakini itulah pilihan terbaik dari Allah, dia tidak akan mengangan-angankan keadaan lain yang tidak Allah takdirkan untuknya, tidak Allah pilihkan untuknya. Jadi kalau umpamanya kita diberi sakit atau miskin, itulah pilihan terbaik bagi Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan sehat, tidak akan mengangan-angankan kaya. Itu pilihan Allah untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberikan sehat dan kaya, berarti pilihan terbaik dari Allah untuk kita itu begitu. Karena kita lebih baik kaya daripada miskin. Dengan kaya kita tetap bisa ibadah, bisa nolong orang, bisa zakat, infak, sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa berbuat banyak dengan kekayaannya. Dan efek buruk dari kekayaan tidak terjadi pada diri kita. Dengan kekayaan kita tidak lalai dari ibadah. Dengan kekayaan kita tidak sombong, tidak takabur. Dengan kekayaan kita tidak menyebabkan hisabnya tambah berat. Kenapa? Infak, sedekah, membantu orang, membangun masjid, membangun pondok pesantren dan seterusnya tuh. Kadang ada tipikal orang yang lebih baik kaya daripada miskin. Kadang ada yang sebaliknya, kalau orang diberi kekayaan dia bisa lalai. Dia bisa bermaksiat dengan kekayaan itu. Dia bisa sombong dan takabur dengan kekayaannya tersebut. Ada tipikal orang seperti ini, berarti pilihan kaya bagi dia jelek. Makanya tidak Allah kaya-kayakan dia. Allah kasih ala kadarnya aja rizkinya. Karena kalau dia miskin lebih tawadhu, lebih banyak ibadah dan lebih banyak berdoa, lebih banyak hadir kekajian daripada kekayaan. Maka miskin pilihan terbaik Allah untuk dia. Jadi kalau Abu Dzar menyatakan saya lebih baik miskin daripada kaya, saya lebih baik sakit daripada sehat tadi, maka Al-Hasan menyatakan, saya lebih suka berada dalam pilihan terbaik yang Allah tetapkan untuk saya dan tidak mengangan-angankan keadaan yang tidak Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan saya kaya, berarti itu terbaik bagi saya. Dengan kekayaan ini saya bisa banyak berbuat kebaikan. Kalau Allah menetapkan kita sehat, maka itu berarti terbaik. Dengan kesehatan jauh lebih manfaat, lebih produktif daripada ketika sakit.
Maka di akhir kalimat ini Al-Hasan menyatakan hadza haddul wuquf ala ridha bima yasrifu bihil qadha. Dan inilah batasan sikap terbaik berupa keriduan terhadap apa yang Allah tetapkan. Baik yang Allah tetapkan itu baik atau buruk, maka itulah pilihan terbaik Allah untuk dirinya. Dan sikap seperti ini tak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya salah satu buah dari keyakinan lah ridha. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ulum syar'iyyah. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli tafsir, dia ahli hadis fiqih, usul fiqih dan semua. Semua ilmu syar'i dia kuasai. Semendalam, semaksimal mungkin. Itu Syekhul Islam. Kalau muhaddis, ahli hadis. Tapi belum tentu faham tafsir secara mendalam. Ahli tafsir disebut mufassir. Ahli fiqih disebut faqih. Ahli usul fiqih disebut usuli. Ahli sejarah disebut mu'arrikh. Dan seterusnya. Kalau semuanya terkuasai, itulah Syekhul Islam. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila lirrabi bin Khuzaim. Gurunya, salah seorang gurunya namanya Rabi bin Khuzaim. Ditanya ketika dia sakit. Gurunya ini sakit, Rabi ini sakit. Ditanya, "Lau dawaita?" Kenapa engkau tidak berobat? Apa jawabannya? Coba lihat. Laqad hamamtu bihi, saya sangat ingin berobat supaya sembuh. Thumma dzakartu 'adan wa Tsamud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira kanat fihi min al-awja wa kanat lahum atibba fama baqiyal mudawi wala mudawa illa qad faniya. Aku ingin berobat. Tapi kemudian aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur Rasi dan banyak generasi yang ada setelah dan sebelum mereka itu hebat-hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud itu fisiknya masya Allah luar biasa. Mungkin dua kali lipat jangkung badaknya daripada kita. Tenaganya itu kayak raksasa. Dia bisa membuat apa namanya rumah dari batu-batu yang ada di tebing, di pahat. Kebayang itu. Tenaganya, fisiknya, staminanya di lereng gunung yang berbatu-batu itu gugulantungan, gugurawilan gitu ya. Kemampuannya luar biasa gitu. Tapi di kalangan mereka ada yang sakit, mati dan diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Aku sakit, kata Rabi, aku ingin berobat tapi aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur Rasi dan banyak generasi setelah mereka, di kalangan mereka pernah tertimpa musibah, sakit, kelaparan dan di kalangan mereka ada para atibba, para tabib, para dokter yang ahli. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua sudah berlalu, yang mengobati, yang diobati semua sekarang sudah fana, tak ada yang tersisa. Mananya apa? Mau sakit, mau sehat, semuanya akan mati, akan musnah. Apa yang tersisa? Hisab atas waktu kehidupan yang sudah dijalani. Dan hisab ketika sakit jauh lebih menguntungkan dibanding hisab bagi yang sehat. Yang sehat karena itu nikmat ditanya, disyukuri apa tidak? Yang sakit karena itu musibah, menggugurkan dosa, melahirkan pahala. Jadi dari aspek sudut pandang hisab, sakit jauh lebih menguntungkan daripada sehat. Kalau yang sehat mati, yang sakit mati, yang sehat musnah, yang sakit juga musnah, yang tersisa tinggal
apa namanya hisab atas kehidupan tersebut, maka untuk apa saya berobat? Kalau sakit lebih menguntungkan. Walaupun demikian, seluruh efek negatif dari sakit bisa dihindarkan. Dengan sakitnya dia tetap produktif. Dengan sakitnya dia tetap menunaikan kewajiban, tidak mengambil rukhsah. Sakit boleh tidak sholat berjamaah di masjid, boleh di rumah, enggak, dia tetap ke masjid. Sakit boleh menyebabkan kita tidak perlu haji umroh, dia tetap haji dan umroh. Sakit boleh tidak jihad, kalau ada jihad, dia tetap jihad fisabilillah. Pokoknya sakitnya sama sekali tidak memberikan kerugian atau menghalangi dia dari kewajiban. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, ladagatni aqrab faaqsamtu alayya faaqsamat alayya ummi an astariq an astarqiya fa'utitu arraqi fa'ataitu arraqi yadayya allati lam tuldagh wa karihtu an uhnithaha. Suatu saat aku disengat kalajengking. Kalajengking itu beracun, berbisa kayak ular begitu. Walaupun mungkin tidak separah ular, tapi tetap beracun, bengkak. Biasanya aku gak mau berobat. Sabar dan ridho terhadap musibah ini. Tapi ibuku bersumpah aku harus diruqyah. Lalu ibuku memanggil seorang peruqyah. Di dalam riwayat lain dipanggilkan tabib, ibunya. Dan aku tidak mau durhaka kepada ibuku. Tapi apa yang terjadi? Aku berikan tanganku yang tidak digigit untuk diobati dan diruqyah. Jadi yang dia beri umpamanya tangan yang dipatuk, dipatuk ada apa kalau oleh kalajengking teh yang disengat, yang dicapit. Dicapit apa digigit? Dicapitnya, dicapit. Yang kiri tapi dia berikan yang kanan. Mana yang digigit? Nih yang kanan. Yang sakitnya enggak? Apa ini? Sebenarnya tuh dia tidak ingin sembuh. Tidak ingin diobati, tidak ingin diruqyah. Tapi juga tidak ingin durhaka kepada ibunya. Jadi ibunya kan tidak melihat, hanya yakinlah bahwa itu diobati atau itu diruqyah. Itu Sa'id bin Jubair. Berkata Yunus bin Ubaid, kana ta'un qibala biladi Maimun bin Mahran bin Mihran. Fakatabtu ilaihi as'aluhu an ahlihi fakataba ilayya. Balagani kitabuk wa innahu mata min ahli wa khasati 17 insanan wa inni akrahul bala idha akbala wa idha adbara lam yasurruni annahu lam yakun fahuwa radin bima qasamallah. Penyakit ta'un melanda negeri Mainun bin Mihran, seorang khalifah saat itu. Ada ta'un, pandemi lah. Karena seluruh negara, bahkan banyak negara, banyak yang mati, puluhan ribu, ratusan ribu yang mati. Aku, kata Yunus bin Ubaid, ada di negeri lain yang tidak terkena wabah itu. Aku ngirim surat, mengirim surat menanyakan tentang keluarga Maimun ini. Apa kata Maimun? Telah sampai suratmu kepadaku. Jadi dibalas bahwa telah mati orang-orang khusus dari kalangan keluargaku sebanyak 17 orang. 17 orang mati itu. Maksudnya dari keluarga dia. Kalau rakyatnya ribuan yang mati. Lalu apa dia bilang? Wa inni akrahul bala. Aku tidak suka terhadap bala ini. Kita boleh membenci, tidak suka terhadap
keburukan, sakit, bala, kematian, boleh benci. Aisyah juga menyatakan akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Kita semua benci kematian. Boleh membenci kematian, membenci musibah, membenci pandemi, wabah ataupun sakit. Tapi idza aqbala, aku benci bala ketika dia datang, fa idza adbara lam yasurni annahu lam yakun. Tapi setelah pandemi ini pergi, setelah wabah ini hilang musnah, maka aku tidak gembira kalau pandemi ini tidak terjadi. Ketika datang benci, tapi ketika pergi tidak gembira. Apa maknanya? Wa huwa radin bima qasamallahu azza wa jalla. Dia ridha terhadap apa yang Allah pilihkan untuk diri dan negerinya. Ridha, ini ketetapan Allah. Datangnya pandemi pasti baik, hilangnya pandemi juga belum tentu buruk gitu. Karena itulah maka ketika datang boleh kita membenci, dan ketika pergi tidak harus gembira karena pandemi, ternyata banyak keuntungan. Berkata Abu Hazim rahimahullahu taala, wajadtu dunya syai'ain, fasyai'un minha huwa li, falan u'ajjilahu qabla ajalih. Walau talabtuhu biquwwati ahli samawati wal ard, wa syai'un minha huwa li ghairi, fadhalika ma lam analhu fima madha, wala arjuhu fima baqiya. Fayumna'u alladhi li min ghairi, kama yumna'u alladhi li ghairi minni. Fafi ayy hadaini ufni umri. Wajadtu ma u'titu min ad-dunya shay'ain, fa shay'un ya'ti ajaluhu qabla ajali fa uglaba 'alayhi, wa shay'un ya'ti ajali qabla ajalihi fa amutu wa ukhallifuhu liman ba'di. Fa fi ayy hadaini a'si rabbi. Aku mendapati dunia ini ada dua bagian. Dunia dan isinya itu ada dua bagian. Satu bagian untukku. Jadi ada sesuatu sedikit dari dunia ini yang Allah tetapkan untukku. Aku tidak minta disegerakan sebelum waktunya tiba. Antum jangan sampai sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang telah Engkau takdirkan untukku selama hidupku segera turunkan sekarang juga ya Allah. Jangan. Kalau nanti semua rizkinya sudah sampai kepada kita, berarti saatnya mati itu. Tidaklah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali semua jatah rizkinya itu sudah sampai kepada dia. Kalau semua jatah rizkinya sampai, udah saatnya mati itu. Makanya kadang-kadang para ulama ketika ada orang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dia karena kefasikannya, karena kekuasaannya zalim, karena kebidahannya jahat kepada ahlus sunnah, kadang-kadang mendoakan semoga Allah cepat sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Semoga cepat diwafatkan oleh Allah. Karena kalau sudah sempurna rizkinya, ajalnya akan tiba. Maka antum jangan sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang Engkau takdirkan untukku berikan sekarang juga. Itu minta mati itu. Jadi kata Abu Hazim, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebagai rizki, aku tidak akan minta disegerakan sebelum waktunya. Sekalipun aku mengambilnya dengan sepenuh kekuatan langit dan bumi, maka rizki yang belum saatnya datang tak akan datang saat itu juga. Sudah biarkan Allah yang ngatur. Nih bagian pertama dari dunia, yaitu bagian yang ditakdirkan untukku. Kedua, dunia yang
diperuntukkan bagi selain aku, bagi orang lain, yaitu harta yang tidak sampai kepadaku di masa yang lalu dan tidak aku harapkan untuk diriku di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah mengharapkan rizki yang tidak akan Allah takdirkan untukku gitu. Maka seluruh harta yang telah Allah takdirkan untukku tak akan sampai ke orang lain apapun yang terjadi. Dan seluruh harta yang telah Allah takdirkan untuk orang lain tak akan bisa sampai kepada diriku apapun yang aku lakukan. Maka untuk harta yang mana aku akan menghabiskan waktu dan umurku? Tentu saja yang aku akan fokuskan ikhtiar perjuangan dan usahaku hanya untuk harta yang telah Allah tetapkan untukku. Udah itu. Dan Allah, dan apa namanya, aku tidak akan meminta datangnya harta sebelum waktu yang telah Allah tetapkan tiba. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah hari ini lebih baik kita dapat uang banyak atau tidak, Allah lebih tahu daripada kita. Lalu aku temukan seluruh dunia atau seluruh rizki dari dunia yang telah aku dapatkan ada dua. Tadi seluruh harta dunia ada dua, sebagian untukku, sebagian untuk selain aku. Sikapku jelas. Nah sekarang fa wajadtu ma'utituhu minadunya syai'ain. Aku temukan harta dunia yang telah aku dapatkan ada dua hal, dua jenis atau dua macam. Pertama, harta yang sudah tiba, yang harta yang akan tiba kepada kehidupanku sebelum ajalku tiba. Sebelum ajalku tiba, harta itu pasti akan datang kepadaku. Fa'uglaba alai. Itu pasti datang. Tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Terus yang kedua, ada lagi harta yang datang ajalku sebelum harta itu datang kepadaku. Akunya keburu mati. Kadang ya. Ada harta itu datang menjadi milik kita setelah kita mati. Sebelum kita mati, mati tidak. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau zaman sekarang jelas umpamanya uang pensiun, uang asuransi, apalagi itu uang-uang apa kematian? Uang kematian. Itu kan milik si mayitnya. Uang-uang itu semua tidak datang kepada orang tersebut selama hidup. Setelah mati baru datang. Ada yang seperti itu. Dulu juga begitu. Dulu belum ada asuransi. Tapi ada harta yang datang setelah kematian orang. Selama hidup gak datang. Contohnya apa? Contohnya piutang dia di orang lain. Dia menghutangkan, meminjamkan ke orang lain. Belum dibayar selama hidup, setelah mati baru dibayar. Jadi milik ahli waris. Ada yang seperti itu. Jadi ada harta yang datang kepadaku sebelum ajalku, aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi harta yang ajalku keburu datang sebelum harta itu datang kepadaku. Aku mati lebih dahulu sebelum harta tersebut mendatangi aku. Lalu aku mati. Lalu aku tinggalkan itu untuk orang-orang sepeninggalku. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Apa yang tersisa untukku dari harta yang tidak sampai kepadaku? Hisab. Kok bisa dihisabkan, tidak dipergunakan? Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu digunakan? Kalau ada harta yang belum sempat kita makan, belum sempat kita pergunakan, kita keburu mati, tapi status harta itu kan sudah menjadi milik kita. Pasti ada cara bagaimana memilikinya. Halal apa haram?
dengan ridho Allah atau dengan murka Allah. Itu juga akan ditanyakan. Hartanya tidak sempat kita nikmati, hisabnya pasti mendatangi. Kebayang nih, orang-orang yang hartanya em-eman, tek-tean, apalagi hasil korupsi itu, dinikmati oleh dia tidak? Coba orang punya umpah puluhan miliar, habis gak selama hidup dia? Enggak. Dia mati uangnya masih miliaran, bahkan triliunan, hasil korupsi, hasil nyolong lagi. Kebayang, dia tidak menikmati uang itu, hisabnya berat. Pertanggungjawabannya yang harus dia pikul di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah, memberatkan banget gitu. Oleh karena itu, ikhwah, untuk apa tipe porose ya? Untuk apa umpamanya all out meraih harta yang tidak pasti akan kita nikmati? Mungkin kita dapatkan tapi kita keburu mati, itu menjadi hisab bagi kita, menjadi beban ya. Mungkin saja ikhtiar usaha kita yang maksimal tidak menghasilkan. Tisuk jedur napikan ka sore jedel, dug huru petnyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, untuk meraih uang. Ternyata ada dua kemungkinan, tidak ditakdirkan sehingga enggak dapat, atau ditakdirkan dapat tapi kita keburu mati, tak sempat menikmati, yang tersisa hanyalah hisab atas harta tersebut. Rugi kan? Rugi dua kali, sudah rugi dalam bentuk capek lelah mencarinya. Yang kedua tak ternikmati, tinggal hisab yang harus kita jalani. Oleh karena itu berkata Abu Hazim, fala hajata lil abdi ayatasakhata bil aqdar. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ يَطْلُبُهُ رِزْقُهُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ رَبَّهُ وَيُجْمِلْ فِي الطَّلَبِ. Berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak perlu seorang hamba kesel mangkel terhadap takdir Allah. Walaupun takdir yang buruk pasti ya, kalau yang takdir yang menyenangkan mah pasti enggak akan kesel, pasti senang. Terhadap takdir yang buruk berupa musibah jangan kesel, itu menguntungkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Dan ingat, setiap hamba selalu diburu, diincar dalam hidupnya oleh dua hal. Pasti kena, tidak bisa menghindar. Dua hal ini mengincar kita dalam hidup kita. Satu, rizki. Bukan kita yang mencari rizki, rizki yang mengejar kita. Rizki yang Allah takdirkan. Kalau yang tidak Allah takdirkan mah dikejar-kejar juga gak akan dapat. Tapi yang Allah takdirkan, walaupun kita lari, menjauh, menghindar, tetap akan mendatangi kita. Ini hal pertama yang selalu mengejar kita setiap detik, yaitu rizki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kedua, ini yang harus kita waspadai, ajal. Ajal selalu mengincar kita, pasti mendatangi kita bila saatnya tiba. Tak bisa menghindar, tak bisa berikhtiar. Ada, saya lihat video, entah di Cina, entah di Jepang gitu. Ada orang hartanya triliunan. Dia menyangka hartanya itu bisa menghindarkan dia dari semua keburukan yang dia benci, bisa meraih apapun yang dia suka. Suatu saat dia didiagnosa terkena kanker stadium akhir, stadium 4. Dia datang di rumah sakit terhebat, termahal. Apa kata dokternya? Kita gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan. Lakukan apa saja, bayar semua yang
kalian minta berapa karena uangnya banyak? Nggak bisa. Apa yang terjadi? Dia ambil beberapa.

ada kolesterol tinggi, ada penyumbatan, uang triliunan. Coba mau makan apa? Kena asam urat juga. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu, gak boleh. Karena apa? Darah bisa naik, gula bisa naik, kolesterol bisa naik, berat badan bisa naik, bisa tambah parah. Mau makan sayur-sayuran yang ijo-ijo, gak boleh. Asam urat bisa naik tuh. Jadi apa yang harus dia makan? Yang tidak mengandung semua yang enak-enak tadi itu. Uang banyak. Untuk apa dia? Dia tidak bisa menikmati. Yang jelas hisabnya pasti akan dia jalani. Maka dibutuhkan satu pemahaman, konsep, pengetahuan, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang konsep kehidupan yang melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan ini nanti melahirkan sabar, ridho, dan nanti akan terbahas juga keyakinan melahirkan sikap qanaah. Qanaahnya belum terbahas, kita baru membahas sabar. Sabar lahir dari keyakinan. Yang poin sekarang ridho. Ridho juga lahir berbuah dari keyakinan. Dengan konsep ini saja, sabar dan ridho, hidup ini terasa nyaman, tenang, indah, dan dipenuhi optimisme. Belum nanti qanaah ya. Qanaah membuat kita menjalani hidup dengan sesenang-senangnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya, sebahagia-bahagianya. Walaupun kepahitan selalu mewarnai kehidupan kita. Dengan qanaah, pahit itu terasa nikmat. Sebagaimana orang yang ingin sehat makan jamu yang pahit terasa nikmat. Seperti orang yang sakit makan obat yang terasa pahit, peuheur dan pahang, tapi terasa nikmat. Karena apa? Keyakinan akan menyembuhkan dan akan memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita ya. Nanti kita akan perdalam ini dalam buah yang lainnya, yaitu qanaah. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Poin yang kita bahas adalah keyakinan melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla ya. Ya, kita sudahi penjelasan ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana diuji dengan dijauhi atau dimusuhi oleh adik kakak. Coba tinjau ulang. Diuji atau diazab, dihukum. Dijauhinya itu karena dosa dan kesalahan kita atau bukan? Lihat. Tapi husnudzonullah, diuji, dimusuhi oleh adik kakak. Coba lihat penyebabnya, kenapa mereka memusuhi. Sudah dicoba menjalin silaturahmi, tapi saudara tetap tidak mau. Sekarang ana ridho dan sabar menerima. Apa ini salah Ustaz, tidak bertegur sapa walau sering bertemu? Ah, itu tadi, lihat penyebabnya kenapa. Kalau penyebabnya karena kesalahan kita, karena kita zalim, karena kita melakukan perbuatan yang membuat mereka tersinggung, sakit hati, itu bukan ujian, itu azab. Apa yang harus kita lakukan? Segera tobat, segera minta maaf, segera robah kebiasaan buruk kita yang menyebabkan kita dimusuhi oleh adik dan kakak. Kenapa umpamanya mereka tidak mau menjalin hubungan baik? Mungkin sudah berulang kali mereka mau gaul, nyakitin lagi. Mungkin ucapan kita, perbuatan kita membuat mereka tidak nyaman sehingga menjauh. Apa obatnya, solusinya? Rubah karakter buruk kita. Itu kalau penyebabnya itu azab ya. Adapun kalau penyebabnya bukan karena kezoliman, keburukan akhlak kita, tapi karena agama kita, dia tidak suka terhadap
sunnah

0: yang kita pegang teguh, yang kita amalkan. Dia tidak suka melihat kita menutup aurat seluruhnya. Mereka itu bulucun. Apa bulucun itu? Apa? Berkir? Bulikir. Tidak bulikir pisan. Hanya kelihatan aurat. Dia tidak nyaman melihat kita umpama menutup aurat. Dia tidak suka kalau umpamanya pas lagi ngobrol seru-serunya azan, kita sholat dulu, kita ngajak dulu, gak suka. Mereka gak suka kalau umpama kita mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang akhirat. Akhirnya mereka menjauh. Nah itu ujian, betul. Itu adalah risiko dari sebuah kebenaran, ya. Maka kita tidak dosa. Coba cari cara lain yang bisa membuat ini tetap akrab. Gimana caranya? Nah, coba kalau kita ada kelebihan rezeki, kasih hadiah. Yuk kita ngumpul makan bareng, biar saya yang apa nama yang menyediakan konsumsi dan tempatnya. Pulangnya nanti saya ongkosin, pulang baliknya. Nah, itu pasti seneng tuh. Yang diundang 10 orang, yang datang 100 orang tuh. Karena setiap kali datang makan enak, dapat uang. Tapi nanti ngaji dulu ya. Nggak jadi masalah kalau itu menguntungkan. Ada ngaji dulu diundang ustaz. Atau kalau kita yang bisa memberikan tausiahnya kita. Saya yakin walaupun harus ngaji dulu, mereka akan datang kalau disuruh makan enak dan dikasih ongkos pulang. Ya, jadi cari cara lain untuk bersilaturahmi. Kalau enggak bisa datang, kita berkunjung bawa oleh-oleh. Ada yang sakit, kita melayat, kemudian kita kasih untuk ke dokter, obatnya, makanan, dan seterusnya. Saya yakin dengan keuntungan dunia, mereka itu pasti akan senang dengan kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz ingin bertanya, seperti apa Islam memandang seseorang yang baru memasuki usia 40 tahun? Apa saja persiapan yang harus dilakukan seseorang saat akan masuk usia 40 tahun? Ya, pertama sebenarnya semua usia wajib diwaspadai. Termasuk masa muda ya, masa muda termasuk yang ditanya. La yazulu qadama aqd qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya empat hal. Pertama itu anis syabab fima afna. Dari masa mudanya dia gunakan untuk apa? Kalau masa mudanya digunakan untuk ibadah, sementara orang para pemuda lain hura-hura, senang-senang, hangout, kongkow-kongkow, menghabiskan masa mudanya untuk hal yang tak berguna. Ini untuk ibadah, ini hebat, ini istimewa. Salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi adalah tentang seorang pemuda nas'ata fi ibadatillah, yang dia itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Hebat, akan ditanya masa muda. Jangan sampai menunggu 40 tahun untuk tobat. Jadi pertama masa muda ditanya, kedua belum tentu setiap kita sampai usia 40 tahun. Banyak yang masih muda mati banyak ya. Jadi pada prinsipnya usia, semua usia wajib dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai lalai, khawatir keburu mati sebelum tobat. Dan yang pasti walaupun kita bisa mentobati di masa tua, masa muda ini akan ditanya. Kedua, betul ada perhatian khusus untuk orang yang usianya memasuki 40 tahun. Karena ini saat-saat yang kritis. Kritis apa krisis? Di saat semua potensi kita melemah, daya ingat, daya hafal, daya pemahaman melemah, fisik juga melemah, sudah banyak menjadi gudang segala macam dalam tubuh kita, gudang gula, gudang lemak, gudang kolesterol, gudang macam-macam sampah-sampah hasil makanan yang enggak terkontrol masuk tuh. Melemah kita. Kedua, sudah lebih dekat kepada ajal. Maka fokus kita setelah masuk ke 40 tahun jangan lagi kepada dunia. Persentase kepada akhirat harus lebih banyak. Kalau ketika masa muda 60-40, 60 untuk dunia, 40 untuk akhirat, memasuki usia 40 sebaliknya, 60 untuk akhirat, 40 untuk dunia. Kalau bisa lebih banyak lagi untuk akhirat. Nah, salah satu yang harus dilakukan doa agar kita ini dianugerahi keistiqomahan dalam ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi ketika memasuki usia 40 tahun. Baca doa itu sesering mungkin ya. Teman saya saat ini bekerja di konsultan pajak, lalu ingin resign dan dapat tawaran kerja di bidang HR, service delivery, bagian administrasi karyawan seperti BPJS. Keneh-keneh itu. Tapi di pekerjaan yang baru itu ada masa probation 3 bulan. Dan pernah ada yang gagal. Jadi baiknya gimana Ustaz, mohon nasihatnya. Cari pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang Allah haramkan. Kalau BPJS atau apa namanya asuransi masih ada unsur haram. Jadi lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, sama-sama. Ingin resign keluar dari mulut buaya, yang dicari mulut harimau, sama-sama tuh ya. Cari bagian yang tidak mengandung unsur yang haram. Apa tuh? Banyak. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur asuransi, tidak ada unsur pajak, tidak ada unsur ghoror, itu banyak ya. Ustaz, saat ini anak sedang talaqi ilmu nahu dan sorof kepada salah seorang ustaz. Sampai saat ini sudah sampai pertengahan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan menyelesaikan kita 3 kitab lagi. Qawaidul I'rab, Syarah Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. 2 tahun selesai 3 kitab ini. Sebulan juga bisa selesai Alfiyah. Tapi cuma sepintas, dijamin tidak akan faham ya. Di Libya Alfiyah itu dipelajari 4 tahun, 8 semester, dengan syarahnya tentu saja, syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Jurumiyah sebulan bisa selesai, Alfiyah lebih banyak. Pertanyaan anak, mengapa setiap program nahu dan sorof selalu diakhiri dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik? Alfiyah itu kitab yang berisi kaidah ilmu nahu dan sorof secara lengkap tingkat advance, sekaligus tergantung gurunya. Di dalamnya itu banyak pelajaran balaghah. Balaghah itu sastra, karena apa? Berupa bait yang nilai sastranya tinggi. Kalau pemula bacanya aja bisa salah, apalagi mengartikannya. Jadi membahas alfiyah itu berisi tentang kaidah ilmu nahwu sharaf, termasuk tajwid ada di dalamnya. Tajwid makhrajul huruf ada di dalamnya. Karena itu bagian dari ilmu nahwu. Balaghahnya tidak ada kaidah balaghah di dalam, tapi susunan bahasa dalam bait-bait alfiyah mengandung ilmu balaghah yang tinggi. Enggak sembarang orang bisa. Ya. Jadi orang mempelajari nahwu tanpa menguasai alfiyah kurang bisa dipercaya kualitas kemampuan bahasa Arabnya. Itu kenapa alfiyah tetap harus dipelajari, tapi itu tingkat advance, tertinggilah ya, dari kitab yang berisi ilmu nahwu. Mohon doakan anak Ustaz agar bisa istiqamah dalam mempelajari ilmu yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan. Kalau ada yang bisa mengajarkan alfiyah, kejar tuh. Ini orang hebat. Kejar tuh. Maksudnya bukan untuk diapa, belajar kepada dia. Kalau ada yang bisa mengajarkan alfiyah, coba ambil ilmunya tuh. Jarang ini orang bisa menguasai. Kalau hanya menghafal bait mudah, santri juga bisa. Tapi memahami isinya itu hal yang sangat sulit. Lebih sulit lagi mengajarkan bagaimana cara menerangkan secara gampang dari kaidah. Ini jauh lebih sulit. Jadi kalau ada orang yang mampu mengajarkan alfiyah, kejar pokoknya mah ya, sampai selesai belajar ya. Dan kalau sudah belajar tidak hanya paham untuk diri sendiri, coba perhatikan bagaimana cara dia menerangkan, cara dia mengerjakan. Apakah seluruh kaidah ilmu nahwu sudah tercakup di sana? Enggak, ada yang luput. Dulu saya pernah belajar alfiyah ke salah seorang yang ahli di Tasik. Saya ada satu pertanyaan, saya tanya ke banyak ustaz, gak bisa jawab. Nah pas belajar alfiyah itu saya tanya ke ustaz, ada satu ayat alaihu. Dalam surah Al-Fat ayat yang 10, harusnya alaihi, ini alaihu. Alaihullahu fasayutihi ajran azima. Kenapa hu di sana? Si ustaz, nanti pada waktu kita membahas tentang domir akan terbahas. Pas masalah domir gak ada terbahas. Saya ngacung lagi, kenapa alaihu? Mungkin nanti di akhir sampai selesai tamat gak ada penjelasan. Kenapa alaihu? Dia bilang mungkin ada di dalam pembahasan balaghah. Tahun depannya lagi membahas kita balaghah namanya Johar Maknun. Saya tetap itu. Pertanyaan sampai akhir gak ada juga, di mana atunya penjelasannya gitu, gak terjawab sampai akhir, gak ada kaidah. Adanya ternyata di dalam ilmu tauhid. Alaihu dibacahu litakhim ditafkhim wa tafkhim bimakna ta'zim, dan ini menunjukkan kaidah ilmu tauhid harus lebih dahulukan daripada ilmu kaidah ilmu nahwu. Alaihu li ta'zim, alaihu Allah untuk mengagungkan Allah azza wa jalla. Makanya di alaihu bukan alaihi. Khusus dalam konteks kalimat itu saja. Karena untuk mengagungkan Allah azza wa jalla, kaidah dan kepentingan tauhid lebih dahulukan daripada kaidah nahwu ya. Dan itu tidak terdapat dalam kaidah ilmu nahwu atau ilmu balaghah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau ada yang bisa mengajarkan alfiyah Ibnu Malik, kejar, jangan dilepas. Bagaimana hukumnya mengamalkan suatu amalan seperti zikir sehari 10.000 kali, salawat 20.000 kali, apakah ini termasuk syubhat? Jika ya, bagaimana memberitahu kepada orang yang mengamalkan hal itu? Karena orang yang mengamalkan hal itu berniat untuk hal dunia, misal agar menyukai kita. Kita harus baca salawat 100 kali dan lain-lain. Taib, barakallahu fik. zikir dan salawat itu bagus, diperintah oleh Allah. Ada banyak keuntungan pahala yang agung. Dan itu mutlak, makna mutlak bebas kapan saja, lafadznya bagaimana saja, jumlahnya bagaimana saja, itu diperintahkan. Tapi kalau sudah disebut angka 10 ribu kali, 20 ribu kali, ini yang menetapkan 10 ribu, 20 ribu itu siapa, dari mana? Ini perkara agama atau dunia? Agama lah, zikir dan sholat pasti urusan agama. Kalau urusan agama, siapa yang nyuruh? Allah dan Rasul nyuruh apa tidak? Nyuruh sholawat dan zikir, betul sholawat dan zikirnya. Tapi angka 10 ribu, 20 ribu itu dari mana? Apa Allah dan Rasulnya yang menetapkan? Bukan, siapa tuh orang? Berarti ini orang bikin kaidah dalam perkara agama. Agama ini hak Allah dan Rasulnya. Orang biasa gak boleh bikin ketetapan, walaupun dalam bentuk jumlah. Ya, itu yang pertama. Silakan zikir, silakan sholawat kapan saja tanpa menyebut angka. Terus kalau umpah 10 ribu kali ternyata salah, bisa gak orang menghitung 10 ribu kali dengan tangan, dengan alat? Ada kan alat? Subhanallah sekali, subhanallah dua kali, tak tak. Apa pasti 10 ribu itu pas? Ada mungkin mencet tanpa zikir, ada zikir tanpa mencet. Mungkin, sangat mungkin salah. Kalau salah ada sanksi enggak? Umpamanya menjadi enggak makbul, ya? Itu ketetapan dari mana? Silakan zikir, silakan salawat tanpa menyebut angka, itu yang pertama. Kedua, zikir salawat itu amalan akhirat. Niatkan untuk akhirat. Niatkan pahala, niatkan ampunan, niatkan rahmat, mahabbah dari Allah. Jangan diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat yang 5 waktu? Biar saya bisa jadi jenderal kalau dia ABRI, TNI. Kenapa kamu rajin saum sunat? Biar dagangan saya laku. Berarti meniatkan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu contoh rusaknya tauhid. Kita pernah membahas kitab tauhid, di bab akhir ada bab yang berjudul iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal akhiratnya. Enggak boleh. Tidak ikhlas. Jadi niatkan semua ibadah, zikir, sholawat, bacaan Quran atau ibadah apapun lillahi ta'ala, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, akhirat. Jangan diniatkan untuk dunia, baik dunia itu pujian, sanjungan orang atau kemudahan dalam perkara dunia, rizki dan seterusnya. Kalau umpamanya sudah rizki, sudah zikir 10 ribu kali kok rizki nggak datang, ah ini mah nggak manjur, akhirnya berhenti dari zikir. Salawat sudah berkali-kali, tapi kok saya ingin mobil kayak gitu. Salawat 10 ribu kali, sudah 1 juta kali mobilnya nggak dapat juga, akhirnya nggak benar nih salawat, ditinggalkan karena niat yang salah, ya. Niatkan ibadah apapun bentuknya, jenisnya, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, Allah mudahkan dunianya. Kalau kita niatkan untuk dunia, Allah jauhkan dunia, Allah luputkan akhirat dari diri orang ini, ya. Niatkan untuk mengejar akhirat. Apa suami wajib mengetahui pendapatan istri? Enggak, itu hak istri. Tidak wajib, tapi kalau tahu boleh-boleh saja, ya. Itu hak istri. Dan kalau umpamanya bercerai atau mati, maka harta istri tetap milik istri, ya. Tidak wajib, tapi boleh. Ini mas surat deh. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu saya. Khawatir kalau saya jawab nanti disampaikan lagi ada bias, ada salah faham. Jangan tetap titip lah, suruh datang, suruh nanya langsung. Apa hukumnya mendatangi ustaz atau kiai yang katanya bisa menggandakan uang? Penipu itu. Penipu. Katanya Bapak Presiden. Terus ada beberapa artis juga yang datang. Presiden siapa? Presiden mah untuk dapat uang gak perlu digandakan itu. Semua sudah terjamin. Ah, masa presiden. Sedikit cerita. Sebenarnya pertanyaan di atas sudah ditanyakan kepada saya, namun saya tidak menjawab. Saya tahu jawabannya, tapi saya takut cara saya menyampaikan kurang jelas buat ibu saya. Tadi sudah saya ajak ibu saya untuk datang ke kajian supaya ibu saya bisa bertanya langsung ke ustaz, tapi ibu saya tidak merespon. Tah gitu. Jadi saya inisiatif untuk bertanya ke ustaz, dan kalau boleh jawaban dari pertanyaan saya ini diupload ke sosial media, TikTok, Instagram atau apapun, biar ibu saya nanti bisa melihatnya. Iya, ini direkam dan live. Nanti ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, itu ada. Buka aja Instagram saya atau TikTok saya main TikTok. Ini sedang main TikTok. Dan viewernya lebih banyak daripada Instagram atau YouTube gitu ya. Ada, silakan. Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Kalau tuh ada bukti, pasti tipuan itu, ya. Triknya bisa dibongkar oleh orang yang biasa membongkar trik-trik seperti itu, ya. Mungkin menyediakan apa gitu, sulap dan seterusnya, ya. Terakhir. Apa arti dan beda orang yang melakukan syariat makrifat hakikat? Istilah ini hanya dikenal di dunia sufi. Dan itu lahir abad ke-4 Hijriah. Dengan konsep yang bisa menyebabkan orang keliru dalam mengamalkan syariat Islam. Adapun syariat ini, syariat itu maknanya jalan. Jalan menuju Allah. Dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Syariat itu sholat, saum, zakat, haji gitu, mencari ilmu. Ini syariat. Nah, ma'rifat maknanya mengenal Allah. Kalau orang sudah menelusuri syariat secara benar, dia akan mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tapi mengenal Allah itu melalui amalan, bukan melalui ilmu tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah. Di sini kelirunya. Mengenal Allah wajib melalui ilmu, bukan melalui amalan. Amalan itu sendiri wajib didasari oleh ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Mengenal Allah itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang membahas tentang asma dan sifat Allah. Baru kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Kalau ilmu tauhid tidak dipelajari, hanya beramal, hanya sholat yang khusyuk, saum yang benar, zikir yang benar, enggak akan bisa mengenal Allah menurut pengenalan yang sebenarnya. Untuk bisa sholat khusyuk aja butuh ilmu. Butuh ilmu tauhid, butuh ilmu tentang Allah. Baru bisa khusyuk tuh. Tapi konsep dalam tasawuf, siapa yang sholat dengan sehebat-hebatnya, zikir, doa, saum, akan mengenal Allah. Mengenal versi mereka. Bagaimana orang bisa mengenal Allah tanpa mengenal asma dan sifatnya, tanpa mempelajari ilmu tauhid? Itu yang kedua. Ketiga, setelah mengenal Allah, terus menerus dalam kondisi demikian, lama-lama bakal sampai kepada level hakikat. Nah, setelah hakikat inilah banyak orang sesat. Ada yang merasa manunggal antara dirinya dengan Allah. Ada yang juga berakibat kalau sudah sampai hakikat gak perlu lagi syariat. Gak perlu sholat, gak perlu saum, gak perlu ibadah. Sudah hakikat, ini sesatnya. Jadi sudah sampai pada level sana bahaya, bahaya besar. Makanya banyak orang gila, orang tidak sholat tapi dianggap wali. Dianggap orang hebat, orang istimewa. Ini sudah sampai pada hakikat kita mengakan paham. Meninggalkan syariat sholat, tidak. Kadang berbuat mabuk, berzina, itu mau wali mah sudah beda level dengan kita. Kayak gitu tuh. Coba siapa yang level perwaliannya paling hebat? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lihat ibadah mereka, tamah hebat. Lihat sikap mereka dalam menjauhi semua kemaksiatan. Tamah hebat, tamah jauh. Ini ada orang tidak sholat, tidak saum, merokok, bugil, terus ada kalanya mabuk, ada yang kalanya dia berzina, disebut wali, itu levelnya sudah beda, enggak perlu lagi syariat. Itu bahaya. Ya. Karena itulah maka pelajari ilmu tauhid dengan sumber yang benar. Minta nasihat untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Jepang dan Cina. Gimana? Mereka kan di sana, kita di sini ya. Mereka dengar ya, harus ada ini khusus dulu, ada kajian lintas benua. Jadi ikhwan-ikhwan kita yang ada di negara-negara lain, ada di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk ada di Jepang, di Cina, di Korea, itu bergabung melalui Zoom, lalu mengadakan kajian disebut kajian lintas benua. Beberapa kali saya pernah, sekarang sudah lama enggak, coba adakan lagi ya. Kalau umpamanya dalam masa yang sempit seperti ini kurang efektif ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita besok berjumpa membahas kitab Tauhid di waktu dan tempat yang sama di sini jam 4. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitan. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla.
saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Wah, akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain. Kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita
oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila

Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.

أهله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan berapa radio lain yang ikut merilai, para pemirsa berapa stasiun TV, para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang sedikit agak horor. Misteri di ambang kematian. Tadinya mau saya tambahkan biar tambah angker. Misteri gaib menjelang kematian. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak diketahui, tapi terjadi, ada. Ada menjelang seseorang mati, ada beberapa peristiwa gaib yang akan dialami, dirasakan, dilihat, didengar oleh orang yang akan mati, tapi tidak terlihat, tidak dirasakan, tidak didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Ketika seorang akan mati, mungkin dia dikelilingi oleh keluarganya, kawan-kawannya. Lalu dia mengalami beberapa peristiwa dahsyat. Tapi hanya dia yang melihat, merasakan. Orang-orang yang melayatnya tidak. Tidak merasakan, tidak melihat, dan tidak mendengar. Apa sajakah peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati? Nanti kalau di antara antum suatu saat ada yang mengalami ini, mau mati itu. Pertama adalah huduru malaikatil maut. Pertama, kehadiran malakul maut dan rombongannya. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam hadis-hadis yang sahih. Bila datang ajal kepada seseorang dan dia mau meninggalkan alam dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla mengutus beberapa utusan dari kalangan para malaikat dipimpin oleh malakul maut untuk mencabut ruh dari jasad orang tersebut. Allah terangkan dalam Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang maha kuasa di atas semua hamba-Nya. Lalu Allah mengutus malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat penjaga. Menjaga kita dari kecelakaan atau musibah yang tidak ditakdirkan. Di depan kita, di belakang kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depannya dan di belakangnya yang menjaga orang ini atas perintah Allah. Ini malaikat hafadhah. Kata Allah, wa yursilu alaikum hafadhah. Allah mengutus kepada kalian malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Kalau ada musibah yang mau menimpa kita, diselamatkan oleh malaikat hafadhah itu. Kalau musibah itu tidak ditakdirkan akan menimpa kita, dijaga kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila tiba kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka malaikat hafadhah menyingkir.
Lalu Allah mengatakan tawafat rusuluna wa hum la yufarritun, orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sedikit pun. Baru malaikat hafadzah menyingkir, datang malaikat tergantung orangnya, kalau orang ini mukmin malaikat rahmat dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya. Lalu datanglah malakul maut untuk mencabut nyawa orang ini. Lebih detail diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'il minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas samah bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu mudda basarihi thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini yang mukmin dulu yang diterangkan, mukmin soleh. Ada gitu mukmin yang tidak soleh, ada mukmin salah, ahli maksiat, mukmin, mukmin. Tapi mukmin ahli maksiat disebut mukmin karena dia masih punya iman. Ahli maksiat jelema doraka osok sholat osok sekali dua kali waim, ada iman. Tapi banyak melakukan maksiat disebut usatul mukminin, ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Nah ini mah hamba Allah mukmin yang soleh. Bila dia berada di ujung kehidupannya di dunia menjelang kepindahannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu cerah, seolah-olah wajahnya itu matahari. Karena yang akan mati orang mukmin yang soleh ini. Mereka membawa kain kafan dari surga, membawa hunut dari surga. Hunut itu parfum, aroma wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Banyak malaikatnya itu ngeriung terus sampai entah kemana seujung pandangan mata terus. Malaikat tersebut berkeliling apa duduk mengitari orang mukmin yang akan mati ini. Lalu datanglah malakul maut alaihi salam. Lalu dia duduk di samperiduan, keluar engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keriduannya. Sebuah gelas, gelas. Nah ini, tapi jangan dipraktekkan, ditunggingkan. Apa yang terjadi? Air ini mengalir lancar, tidak tersendat. Diambillah oleh malaikat. Lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekelilingnya. Disimpan di atas kain kafan yang diambil dari surga. Ditaburkan hunut atau parfum dari surga, menyebarlah wewangiannya. Lalu dibawa naik ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berjumpa, berpapasan dengan ruh ini, kecuali mereka berkata, ma hadhihi ruhu thayyibah, ini ruh siapa yang baik ini? Disebut ruh fulan bil fulan. Terus sampai di langit yang pertama, diminta dibukakan pintu, dibukakan. Dibawa lagi naik ke atas langit kedua, dibukakan. Terus sampai langit ketujuh. Maka setelah langit ketujuh, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatkan. Catatan hambaku ini di illiyin. Terus kata Allah, wa'iduhu
ilal ard fa inni

wa antu minha khalaqtuhum wa ilaihi u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi ini ke tanah. Karena aku janji dari tanahlah mereka diciptakan. Ke tanahlah mereka akan dikembalikan dan dari tanah pula mereka akan dikeluarkan kembali nanti. Lalu sir kebiru-biruan bentakannya dahsyat. Menyuruh orang ini duduk. Setelah duduk lalu ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka dijawab oleh orang mukmin ini, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad alaihi salatu wasallam. Inilah yang kemudian Nabi SAW membacakan ayat يثبتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nabi SAW membaca ayat ini dalam konteks ketika orang mukmin ditanya dua malaikat di alam kubur dan bisa menjawab. Maksud Allah memantapkan orang-orang mukmin, menegarkan dengan ucapan mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur. Ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kalau ditanya ada enggak ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya alam kubur, ada, yaitu ayat ini. Dari sanalah kemudian malaikat itu menjawab atau berbicara lagi kepada orang itu dengan pertanyaan susulan. Tiga pertanyaan tadi ada satu tambahan. Wa ma'amaluk. Apa amalmu ketika di dunia? Kalau yang tiga ini bisa dijawab, apalagi yang keempat. Dia berkata, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku membaca kitab Allah, beriman kepada isi kitab Allah, wa amiltu bihi, aku pun mengamalkannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, an sadaqa 'abdi waftahu lahu baban minal jannah wa afrishu lahu minal jannah. Kata Allah, hambaku ini telah benar ketika menjawabnya. Bukakan pintu yang menuju ke arah surga. Hamparkan baginya hamparan kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan pakaian dari surga. Lalu dibukakan pintu menuju surga. Kemudian bertiuplah angin dan aroma wangi surga yang sejuk dan menyenangkan. Diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur bagi orang mukmin yang soleh. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Semoga semua yang ada di sini di alam kuburnya kayak begini. Bisa menjawab pertanyaan lalu memperoleh nikmat kubur. Ya. Nah, inilah nasib orang mukmin ketika menjelang kematiannya sampai masuk lagi ke alam kuburnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innal 'abdal kafira wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'i min al akhirah wa iqbali min ad dunya nazala ilayhi min as sama'i malaikatun ghiladun shidad sawadul wujuh ma'ahum

المسوح من النار فيجلسان منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Adapun hamba yang kafir atau yang fajir, fajir itu durhaka, mungkin dia mukmin tapi durhaka, dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya, amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, fajir dia. Bila dia berada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergian ke akhirat, turun para malaikat dari langit. Ghiladun syidad. Ghilad dan syidad. Ghilad itu diterangkan oleh para ulama, di atas Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ghiladun syidad. Yang apa, surah At-Tahrim. Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad adalah apa bahasa kitanya, si raja tega gitu. Maknanya yang sudah tercabut rasa belas kasihan dalam dirinya, dalam hatinya dicabut, enggak punya lagi rasa kasihan, sayang atau yang sejenisnya, karena tugasnya kan mengazab, ya enggak? Kalau mengazab tapi tegaan, alah tetega gitu kan, tapi narik ditonjok, ah sintre kan gitunya. Kita umpamanya kecopetan, gemes si copet mana kena amuk itu enggak, setelah babak belur udah kasihan gitu ya, ada masih ada rasa kasihan. Ini mah ghilad, malaikat di neraka ghilad, dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya. Syidad. Syidad itu kuat. Makna kuat kan mereka nanti dia di neraka tidak merasakan panasnya api neraka, tidak merasakan ketidaknyamanan suasana di dalam neraka. Sudah biasa aja mereka. Nanti malaikat yang turun ketika kematian orang kafir atau orang fajir seperti itu. Sawadul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh. Mereka mau musuh, bukan musuh bahasa Subang. Musuh bahasa Arab, minan nar, dari api neraka. Musuh adalah kain yang kasar, yang keras, yang apabila terkena kulit ya gatal ya sakit. Kain apa di kita? Tahu karung goni? Wadah naon cing? Wadah padi ya, beras yang masih ada kulitnya padi itu biasanya disimpannya di karung goni, bukan karung plastik. Kalau sudah jadi beras baru karung plastik biasanya kan gitu. Ini karung goni. Pernah karung goni kena ke kulit, gatal, perih, sakit. Ini lebih lagi daripada itu. Dibuat dari api neraka. Itu al-musuh. Para malaikat membawa al-musuh dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihis salam. Duduk di samping kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadi. Lalu dia nongol dari jasadnya. Fantaziuha kama yantaziu safud min al yani al kathiru syu'ab min as-sufil mablul. Maka ketika dicabut si ruh tersebut, naon bahasa sun Indonesia, nyangkol, nyangkut, mengait, taubahnya seperti dicabutnya safud. Safud itu besi
yang memiliki cabang-cabang ke pinggir-pinggirnya, yang dicabut dari kain wol yang basah. Begitu dicabut, cabang-cabangnya ngait kan ke serat-serat kain wol, nyangkol gitu. Kuat. Kain wol yang basah itu kuat. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya, dicabut secara paksa. Fatak ta'u ma'ahal uruk wal asab, maka putuslah bersamaan dengan dicabutnya nyawa itu, putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Kebayang sakitnya. Setelah keluar diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya. Disimpan di kain al-musuh yang kasar, yang gatal, yang perih dan terbuat dari api neraka. Lalu menyebarlah bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam jagat raya ini. Lalu dibawalah ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali ditanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Ruh Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Allah berfirman, la tufattahu lahumul abwab wala yadkhulun al-jannah hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Jangankan unta, cingir orang oke akan bisa. Mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari atas langit. Terbawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung. Sampai akhirnya mereka masuk ke jasadnya di alam kubur. Setelah itu datang dua malaikat hitam kebiru-biruan. Disuruh orang ini duduk, ditanya, man rabbuk? Siapa rabbuk? Dia bertanya, ha, la adri, sami'tun nas, yaquluhu faqultuhu. Aku enggak tahu apa-apa. Orang-orang berkata begitu, aku pun mengatakan. Orang ini ikut-ikutan. Trendy di kalangan manusia, baik-baik. Yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk diikuti juga. Ditanya madinuka, ditanya man nabiyuka, enggak bisa jawab. Akhirnya malaikat itu memukulkan gada palu besar besi yang ada di tangannya. Yang kata Nabi SAW, saking kuatnya palu besi itu, kalau dipukulkan ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu jadi rata. Gunung di sana, di Saudi, di Timur Tengah, bukan gunung di kita. Gunung di kita banyak tanahnya, pasirnya ya, sedikit batunya. Di sana mah batu hungkul. Maka rata itu gunung, kalau dipukul sama palu ini dipukulkan ke orang itu, kebayangan, pejet, mejrel, sakit gak? Ya pastilah sakit, menjerit. Seluruh makhluk mendengar jeritannya dari alam kubur kecuali dua makhluk. Dua makhluk yang tidak mendengar ini itu siapa? Jin dan manusia. Binatang-binatang mendengar lalu utuh kembali. Ketika ditanya enggak bisa menjawab, Allah menyatakan ang kadzaba amdi uktubu kitaba amdi fi sijin fil ardi sufla waftahu lahu baban ilan nar walbisuhu minan nar wafrishuhu minan nar. Hamba-Ku ini telah berdusta. Bukakan pintu menuju neraka. Dibukakan. Bertiuplah angin dari neraka, panasnya, baunya, aduh enggak ketulungan. Itu azab kubur, salah satu bentuk azab kubur begitu. Hamparkan baginya kasur dari api neraka, kasih pakaian dari neraka,
Seperti itu salah satu bentuk azab kubur. Itulah yang akan teralami oleh siapa? Oleh orang yang akan mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ketika menerangkan poin ini berkata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kata beliau, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama perawi hadis, di antara Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya dan lain-lain. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih ala syarti sahihain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Wa ma yahduthu lil mayyit hala mautihi la nushahiduhu wa la narahu wa in kunna nara atharahu faqad haddathana rabbuna tabaraka wa ta'ala an halil muhtadir." Apa yang teralami oleh si mayit menjelang kematiannya, kita tidak bisa saksikan, kita tidak bisa melihat, walaupun kita bisa melihat dampaknya kepada orang tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita keadaan orang yang sedang sekarat. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta min hutahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa yang terjadi ketika orang sakaratul maut? Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85, kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ingat, ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan, saat itu kalian melihat, tapi kami lebih dekat kepada si mayit itu dibanding kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Yang sedang dibicarakan dalam ayat ini, wal mutahaddatsu anhu fil ayah ar-ruh, adalah ruh. Ketika ruh ini sudah tiba di tenggorokan, ketika akan dicabut, saat itu sakaratul maut. Orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu melihat, tapi yang dilihat hanya dampak dari peristiwa ini. Malaikat yang mencabutnya tidak bisa mereka lihat. Malaikat yang duduk di sekitarnya tidak terlihat oleh orang yang sedang ada di sana. Tapi dampaknya saja terlihat oleh manusia yang ada di sekitar sana, dan dampaknya itu kelihatan berupa penderitaan yang tak tertahankan oleh orang yang akan mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kejang-kejang, betis dengan betis saling bersilangan sambil kekejutan. Itu ketika nyawa dicabut. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa ini sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan, siapa yang memisahkan antara ruh dengan jasad ini, siapa? Ada malaikat atas utusan Allah. Wa dhanna annahu firaq, dia yakin bahwa itulah saat perpisahannya. Perpisahan antara ruh dan jasad. Perpisahan antara dia dengan kehidupannya di dunia. Terus waltafati saqu bisaq, lalu si betis dengan betis saling bersilangan.
kekejutan, menahan sakit yang tak tertahankan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan hanya kepada Allah lah pada hari itu mereka ini digiring. Di dalam hadis tadi diterangkan, kalau orang mukmin yang akan matinya, malakul maut itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ini dengan ampunan dan keriduan Allah Azza wa Jalla. Lalu dibisikkan, kamu jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Ini dibisikkan oleh malaikat ketika apa? Menjelang kematiannya. Ketika sakaratul maut. Coba nanti kita ketika akan mati. Bisikan apa yang terdengar di telinga kita? Berita gembira atau kabar buruk? Lihat. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat 30:32. Kata Allah, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, Allah. Kemudian mereka istiqomah di atas hal itu. Iman kepada Allah, beramal soleh, istiqomah, continue dalam iman dan amal soleh. Apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun. Untuk apa? Membisikkan. Alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kamilah pelindung kamu, kawan dekat kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Akhirat di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga terdapat semua yang kamu inginkan di dalamnya. Yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kamu. Apa saja, coba bayangkan. Ingin itu ada langsung. Bayangkan apa makanan terenak. Oh, si montong ada. Musangking ada. Yang duri hitam ada. Nukukumaha oge aya. Inilah yang dibisikkan oleh para malaikat. Ketika apa? Ketika akan mati. Jangan kamu takut. Ayat yang menjelaskan malaikat turun kepada orang tersebut saat turunnya adalah ketika akan mati. Semua orang ketika akan mati takut, tegang. Mau berpisah dengan alam dunia yang masih dia betah tinggal di dalamnya. Mau masuk ke alam lain yang kebayang gelap, sumpek, sempit, mengerikan, menakutkan gitu kan. Siapa yang tidak tegang? Tak tahu nasibnya nanti bagaimana. Ada takut, ada sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kalau kesedihan akibat masa lalu. Kejadian buruk masa lalu melahirkan ketidaknyamanan dalam hati, itu sedih. Kalau takut, bahasa kitanya khawatir. Tentang masa depan, bagaimana besok, bagaimana lusa, apa yang akan saya alami, apa yang akan terjadi pada diri saya, itu takut, khawatir. Dua perasaan itu ada, sedih dan takut menjelang kematian, dialami oleh semua orang. Turun malaikat. Membisikkan malaikat rahmat ini yang mendampingi malakul maut tadi. Kata malaikat itu, jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu terdapat apapun yang kalian inginkan. Yang kalian minta, walakum fiha ma tad'un, kalian akan dapatkan.
Nuzulam min ghafir rahim, sebagai hidangan jamuan dari Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Mendengar bisikan itu, hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih yang teralami oleh orang tersebut. Hilang sudah. Tenang menjelang kematiannya. Terlebih nanti akan diterangkan dalam hadis lain, peristiwa gaib lain ya, nanti akan diterangkan setelah menjelaskan poin pertama ini. Walaupun saya yakin gak akan keburu, keburu habis waktunya. Sekarang aja udah 5 menit lagi itu. Diperlihatkanlah tempat tinggalnya di dalam surga. Ada istana yang megah. Ada pelayan-pelayan yang pelayannya aja kata Al-Qur'anul Karim, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura." Kalau kamu melihat pelayan-pelayan di surga, kamu mengira itu mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran, bercahaya. Pelayan di surga aja seperti mutiara, bercahaya, mewah, ramah, menyenangkan pelayannya itu. Gimana Tuhan yang dilayaninya ya? Di kalangan ahli surga gak kebayang kan? Ada kemewahan, ada semua makanan, minuman yang kita inginkan, ada pelayan-pelayan plus. Ini yang lebih menyenangkan, beda dari surga. Dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya loh. Belum mati tuh. Kalau ini orang mukmin. Maka apa akibatnya? Akibatnya orang ini sangat mencintai, menyukai, ingin berjumpa dengan Allah segera. Kalau berjumpa dengan Allah dalam waktu yang segera, semua kemewahan tadi itu bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan. Maka saat itulah dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Semoga kita semua mengalami itu nanti. Amin. Sebaliknya kalau orang kafir atau fajir, menjelang kematian itu diperlihatkan tempat tinggalnya dalam neraka. Ih, ngeri. Ada api yang super panas, ada azab, ada siksa. Mengerikan. Akhirnya dia benci berjumpa dengan Allah. Kalau sudah berjumpa dengan Allah, itu tuh bagiannya azab neraka. Maka dia membenci berjumpaan dengan Allah. Allah juga benci berjumpa dengan dia. Inilah yang dimaksud dengan hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ini maksudnya adalah rasa cinta dan benci yang muncul menjelang kematian. Bukan sekarang-sekarang. Maka ketika menjelaskan ayat tadi, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wa hadza tanazzul kama qala ta'ifah min a'immati tafsir minhum Mujahid was-Sudi innama yakunu halatal ihtidhar wala syakka anna al-insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mawqifin su'ab yakhafu fihi min al-mustaqbalil ati kama yakhafu ala man khallafa min ba'dihi fata'ti al-malaikatu litu'amminahu mimma yakhafu wa yahzan wa tutammi'unna qalbahu وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة ولا تهزن على ما خلفت من أهل وولد ودين وتبشره بالبشرى العظيمة وابشر بالجنة التي كنتم توعدون. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang diterangkan di dalam ayat tadi seperti penjelasan Mujahid dan Imam As-Sudai. Itu terjadi ketika orang mukmin itu sedang sakarat. Tak diragukan lagi setiap insan ketika sedang tak sakarat, dia berada dalam keadaan yang sulit. Dia takut terhadap masa depannya di alam barzah dan di akhirat.
Dia khawatir juga terhadap orang yang ditinggalkan di belakangnya. Bagaimana nasib istrinya? Saya mati, istrinya langsung dilamar orang nanti. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana nasib hartanya? Bagaimana nasib hutang piutangnya? Itu berkecamuk di dalam hatinya. Datanglah para malaikat memberi keamanan terhadap apa yang dia takutkan dan apa yang dia sedihkan, dan memberikan ketenangan ke dalam hatinya terhadap masa depannya. Dia berkata, jangan kamu takut terhadap masa depanmu di alam barzah dan di akhirat. Jangan kamu sedihkan terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia, istrimu, anak-anakmu, hartamu, dan seterusnya. Sekarang fokus nih ke masa depan, ada surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu kamu boleh melakukan apa saja, memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Tak ada sesuatu pun yang tidak bisa kamu dapatkan di dalam surga. Maka ketika itu tenanglah jiwanya, tenteramlah hatinya, dan dia berada dalam puncak kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama hidup. Inilah nasib orang mukmin yang istiqomah. Adapun orang kafir atau orang fajir, para malaikat turun dalam kondisi yang sebaliknya dengan yang dialami oleh orang mukmin tadi. Diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama, dalam surah An-Nisa ayat 97 ada dialog antara malaikat dengan orang kafir, orang ahli maksiat menjelang kematiannya. Kata Allah, innal ladhina tawaffathumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim itu dia disuruh ibadah tapi tidak ibadah karena urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Pas waktunya azan, sholat gitu ya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dagangnya atau apa. Akhirnya dilalaikan kewajiban sholat. Kalau wanita dia harus menutup aurat. Karena tuntutan jabatan, pekerjaannya, karirnya, dia buka auratnya. Untuk kepentingan dunia saja. Itu zalim kepada diri sendiri. Nanti saat kematiannya ditanya oleh para malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaanmu ketika hidup di dunia? Orang itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang tertindas di muka bumi. Karena tertindas enggak ibadah, karena takut risikonya. Oleh malaikat dijawab, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah? Ayat ini asbabun nuzulnya tentang orang tidak mau hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, sehingga ketika di Mekah enggak bisa ibadah karena ditekan. Kenapa enggak mau hijrah? Karena hartanya. Karena tanah airnya, karena beratlah meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, menuju Madinah yang asing baginya, enggak tahu nasibnya kayak apa gitu. Dia enggak mau hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Akhirnya agamanya dia korbankan demi kepentingan dunia. Dan ini berlaku untuk semua orang yang seperti itu, mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Apa kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Kata beliau, hadhil ayat fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa'adrakahul maut au qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata tuqarriu ha'ulai fi hal ihtidar wa taubikhihim wa tubashirhumun nar. Ayat ini tentang orang yang masuk Islam ketika di Mekah tapi enggak mau hijrah karena sayang terhadap dunia. Akhirnya keburu mati atau terbunuh ketika perang Badar atau perang Uhud karena mereka berada di dalam barisan orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin walaupun dalam keadaan terpaksa, terpaksa oleh keadaan. Harus ikut perang melawan kaum muslimin walaupun hatinya enggak mau. Karena ada sanksi nanti dari orang-orang musyrikin Quraisy. Maka para malaikat ketika orang ini sakarat menjelang kematiannya membentak dan mencela mereka atas sikapnya. Kedua, ketika saatnya tiba malaikat mencabut nyawanya, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat. Tapi ini terjadi ketika mau mencabut wajah orang itu, punggung orang itu dipukuli oleh para malaikat sambil dibentak. Rasakan oleh kamu azab yang membakar. Ini ketika sakarat. Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51 kata Allah, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid." Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir dan bokong-bokong orang kafir dipukuli. Babak belur, pukulan malaikat loh. Pukulan Mike Tyson gak ada apa-apanya. Walaupun gak ada apa-apanya, sekali tonjok kan orang KO-nya. Padahal yang KO itu orang terlatih dengan kekuatan mungkin lebih dari 10 kali lipat orang biasa. Sama Mike Tyson langsung tumbang. Ini malaikat lebih lagi pukulannya. Walau tara seandainya engkau melihat. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wadzuku adal adzabal hariq. Para malaikat memukuli wajah mereka, bokong mereka sambil membentak. Rasakan oleh kamu azab yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal itu disebabkan karena apa yang dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Wa annallaha laisa bidzallamil abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ketika menjelaskan Al-Anfal 50-51 ini, Imam Ibnu Katsir berkata, "Walau tara ya Muhammad hala tawaffal malaika arwahal kufar." La ra'aita amran aziman fadhi'an munkaran idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yaquluna dhuku 'adzabal hariq. Seandainya engkau hei Muhammad melihat saat para malaikat mencabut ruh-ruh orang kafir, pasti kamu melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, menakutkan, yang pasti kamu ingkari karena para malaikat memukuli wajah mereka dan bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir tersebut ada penjelasan dari ayat tadi yang beliau terangkan bahwa itulah yang akan teralami ketika kematian orang-orang kafir atau fajir. Tadi disebutkan ketika dicabutnya dipaksa sampai urat-urat dan otot-ototnya atau sarafnya terputus dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum dicabutnya ada
celaan dari para malaikat, kenapa kamu dulu waktu di dunia begini, begitu, begitu, dan begitu. Gak bisa jawab lagi. Dan ketika proses dicabutnya nyawa sambil dipukuli itu, ada yang nyabut, ada yang mukuli, ada yang membentak. Kejadian itu gaib. Tapi wajib kita percaya karena diterangkan dalam Al-Quran. Walaupun kita orang yang masih sehat di hadapan orang itu, orang yang akan mati gak melihat. Mana malaikat, filmkan. Gak bisa terfilmkan. Gak tertangkap oleh indera kita, oleh alat secanggih apapun. Karena ini perkara gaib. Oleh makhluk yang gaib. Peristiwanya pun gaib. Tidak bisa terindrai. Tak bisa terlihat, tak bisa tercium, tak bisa teraba, tapi nyata. Wajib kita percaya karena keterangan ini dari Al-Quranul Karim yang pasti benar. Bahkan di dalam ayat lain, di antaranya Al-Quran Surah Al-A'raf 37, Allah menyatakan, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Merekalah orang-orang yang akan memperoleh bagian azab yang ditetapkan dalam kitab. Sehingga apabila datang kepada mereka para malaikat utusan kami untuk mewafatkan mereka, mereka diwafatkan oleh para malaikat. Sebelum diwafatkan ada dialog. Para malaikat itu bertanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah? Mana sih sesembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah ketika kamu hidup? Mana sekarang bisa nolong enggak? Bisa bantu enggak? Qalu, mereka menjawab, dhallu anna, mereka kabur, enggak bisa menolong kami itu ketika saat kematiannya. Saat itulah mereka ngaku, ya kami kafir. Kata Allah, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dulu ketika hidup mereka termasuk orang-orang kafir. Ada dialog antara malaikat dengan orang itu, dialognya tidak bisa kita dengar. Dalam surah An-Nahl 28 Allah pun menjelaskan, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. فَأَلْقَوْ السَّلَمْ مَا كُنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ini yang kita lalaikan selama kita hidup. Baru sadar menjelang kematian dan enggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Pokoknya sedang berbuat dosa, maksiat, diwafatkan.

oleh malaikat. Gemes enggak malaikat? Kita aja kalau umpamanya ada murid kita, bawahan kita berbuat salah, kita panggil. Kamu kenapa begitu? Enggak, saya enggak jelek, saya enggak salah, saya enggak dosa. Padahal kita sudah punya data. Kehel enggak? Gemes enggak? Ih, kudikumaha ya budak, kan gitunya. Itu terjadi pada diri orang fasik menjelang kematiannya oleh para malaikat itu. Ditanya, kenapa kamu begini dan begitu? Dia menjawab, makunna na'malu min su. Kami tidak pernah berbuat kejelekan, keburukan, enggak. Kata malaikat, bala, iya kamu berbuat loh. Allah tahu apa yang kamu amalkan. Dalam ayat lain, surah Muhammad, ayat yang ke-25 sampai 27, Allah menerangkan, innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladhina akarihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Fakaifa idza tawaffatsumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini orang yang menjengkelkan juga kalau itu terjadi kepada kita. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang setelah jelas keterangan-keterangan. Setan telah menipu daya mereka dan telah memberikan angan-angan panjang kepada mereka. Diiming-imingi dengan kesenangan dunia untuk menjauhi agama. Tahu itu salah, itu dosa. Tapi berbuat dosa, berbuat salah, meninggalkan agama itu menguntungkan duniawinya. Aspek duniawinya menguntungkan. Ada tuh persaksian dari orang kafir di Amerika ya. Kenapa mayoritas orang Amerika gak mau Islam itu mewarnai kehidupan mereka? Gak membiarkan banyak orang-orang Amerika itu masuk Islam? Enggak. Kenapa? Bukan karena tidak yakin dengan kebenaran Islam. Yakin. Tapi kalau mayoritas warga Amerika masuk Islam, banyak sekali industri hiburan yang mati, bangkrut. Kalau Islam di sana dominan mewarnai kehidupan mereka, otomatis pabrik-pabrik minuman keras itu tutup. Otomatis Hollywood tutup tuh. Otomatis kehidupan bebas juga tidak sebebas yang sekarang. Tempat-tempat hiburan minimal berkurang, bisa-bisa ditutup. Maka orang-orang yang berkuasa dan berduit sekarang terbalik akan menjadi orang yang sangat bangkrut. Gak laku lagi minuman keras, gak laku lagi film-film Hollywood, Bollywood, gak laku lagi umpamanya industri-industri hiburan yang lainnya, tempat-tempat hiburan, mati semuanya. Dan itu yang sangat mereka takutkan. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya tidak dibiarkan Islam di sana berkembang. Walaupun perkembangan tetap tak bisa terbendung. Apalagi di Eropa. Peningkatan jumlah kaum muslimin tidak bisa terbendung. Setahun bisa dua kali lipat tuh. Mungkin 10-20 tahun dominan Islam di sana. Kenapa? Karena pertama, orang-orang Eropa itu jarang yang mau nikah punya anak keturunan, itu jarang. Mereka ada summon leaven, sudah sesukanya, setelah gak suka cari pasangan lain, gak mau nikah walaupun punya anak. Gak mau punya anak karena takut. Takut apa? Hamilnya sakit, melahirkannya sakit, punya anak harus diurus gitu ya. Fisiknya berubah yang tadinya menyenangkan, seksi, menjadi tak enak dilihat, agak sopan. Gak mau mereka hamil, gak mau punya anak. Makanya jangan harap kalau
jualan kendaraan keluarga di sana

0: akan laku. Enggak. Di sana enggak ada umpamanya nenek-nenek aki-aki nenungtun incu, enggak ada. Kakek-kakek nenek nenungtun anjing, ya banyak. Teman hidupnya di masa tua itu anjingnya. Anaknya enggak peduli, cucunya enggak tahu. Sehingga banyak yang punya harta kekayaan enggak diwariskan ke anak cucunya, diwariskan ke anjing. Banyak anjing kaya di sana. Kematiannya enggak diketahui, tiba-tiba anjingnya menggonggong terus. Tetangganya lapor, polisi didoprak, sudah jadi bangke. Banyak yang seperti itu. Jadi kelahiran jarang. Sementara kaum muslimin di sana sekali melahirkan 12. Enggak sekali, 12 kali. Jadi banyak anaknya. Setiap hari ada yang masuk Islam. Dan kaum muslimin setiap hari ada yang melahirkan anak. Makin lama kaum muslimin makin banyak. Orang-orang kafir makin sedikit. 20 tahun yang akan datang akan menjadi mayoritas di sana. Gitu belah pokoknya nama. Sesungguhnya orang-orang yang murtad setelah jelas keterangan bagi mereka, setan telah merayu dan memberi angan-angan panjang dengan kesenangan dunia. Lalu katalah dzalika biannahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata, bertanya kepada orang-orang yang membenci Quran, membenci apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mengikuti kalian dalam beberapa urusan. Ngikut mode, style, gaya hidup orang-orang yang benci Quran sunnah. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah tahu tuh isi hati mereka. Apa kata Allah? Fakaifa idza tawaffathumul malaika, bagaimana nanti ketika para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong mereka. Jadi yang terjadi pada diri orang kafir dan orang durhaka ketika akan mati, ditatangi oleh para malaikat dan mereka mengalami beberapa kejadian. Kejadian pertama, ada malaikat yang datang berkumpul dengan jumlah yang tidak terhingga. Kalau orang mukmin, orang yang akan mati, orang mukmin yang soleh, malaikat yang turun, malaikat rahmat, menyenangkan, bawa kain kafar dan parfum dari surga, diperlakukan secara lemah lembut ketika dicabut nyawanya, enak. Adapun orang kafir atau orang fajir, malaikat yang turun, malaikat azab, mengerikan, membawa kain dari neraka. Pas sebelum dicabut, dialog dulu, berisi celaan malaikat. Ketika dicabutnya, susah, dipukuli wajahnya dan bokongnya. Terus tercabut sehingga putus ikut urat-urat dan syaraf-syaraf mereka. Kebayang sakitnya ya. Ini misteri pertama di ambang kematian yang akan teralami oleh semua orang, termasuk orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin tadi enak prosesnya. Inilah misteri pertama di ambang kematian. Kedua ini rincian dari yang pertama yang belum terbahas, yaitu sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Apakah teralami oleh orang kafir saja atau termasuk juga orang-orang mukmin? Tahun depan kita bahas. Sekarang sudah tersisa 7 menit dari waktu yang tersisa. Kita akan berjumpa setahun yang akan datang melanjutkan materi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bagaimana seorang muslim yang meninggalkan hutang, tapi selama hidupnya telah berusaha keras untuk melunasi hutang tersebut, mohon penjelasan. Siapa orang yang berhutang karena keterdesakan? Mungkin gak ada makanan untuk anak istri, perlu berhutang. Mungkin untuk berobat karena sakit, gak punya uang, berhutang. dan berniat membayar, Allah akan ringankan, Allah akan bantu. Kalau sampai akhir hayat tidak terlunasi, padahal dia sudah berusaha, tanggungan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, maka dia lasun, fahuwa lasun. Lasun itu bangsat, pencuri. Basa-basi aja, pinjam dong 100 gitu ya. Dikasih. Memang gak niat bayar, walaupun punya uang gak bayar dia. Dia pencuri. Dan tetap akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dengan apa diperhitungkannya? Dengan pahala. Di sana enggak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, yen, cuan, enggak ada. Tapi dibayarnya dengan pahala kita, ya. Makin banyak hutangnya, makin banyak pahala yang kita berikan ke orang lain. Pahala yang kita miliki aja enggak seberapa salat kita. Berapa banyak pahala yang kita dapat dari salat yang asal-asalan? Mungkin cuma sedikit, dua dikit. 10 kali sholat, 10 dikit, masih sedikit. Hutangnya gede, mungkin hutang yang gede belum tentu terbayar oleh 10-20 kali sholat. Belum tentu, ya. Itulah kalau orang tersebut berhutang dengan niat tidak membayar. Kedua, orang itu berniat membayar tapi lengle, talangke, hara, hara rese, kudu diteke. Ayat, tapi lebar ditunda-tunda. Padahal dia bisa bayar. Ini zalim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayar hutang walau padahal dia mampu, itu kezaliman, dosa, ya. Dan kelak kalau sampai akhir hayat tidak terbayar, maka tetap dibayarnya dengan pahala. Apa yang harus dilakukan ketika hendak mengqadha saum Ramadan, saudara yang sudah wafat tapi enggak tahu pasti dia tidak puasa berapa lama? Kalau ada orang lain punya hutang saum Ramadan terus belum diqadha, sudah wafat, ganti dengan fidyah, bukan dengan dibayar dengan saumnya, bukan. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Itu maksudnya hutang saum nazar. Kalau orang bernazar, kalau saya sembuh saya mau saum 3 hari. Sembuh. Belum dibayar sudah mati. Kematiannya bukan karena penyakit, mungkin kecelakaan. Dia punya hutang nazar, wajib dibayar oleh saum lagi, oleh walinya. Itu khusus untuk nazar. Adapun saum Ramadan yang belum terbayar keburu mati, maka dibayar dengan fidyah. Berapa hari dia fidyah? Bayarkan sehari, sebanyak hari tersebut, ya. Kalau enggak tahu gimana, ambil jumlah maksimal, dikira-kirakan. Dia sakit sekian hari, enggak saumnya kira-kira sekian hari, maka bayar dengan fidyah sejumlah hari yang dia tidak saum. Secara maksimal, kira-kira seminggu atau 10 hari ya. Ambil 10 hari, bayarkan 10 hari, kalau lebih ternyata maka itu jadi sedekah. Lebih baik lebih daripada kurang. Bagaimana keadaan ruh manusia yang sudah wafat? Apakah mereka bisa berkumpul dengan keluarganya? Apakah mereka beramal di sana? Tidak beramal, tapi mereka bersenang-senang kalau dapat nikmat kubur. Saya sudah jelaskan ada 5 golongan manusia keadaannya di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Ini tempat terbaik di alam kubur. Kita enggak bisa ke sana, khusus para nabi, para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Semoga kita gitu. Ketiga, minimal kita begini. Ruh orang mukmin yang soleh menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Bedanya dengan yang mati syahid itu berterbangan, ini cuma bergelantungan. Nikmat mana? Ya nikmat terbang lah. Itulah kondisi gambaran nikmat kubur. Adapun keempat kelima, azab kubur. Orang mukmin ahli maksiat, dia diazab di alam kubur. Jenis azabnya, kadar azabnya sesuai dengan jenis maksiat dan kadar dosa yang dilakukan. Kelima, orang kafir memperoleh azab kubur lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang-orang mukmin ahli maksiat. Bisakah mereka saling mengunjungi di alam kubur? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Mereka, kata Imam Al-Qurtubi, ada satu subbab bahwa ahlul kubur yazuruna ba'duhum ba'dha fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain di area kubur mereka. Tapi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur. Dengan level nikmat kubur yang sama. Seperti orang mati syahid, sama mati syahid. Seperti orang mukmin yang soleh, sama orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh enggak bisa berkunjung ke tempat para syuhada. Karena beda level. Ya ada, walaupun tidak disertai keterangan Quran atau hadis yang sahih, cuma ada asar-asar dari kalangan para sahabat dan para ulama bahwa mereka saling mengunjungi, dan ini salah satu bentuk nikmat kubur. Saling mengunjungi itu menyenangkan apa tidak? Iyalah menyenangkan, kita berkunjung ke kota lain menemui saudara, kerabat, ikhwan, sahabat di sana, senang enggak? Senang banget gitu ya. Di alam kubur juga ada, ya. Jadi ada salah satu bentuk nikmat kubur saling mengunjungi. Dan ini tidak teralami oleh orang yang memperoleh azab kubur, enggak. Pokoknya enggak ada kesenangan bagi yang merasakan azab kubur. Mohon penjelasan bahwa istri akan bersama suami pertamanya di surga. Suami terakhir, bukan pertama. Jadi kalau umpamanya istri punya berapa suami, maksudnya bukan poliandri. Nikah dengan suami pertama mati. Soleh suaminya tuh ke surga. Istrinya juga solihah. Terus nikah lagi ke suami kedua, mati lagi tuh. Suami kedua juga soleh. Istrinya juga solihah, mati lagi. Nikah lagi suami ketiga, mati lagi. Dicekek gitu. Itu artinya. Matinya wajar, normal. Mungkin penyakit ya. Sampai 10 suaminya tuh. Semuanya ke surga. 10 suaminya ke surga. Wanita ini juga karena solihah gitu. Ke surga juga. Maka suami istri ini akan menjadi pasangan bagi suaminya yang terakhir. Bukan yang pertama. Karena itulah janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikah setelah Nabi wafat. Karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai ke akhirat. Kalau nikah lagi sama laki-laki lain, maka akan bersama-sama suami terakhir. Makanya Abu Darda pernah berkata kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku mati kamu nikah lagi. Kata dia, enggak. Gak mau saya, kalau kamu mati saya gak mau nikah. Kenapa? Karena saya ingin tetap bersamamu sampai di surga. Kalau Abu Darda mati terus Ummu Darda nikah lagi, dua-duanya ke surga, maka dia akan bersama suami yang terakhir. Ya. Jadi tidak benar, apakah istri bersama suami pertama? Tidak benar. Yang benar suami terakhir ya. Bila kita dulunya masih melakukan kebid'ahan sebelum mengerti ilmunya dan sekarang sudah tobat, apakah dosa itu tetap tertulis? Kalau sudah tobat tidak, terhapus. Allah menyatakan kafir anhum sayyiatihim wa nudkhiluhumul jannah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dihapus, tidak terus tertulis. Apa ini berlaku dengan dosa lain? Berlaku. Semua dosa kalau sudah dia taubati terhapus. Apakah hukum syukuran 4 bulan kehamilan ini juga bidah? Kalau itu dianggap bagian dari agama, padahal agama tidak mengajarkannya, berarti mengada-ada, bikin-bikin aturan dalam beragama. Itulah yang dimaksud dengan kebidahan. Dan syukuran 4 bulan enggak ada dalam agama, ya. Tapi itu tradisi. Ya, kalau tradisi jangan dibahas dalam perkara agama. Kalau itu tradisi ada, ritual-ritual agama, apalagi diyakini ini bagian dari sunnah, ini bagian dari ibadah, maka itu bidah, ya. Apa hukumnya ketika ikut city tour ketika sedang berada di Mekah? Yang dimungkinkan banyak meninggalkan Masjidil Haram ketika musim hajian. Sementara kebanyakan jamaah mengikuti atau bergabung dengan KBIH yang melakukan itu, termasuk KBIH yang ana ikuti. Iya, saya juga begitu. Jadi ketika umroh ada tur ke Taif. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Tidak dosa? Tidak. Kalau saya enggak pernah ikut. Kecuali kalau dipaksa, ditodong. Kalau enggak ikut, awas. Barulah ikut. Jadi tidak dosa. Tapi tidak afdal. Kenapa? Karena meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Kalau ke Taif, ba'da sarapan, sholat subuhnya masih di Masjidil Haram. Ba'da sarapan jam 8 pergi ke Taif, pulangnya jam 8, jam 9 malam. 4 kali sholat terlewat di Masjidil Haram. Sholatnya di jalan, di Taif. Berarti 400 ribu pahalanya, pahala sholat. Satu kali sholat berapa? 100 ribu kali. Ini 4 kali 400 ribu. Kita ke Mekah itu ngejar keutamaan sholat di sana tuh. Jadi kalau bisa fokuslah, enggak lama. Sudah susah ada di Mekah, setelah di Mekah keluar laginya. Hanya dalam rangka senang-senang, wisata. Seperti umpamanya ke Taif. Enggak ada nilai ibadah ke Taif. Apa yang dilakukan? Senang-senang. Barijeng teu begitu senang. Ada apa di Taif? Naik kereta gantung, bete. Seru keneh kadufan. Iklan. Ada bom-bom kar kayak gitu atau roller coaster yang lebih seru di sinilah daripada di sana. Tapi karena ini di Saudi agak aneh gitu aja lah inti nama. Ya. Lebar. Jadi kalau saya enggak ikut, mangga ada handling, ada guide di sana. Saya selaku pembimbing punten enggak ikut. Kecuali kalau bosnya wajib ikut. Awas kalau enggak itu kewajibanmu, ya balik. Kewajiban sebagai pembimbing mendampingi, ya. Tapi kalau bisa tidak, tidak, ya. Adapun city tour di dalam kota seperti ketika di Mekah mengunjungi umpamanya Bukit Thur, Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji, ada Bukit Nur. Bukit Nur yang ada Gua Hiro di sana, itu tidak sampai meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Berangkat ba'da sarapan, sebelum zuhur sudah tiba lagi di Mekah dan bisa sholat di Masjidil Haram. Enggak masalah kalau itu. Kecuali kalau kebablasan, terus ke Hudaybiyah. Silaturahmi sama unta di sana. Pulangnya jam 1 kelewat, nah itu jangan. Perhitungkan, pokoknya sebelum zuhur harus sudah kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram. Di Madinah juga begitu, ada city tour, tapi berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di hotel dan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang dikunjungi di Madinah biasanya Masjid Quba, memang disunnahkan mengunjungi Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umroh. Mengunjungi umpamanya Gunung Uhud, ya disunnahkan. Karena di sana ada makam para pahlawan Uhud dan kita disunahkan berziarah. Itu aja yang disunahkan 2. Adapun ke percetakan Al-Quran, enggak ada sunahnya, tapi ada untungnya dapat mushaf gratis. Ke pasar kurma, Enggak ada sunnahnya, enggak ada ibadahnya, bahkan rugi, uang terbuang di sana. Karena ke pasar kurma ngeborong tuh, ya. Borong makanan berupa kurma, kue, coklat dan seterusnya. Setelah itu sebelum zuhur kembali dan zuhur kembali di Madinah enggak masalah. Tapi yang masalah di Mekah, ke Thaif itu luar kota, pulangnya malam, ya. Tidak haram, tidak dosa, tapi sayang meninggalkan 4 waktu sholat di Masjid Al-Haram. Dosa? Enggak dosa. Cuma sayang. Jauh-jauh kita di sana mengejar keutamaan sholat di Masjid Al-Haram, setelah di sana malah sholat di luar. Ini curhat seorang suami. Mungkin isinya ada di sini, ya. Nanti pulang jangan berantem. Pak, tadi ngadu ke Ustadz ya. Mama jadi malu. Semua orang tahu. Padahal gak ada yang tahu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi istri tuh lihat. Yang suka belanja barang-barang yang kurang penting padahal bukan barang pokok. Ya banyak yang kita lakukan. Pertama dinasihati. Kedua, kalau kekeh begitu, jatah saja. Kalau minta uang untuk apa? Disumputkan hela. Untuk ganti casing HP, jangan gitu ya. Untuk beli handsfree yang kemarin sudah jadul, sudah 2 bulan, jangan. Pokoknya dijatah, ditanya apa kebutuhannya. Kalau dia protes, pelit amat ke istri sendiri, bukan pelit, irit. Sebab saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat, ya. Harta yang saya berikan ke istri ini untuk apa nih, gitu ya. Kalau kurang penting saya yang ditanya, saya yang akan bertanggung jawab. Kamunya enak-enak menghabiskan, saya yang bertanggung jawab. Bilang gitu. Baru saya kasih uang saya semuanya kalau kamu bisa mengaturnya secara bijak. Nah, begitu, ya. Kalau umpamanya ada istri, kita percaya istri ini irit. Semua uang kita berikan. Kita hanya ngambil untuk kepentingan pribadi kita yang tidak bisa tidak. Seperti bensin, ongkos, makan siang di luar gitu ya. Selebihnya ke istri. Udah. Gak pernah istri mengeluh, gak pernah. Tiba-tiba setelah setahun, Pak beli mobil yuk. Emang cuma uang ini? Nih setahun saya kumpulkan. Wah bagus ya kayak begitu ya. Kasih semua ke istri. Dijamin akan aman ya, tidak akan dihambur-hamburkan. Apakah orang yang mati itu mendengar dan melihat kepada kita? Ini yang akan dibahas nanti. Kapan? Tahun depan. Tolong dijelaskan perbedaan dan persamaan jasad yang membusuk di kuburan dengan jasad yang bertemu di alam ruh, di alam kubur. Sudah dijelaskan kuburan berbeda dengan alam kubur. Alam kubur alam gaib, kuburan alam nyata. Alam gaib maknanya kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Makanya gaib. Kalau kuburan alam nyata karena kita yang bikin. Bisa digali lagi, bisa dipindah, bisa kuburan dirubah menjadi apartemen, bisa? Ada? Ada banyak. Itu alam nyata. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikuburkan, umumnya. Walaupun ada yang tidak dikuburkan, tetap masuk ke alam kubur. Disalib sampai habis dagingnya oleh burung gitu ya. Oleh binatang pemakan bangkai habis tidak dikuburkan masuk ke alam kubur. Jasadnya iya jasadnya dan ruhnya. Gimana kan sudah habis dimakan. Itu mah urusan Allah. Allah gampang mengatur semua itu. Kalau kita yang ngatur kita gak bisa, susah. Gak masuk akal kita, gak masuk kemampuan kita. Kalau Allah yang mengaturnya, yang melakukannya semuanya serba mudah, serba gampang. Jadi di alam kubur, ruh dan jasad bertemu, jasad yang mana? Jasad yang ini yang kita pakai. Bukankah jasadnya sudah hancur di kuburan? Iya, tapi Allah lah yang ngatur. Enggak masuk logika kita. Ya iya ada logika kita yang terbatas, yang lemah. Bagaimana cara Allah mengatur? Gampang bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Yang jelas ruh dan jasad yang nanti ditanya di alam kubur, yang dapat nikmat kubur ataupun azab kubur, ruh dan jasad yang kita pakai dalam hidup ini. Ini yang berbuat, ini yang harus bertanggung jawab. Bukan berarti, oh nanti Allah ciptakan jasad yang baru. Enggak, kalau jasad yang baru zalim dong. Yang berbuat di dunia jasad ini, yang diazab atau memperoleh nikmat jasad yang lain, zalim dong ya. Ini juga, di akhirat juga begitu. Nanti kita hidup ruh dan jasad yang kita pakai di sini. Tapi kan ukurnya berubah, sekarang mah pendek hanya 1,7 atau 8 meter. Kalau di surga nanti kan 60 hasta, hampir 30 meter. Gimana mungkin? Iya, itu logika kita, biar Allah yang ngatur. Allah yang menentukan ketetapan seperti itu, Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, semuanya serba gampang. Orang kafir di neraka lebih hebat lagi. Orang kafirnya di dunia sekecil ini, di akhirat di neraka giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu orang ahli neraka. Bagaimana dengan mulutnya, kepalanya, badannya lebih besar lagi. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ahli neraka jauh lebih gede. Ketebalan kulitnya 3 mil. Kalau kita kan cuma beberapa mili ya. Ini 3 mil ketebalan kulitnya. Nah bagaimana jasadnya kan berbeda. Biar Allah yang ngatur. Logika kita gak masuk. Itu karena lemahnya logika kita, akal kita ya. Karena itulah maka jangan memahami perkara gaib dengan akal karena lemahnya akal kita, terbatasnya kemampuan akal kita. Sebagai contoh, karet gelang, tahu kan? Sekecil apa? Masukkan ke minyak tanah. Apa yang terjadi? Mengembang, jadi kayak sebesar mie gitu kan? Kok beda ini karet ternyata kecil ini jadi gede. Cak logika gimana kita menjelaskannya? Apakah nambah bahan? Tidak, bahannya tetap itu-itu juganya. Terus kenapa jadi gak gedean? Gak tahulah gimana logika kita menjelaskannya. Mungkin si minyaknya nyerap gitu ke sana jadi menggede atau gimana? Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas tidak nambah bahan. Bahannya tetap itu juga, ya enggak? Contoh yang seperti itu dalam makanan banyak, asalnya kecil, ketika mentah, setelah matang jadi gede. Contohnya apa? Jagung. Terus digoreng, mengembang. Kenapa jadi gede? Nambah bahan? Tidak, bahannya itu juga. Kenapa itu jadi gede? Kalau itu bagi kita mudah menjelaskan di dunia, apalagi Allah Azza wa Jalla mudah mengaturnya orang kafir di dunia sekecil ini di akhir. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsireumeun.

0: Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun kar faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang. Dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda gak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia. Kalian dari mana kalian? Nabi gak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal khazraj. Kita dari Khazraj. Dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah, kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu min mawalil yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Pagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, "Bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita." Apa kata Sa'ad? "Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam." Masuk Islam satu kampung jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: baik hidayah maupun kesat,

0: Dan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua, hanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus.

hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar radio Rojak di beberapa kota dalam siaran tunda. Rojak hari ini tidak merilai langsung karena ada uzur. Jadi pertanyaan nanti khusus untuk jamaah di sini. Juga pendengar radio-radio lain dan para pemirsa Rojak TV dan beberapa TV lain serta para netizen di mana saja Anda berada. Jumat sore ini biasa kita membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Sudah sampai pada bab rukun iman yang ke-5. Tapi spesial untuk sore hari ini, kita akan mengangkat tema larangan mengharapkan kematian, mengangan-angankan kematian. Biasanya orang yang menginginkan kematian karena tidak kuat terhadap penderitaan yang sedang dialaminya di dunia. Musibahnya mungkin terlalu berat bagi dia. Dia tidak sadar musibah itu jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya bagi yang menerimanya. Musibah itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Lalu kebaikan apa yang dia terima dengan musibah itu? Kebaikan ukhrawi, kehidupan abadi kelak di akhirat. Kalau di dunia sementara, semu, ada batasnya. Di akhirat enggak ada batasnya. Apa keuntungan ukhrawi di akhirat bagi orang yang ditimpa musibah?

gugur dosa. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan, sakit, keresahan, kesedihan, atau gangguan, atau kerisauan, ketidaktenangan. Sampai ada satu duri yang melukai dirinya, kecuali Allah hapuskan kesalahan-kesalahan orang itu karena musibah tadi. Gugur tuh, siapa orang dapat musibah, dosanya otomatis gugur. Makin hebat musibahnya, makin berat, makin banyak juga dosa-dosa yang berguguran dari dirinya. Makanya kalau orang diberi musibah apapun bentuknya, itu tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi ada kalanya orang tidak sadar tentang keuntungan dari musibah. Selain dosa gugur, pahala atas kesabaran, doanya diterima, didengar oleh Allah, kemuliaannya, derajatnya meningkat lebih tinggi lagi. Setelah berlalunya musibah ini akan datang dua kebahagiaan bagi orang itu. Karena Allah berjanji inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ini sunnatullah, ini janji Allah juga. Jadi banyak keuntungan, kerugiannya satu, menderita, hanya itu. Tinggal sabar sebentar, setelah ini berlalu kita akan diberi dua kebahagiaan. Tapi kebanyakan orang enggak sadar akan keuntungan dari musibah. Sehingga mereka itu banyak yang minta, ya Allah cabut aja nyawaku daripada menderita begini, gitu kan. Dikiranya setelah mati urusan semua beres, kesulitan semuanya terlepas. Padahal dia memasuki kondisi yang jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada musibah di dunia. Makanya dilarang meminta mati, dilarang mengangan-angankan kematian dengan sebab enggak kuat, enggak tahan terhadap penderitaan hidup. Sebuah hadis diterima dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang sedang menimpanya. Enggak boleh, ada larangan. Larangannya ditekankan. Penekanannya dari segi lafaz. Lafaznya fi'il mudhari, kemasukan huruf nun tauqid tsaqilah di akhirnya. La yatamannayanna ahadukum. Jangan sekali-kali.
Awas, waspada, sekalipun jangan salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena musibah yang sedang diterimanya. Fa in kana la budda fa in, tapi kalau dia kekeh ingin minta mati, ucapkan doa berikut: Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Makna hidupkan kan sedang hidup ini teh. Panjangkan usiaku. Kalau hidup ini lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku. In kanatil wafatu khairan li, kalau wafat ini lebih baik bagiku. Kita kan tidak tahu bagi kita lebih baik mati atau lebih baik hidup, kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu, ya. Nah, hadis awal yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepadanya. Musibah itu pertanda kebaikan yang Allah berikan. Ini kata para ulama tidak mutlak, tidak berlaku umum, tapi muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan syarat sabar ketika menerima musibah tersebut. Maka kalau sabar, kebaikannya berlimpah. Orang yang sabar karena memperoleh musibah itu luar biasa. Ya, pahalanya tidak ditakar, tidak dihitung, tidak disebut angka lagi, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Terus selama sabar ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Makna menyertai disebut ma'iyatullah. Ini maknanya khusus dengan makna menolong, menguatkan, memberikan perlindungan, membimbing, ngaping, ngajarin. Selama dapat musibahnya tidak akan salah langkah dia kalau sabar. Ketiganya, selama sabar ketika memperoleh musibah, rahmat Allah tercurah. Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat terus diungkapkan, yang disebut salawat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih berita gembira tuh kepada orang yang sabar. Itu orang ketiga dapat musibah, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kepasrahan kepada Allah ketika menerima musibah, merekalah orang-orang yang akan dapat solawat dari Allah dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Pokoknya orang yang sabar itu selama sabarnya tercurah banyak sekali apa anugerah yang Allah berikan. Nah, ini yang dimaksud. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah, karena musibah mengundang banyak kebaikan dengan syarat sabar. Adapun orang kafir atau orang fajir. Orang fajir muslim tapi ahli maksiat, durhaka, jauh dari agamanya. Ketika ditimpa musibah mereka tidak sabar. Buruk ini,
Ketika ditimpa penderitaan, mereka putus asa. Mereka melakukan perbuatan yang semakin memperparah keadaannya dengan cara mabuk, narkoba, ke tempat-tempat hiburan yang semakin membuat dia lebih terpuruk, ke dukun, bahkan ada yang bunuh diri seperti itu. Maka tak diragukan lagi bahwa musibah yang Allah berikan kepada orang itu buruk. Jadi yang dimaksud siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kalau orang itu menerimanya dengan sabar. Adapun kalau dia mengangan-angankan kematian, maka haram, terlarang. Kenapa? Pertama, ada larangan ini dari Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan ketidaksabaran orang tersebut terhadap musibah. Ekspresi sikap keputusasaan. Ya Allah, matikan saja saya daripada menderita seperti itu. Seperti itu tuh. Jadi putus asa dan tidak sabar. Nah, ketiganya bahasa ABG-nya sotoy terhadap kondisi dia setelah kematian. Dia merasa lebih tahu barijeng salah. Lebih tahu seolah-olah kalau mati beres urusan. Kalau mati akan tenang. Kalau mati terlepas dari masalah, kan gitu ya. Padahal mungkin dan dipastikan tuh kalau bunuh diri atau seperti itu al-ahya. Orang yang mati itu bukanlah orang yang beristighfar. Dia memelihara diri dari dosa selama hidupnya. Setelah mati, kematian itu menjadi istirahat baginya dari semua keburukan. Makanya kan ada doa dari Nabi SAW, Allahumma ij'al hayati ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidupku ini sebagai momen tambahan untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari segala macam keburukan. Ini bagi orang-orang mukmin yang soleh, ahli ibadah ya. Maka kematian itu istirahat baginya dari seluruh keburukan. Nah, orang seperti itu pada hakikatnya tidak mati. Penyair menyatakan laisa man mata fastaraha bimayyitin. Bukanlah yang mati itu orang yang istirahat dengan kematiannya. Itu tetap hidup, tapi hidup dengan bahagia di alam kuburnya. Innamal maitu maitul ahya. Orang yang mati hakikatnya adalah orang yang sudah mati ketika dia masih hidup. Jiwanya sudah mati, raganya masih hidup. Jiwanya, ruhnya terkubur di dalam raganya. Raganya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati sebelum raga itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Ya, bagi sebagian orang tertentu kematian adalah istirahat dari seluruh keburukan. Tapi bagi kebanyakan orang, kematian awal dari penderitaan yang sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala menyatakan, amma anta tatamanna al-maut fa anta la tadri rubbama yakunu al-maut syarrun alayk.
la yahsulu bihi rahatan.

Akan tapi adapun kalau engkau mengangan-angankan kematian, engkau tidak tahu kadang setelah kematian itu buruk bagimu. Engkau tidak mengalami ketenangan atau istirahat setelah kematianmu. Falaisa kullu mautin rohah. Tidak setiap kematian itu istirahat. Tapi awal dari penderitaan. Disebutkan al-insan rubbama yamutu ila uqubah wa azabil qabr. Seringkali seseorang mati menuju azab kubur yang jauh lebih dahsyat. Adapun kalau dia masih hidup beberapa lama di dunia, dia masih punya kesempatan menghindari azab kubur itu. Dengan bertobat, banyak beristighfar, melakukan banyak kebaikan, selamat dari alam, dari azab kubur dan memperoleh nikmat kubur. Yang penting apabila seseorang mengalami penderitaan, musibah yang berat, jangan sekali-kali mengangan-angankan kematian. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Apalagi kalau bukan mengangan-angankan lagi dalam bentuk berdoa, ya Allah cabut nyawaku. Lebih dari itu, yaitu berikhtiar untuk mati. Dengan cara apa? Bunuh diri. Dengan berbagai cara. Ada yang menusukkan pisau ke perutnya, ke dadanya. Ada yang dengan menggantung diri. Ada juga yang dengan meminum racun dan seterusnya. Maka setelah kematiannya kondisinya jauh lebih buruk daripada musibah yang dia alami. Kenapa? Karena di alam kubur dia akan diazab dengan cara seperti yang dia lakukan ketika bunuh dirinya. Siapa orang yang bunuh diri dengan cara menancapkan pisau ke dadanya, ke jantungnya, sampai mati, dia kelak akan diazab dengan azab seperti itu. Dia tusuk-tusukan pisau itu ke tubuhnya. Siapa yang mencekik dirinya dengan tali yang digantungkan, nanti diazab seperti itu. Siapa yang minum racun, dia akan dicekoki dengan racun. Siapa yang bunuh dirinya dengan cara naik ke tempat yang tinggi lalu loncat, maka dia akan mengalami hal itu di alam kuburnya wal'iyadzu billah. Berdasarkan hal itu, maka haram, tidak boleh. Tapi sebagaimana kebijaksanaan syariat, syariat Allah maha sempurna, tidaklah Allah melarang manusia dari sesuatu kecuali selalu ada alternatif yang jauh lebih baik. Dalam banyak kasus seperti itu tuh. Allah melarang ini tapi ada gantinya yang lebih baik. Allah melarang ru'ina wa qulung zurna. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Ra'ina, unzurna itu sama maknanya. Tapi ra'ina ini dijadikan bahan pelecehan, plesetan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Jangan lagi dipakai. Ada alternatif nih, unzurna. Seperti itu. Dalam banyak hal, ya. Contoh lain, ketika Nabi SAW dibawakan kepada beliau tamar kurma yang baik menurut orang-orang Khaybar. Kurma ini dibawa dari Khaybar. Oleh Nabi diingkari. Kata beliau, beliau menyatakan ukilat tamr khaybar hakada, akullu tamri khaybar hakada. Apakah semua kurma khaybar itu seperti ini? Kualitasnya

buruk, enggak bagus. Qalu, para sahabat berkata, la walakinna nashtari sa' min hadha bisa'ain wa sa'ain bithalatha. Enggak, ada yang bagusnya. Tapi ini ditukar, kami memberi satu sok. Satu sok itu satu takaran. Ada akan takaran sok kira-kira 4 atau 5 mud gitu. Kami membeli satu sok yang sebagus seperti ini ditukar dengan 2 sok yang buruk. Barter. Maka barter seperti terlarang. Kalau sejenis tapi kualitasnya jauh berbeda. Kata Nabi Alaihissalam, la taf'al. Jangan kamu lakukan ini, enggak boleh, ini mengandung unsur riba, terlarang, tidak boleh. Walakin bi'tamr yakni ar-radi bid-dirahim thumma tabi' bid-dirahim janiban. Tapi jual dulu ini yang buruk, nanti setelah dapat uangnya baru belikan yang bagus. Seperti itu, jangan langsung barter. Ini 1 sok, ini 2 sok dengan 2 kali lipat takarannya, enggak boleh. Udah ini jual, uangnya belikan seadanya, gitu. Jadi Nabi melarang ini, tapi beliau memberikan solusi. Ini solusinya yang benar kayak begitu. Inilah syariat. Termasuk larangan meminta kematian, berdoa minta dimatikan ketika memperoleh musibah. Nabi melarang ini, tapi ada alternatif yang jauh lebih baik. Beliau berkata, la yatamayyanayyan la yatamannayanna ahadukumul maut lidzurrin nazala bihi fa in kana labuda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in alimtal wafatu khairan li. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Kalau dia mau berdoa, berdoalah, ya Allah, hidupkan aku. Kalau kehidupan ini lebih baik bagiku. Maksud hidupkan aku, panjangkan usiaku. Kan dia sedang hidup. Wafatkan aku. Kalau wafat itu menurut pengetahuanmu, menurut ilmumu, lebih baik bagiku daripada mati. Ya. Jadi Nabi SAW menutup pintu-pintu keburukan seperti meminta kematian, membuka pintu yang lebih baik dan lebih selamat bagi kita. Ya. Adapun salah satu penyebab kenapa diberikan alternatif doa yang isinya menyerahkan putusan kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan usiaku. Tapi kalau kematian lebih baik, matikan aku. Nah, ini menunjukkan pengakuan bodoh dan tidak tahunya kita terhadap perkara gaib, dan mengakui hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Apa yang gaibnya? Kondisi kita setelah kematian dan kondisi kita ketika hidup kita berlanjut beberapa waktu lagi. Apakah akan lebih baik ataukah akan lebih buruk, kita kan enggak tahu. Perkara yang akan datang, baik masih hidup atau sudah mati, adalah perkara gaib. Dan yang gaib hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Surah An-Naml ayat 65 menyatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan olehmu, tak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Termasuk kematian. Besok apa kita masih mati atau masih hidup? Sudah mati atau masih hidup?
Kalau kita mati kapan, di mana, penyebabnya apa, kita enggak tahu. Allah menyatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok, dan jiwa manapun tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kadang-kadang hidup panjang lebih bagus bagi orang-orang tertentu. Dengan hidup panjang, dia bisa menambah amal soleh, ibadah dan kebaikan. Dia punya kesempatan mengurangi, menghapus dosa-dosanya dengan cara taubat, istighfar dan yang sejenisnya. Maka setiap orang yang mati, dia menyesal ketika kematiannya. Baik orang soleh termasuk orang durhaka. Adapun orang soleh, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak kebaikan yang lebih banyak lagi. Masih ada waktu-waktu hidup yang kemarin kita lalaikan, masih itu menyesal. Sebagaimana sebuah hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min mayyitin yamutu illa nadam. Fa in kana muhsinan nadama alla yakuna izdad. Wa in kana musian nadama alla yakuna ista'tab." Tidak ada satupun orang yang mati kecuali dia menyesal saat kematiannya. Menjelang kematiannya menyesal. Kalau dia orang baik, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak lagi kebaikan. Kalau dia orang banyak dosa, kenapa dia tidak berhenti dan tidak menghapus terlebih dahulu dosa-dosa tersebut. Semuanya menyesal. Bagi orang yang memiliki ibadah amal soleh, panjang umur itu menguntungkan bagi dirinya. Sebagaimana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling baik? Beliau berkata, "Man atala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur panjang itu menguntungkan bagi dia karena diisi oleh amal ibadah, amal kebaikan. Sehingga pahalanya besar. Dosanya sedikit. Termasuk amal kebaikan, tobat dan istighfar. Kebaikan semuanya mengurangi dosa selain menambah pahala. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa selain memperoleh pahala. Dan sebaliknya, syarrukum, orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Umur yang panjang itu hanya dipakai untuk numpuk-numpuk apa? Dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu ada dua orang, dua-duanya masuk Islam bersamaan. Setelah masuk Islam dua-duanya jihad. Yang satu mati, yang satu tidak. Yang satu mati sebagai syahid. Yang satu masih hidup. Setahun kemudian orang yang kedua ini mati, tapi tidak sebagai syahid. Seorang sahabat bermimpi. Bermimpi melihat orang yang terakhir matinya, padahal tidak syahid, masuk surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Maka mimpinya ini diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa orang yang matinya tidak syahid, dia agak akhir matinya setahun kemudian. Itu lebih dahulu masuk surganya daripada yang mati syahid. Dan kedudukannya itu lebih tinggi daripada yang mati syahid. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah dalam satu tahun terakhir orang ini sholat, orang ini saum, orang ini sedekah, orang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi umurnya lebih panjang daripada temannya, setahun lebih panjang. Tapi setahun ini dipakai untuk ibadah, dipakai untuk amal soleh, dipakai untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Pahalanya lebih banyak. Dan pahala menentukan kadar atau level tingkatan di surga. Perkataan Imam Ibnu Hajar diambil dari nas ayat, diambil dari nas hadis, bahwa ketinggian derajat di surga ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi. Raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat karena banyaknya pahala. Ini beliau ungkapkan ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maksud derajat di sini adalah tingkatan di surga. Raf'atud darajat li kathrati thawab. Tingkatan derajat di surga karena banyaknya pahala. Makanya seringkali pahala dalam banyak hadis diungkapkan dengan lafaz darajat. Banyak tuh, ya. Seperti umpamanya innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simple. Dia hanya yang wajib saja, yang sunahnya ditinggalkan. Musaddad. Yang sederhana, tidak soleh-soleh amat. Tapi dengan kebaikan akhlaknya, dia mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Maksud mencapai derajat itu memperoleh pahala yang sama dengan pahala ahli tahajud, ahli saum sunat di siang hari. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa bagi orang mukmin panjang umur lebih baik daripada pendek umur. Makanya doa yang tadi dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini sebagai momen untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku nanti sebagai momen untuk istirahat dari semua segala macam keburukan. Ya, panjang umur bagi seorang mukmin lebih baik. Ini yang menyebabkan nggak boleh minta mati. Bagaimana dengan perkataan Maryam ketika beliau hamil atas kekuasaan Allah, mengandung Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Pernahkah Maryam minta mati dalam Al-Quran? Ada ayat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Itu surah Maryam ayat 23. Berkata Maryam, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan oleh orang. Karena apa? Fitnahnya kan besar. Belum nikah sudah hamil atas kuasa Allah. Pasti jadi fitnah besar, ya enggak?
Dan betul orang-orang menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Orang tuanya, orang-orang baik-baik, dikenal orang-orang soleh, bahkan Nabi. Ini hamil tanpa nikah. Sudah kebayang lah bagaimana teror mental kepada beliau. Tidak akan dipukuli babak belur, tapi minimal tuduhan dikucilkan, cercaan, hinaan, kan sudah kebayang ya. Sampai beliau berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduh celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan. Bukankah ini termasuk berdoa minta mati? Dijawab oleh para ulama, orang yang menyimpulkan begitu kurang jeli melihat kalimat yang diungkapkan oleh Maryam. Di antara berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'a idza warada syara'na bi khilafihi falaysa bi hujjah lianna syar'ana nasakha kulla ma sabaqa minal adyan. Pertama, bahwa syariat masa lalu beda dengan masa sekarang. Ada yang dulu boleh, sekarang terlarang. Ada yang dulu terlarang, sekarang boleh. Syariat zaman Nabi dahulu dengan Nabi sekarang berbeda. Contoh yang dulu haram tidak boleh, yang sekarang halal. Contohnya ghanimah, harta rampasan perang. Contoh yang dulunya umpamanya boleh, halal, sekarang haram. Contohnya menghormat dengan cara sujud. Sujudnya para malaikat kepada Adam, menghormat. Dulu dibolehkan. Sujudnya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya Nabi Yakub. Sujudnya saudara-saudaranya kepada Yusuf, itu sujud dalam rangka menghormat. Boleh dulu. Tidak haram, dibolehkan, diperintahkan. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alayha. Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena enggak boleh, Nabi SAW tidak merintahkan para istri untuk sujud ke suaminya, tidak merintahkan anak untuk sujud ke orang tuanya, tidak merintahkan seorang murid untuk sujud kepada guru-gurunya, walaupun dalam rangka menghormat. Apalagi dalam rangka ibadah musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah musyrik? Siapa orang yang sujud kepada orang lain dengan niat menghormat, maka dia maksiat. Tidak syirik, tidak. Karena bukan menyembah, tapi menghormat. Cuma menghormatnya dengan cara yang dilarang oleh Nabi, maka maksiat. Nah, termasuk pertama, andai Maryam berdoa, ya Allah matikan aku, itu syariat zaman dahulu. Tidak berlaku untuk syariat zaman sekarang. Ini pertama, andai kalimat itu adalah permintaan Maryam kepada Allah untuk dimatikan. Andai ini. Dan ternyata bukan itu makna kalimatnya. Ini alasan kedua. Anna Maryam lam tatamanna al-maut walakinnaha tamannat al-maut qabla hadhihi al-fitnah. Walau baqiyat alfasanah. Maryam tidak mengangan-angankan kematian ketika menerima musibah itu, tidak. Tapi beliau hanya mengangan-angankan kematian sebelum terjadinya fitnah.
Daripada hidup terfitnah khawatir, khawatir nih. Khawatir tak tahan, boleh. Tapi belum, fitnah itu belum terjadi loh. Dan Nabi SAW memberikan contoh doa, boleh kita berdoa seperti itu. Di antara, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawafani ghairu maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu hidayah untuk fi'lal khairat, melakukan banyak kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan banyak kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa antagfirli wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku, wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun, dan kalau engkau mau menimpakan fitnah ke suatu kaum, wafatkan aku tanpa terkena fitnah itu. Jadi meminta diwafatkan agar tidak terkena fitnah atau dalam keadaan tidak terkena fitnah, ya. Sama dengan doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dalam surah Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf menyatakan anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau lah pelindung aku di dunia dan akhirat, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Doa tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim, apakah ini minta mati? Bukan. Bukan minta mati saat itu, tapi kalau toh nanti datang saat kematianku, matikan aku dalam keadaan muslim, kan gitu ya maknanya ya. Bukan sekarang. Seperti umpamanya, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffani husnul khatimah, umpamanya. Apakah itu minta mati sekarang? Bukan. Padahal kita lagi sehat, lagi senang, lagi gembira, lagi happy, lagi banyak duit gitu. Kita berdoa Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma rizukna husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Apakah itu minta mati? Bukan. Tapi minta dimatikan pada saatnya. Dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Sama dengan Maryam. Cuma Maryam waktunya lebih maju ke lebih ke depan. Ya Allah, dia menyatakan ya laitani mitu qabla hadza, celaka aku seandainya aku tuh mati kemarin-kemarin ya, sebelum terjadinya fitnah ini. Bukan mati, bukan minta mati sekarang, tapi seandainya aku mati kemarin niscaya terbebas dari fitnah ini. Nah, seperti itu. Walhasil, kita dilarang meminta mati karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Apakah usia kita panjang lebih baik ataukah lebih buruk? Kita serahkan kepada Allah dengan mengatakan atau dengan berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairali fahyihi alal Islam. Wa in kanatil wafatu khairali fatawaffani 'alal iman. Bisa begitu. Ini juga berlaku untuk orang lain. Orang umpama menderita sakit, sudah tua. Secara medis ini orang enggak akan sembuh-sembuh lagi, tinggal nunggu waktu. Cuma waktunya kapan enggak tahu. Tapi selama menunggu kematian itu kelihatan dia menderita, ya enggak? Kita kasihan dibuatnya. Didoakan ya Allah sembuhkan, secara medis enggak mungkin sembuh tuh. Kalau boleh enggak ya Allah wafatkan segera, kan gitu ya? Boleh enggak?
mendoakan orang lain yang kita lihat sedang menderita agar segera diwafatnya. Allah, aku enggak tega melihatnya, wafatkan dia dengan segera gitu. Boleh enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu mana yang lebih baik bagi dia. Kalau kita melihat ada orang terdekat kita seperti itu, menderita, enggak mungkin sembuh lagi gitu ya. Apakah ya Allah segera wafatkan? Enggak boleh. Agar kita tenang, tentram, empati kita kepada dia sedikit berkurang dan terhibur, berpikirlah tentang aspek ukhrawi dia, bukan duniawi dia. Duniawi dia kelihatan menderita, kelihatan mengenaskan, memprihatinkan, kita tidak tega melihatnya. Tapi itu baik untuk ukhrawi dia. Di mana letak kebaikannya? Selama dia hidup menderita, selama ini dosanya gugur terus. Bayangkan dia ini sebelum dipanggil oleh Allah, oleh Allah sedang dibersihkan dulu dosa-dosanya ini. Masih banyak dosanya, belum bersih, jangan diwafatkan nih. Nanti pada saatnya sudah bersih baru Allah panggil. Baik gak untuk dia panjang umur dalam keadaan menderita? Baik. Kita berpikir ukhrawi bagi dia. Dia tidak dulu diwafatkan oleh Allah, dibiarkan menderita. Dengan itu pahala kesabaran dikocorkan dan dosa diampuni, diampuni terus. Sampai kapan? Sampai Allah melihat, memandang, menilai dia sudah layak menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kita doakan seperti doa ini, Allahumma in kanatil hayatu khairal lahu aw laha. Tergantung laki atau yang bisa memberikan kesembuhan kecuali engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedih. Fatawafahu alal iman was sunnah wa husnil khatimah thumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ya Allah, apabila wafat lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas husnul khatimah, kemudian ampuni, rahmati, dan seterusnya. Doakan seperti itu, dan kita tidak tahu mana yang terbaik bagi dia. Kalau ternyata masih panjang umurnya, kita asumsikan dosanya masih sedang dibersihkan, masih ada yang tersisa. Yang apabila mati dalam keadaan seperti ini, sekarang dosanya sudah banyak, nanti kasihan di alam kuburnya. Penderitaan di alam kubur jauh lebih dahsyat. Biarkan kita bersabar sebentar sedikit melihat penderitaan dia di dunia. Di dunia ini gak seberapa loh penderitaannya. Dibanding nanti di alam kubur, kalau dalam kondisi seperti ini mati, dosanya masih banyak, di alam kuburnya babak belur. Lebih dahsyat. Biarkan sebentar menderita di dunia agar dosa-dosanya ini habis. Jadi hafalkan doa ini, Allahumma ahini in kanatil hayata khairali wa tawaffani in kanatil wafatu khairali. Termasuk bagi orang lain, Allahumma ahihi au ahiha in kanatil hayatu khairal laha au khairal lahu, ya. Dan seterusnya, ini solusi yang diberikan oleh ajaran Islam kepada kita. Jadi setelah melarang dari sesuatu, ada alternatif lain yang lebih baik untuk kita lakukan, ya. Inilah pembahasan kita tentang hukum mengangan-angankan kematian. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang karena ini tidak langsung disiarkan oleh Radio Roja, khusus untuk hadirin yang ada di sini. Apakah benar jika ada orang yang minta mati
akan diaminkan oleh malaikat.

Wallahu a'lam. Keterangannya tidak seperti itu, tapi sangat mungkin mungkin ya. Yang ada adalah tidak boleh mengatakan perkataan buruk ketika ada musibah atau kematian seseorang. Seperti seorang kepala keluarga, sebuah keluarga mati, lalu kita menyatakan, aduh celaka sengsara nih keluarga yang ditinggalkannya. Itu enggak boleh, karena malaikat ada di sana dan mengaminkan. Atau orang ini sepengetahuan kita ahli maksiat, aduh celaka orang ini. Selama hidupnya maksiat, entah neraka mana yang pantas untuk dia. Enggak boleh. Nah itu ada larangan seperti itu ya. Maka jangan sekali-kali berdoa keburukan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ana punya teman yang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Berarti gagal tuh ya. Saat ana tanya apa yang melatar belakangi hal tersebut, ia menyampaikan masalah keluarga yang menjadi faktor utama. Apa yang harus ana lakukan sebagai teman jika secara agama ana lihat dia sangat jauh dari Allah? Ajak ngaji. Ajak sholat, ajak baca Quran, ajak dekat ke agama. Ya, agama solusi. Baik solusi hissi ataupun syar'i bagi seluruh problematika kehidupan. Saya takut kalau ia mengatakan urus saja urusanmu sendiri. Kenapa takut? Bilang, memang saya sudah urus urusan saya. Salah satu urusan saya kamu saya urus gitu. Agama saya, agama kita tidak egois. Agama kita harus bertobat, apa yang harus saya lakukan, teruskan hidup. Jangan ulang lagi menginginkan kematian, ngaji terus. Ngaji ini solusi ya, bagi berbagai macam masalah. Ngaji termasuk salah satu ikhtiar syar'i untuk diringankan dan

Jawabannya gampang, mungkin tidak berobat, mungkin tidak menjaga makanan, mungkin begadang, main game, lagi sakit main game, gak tidur-tidur, tambah parah loh. Sambil tiduran mata rusak, pikiran mental rusak, fisik juga rusak. Mungkin obat diminum atau tidak sesuai dosis atau banyak faktor. Gak harus terbuka, berapa kamu punya uang, gak harus. Yang penting cukup gak nafkah untuk istri. Kalau sudah cukup, gak perlu kamu gajinya berapa sih? Penghasilan dari mana saja? Simpanan kamu berapa? Gak perlu. Bukan hak istri. Kenapa? Karena amat sangat banyak suami ingin infak sedekah tanpa sepengetahuan istrinya, anaknya atau siapapun. Ingin ikhlas. Sampai keikhlasan itu dikatakan oleh hadis, hatta la ta'lama shimaluhu matunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anggota badannya sendiri enggak tahu tuh. Apalagi di luar dirinya. Istrinya, anaknya, sahabatnya, orang tuanya enggak perlu tahu. Nanti kalau tahu bisa mengganggu keikhlasan. Si papa muni hebat gitunya. Saya teak tetap gitu. Atau yang kedua, istrinya ngerewong. Gede-gede amat sedekah teh sampai 3 miliar segala. Nanti bisa timbul masalah ya. Yang penting nafkah untuk istri cukup sudah. Kecuali kalau kurang, oke, minta lagi. Tanpa harus bertanya sumber dan berapa kekayaan atau uang si suami. Asal cukup, sudah cukup ya. Gak perlu ikut terlibat di dalam manajemen keuangan yang dimiliki oleh suami. Karena saya sebagai seorang istri ingin keterbukaan dalam rumah tangga. Tidak harus, tidak boleh memaksa. Ingin boleh, tapi kalau gak dikasih jangan maksa gitu ya. Jangan maksa. Selama suami menjaga diri, menjaga agamanya, ketakwaannya, percayakan. Uangnya tidak akan mubadir atau tersalur kepada sesuatu yang haram, itu saja intinya ya. Malah di tangan suami mungkin lebih barokah ya. Dia mungkin ingin infak, ingin sedekah, memberi ke tetangga, memberi ke kerabat. Selama hak istri terpenuhi sudah cukup. Enggak perlu untuk mengetahui semuanya. Suami terbela ya. Kata si istri, aduh curhat ke ustaz mah jadi bumerang. Nanti suaminya pulang ke rumah, dengarkan mah tadi kata ustaz. Jangan maksa. Begitulah syariat ya. Enggak harus tahu. Saya sedang mengalami banyak masalah yang akhirnya membuat saya melakukan dosa besar, yaitu liwat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tahu ini salah, tapi tidak tahu kenapa hati saya selalu merasa kalau ada masalah itu larinya ke situ. Tolong nasihatnya. Sedang saya kehilangan orang yang saya sayang, yaitu teman-teman. Apakah setelah itu teman itu bisa menerima saya lagi? Liwat ini na'udzubillah. Jauh lebih besar daripada zina. Dosanya dan hukumannya dunia dan akhirat. Karena kalau zina antara laki dan perempuan, ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal bahkan bernilai ibadah, yaitu nikah kalau lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis, enggak ada cara apapun yang

0: bisa membuatnya halal. Walaupun nikah, kan di negara tertentu dibolehkan nikah sama jenis kan? Ada presiden sebuah kepala negara, sebuah negara, istrinya, bukan istrinya berarti, karena bukan istri, pasangannya sesama lelaki. Walaupun diresmikan secara syar'i tetap haram, tidak boleh ya. Dan itu yang membuat rusaknya beragam aspek dari tatanan hidup manusia. Aspek sosial, aspek nasab, aspek keturunan, dan seterusnya ya. Dan itu mengundang turunnya murka dan azab Allah. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair mencantumkan liwata sebagai dosa yang jauh lebih besar daripada zina. Hukumannya di dunia lebih mengerikan daripada berzina, dan di akhirat lebih dahsyat azabnya. Itu yang pertama. Terus bagaimana solusi? Jangan dikatakan itu kudrat. Itu apa ya? Fitrah. Tidak semua fitrah wajib atau boleh diikuti. Kita dilahirkan dengan diberi fitrah suka kepada lawan jenis. Apakah berarti boleh diumbar semau kita? Enggak. Atau kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Terus telah dihiasi manusia itu dengan rasa cinta kepada istri, anak-anak, terus kepada harta-harta, disebut beberapa jenis harta. Itu fitrah. Tapi apakah kita boleh memburu harta atau menyalurkan syahwat ke perempuan tanpa mengikuti aturan syariat? Enggak boleh. Nah, termasuk kalau muncul rasa suka kita kepada sesama jenis, ada syariat yang mengatur wajib ini disingkirkan. Itu pertama. Kedua, rasa suka ini azab karena dosa dan kesalahan kita. Kalau ada umpamanya rasa suka kepada sesama jenis, itu bukan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Bukan, azab itu. Azab dari mana? Mungkin ada syariat Islam yang dilanggar. Seperti larangan tidur satu kasur, satu bantal bareng laki-laki, perempuan-perempuan. Tidur satu selimut bareng-bareng. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Enggak boleh, diharamkan sejak awal. Maka anak-anak pisahkan mereka di tempat tidur. Enggak boleh di satu. Ini preventif, pencegahan. Karena dari sana rasa suka kepada sama jenis muncul. Ini mungkin yang diabaikan. Akhirnya setelah ini terjadi muncul geningan menyenangkan ya. Beradu kulit dengan sesama jenis juga terus. Nah, ini karena ada larangan yang dilanggar, Allah azab dengan dimunculkannya rasa suka. Bisa dihilangkan? Bisa. Para psikolog, para psikiater, para ahli jiwa semua menyatakan bahwa liwat bisa disembuhkan loh. Baik laki suka ke lelaki, perempuan suka ke perempuan, itu bisa disembuhkan, bisa dinormalkan kembali, dan banyak yang sudah berhasil seperti itu. Asal ada kemauan. Ingat, jangan berlindung di balik kata-kata, dah fitrahnya saya sudah suka kepada sama jenis. Oh, itu bukan fitrah, itu bukan. Ya, tapi itu azab karena ada dosa yang dilanggar sebelumnya. Semoga Allah berhidayah kepada ikhwan atau akhwat yang bertanya tadi. Ustaz, yang dilarangkan mengharap kematian karena musibah yang sedang menimpa. Tapi bagaimana apabila mengharap kematian karena takut semakin banyak dosa? Bahkan ada anak yang masih 9 tahun berharap mati sebelum balig agar lebih mudah untuk masuk surga. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hammal dalam kitab Lataiful Ma'arif itu menjelaskan hadis ini, dan ada beberapa pengecualian dibolehkannya meminta kematian. Salah satunya umpamanya tadi, takut terkena fitnah, kekufuran, kesesatan, lalu dia, ya Allah wafatkan saya sebelum saya terkena fitnah. Itu doanya tadi, tawaffani ghairu maftunin, wafatkan saya tanpa terfitnah. Ya, boleh? Boleh, itu pertama. Kedua, kalau menginginkan mati syahid, perang sudah di depan mata nih ya, lalu berdoa, ya Allah jangan biarkan saya pulang dalam keadaan hidup. Itu bukan karena putus asa dari kehidupan, bukan. Tapi karena ingin syahid loh. Belum tentu di ke depan ada perang lagi, ya. Kalau tuh ada perang lagi, belum tentu kita akan diikut sertakan. Ini ada kesempatan, ya Allah wafatkan saya di perang ini sebagai seorang syahid. Boleh. Karena bukan keputus asaan terhadap hidup, terhadap masalah. Kecuali kalau memang sebelum perang jadi banyak masalah, saya daripada hidup mending perang lah, biar mati dan mudah-mudahan tidak selamat, beres pulang sudah ada debt collector di rumah, mending mati. Nah, kecuali kalau begitu itu mah keputusasaan juga ya. Tapi ini benar ingin mati syahid, boleh ya. Itu yang kedua. Ketiga, kalau ada seorang waliullah, ahli ibadah, dia merasakan nikmatnya ibadah, kerinduan yang besar kepada Allah, dia lebih betah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia meminta, ya Allah wafatkan saya agar saya bisa segera memperoleh rahmatmu, ridhamu di alam barzah. Boleh, karena itu bukan karena keputusasaan ya, dibolehkan. Ada beberapa kecualian. Jika saya sering gelisah, hampa, tidak ada hasrat, apakah itu bisa menggugurkan dosa? Iya. Menggugurkan itu disebut ham atau ghum atau hazan, ya. Ham, hazan, gham, itu keresahan, kerisauan, kegelisahan, kesedihan, ya. Ketegangan, ketakutan, ya. Itu menggugurkan dosa. Lalu bisikan setan menjadi-jadi membuat saya menangis dan merengek pada Allah. Jika rasa gelisah dan hampa ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Lalu bisikan setan makin menjadi dengan bisik mengatakan, udah mati aja, hidup gak guna, gitu-gitu aja, laguna, membosankan. Di situ terbersit ingin mengakhiri hidup, tapi saya ingat jika mati bunuh diri itu dosa besar dan takut dengan azab. Kalau ada bisikan itu langsung ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung palingkan pikiran kita berpikir masalah yang lain-lain yang lebih positif ya. Apa itu gangguan setan? Iya. Langsung ta'awudz saja. Katakan secara keras sambil menghayati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Uluh. Surat ini di print. Ustaz, saya ingin curhat. Aduh. Seikhwan mau nginjak umur 29 tahun kalender hijriah, belum menikah. Kayaknya mau promosi ini. Bolehkah saya mendahulukan mengejar ilmu dan memperbaiki finansial? Karena ada dua faktor yang membuat saya tidak ingin menikah dulu. Faktor pertama, ilmu agama saya masih sangat sedikit. Saya takut jika menikah saya tidak mengajarkan ilmu agama pada istri dan dihisab di akhirat nanti. Faktor kedua, sulit cari akhwat yang mau sama ikhwan yang kekurangan harta. Atau siapa? Banyak ikhwan yang kere udah nikah tuh. Dan orang tua juga pasti nolak. Enggak selalu. Orang tua juga khawatir. Putrinya udah lewat 25 tahun, udah hampir 30, udah hampir expired gitu. Enggak laku-laku gitu. Khawatir pokoknya ada yang lamar, terima aja gitu. Lalu saya juga tidak tega apabila membawa istri hidup miskin. Jadi biarlah saya yang berjuang. Biar setelah nikah istri tidak merasakan kepahitan hidup miskin. Tapi takdir tidak ada yang tahu. Jika Allah memberikan rezeki seperti bisa menikah, saya sangat bersyukur. Dan jika Allah menjodohkan saya dengan kematian yang mendahului adanya pernikahan, maka saya berdoa supaya bisa meninggal mati syahid di Madinah di hari Jumat. Untuk menahannya saya sering puasa sunnah, istighfar. Jika pandangan melihat pada wanita non-mahram secara tidak sengaja maupun sengaja. Ustaz, jadi mohon doakan saya dan seluruh jomlowan dari akhwat ataupun ikhwan semoga segera menyempurnakan separuh agama dan berikan pencerahan. Kalau nunggu mapan dulu, keburu tua. Kalau sudah tua malah gak ada yang mau. Kalau tuh ada yang mau itu matre. Ada ABG 18-19 tahun mau nikah ke kakek-kakek 70 tahun, ada? Ada, tapi karena harta. Yang seperti itu banyak. Jadi tidak harus menunggu mapan dan kaya. Semua orang yang kehidupannya mapan sekarang, sudah punya anak, istri, bahkan cucu. Itu ketika nikahnya kere. Kita ini harus merasakan dulu pahit getirnya kehidupan karena kekurangan ekonomi dalam berumah tangga. Di sana mental kita teruji, kesabaran kita teruji, ikhtiar kita juga teruji, gitulah. Jangan dibayangkan kalau ada ikhwan yang sekarang sudah usia 40-50 tahun punya rumah, punya mobil, punya penghasilan banyak, itu berarti sejak bujangnya begitu. Enggak, pas nikah mah kere. Mungkin saja ada yang mas kawinnya juga belum lunas, dianjuk. Terima saya nikah dengan putri apa Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 2 gram cincin dianjuk, dianjuk teh. Diutang. Boleh? Boleh. Ada yang seperti itu. Enggak masalah. Nanti Allah akan mudahkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Kalau orang yang akan nikah itu orang-orang fakir, orang miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Tsalatsatun yajibu 'alallahi aunuhum." Ada 3 golongan manusia wajib bagi Allah menolong mereka. Salah satunya adalah annakih yabghil afaf, orang yang menikah karena dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Allah akan tolong, Allah akan bantu, ya. Nanti setelah menikah Allah mudahkan rezeki. Sebelum menikah sudah lulus sarjana, cari kerja ke sana kemari untuk modal nikah, enggak dapat tuh. Ah, akhirnya nekat nikah dulu. Setelah nikah tiba-tiba ada panggilan kerja, ada ini, ada itu, ya. Gajinya ya cukup berdua. Pas punya anak, gajinya nambah. Nambah anak lagi, nambah lagi terus. Tambah anak, tambah rezeki. Itu betul nas Al-Qur'an, ya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rezeki mereka dan rezeki kalian. Rezeki bayi kita, anak kita, Allah yang jamin, bukan kita. Nambah anak, nambah jaminan rezeki. Betul itu ayat loh. Bukan perkataan orang tua dulu. Nah, orang tua berkata berdasarkan nas ayat ini. Lalu sekarang dibantah, itu mitos. Jangan percaya nambah anak nambah rezeki. Ini orang enggak percaya kepada Quran dan hadis yang sahih, ya. Dan realita, banyak orang nambah anak nambah sumber rezeki, ya. Jangan khawatir. Pokoknya nikah dulu, nanti Allah akan mudahkan, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Bishawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rokaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rokaat. Menunjukkan dia dapat penuh rokaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
5: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
6: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
7: Pertama
6: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku, wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan, apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Tapi yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. 8. Agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, 'ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, 'lam yanfa'uka', mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, 'ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu." Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, "lam yanfa' lam yadurruka", mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, "illa qad katabahu Allahu lak", kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, "A'udzu billahi", aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Enggak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya, lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya, dia berkata, sak saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada
4: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: سورة الإسراء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Warida nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبحنا. بك أصبحنا.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan. Menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin. Maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno, Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih. Bosan nih banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger Ustaz. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, dia tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang gak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone ku lho kalian jenengan. Ya masak, ya nyopu, ya ganti popok. Ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng itu dia ora ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lewih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta, Ustaz, doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mukmin, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa, Ustaz, orang ini enggak pernah sholat, Ustaz, tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul

majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis ilmu.

Mutlak karunia anugerah yang Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang sangat sedikit. Tidak Allah permudah kebanyakan dari hamba-hambanya sekalipun muslim untuk mereka thalabul ilm, untuk mereka belajar ilmu agama. Kita bersyukur dengan kita mengucapkan kata syukur terbaik yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita berusaha nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kita manfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Tiga rukun syukur. Menisbatkan nikmat semuanya datang dari Allah, mengucapkan yang kedua, mengucapkan kata syukur terbaik yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Apabila salah satu dari tiga hal ini tidak ditunaikan, maka dia termasuk telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu taala Al-Harrani. Kitab yang diberi judul Qa'idatun fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Kitab ini diantara yang termasuk yang hilang, yang baru ditemukan ya. Kitab ini tidak ada dalam kitab Majmu' al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Qasim. Kitab ini didapatkan oleh seorang ulama Cina, Ad-Doktor Hisham ibn Ismail ibn Ali As-Sini. Beliau di Universitas Ummul Qura Mekkah bagian akidah. Nah, dan kitab ini sangat ringkas, hanya beberapa lembar saja. Tetapi luar biasa sanjungan pujian para ulama untuk beberapa lembar yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang kaidah dalam bersabar, yang itu tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang ditulis tebal-tebal, terkadang beberapa jilid, bertemakan sabar. Nah, dan lebihnya kitab ini membahas tentang 20 poin untuk membantu seseorang dalam bersabar menghadapi gangguan atau kezaliman manusia. Jadi sabar itu ada bermacam-macam, nanti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sabar yang paling berat adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ada orang menzalimi kita, mencaci, menggibahi, berkhianat, menipu, mengambil harta kita, bahkan sebagian sampai fisik. Ya,
Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti itu dengan sabar? Ya. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi kedzaliman manusia? Beliau sebutkan 20 tips. Cara mudah untuk bersabar, bahkan lebih dari sabar, yaitu memaafkan. Baik. Insyaallah kita akan langsung baca kitabnya. Nas'alullah at-taisir. Kita memohon kepada Allah kemudahan, kelancaran. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala faslun. Nah, juga sebelum tulisan ini, sebagaimana setelah selesai Syekhul Islam menulis Qa'idatun fi sabr, kaidah dalam bersabar, beliau menulis Qa'idatun fi syukur, kaidah dalam bersyukur. Hanya satu baris ditemukan, selebihnya hilang. Belum ditemukan. Ya, cuman wal aslu tsani asyukru. Dan landasan yang kedua, kaidah yang kedua adalah syukur, yaitu al-amalu bi ta'atillahi ta'ala, beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sampai situ saja, hilang selebihnya. Ya, dan masih banyak lagi kitab Syekhul Islam ini yang tidak ditemukan, yang hilang. Kitab Ibnu Qayyim yang hilang, kitab Ibnu Katsir yang hilang. Taib. Dan itu semua adalah harta karun kaum muslimin. Nah, kita baca faslun ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minina bi kulli manzilatin khairan minhu fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Faslun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hambanya kaum mukminin di setiap keadaannya itu baik. Mereka selalu mendapatkan anugerah, karunia, nikmat dari Rabb mereka, mukmin. Asabahum ma yuhibbun, apakah yang menimpa mereka apa yang mereka sukai, au ma yakrahun, sekalipun yang mereka dapatkan adalah yang tidak mereka sukai. Nah, seperti inilah seorang mukmin. Ketika seseorang dia dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, dibukakan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dari relung hatinya yang paling dalam, adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah mengingatkan nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah berikan, bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad? Doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Rabbi syrah li sadri. Wahai Rabb, bukakan hatiku ya untuk Islam, untuk iman. Dan ketika seorang hamba jujur dia berislam dengan ketundukan kecintaan, dengan penuh keikhlasan dan ilmu, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikan Allah selalu ada pada dia. Baik ketika dia mendapatkan kebahagiaan atau dia mendapatkan musibah. Baik ketika dia jelas mungkin ya diberikan sehat oleh Allah, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, diberikan nikmat aman, jelas. Bahkan sekalipun dia sedang dirundung dalam kesedihan, entah ada yang sakit dari keluarganya atau fisiknya sendiri, atau ada yang hilang dari hartanya,
Apapun yang Allah timpakan kepada seorang mukmin adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk masing-masing kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Bagaimana perjuangan ibu untuk kita sebagai anaknya? Mau berkorban nyawa? Ya, bagaimana apapun diberikan untuk keselamatan, kesembuhan, kebaikan, bahkan kesuksesan si anak. Ketika melahirkan antara hidup dan mati ibu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Karena itu apapun yang Allah timpakan kepada kita husnudzonlah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Tiada lain yang Allah inginkan dari musibah tersebut kecuali kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika usai perang atau di tengah peperangan melihat ada seorang ibu. Ibu ini kehilangan bayinya, balita. Kemudian sang ibu tentunya mencari-cari anaknya. Dia enggak peduli pedang, dia enggak peduli panah, tombak. Dia mencari anaknya. Ketika dia dapatkan anaknya, dia peluk erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian tersebut, "Kalian lihat bagaimana cinta ibu tersebut kepada bayinya?" "Iya ya Rasulullah, apakah mungkin sang ibu membuang anaknya ke dalam api?" kata Rasulullah. Kata para sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu enggak mungkin membuang bayinya ke dalam api." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya." Ini dalilnya nih. Dan terkadang seorang ibu, dia menjewer anaknya, mencubit anaknya, main-main dia di pinggir kali. Ini sedang kencang arus di pinggir kali. Diperingatkan berkali-kali enggak bisa. Sampai dicubitlah, dijewerlah, sampai dicepret, dipukul bahkan, ditarik sampai masuk ke dalam rumah. Tanda cinta ibu enggak itu? Ada cinta seorang ibu kepada anaknya. Gak dibiarkan anaknya bermain di pinggir kali, di pinggir sungai yang sedang deras arusnya. Manusia pun demikian. Ketika dia mendapatkan, merasa dia selalu sukses, dia selalu baik. Ada saat di mana Allah sentil dia. Ya. Dan teguran-teguran Allah itu sebagai bentuk sayang Allah kepada dia agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur, agar dia tidak sok hebat, enggak sok jago. Jangan dia merasa paling pintar, paling kuat. Apa istilah di peribahasa di negeri kita? Di atas langit ada langit. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf Allah sebut wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu dari dia. Jangan merasa sok pintar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tegur dia biar tunduk dia, biar ngetri dia. Biar enggak ujub. Biar enggak takabur. Biar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza ahabballahu qauman aw imra'an
ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Tanda cinta. Tanda cinta. Andaikan seseorang jujur imannya itu. Kalau dia memang betul-betul ucapan la ilaha illallahnya sudah mendarah daging, sudah masuk ke relung hatinya yang paling dalam, jujur dan ikhlas untuk Allah, bukan hanya sebatas di mulut, enggak nyampe tenggorokan tuh, enggak melewati tenggorokan ucapan la ilaha illallahnya. Kayak orang munafik. Orang-orang khawah la yujawiz taraqiyahum. Tidak melampaui tenggorokan mereka Al-Qur'an yang mereka baca itu, enggak sampai ke hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah sidqan khalisan min qalbihi. Mereka yang beruntung, bahagia yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dan jujur dari hatinya. Jadi kalau seseorang dia memang jujur mengucapkan dua kalimat tauhid, syahadatnya, imannya, husnudzan lah. Ya. Asabahuma yuhibbun au ma yakrahun. Apapun yang menimpa mereka, kebaikankah, musibahkah, itu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jangan disangka bahwasanya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang zahir itu bukan bala. Itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan itu. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan harta, dengan nikmat aman, dengan kecerdasan, dengan akal, dengan panca indera. Kami uji kalian dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, juga ujian dengan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Qala Syekhul Islam wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yurabbihuna biha 'alaihi wa turuqan yasiluna minha ilaihi kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhina idza du'iya yawmal qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi annahu qala ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu ajab ma yaqdillahu li mu'min qada illa kana khairan lah in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Nah, Allah menjadikan setiap ketetapan takdirnya yang Allah tetapkan untuk mereka, untuk kaum mukminin, matajir, sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Ya, mukmin, bagaimana apapun takdir Allah kepada dia, diberikan dia kenikmatan, itu sebagai cara dia mengambil keuntungan dari Allah. Dia diberi ujian, itu pula kesempatan dia untuk mengambil keuntungan dari Allah. Wa turuqan yasiluna minha ilaih. Nah, bagaimana itu? Seorang mukmin dia bisa mengambil manfaat dari kebahagiaan, dia pula bisa mengambil manfaat keuntungan dari musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap umat itu diseru dengan imamnya nanti di hari kiamat, sebagaimana di surat Al-Isra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya sangat mengagumkan.
Kalau dalam yang dalam riwayat yang lain, kullahu lahu khair, seluruh perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Walaisa dzalika illa limu'min, dan tidaklah itu didapatkan kecuali hanya oleh seorang mukmin. Jadi dia mengambil manfaat, dia mengambil keuntungan. Bagaimana apapun takdir Allah kepada dia sebagai bentuk dia bisa dekat dengan Allah. Diberi nikmat, langsung dia bersyukur. Diberi ujian atau musibah, dia bersabar. Ya, dan ini hanya bisa diraih oleh seorang mukmin. Taib. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, juga dinukilkan oleh Syekh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala, ya. Unwanu sa'adah, ya. Tanda kebahagiaan seseorang itu ada tiga di dunia ini. Kalau dia menjalankan tiga hal ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Tiga hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab beliau, kalau tidak salah di kitab Jala'ul Afham, ya. Nah, unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, apabila dia bisa menjalani tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia tergelincir dalam dosa, segera dia beristighfar. Dan setiap detik hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari sejak kita berakal sampai kita mati, tidak akan lebih dari tiga hal ini kehidupan kita ini. Tidak akan lebih dari tiga hal ini keadaan hidup kita ini. Entah kita bergelimang dalam kenikmatan atau kita sedang dirundung dalam musibah, di ujian dari Allah, atau memang kita sedang tergelincir dalam dosa, maksiat. Ada tuntunan ajaran dalam Islam ini yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Ya, ada aturannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, enggak bebas dia untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut, berfoya-foya kah, minum makan semau dia, ya, dia membelikan hartanya apapun yang dia mau, boleh dalam Islam. Sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi seorang mukmin, surga bagi orang kafir. Orang kafir tertutup hatinya, dia merasa enggak ada yang mengatur hidup dia, bebas dia dalam makan, minum, bekerja di tempat riba, di tempat-tempat haram. Berjudi mereka, berzina mereka, enggak ada. Surga bagi mereka dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, sekarang sedangkan mukmin enggak, dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, inna a'toina, Rasulullah asalnya sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tiba-tiba tertidur.
Kemudian bangun, tersenyum, membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-Kautsar nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan untukku. Apa perintah Allah ketika Allah berikan nikmat Al-Kautsar kepada Nabi? Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar bukan hanya sekedar sungai di surga, telaga di mahsyar, tetapi an-nubuwah, ar-risalah, wal-Qur'an, mu'jizat, semua itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari kalimat Al-Kathir. Kathir artinya banyak. Al-Kautsar yang melimpah, yang banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad? Fasholli li rabbika wanhar. Dua ibadah. Salat engkau ya Muhammad, berkurbanlah engkau. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau baca di salat tahajud, kadang satu rakaat 5 juz lebih beliau baca. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Memaksakan betul salat tahajud. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Perintah dari Allah kepada Nabi untuk qiyamul lail dari tengah malam. Kita subuh jam berapa nih? Jam 4. Maghrib jam berapa? Jam 6. Ambil pertengahan jam 11. Dari kata Allah Subhanahu wa taala, itu tengah malam jam 11 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila nisfahu. Dari tengah malam kau salat ya Muhammad, dari jam 11 sampai subuh. Nisfahu. Aw inqus minhu qalila. Kalau enggak kurangin sedikit, jam 12 enggak apa-apa kau salat. Jam 1 sampai subuh. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Atau tambah lagi dari lebih tengah malam itu. Jam 10. Dari jam 10. Dari jam setengah 10. Engkau sholat sampai subuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Bengkak kaki Nabi. Kita pergi nih dari Bandung ke Solo. Naik kereta kan. Naik mobil kan. Bengkak kaki kita kan. Enggak sampai pecah tuh. Ini pecah kaki Nabi karena lamanya beliau berdiri. Start kita jam 5 sore, nyampe di Solo jam 3 malam. Entah sekarang berapa jam ya. Entah dulu naik kereta ekonomi gitu ya. Bengkak kaki kita. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sekian jam. Tayyib. Kemudian Rasulullah selfie gitu. Alhamdulillah yang sudah membangunkan saya jam 1 malam dijadiin status tuh. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk memotivasi teman-teman saya, saudara-saudara saya, agar mereka pun juga tahajud juga kayak saya. Bagus, Masya Allah, itu diantara bentuk dakwah ya, ngajak. Tapi ada gak antum ingin dipuji sama mereka? Ingin disanjung sama mereka? Ada sih sedikit tah eta ria teh. Itu ria itu. Yang 0,01 itu, kalau ia 0,01 itu riaknya. Entah yang 90%-nya dia ria, yang 10%-nya baru ngajak orang tuh, motivasi orang tuh. Hati manusia. Jangan berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan syirik besar atau syirik kecil belum bertobat dia
Ketika mati, jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mereka yang mati dalam keadaan bersih dari syirik. Mau itu syirik besar atau syirik kecil. Nah, kita lewat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saking sadarnya banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau, beliau tahajud sekian jam ya untuk bersyukur. Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, sedikit ya tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian ya, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau seorang hakim agung di Mesir. Tentunya ada pengawal, kendaraannya bagus, bajunya bagus, hakim agung nih. Ya. Ke pasar beliau membeli kebutuhan untuk beliau dan keluarga beliau. Ada ketemu di pasar orang Yahudi jualan minyak, bajunya kotor kayak gitu ya. Susah beliau membawa minyak ke sana sini. Nah, bilang ke Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wahai Hafidz, sepertinya Nabi engkau itu salah dalam berkata, Nabimu mengatakan dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir, ya kan? Tapi kayaknya terbalik tuh. Coba lihat engkau sekarang, bergelimang dengan harta, ada pengawal, bajumu bagus, kendaraan bagus. Lihat aku sekarang ini. Ya, hidupku susah, jual minyak susah kayak gini. Ya. Apa jawab Al-Hafidz Ibnu Hajar? Semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, makanan terenaknya, pakaian terindahnya, mobil termewahnya, istana termegahnya, bandingannya dengan nikmat-nikmat surga, makanan surga, kendaraan di surga, istana di surga, bagaikan penjara dunia ini. Gak ada bandingannya, makanan terenak itu makanan penjara bandingannya dengan surga. Rumah termewah, termegah di dunia ini bandingannya dengan surga itu penjara. Dan seberat apapun penderitaan kafir di dunia ini, bandingannya dengan neraka adalah surga bagi dia. Aku masih untung kayak gini nih. Ya. Hilang tangan, hilang kaki, enggak ada rumah, terusir engkau di oleh keluargamu, ya. Tetap penderitaan yang kau dapatkan bandingannya dengan penderitaan neraka masih surga engkau di dunia ini. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Baik. Itu tadi sedikit faedah di luar apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Fa hadzal hadits ya'um jami' aqdiyatahu li 'abdihil mu'min, jami' aqdiyatihi li 'abdihil mu'min wa annaha khairul la idza sabar. Ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Nah, hadis ini umum mencakup setiap keadaan takdir ya seorang mukmin. Gak akan meleset. Setiap kita mesti dia akan berada dalam keadaan baik atau tidak baik, kan gitu. Kalau dalam keadaan baik, bersyukurlah. Dalam keadaan tidak baik, bersabarlah. Nah, bal hadza dakhil fi musammal iman, dan ini masuk dalam kategori al-iman yang sempurna. Karena mereka berkata para salaf, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbagi menjadi dua. Nisfun sabrun, iman itu setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur.
Kaqaulihi ta'ala inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Maksudnya mukmin, orang yang sempurna imannya, dia yang bisa melihat kebesaran Allah. Kemudian Allah istilahkan mereka seorang mukmin itu dengan sabar dan syakur, yang selalu bersabar dan yang selalu bersyukur. Karena iman terdiri dari dua tadi ini, dari sabar dan syukur. Nah, Allah firmankan ayat yang seperti ini persis di beberapa tempat dalam Al-Quran, di surat Ibrahim ayat 5, di surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Syura ayat 33. Wa idza tabara al-'abduddin wa idza tabara al-'abduddin kullahu ra'ahu yarji' bi jumlatihi ila sabri wa syukri. Kalau seandainya sedikit saja seorang muslim dia merenung, dia memikirkan syariat Islam ini, semua syariat Islam ini, baik rukun Islamnya, baik rukun imannya, semua syariat Islam ini akan kembali ke sabar dan syukur. Akan kembali ke sabar dan syukur. Diperjelas oleh Syekhul Islam. Wa dzalika li anna sabra thalathatu aqsam. Itu karena sabar terbagi menjadi tiga. Sabrun ala ta'ati hatta yaf'alaha. Sabar dalam ketaatan sampai dia berhasil menunaikannya. Untuk kita belajar ilmu agama perlu sabar enggak? Perlu sabar. Banyak godaan di sana. Ya, teman yang ngajak nongkrongkah, saudara ini itu, banyak toko, pekerjaan. Perlu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Emangnya belajar ilmu agama wajib? Ya jelas ya, mana dalilnya? Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Untuk belajar ilmu agama perlu sabar. Udah dapat kita ilmunya nih. Untuk mengamalkan ilmu tersebut perlu sabar enggak? Perlu sabar. Mengamalkan ilmu agama perlu sabar. Dan ilmu agama tersebut harus kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah tawasau bilhaq. Saling wasiat mewasiatkanlah kalian di atas kebenaran. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam dakwah perlu sabar lagi. Ekstra bahkan ini. Ya, untuk nyuruh anak istri sholat perlu sabar enggak? Ekstra lagi sabarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha." Bukan wasbir itu. Kata Allah, "Suruh keluargamu untuk sholat. Suruh keluargamu untuk sholat. Dan wastabir 'alaiha." Bukan wasbir. Wasbir, sabar engkau, biasa. Wastabir, benar-benar sabarkan dirimu untuk menyuruh mereka dalam sholat itu. Itu makna wastabir 'alaiha. Karena enggak sekali dua kali kita ingatkan mereka untuk sholatnya, enggak. Setiap waktu kita ingatkan mereka untuk sholatnya. Ya. Karena itu surat Al-Asr yang Anda baca tadi. Iman perlu sabar, amal soleh perlu sabar, tawasau bilhaqi perlu sabar, wa tawasau bisabr. Diumpamakan surat Al-Asr itu dengan rumah yang kebakaran nih. Itu rumah sedang kebakaran. Di dalamnya ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara, tidur lelap mereka. Ya, ini kebakaran nih. Apa yang harus dilakukan oleh kepala keluarga pada saat itu? Ah, biarinlah. Kasihan sedang lelap-lelapnya gitu. Kan baru pulang dari pesantren. Pesantren mah jam 3:30 bangunnya. Biarin aja tidur dulu. Orang tua juga kasihan, biarin aja. Apa yang terjadi kalau
biarin aja. Diajak sholat, biarinlah, tidur aja dulu, kasihan. Ya. Disuruh, ya sholat aja contohnya ya, diajak untuk sholat, kasihan mereka sedang tidur. Nah, itu perumpamaan, rumah kebakaran. Kita ingatkan mereka untuk, kita mau membangunkan mereka ada rasa kasihan. Gimana? Binasa tuh. Innal insana lafi khusrin. Hancur, binasa dunia akhirat mereka. Apa yang dilakukan? Ayah akan melakukan, dia akan seret anaknya bangun dengan kencang, dengan keras. Ayo bangun, bangun, bangun. Ya. Kadang kalau enggak bangun juga mereka dibawa tuh, digendong tuh. Kebakaran nih kalau enggak binasa mereka. Seperti itu tarbiyah. Kalau enggak binasa dunia akhirat mereka itu kalau enggak sholat. Jangan, kadang jangan kasihan sama anak, sama istri. Jangan kasihan. Nyuruh mereka untuk sholat. Paksa mereka untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Jangan, kan kita udah parenting. Jangan mukul anak. Jangan mukul anak. Rasulullah yang bilang, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Suruh anak kalian untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka di saat mereka berumur 10 tahun. Memang pukul mendidik, bukan pukul nyiksa. Bukan mukul sampai memar. Memang, tapi itu didikan dalam Islam. Memukul. Ngambil kajian parenting dari orang kafir. Memangnya orang kafir itu berbakti mereka kepada orang tuanya. Diusir orang tua mereka dari rumah mereka itu. Diusir orang tua mereka sendiri, diusir dari rumah orang tua mereka. Lihat di Inggris sana. Lihat di Amerika sana. Ya, ngambil dari mereka orang kafir. Ya. Yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sampai jangan mukul mereka, apalagi untuk sholat. Rasulullah yang suruh mereka untuk dipukul. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Nah ini contoh. Untuk kita menjalankan perintah Allah, perlu sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dia bisa menunaikannya. Fa innal abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah wa mujahadah li'aduwihi adh-dhahir wal batin fa bihasbi hadha sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Nah, ini yang pertama nih ya. Apa yang pertama? Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seorang hamba, dia hampir gak bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali setelah dia sabar dan menyabarkan dirinya. Dia berjihad, berjuang. Melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin. Musuh yang zahir ini siapa? Anak, istri, pekerjaan, perdagangan, kawan nongkrong. Ya. Itu yang zahir tuh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan juga ada di antara mereka itu musuh. Berhati-hatilah kalian. Membuat kalian lalai dari agama Allah. Menahan kalian dari ketaatan. Menyuruh kalian untuk bermaksiat. Anak istri. Kadang bukan orang jauh. Anak istri. Ya, toko. Sedang banyak nih. Konsumen. Adzan dikumandangkan. Dia enggak bisa untuk minta maaf kepada konsumennya. Mohon maaf, kami tutup pas azan. Kami buka lagi nanti setelah selesai sholat berjamaah. Enggak bisa, dia berat dia mengucapkan seperti itu. Ini laki-laki semua ini. Pegawainya ini. Ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau didatangi oleh seorang yang buta, sahabat, dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Dan antara rumahku dengan masjid itu ada apa? Ada aliran air. Kemudian ada banyak apa serangga atau binatang berbisa. Madinah itu banyak ya, hawam, banyak binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah? Ini orang buta ini. Enggak ada yang nuntun ke masjid. Ada aliran air, ada binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah?" "Asami'tan nida?" kata Rasulullah. "Engkau dengar azan enggak?" "Dengar ya Rasulullah." Jawab, datangi panggilan Allah, undangan Allah itu, datangi panggilan Allah itu. Terus Rasulullah pernah bilang kayak gini, muttafaqun alaih. "Laqad hamamtu an amura rajulan bis-shalah." Aku telah berkeinginan, himmah itu keinginan yang kuat ya, tinggal beliau kerjakan lagi, itu himmah. Apa itu definisi hadis atau sunnah? Ya adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, ya. Himmah Nabi, keinginan Nabi, keinginan Nabi nih. Ya. Nah, masuk. Kata Rasulullah, "Laqad hamamtu." Aku sudah berkeinginan kuat untuk menyuruh seseorang ngimamin salat. Ngimamin salat. "Fa antaliqu ana birijal." Kemudian aku pergi keluar masjid bersama beberapa orang, ma'ahum hatab, membawa obor untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu Rasulullah SAW, muttafaqun alaih hadisnya. Kalau hukumnya sunnah, mana mungkin sampai dibakar rumah orang? Ya, kalau hukumnya sunnah. Nah, jadi musuh yang zahir itu macam-macam. Ada anak lah, ada istri lah, ada kawan lah, ada toko, sekolah, kegiatan, ini dan itu. Wal batin, di sana juga ada musuh yang batin. Musuh yang batin cuma dua. Yang pertama an-nafs, yang kedua as-syaitan. Yang pertama adalah an-nafs, yaitu jiwa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh pada yang buruk. Itu jiwa kita. Selalu. Bukan sekali-sekali. Enggak. Selalu. Nyuruh pada yang maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, syaitan. Ya. "Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin." Sudah Anda baca tadi pagi ya. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus dan dimangsa oleh para setan. Apa bedanya musuh nafsu dengan musuh syaitan? Apa bedanya? Bedanya musuh nafsu itu bentuknya adalah maksiat yang zahir. Udah jelas nih maksiat syahwat, syahwat. Ada syahwat, ada syubhat. Ini sudah jelas maksiat, ini khamr. Ini judi, ini riba, ini zina, ini tato, ini ghibah, ini dusta. Udah jelas nih maksiatnya, udah jelas. Tapi syahwat, dia terjang tuh maksiat. Itu namanya dia melampiaskan hawa nafsunya, hawa jiwanya. Ya. Nah, melampiaskan nafsunya, jiwanya. Itu syahwat. Sedangkan syaitan, dia cantik mainnya. Dia pakai syubhat, riba. Kan enggak semua ustadz bilang haram riba. Banyak ustadz yang bilang halal juga. Ya.
Tuh coba rektor di universitas mana aja bilang zina juga halal. Komo musik mah cenah. Komo naon deui tah? Wah, homer-homer. Ya, kalau enggak mabok mah keur ngahaneutan badan mah teu naon cenah. Keur ngahaneutan ukur. Astagfirullah. Itu syubhat. Syubhat itu namanya apa? Nah, ini main cantiknya setan nih, syubhat. Nah, bagaimana menghadapinya? Kalau syahwat kita hadapi dengan iman. Bagaimana itu? Langsung kita datangkan iman-iman kita. Allah Maha mendengar. Ketika muncul syahwat nih, kita datangkan. Allah ngelihat kita, Allah mendengar kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah mengilmui setiap gerak-gerik kita. Kita mengimani di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat kiram, mereka para mulia, katibun, mereka yang menulis setiap ucapan dan perbuatan kita. Kita imani, nanti di sana ada alam barzakh. Enggak bisa lagi beramal. Kita hanya mendapatkan apa yang sudah kita perbuat di dunia itu. Kemudian yang menemani kita di alam barzakh adalah perbuatan kita. Di sana ada hisab, di sana ada qada, di sana ada mizan, di sana ada sirat, di sana ada nar. Itu didatangkan. Imani. Langsung mengecil apa? Nafsu kita, syahwat kita. Jelas ini? Diperangi dengan iman. Yang kedua, untuk memerangi syubhat setan harus dan tiada lain caranya kecuali hanya dengan ilmu agama. Kita tahu ini ajakan-ajakan setan nih, khomernya lah tadi, zinanya kah tadi, musiknya kah, ribanya kah. Memang Rasulullah mengatakan yakunu aqwam. Nah, gimana? Yakunu fi akhir zaman aqwamun yastahillun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang di akhir zaman banyak orang, enggak satu kaum, kata kaum itu udah banyak orang. Rasulullah mengatakan aqwam, akan datang banyak orang lagi, mereka yang akan menghalalkan hira, zina, wal harira, sutra bagi laki-laki. Sekarang banyak sutra nih, dipakai ke undangan, dipakai untuk acara-acara, sutra, batik-batik dari sutra ya, untuk laki-laki. Wal khamr, penghalalan khamr, penghalalan zina, tadi apa namanya terakhir, ma'azif, alat musik. Nah, kalau kita enggak tahu ilmu agama untuk membantah syubhat tersebut, hanyut, kebawa, dan kita enggak merasa dosa. Dan itu yang sangat disukai oleh iblis. Bagaimana bermaksiat tetapi tidak meyakini itu dosa. Itu yang sangat disukai oleh iblis. Ya. Coba orang-orang khawarij tahu kan ya, mereka yang mencela-cela pemerintah, mengkafirkan pemerintah, sampai menghalalkan darah pemerintah, sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, mengatasnamakan Islam. Mereka jangan kira ketika mereka membunuh Ali bin Abi Thalib tersebut karena hawa nafsu. Enggak, taqarruban ilallah, sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah. Ikhlas karena Allah ingin terbunuh dirinya, Ibnu Muljam ini, si pembunuh ini, karena sudah membunuh Ali bin Abi Thalib. Bukan hawa nafsu, bukan. Ya. Nah. Terkena syubhat, dia merasa salah enggak? Sampai matinya dia enggak pernah merasa salah. Dia mengatakan jangan bunuh saya begitu saja, tapi cincang dulu dari ujung kaki. Saya ingin merasakan sakit dan bertakbir untuk setiap cincangan. Dia menikmati sakitnya karena membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Itu yang dikatakan syubhat. Sampai tingkatan bid'ah, membunuh orang Islam, bom bunuh diri di dalam masjid. Ya. Ya, itu syubhat. Bagaimana cara menangkalnya? Hanya dengan ilmu
agama. Kita kalau tidak tahu dalil-dalil tentang haramnya khamr, haramnya zina, haramnya musik, haramnya sutra, haramnya riba, dan detailnya tentang hal yang demikian, maka bisa akan terbawa oleh syubhat-syubhat mereka.